0: yang dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan penyidikannya. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Ini masih dari satu sisi, tentunya butuh juga konfirmasi atau keterangan lain yang bisa menguatkan fakta ini.
1: Hal yang sama juga dikatakan Ketua KPK Setio Budianto. Menurut Setio, penyidik akan melakukan pengembangan dari fakta persidangan yang didapatkan oleh jaksa penuntut umum.
2: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
3: Ada kemungkinan untuk dipanggil, Pak, karena kan saat ini masih di proses penyidikan, Pak, di...
2: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya, kemudian dibahas, gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukkan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
1: KPK sendiri membuka kemungkinan untuk menindaklanjuti fakta persidangan apabila ditemukan keterkaitan dengan pengembangan perkara. Sebelumnya memang jaksa penuntut umum KPK mendalami identitas penerima dana dalam sejumlah kode saat memeriksa terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Phil. Kode ini terungkap dalam sidang dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jaksa sendiri telah mendakwa John Phil bersama dua pihak lainnya telah memberikan uang senilai 61,3 miliar rupiah kepada oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Uang tersebut dalam bentuk dolar Singapura kepada sejumlah pejabat DJBC selama periode Juli 2025 hingga Januari 2026. Selain uang, jaksa juga mengungkap adanya pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,84 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut kami hadirkan kembali Info Haji 2026.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami awali dari Tanah Suci di mana layanan bus salat lima waktu atau salawat dipastikan tetap beroperasi selama 24 jam penuh di Mekah, Arab Saudi hingga 21 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya, Sariful Alam. Alam?
6: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan layanan bus salawat bagi jemaah haji Indonesia di Mekah tetap tersedia selama 24 jam hingga 21 Juni 2026 atau saat kloter terakhir diberangkatkan ke Madinah. Kepala Bidang Layanan Transportasi PPH Arab Saudi, Syarif Rahman, mengatakan meski seluruh jemaah gelombang pertama telah pulang ke tanah air dan jumlah jemaah di Mekah terus berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap berjalan normal. Berikut keterangan dari Syarif Rahman. Mendengar, menurut Syarif, jumlah armada memang disesuaikan dengan jumlah jemaah yang tersisa. Namun hingga hari terakhir untuk operasional di Mekah, PPIH masih menyiapkan 52 unit bus untuk melayani kebutuhan ibadah jemaah, termasuk salat lima waktu dan tawaf wada. Selain armada, halte pemberangkatan dan kedatangan bus selawat juga tetap beroperasi. Hanya dua rute yang dihentikan, karena selama jemaah di wilayah tersebut telah berpindah ke Madinah atau kembali ke Indonesia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Media Center Haji Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci kembali ke Tanah Air, di mana jemaah haji kloter KJT 23 Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada Kamis 18 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya Rena Safira. Rena.

0: Baik pendengar, pemulangan jemaah haji kloter KJT 23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 8 Juni 2026, tepatnya pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur mengatakan pemulangan jamaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai. Berikut keterangan Abu Mansyur. Ditambahkan ya, sebanyak 168 jemaah asal Majalengka tergabung dalam kloter KJT 23. Hingga saat ini seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi baik, tanpa kendala kesehatan berarti. Menurutnya, belum terdapat laporan jemaah yang harus menjalani perawatan selama menunggu kepulangan. Kondisi tersebut menjadi kabar baik menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini.
1: Untuk jemaah haji yang masih di Madinah, untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik.
0: Setibanya di Bandara Kertajati, jemaah akan langsung menuju daerah masing-masing menggunakan armada bus. Mekanisme tersebut diterapkan untuk mempercepat proses distribusi jemaah menuju kecamatan tujuan. Pihak Kementerian Agama berharap seluruh rangkaian pemulangan berjalan aman dan tertib. Dan jemaah juga diimbau menjaga kesehatan agar dapat berkumpul kembali bersama keluarga dengan baik. Dari Majalengka, Jawa Barat, Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Berikut informasinya Muhammad Maulana.
3: Sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Kloter ini terdiri atas jemaah asal Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang. Proses kedatangan di Asrama Haji Palembang berlangsung tertib. Seluruh jemaah menjalani pemeriksaan sesuai prosedur sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Banyuasin, Ganda Riawan, mengatakan sejak keberangkatan dari Mekah menuju Bandara Jeddah hingga tiba di Palembang, seluruh rangkaian perjalanan dan berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti.
4: Alhamdulillah, mulai berangkat kemarin kita monitor dari Mekah ke Jeddah, bandara sampai ke Embarkasi Palembang, lancar, pesawat udah delay sesuai jadwal. Alhamdulillah lancar.
5: Kalau di kloter kita tuh tergabung kloter 10, khususnya Banyuasin, alhamdulillah. Yang ketiga lanjut, alhamdulillah Banyuasin aman.
6: Aman
5: jadi,
6: ya.
5: Jadi tidak kati yang sampai dibawa ke klinik, dirawat, alhamdulillah. Baliknya sehat kalau.
3: Meski demikian, petugas mencatat beberapa jemaah asal Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang. Mereka mendapat pendampingan petugas kesehatan dan bantuan kursi roda saat memasuki area debarkasi. Menurut Ganda Riawan, kondisi tersebut hanya disebabkan faktor kelelahan dan tidak mengganggu proses pemulangan. Seluruh jemaah tetap dapat melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing. Selama berada di Asrama Haji Palembang, para jemaah memperoleh pelayanan kesehatan, konsumsi, serta penyelesaian administrasi sebelum dijemput keluarga maupun pemerintah daerah sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Sementara itu, Wakil Bupati Banyuasin Neta Indian yang turut menyambut kepulangan jemaah mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu Allah yang telah menunaikan ibadah haji.

apresiasi kepada seluruh petugas penyelenggara ibadah haji, mulai dari Kementerian Haji dan Umroh, panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Palembang, tenaga kesehatan, hingga petugas kloter yang telah mengawal perjalanan jemaah sejak keberangkatan sampai kembali ke Indonesia. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap seluruh jemaah haji dapat menjadi pribadi yang semakin baik, membawa semangat kebersamaan, serta memberikan teladan bagi keluarga dan masyarakat setelah kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan program magang nasional tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta tetapi juga memberikan pengalaman kerja serta membuka peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
1: Laporan khusus. 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas.
2: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan evaluasi program magang nasional sementara menunjukkan adanya peningkatan kompetensi peserta berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan para peserta magang. Selain itu, tingkat kepuasan peserta maupun perusahaan mitra juga berada pada kategori tinggi. Menurut Yasir Li, sebagian peserta bahkan memperoleh peluang kerja setelah menyelesaikan masa magangnya.
1: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan magang. 81% mereka mengatakan puas dengan sangat puas. Luar biasa. Hampir mendekati 40%, 35-40% yang ditawari kerja. Dan ini sesuatu yang luar biasa. 35% yang ditawari kerja.
2: Ya. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan, program magang dirancang untuk menjawab kesenjangan kompetensi antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan non-teknis atau soft skill yang dibutuhkan di lingkungan kerja.
3: Kemudian yang kedua adalah memberikan pengalaman kerja kepada para lulusan perguruan tinggi. Dan tentunya pengalaman kerja ini akan menjadi modalitas penting bagi mereka untuk nanti berkompetisi di dalam pasar kerja. Dan yang terakhir, kita ingin membuka satu peluang karir yang permanen bagi fresh graduate lulusan perguruan tinggi.
2: Manfaat program tersebut turut dirasakan langsung oleh para peserta. Salah satunya Dava Abira, lulusan perguruan tinggi yang mengikuti program magang di sektor industri. Selama mengikuti pemagangan, Dava memperoleh pengalaman bekerja sebagai bisnis analis dan mendapatkan kesempatan untuk memahami proses kerja profesional secara langsung.
4: Prosesi pemagangan, saya menempati posisi sebagai bisnis analis, di mana melalui kesempatan kali ini saya mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk belajar di dunia pekerjaan, di mana saya juga alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk full time di Paragon Corp melanjutkan role yang kemarin.
2: Dari sisi industri, keterlibatan mentor menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran peserta. Mentor dari PT Huawei Indonesia Tubagus Sudrajat menilai, peserta magang tidak sekedar menjadi tenaga pendukung, tetapi merupakan talenta masa depan yang perlu dibimbing dan dikembangkan.
5: Saya percaya anak magang bukan sekedar tenaga tambahan, tetapi mereka adalah future talent yang sedang dibentuk. Nilai yang paling saya tekankan kepada mereka adalah Huawei Core Value, khususnya persevere, kegigihan untuk terus mencoba, tidak mudah menyerah dan menghadapi hambatan, dan tetap result oriented dalam setiap tanggung jawab.
2: Pemerintah juga terus memperkuat kualitas program magang nasional melalui berbagai langkah pengembangan. Selain memperluas akses bagi lulusan pendidikan profesi, program ini juga didukung melalui pemberian manfaat sertifikasi kompetensi bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat yang berharap bahwa program magang nasional dapat meningkatkan kompetensi sekaligus membuka peluang kerja bagi lulusan baru.
6: Soalnya kan kita jadi tahu gitu loh, kayak apa sih dunia kerja tuh sebenarnya. Kan waktu kuliah tuh lebih banyak teori biasanya. Nah pas magang kita tuh bisa lihat gimana sih cara kerja di perusahaan, cara komunikasi sama tim, sampai gimana cara nyelesain kerjaan sesuai target.
7: Saya rasa magang itu cukup bantu ya buat mahasiswa atau fresh graduate, karena kan jadi kita udah punya pengalaman sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja. Terus nanti pas lulus gak terlalu kaget dan udah tahu gimana lingkungan kerja itu sama tanggung jawabnya itu gimana ya.
8: Kalau saya melihat program seperti ini cukup positif ya Mbak ya. Anak-anak jadi punya kesempatan juga kan untuk belajar langsung gimana di dunia kerja itu. Terus menambah pengalaman juga, melatih rasa percaya dirinya, saya rasa juga. Terus yang paling penting itu bisalah jadi bekal mereka untuk kedepannya gitu.
9: Menurut saya magang itu bisa jadi kesempatan yang bagus untuk belajar, terus juga mengembangkan kemampuan. Selain dapat pengalaman, kita juga bisa nunjukin kemampuan ke perusahaan. Jadi kalau kinerjanya bagus, menurut saya sih bukan gak mungkin ya untuk ada peluang bisa direkrut setelah program magang nanti selesai.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik program magang nasional solusi atasi pengangguran atau potensi eksploitasi tenaga kerja muda. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya Fajar Nugroho.
10: Editorial.
11: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program magang nasional atau magang hub yang akan kembali digulirkan pemerintah pada Agustus 2020 mendatang, kini menuai diskursus hangat di ruang publik. Muncul kekhawatiran dari berbagai kalangan bahwa skema magang ini justru berpotensi menjadi kedok bagi penyediaan tenaga kerja murah sekaligus bentuk eksploitasi terselubung terhadap angkatan kerja muda. Program ini menjadi wadah strategis bagi para lulusan perguruan tinggi untuk mematangkan kompetensi, dan program ini dikhawatirkan justru mendegradasi standar rekrutmen permanen di industri. Namun, di balik polemik tersebut terdapat satu substansi fundamental yang perlu dipahami, bahwa ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam merespon tantangan zaman. Program magang nasional yang menargetkan 150 ribu peserta ini dirancang sebagai inkubator bagi generasi muda untuk mengakselerasi keterampilan, memperkaya pengalaman, serta memupuk daya saing sebelum mereka terjun ke gelanggang dunia kerja yang kompetitif. Ini adalah jembatan vital untuk memangkas jurang lebar antara kompetensi lulusan pendidikan dengan tuntutan nyata dunia industri. Melalui program ini, para peserta tidak sekedar menimba ilmu teknis sesuai bidangnya, tetapi juga ditempa untuk memiliki kecakapan abad ke-21. Mulai dari komunikasi yang efektif, jiwa kepemimpinan, kreativitas, literasi digital, hingga kecerdasan emosional dan etos kerja yang tangguh. Kita tentu sepakat, program magang nasional harus diposisikan sebagai solusi taktis atas persoalan struktural dalam sistem pendidikan dan pasar kerja kita. Pemerintah harus bisa menjawab skeptisisme publik dengan terus mengawal kualitas magang hub melalui langkah-langkah yang konkret dan transparan. Penguatan tersebut diantaranya melalui perluasan akses bagi lulusan pendidikan profesi, pemberian rekognisi melalui sertifikasi kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan dunia industri. Pada akhirnya, semua berharap program magang nasional mampu menjadi katalisator perubahan yang menjawab akar permasalahan tenaga kerja kita secara berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Otoritas Australia melalui Kepolisian Federal Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel saat mencoba mengirim bantuan ke Gaza pada Mei lalu. Penyelidikan ini dilakukan setelah para aktivis bertemu Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan menuduh adanya kekerasan serius, sementara pihak Israel membantah semua tuduhan tersebut.
12: Kilas Laga.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana langkah meyakinkan ditunjukkan oleh tim nasional Prancis pada laga perdana grup RRI Piala Dunia 2026. Les Blues dilaporkan sukses mengalahkan turnamen, mengawali turnamen dengan kemenangan 3-1 atas Senegal dalam pertandingan yang berlangsung di New York, New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berikut informasi selengkapnya, Selvi Hilhamsyah.
10: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
12: Prancis mengenakan kostum biru putih, sementara Senegal mengenakan kostum putih hijau.
13: Tim nasional Prancis langsung mengebrak dengan meraih hasil positif pada pertandingan pertama grup E Piala Dunia 2026. Dalam laga yang berlangsung di New York, New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi, anak asuhan Didier Deschamps tersebut sukses menjugalkan lawannya Senegal dengan skor 3-1. Jalannya laga di babak pertama, kedua tim sama-sama memakai formasi 4-2-3-1. 10 menit pertama, tempo permainan masih tidak terlalu kencang. Kedua tim masih bermain hati-hati sambil membaca permainan masing-masing lawan. Peluang emas pertama bagi Senegal terjadi di menit 25 lewat aksi dari Nicolas Jackson, menerobos sektor kanan pertahanan Prancis, tapi sayang tendangan kaki kirinya di dalam kotak penalti masih terkena tiang kanan. Di ujung babak pertama, peluang emas didapatkan Senegal lewat tendangan kaki kanan Ismail Assar di mulut gawang. Sayang bolanya melambung jauh sehingga skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Pada interval kedua, Prancis nyaris mencetak gol pada menit 53 melalui Michael Olise yang mampu menusuk ke kotak penalti. Ia lalu melepaskan tendangan kaki kirinya tapi masih dihadang kiper Eduardo Mendy. Menit 66, Prancis berhasil mencetak gol pertama oleh Mbappe. Berawal dari umpan membelah pertahanan Senegal yang dikirim Michael Olise, Mbappe lolos dari penjagaan bek lawan. Dia lalu meneruskan umpan tersebut dengan tendangan kaki kanan mendatar dan menaklukkan kiper Mendy.
14: Ada kiran Mbappe dengan kaki kanan yang masuk dan gol.
13: Gol kedua hadir bagi Prancis pada menit 82. Pemain yang baru masuk pada menit 80, yakni Bradley Barcola, mendorong bola ke gawang dengan sepakan chipnya yang melewati kiper usai menerima umpan Michael Olise dan langsung menusuk ke jantung pertahanan Senegal.
14: Barcola yang baru masuk di babak kedua menerima umpan yang manis tadi.
13: Prancis 2, Senegal 0. Di waktu tambahan waktu 90+5, Senegal sukses memperkecil keadaan melalui serangan individual yang dilakukan oleh Ibrahim Baye.
14: Dapat lagi pemain Senegal, lepaskan dengan
13: di satu menit berselang, Kylian Mbappe justru mencetak gol keduanya. Pemain Real Madrid tersebut membuat gol spektakuler dari tendangan jarak jauh yang menghujam sebelah kanan gawang Mendy. Skor berubah 3-1 untuk keunggulan Prancis.
14: Tendangan jarak jauh luar biasa dari Kylian Mbappe.
13: Sementara itu, dengan raihan 3 poin tersebut, timnas Prancis berhak menempati puncak klasemen sementara grup E Piala Dunia 2026. Sedangkan sang lawan Senegal harus puas menempati posisi juru kunci.
10: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, selamat pagi, Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, frekuensi 97,9 MHz setelah tadi kita mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Saat ini pukul 8.28 menit waktu Indonesia Tengah, semakin cerah saja di luar sana. Dan kebersamaan kita akan berlanjut lagi dengan agenda siar berikutnya, rangkaian lagu-lagu untuk menantikan tepat pukul 9. Pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti Anda bisa mengikuti jalannya laga atau pertandingan Piala Dunia. Untuk pukul 9 nanti adalah pertandingan Piala Dunia antara Argentina versus Aljazair untuk fase grup J ya, dan pertandingan ini akan berlangsung dari Stadion Kansas City. Nanti bisa diikuti pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Untuk mengetahui siapakah nanti yang akan unggul ya. Sementara untuk laga sebelumnya, Perancis versus Senegal dengan skor 3-1 untuk Le Blues ya, atau Perancis. Oke, pendengar 97,9 MHz. Rangkaian lagu ini kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Namun sebelumnya kami sampaikan dulu untuk harga pasar ya. Harga pasar untuk hari ini 17 Juni 2026 dirilis dari Dinas Perdagangan Kota Tarakan. Untuk kategori beras per kilonya dimulai dari kategori beras reguler ya, komersil ini per kilonya ada di angka Rp15.000, Rp17.000 hingga Rp18.000 per kilogramnya. Sementara untuk beras subsidi SPHP ini Rp13.100 dan beras kita premium bulog Rp15.000. Untuk gula per kilogramnya Rp20.000 untuk yang kemasan, sementara untuk gula merah di angka Rp28.000 per kilogram. Untuk gula curah Rp19.000 per kilogramnya. Lanjut lagi untuk kategori minyak goreng. Minyak goreng ini untuk kemasan 5 liter ada di harga Rp110.500 hingga Rp125.000. Sementara untuk yang kemasan isi ulang premium ada di angka Rp25.000 dan yang biasa ada di angka Rp23.000. Ada juga untuk kemasan-kemasan lain ya, seharga Rp24.000. Untuk kemasan 900 ml ada Rp20.500. Sedangkan untuk minyak subsidi ada di harga Rp15.700 hingga Rp18.000. Nah, untuk daging sapi segar hari ini Rp160.000 per kilogram. Daging ayam broiler Rp45.000 untuk yang bersih. Sementara untuk yang kotor ada di angka Rp40.000. Daging ayam kampung Rp100.000 per kilogram. Daging ayam beku broiler Rp37.500. Dan daging sapi beku Rp120.000 per kilogram. Telur per piring Rp60.000. Telur ayam broiler Rp2.000 per butir. Telur ayam kampung Rp3.000 per butir. Dan telur bebek Rp4.000. Kita lanjut ke cabai merah besar Rp50.000 per kilogram, cabai hijau Rp35.000 per kilogramnya. Cabai keriting Rp60.000, cabai tiung kapal Rp70.000 dan cabai tiung kampung Rp80.000. Cabai rawit hijau untuk hari ini ada di harga Rp90.000 per kilogram. Bawang merah ini hari ini Rp60.000 per kilogram dan bawang putih Rp35.000. Untuk sayur mayur dari kentang Rp20.000 per kilogram, sama juga dengan kol Rp20.000 per kilo. Sementara untuk tomat dan wortel ada di harga Rp25.000. Kangkung per ikat Rp5.000, sementara untuk bayam Rp8.000. Kacang panjang Rp5.000 per ikat, sawi sendok, sawi manis, dan sawi putih biasa semuanya rata Rp8.000 per ikat. Sementara untuk sawi putih per kilogramnya Rp25.000. Kategori ikan asin teri kecil Rp120.000, ikan asin teri besar Rp60.000 per kilo, ikan bandeng per kilo Rp20.000, ikan layang Rp25.000, ikan tongkol atau cakalang Rp25.000 per kilogram,
ikan kakap merah Rp65.000, udang ukuran sedang Rp40.000, mujair Rp25.000, ikan kembung Rp35.000 per kilogram, ikan bawal Rp60.000, dan ikan tuna Rp45.000. Ini adalah rilis dari harga pasar Dinas Perdagangan Kota Tarakan untuk hari ini ya, untuk bisa menjadi acuan bagi para ibu ataupun masyarakat yang akan berbelanja. Prosat RRI Tarakan lanjut dengan beberapa lagu untuk Anda. Drive tepat menemukanmu.

Tahukah Anda, kecawan ini adalah kecawan terakhir burung kuai untuk menarik betinanya. Namun sayang, tak satu betina pun merespon kecawannya. Nama lengkapnya kuai oo, spesies burung endemik dari Hawaii. Kecawan menyedihkan ini direkam tahun 1985 oleh David Boynton, seorang pencinta lingkungan, penulis, dan seorang fotografer. Menurut British Library, sebenarnya burung jantan kuai tersebut mempunyai pasangannya. Namun naas, ia kehilangan betinanya saat terjadi badai Iwa. Tahun 1987, Dinas Kehutanan dan Margasatwa Hawaii menyatakan burung kuai dinyatakan punah. Burung ini punah karena kerusakan habitatnya secara besar-besaran, serta masuknya spesies pendatang seperti burung hitam, tikus, dan nyamuk.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

0: Ada apa lagi nih bang?
1: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?
2: Iya, pendengar, saat ini pukul 8.57 waktu Indonesia Tengah. Kita semakin dekat nanti untuk segera terkoneksi bersama Pro 3 Jakarta menyiarkan laga atau pertandingan Piala Dunia Argentina versus Aljazair ya, yang akan berlangsung dari Stadion Kansas City. Nah, untuk laga Argentina melawan Aljazair di grup C ini, nanti kapten dan bintang Lionel Messi akan bermain dalam turnamen Piala Dunia ke-6-nya. Hal ini memecahkan rekor rival abadinya Cristiano Ronaldo, dan Messi mengaku dari laman AP News, Messi merasa baik dan siap untuk memulai turnamen ini bersama tim ya. Messi juga menyoroti pentingnya kerja tim dalam menghadapi laga pembuka, di mana menurutnya tidak ada pertandingan yang mudah di Piala Dunia. Yang diperlukan adalah ketenangan dan bermain sebagai satu tim. Argentina memimpin kualifikasi Piala Dunia Zona Amerika Selatan dan mereka memasuki turnamen dalam performa yang luar biasa. Telah memenangkan 7 pertandingan berturut-turut dan belum terkalahkan sejak kekalahan 1-0 dari Ekuador dalam kualifikasi Piala Dunia September 2025. 2 pertandingan pemanasan terakhir Argentina menghasilkan kemenangan 2-0 atas Honduras pada hari Minggu 7 Juni lalu dan kemenangan 3-0 melawan Islandia pada hari Rabu 10 Juni. Nah, sementara itu Aljazair tampak mengancam menjelang pertandingan pembuka mereka setelah tak terkalahkan dalam semua pertandingan persahabatan mereka tahun ini. Tim Afrika Utara tersebut mengalahkan Guatemala 7-0 dan bermain imbang 0-0 dengan Uruguay pada bulan Maret lalu. Tetapi Aljazair meraih hasil terbaik mereka pada bulan Juni dengan kemenangan 1-0 atas Belanda pada tanggal 3 Juni berkat gol telat dari Anis Moussa. Dan setelah itu juga ada kemenangan 4-0 melawan Bolivia pada hari Kamis 11 Juni. Moussa juga mencetak gol lagi melawan Bolivia, menambah 2 gol dari Amine Guiri dan 1 gol dari Aissa Mandi untuk mengamankan kemenangan. Argentina telah memenangkan Piala Dunia 3 kali dan mereka adalah juara bertahan setelah mengamankan gelar di Qatar 2022. Bagaimana hasilnya nanti, kita akan ikuti jalannya pertandingan antara Argentina melawan Aljazair langsung dari Pro 3 Jakarta. Dalam beberapa menit lagi kami akan segera terhubung dengan Pro 3 Jakarta. Kita nantikan dulu dengan satu lagu.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami akan bersama Pro 3 Jakarta akan menyiarkan laga atau pertandingan Piala Dunia Argentina versus Aljazair yang persiapannya sudah dimulai dari saat ini. Selamat mengikuti.
1: Para supporter yang tentu saja memberikan dukungan kepada dua kesebelasan baik Argentina maupun kesebelasan Aljazair. Ya, saudara pendengar, kick-off sudah dimulai. Kami lihat langsung saja pemain-pemain Argentina mencoba kuasa bola sebelumnya. Dari belakang ada Rodrigo, lebar ke sektor kiri, kiriskan ke bawah Cristian Romero, umpan ke depan dia menggiring bola merangsek jantung pertahanan Aljazair dan kostum kebanggaan Argentina. Langsung saja tadi ke belakang coba dikejar oleh pemain-pemain Aljazair yang menggunakan kostum hijau biru nampaknya. Ya, sudah mencoba melakukan tekanan, tapi kali dipatah di tengah jalan, terjadi pelanggaran.

dia tarik ke belakang, memancing pemain-pemain Argentina untuk merasuk ke depan. Kini mencoba mendekati daerah lawan, sudah umpan terobosan ke depannya ditujukan oleh Messi, berbahaya serangan dari Aljazair, tetapi lebih dulu bola tadi ke arah penjaga gawang Emilio Martinez dari Argentina dengan nomor punggung 23 dan menggunakan kostum berwarna oranye ini. Ya, kami lihat penjaga gawang Emilio Martinez tenang-tenang saja, dia permainkan bola sejenak, kirimkan pendek kepada Gonzalo Montiel, kirimkan terus tempat dia mengirim bola, masih permainkan bola umpan ke depan, ada di selatan melihat Lionel Messi, namun tak umpannya kandas kiper Aljazair, kini mencoba menekan dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina, umpan ke sektor kiri, masih gerak tibus gatiah, tarik ke belakang lagi kepada pemain Paris, kami umpan kutakan yang mencoba didekati daerah kotak penalti, tapi kali ini lagi-lagi patah serangan dari Aljazair, namun datang bantuan dari sektor sebelah kanan, mencoba menekan pertahanan Argentina, tetapi 2-3 pemain belakang Argentina langsung selamatkan bola, kirimkan kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Martinez kirimkan ke depan, saat misalnya umpannya, untung saja ada pemain belakang di sana kuasai sepenuhnya, nomor 4 yaitu Gonzalo Montiel, maju lagi ke depan, tarik lagi ke belakang kepada Rodrigo ataupun Cristian Romero, umpan menggiring bola, tetapi masih dibayang-bayangi di belakang pemain-pemain Aljazair. Kedua kesulasan masih mencari kesempatan ataupun masih mencoba menjajaki kemampuan tim pada pertandingan menit-menit awal yang sudah berlangsung 2 menit 41 detik ini. Kini mencoba Argentina mendekati daerah lawan dengan umpan-umpan pendek saudara, sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahkan 7 pemain-pemain dari Argentina mencoba merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Aljazair, masih bermainkan bola dia kepada sekian dikirimkan umpan ke gawang yang dituju adalah Lionel Messi di sana ataupun kepada pemain Lautaro Martinez, tapi umpan ke gawang, satu sundulan kepala yang dilepaskan tadi oleh pemain Lautaro Martinez, tetapi kali ini berhasil diselamatkan oleh pemain-pemain belakang ataupun penjaga gawang dari kesebelasan Aljazair. Belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap kosong-kosong. Kini kembali serangan Aljazair, mencoba melakukan serangan, ada Rafik Bergali di sana, mencoba menggiring bola dia, kejar sebagian Aisyah Mandi, Mandi mencoba gerak tubuh sindak dia, tarik ke kanan, berikan bola pendek masuk jauh kepada Badawi ataupun keluar Ben Sabani, masih melakukan tekanan, tarik lagi ke belakang jauh, kembalikan lagi kepada Aisyah Mandi dan setibus pada penjaga gawang Luka Zidane. Zidane umpan ke sektor kiri yang dituju adalah pemain kapten kesebelasan Rani Ben Sambani, mencoba melakukan tekanan dia umpan ke depan, terjadi perebutan di lingkaran tengah daerah pertahanan kesebelasan Argentina, namun tarik ke belakang Argentina, kini mencoba bertahan lagi, kirimkan pendek dia, cepat menggiring bola kepada Enzo yang turun ke bawah, mencoba membantu barisan pertahanan, tarik ke belakang kepada Rodrigo ataupun Fernando Medina, masih kutak-ketik sebentar dia, mencari ruang tembak, sudah mencari ruang yang sangat kosong, mencoba memancing pemain-pemain kesebelasan Aljazair untuk maju ke depan, kini mencoba merasuk dia melewati garis dia, sudah kemudian akan dikirimkan kutak ke sementara melewati sektor kanan, berbahaya serangan Argentina, tetapi kali ini yang dituju adalah kapten kesebelasan Lionel Messi, tetapi sayang bolanya begitu cepat, tidak mampu dikejar Lionel Messi dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam saudara-saudara untuk kesebelasan Aljazair. Sudah dilakukan pendek saja, kirimkan ke tengah, salah umpan berganti tekanan kini Argentina, umpan terobosan, ada Messi, lepas tembakan, masuk saudara-saudara, satu penampilan yang luar biasa, umpan matang dilepaskan tadi oleh pemain depan Argentina dan di situ ada Lionel Messi dengan mudah saja, pemain yang sangat berpengalaman dan pemain yang memang haus dengan gol, dengan mudah mengentek bola saja dengan kaki kiri dan bergetarlah jala gawang Luka Zidane dari Aljazair sekaligus merobak kedudukan, namun nampaknya kami lihat tadi gol tadi ternyata memang tidak disahkan karena memang Messi mungkin sudah berada dalam posisi offside, sehingga dengan demikian hingga saat ini saudara-saudara belum berubah kedudukan, masih tetap kosong-kosong saudara-saudara. Ya, kita nantikan, kini kembali Aljazair mencoba membangun serangan, tetapi kali ini patah di tengah jalan saudara-saudara, melakukan tekanan dari sektor tekanan tengah, permainkan bola sejenak dia, mencoba menggiring bola mendekat dari kotak penalti, tetapi kali ini berhasil Messi mencoba merebut bola dari kaki pemain Aljazair, tetapi patah lagi di tengah jalan, ada Hicham Baidawi di sana, Hicham empat kiri ketika menggiring bola Aljazair, merasuk membuka pertahanan kesebelasan Argentina dari rusuk kiri jantung pertahanannya sendiri, tapi kali ini patah di tengah jalan, Argentina berganti melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Aljazair, tarik ke belakang dia, ada di sana kami lihat pemain Rodrigo ataupun Fecin 4 jidam

0: Martinez ataupun Fernando. Tapi kali ini bola dikuasai sebelumnya oleh pemain Argentina, masih kuasa bola sebelumnya ada Alexis ataupun Alistair ini mencoba melakukan tekanan, dia kirimkan pendek saja kepada Rodrigo De Paul. Rodrigo permainkan bola kutak-kutik sebentar, dia kembalikan lagi bola tadi kepada pemain Alexis, mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah pertahanan ke sebelah sana Jazero. Kali ini umpan maksudnya kepada Gonzalo Montiel, tetapi sayang bolanya keluar dan tentu saja hanya berkasihkan lempar ke dalam, saudara-saudara, untuk kesebelasan Aljazair. Kita nantikan. Dengan demikian sampai saat ini kedudukan masih tetap 0-0, saudara-saudara. Kendati tadi sempat terjadi lahir gol untuk Argentina, namun karena posisi Messi dalam posisi offside sehingga gol yang tadi bersarang di gawang Aljazair dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh wasit yang bertandingan. Kita nantikan. Kini Aljazair mencoba bagus serangan, melebar ke tengah, dia ada di sana, kami lihat pemain Nabi Bentalif, terjadi perebutan, dia kerja sama lagi dengan rekannya ada Anis Hadmausa. Mausa menggiring bola, dia mendekat ke Kowaldi, umpan berbahaya, tendang masuk saudara-saudara. Satu tendangan yang lepas dan mulus sekali dilepaskan oleh Fares Ciambi tadi, tidak berdaya. Kami lihat penjaga gawang Emilio Martinez melihat satu tendangan yang lepas sekaligus merubah kedudukan menjadi 1-0, saudara-saudara, untuk keunggulan Aljazair. Dan gol tadi tercipta pada menit ke-7 babak yang pertama melalui pemain nomor punggung 10 Fares Ciambi. Satu tendangan yang tadi umpan terobosan yang cukup bagus sekali dengan satu tendangan kaki kanan berhasil menjebolkan gawang Argentina, ini sekaligus merubah kedudukan masih tetap 1-0 untuk keunggulan Aljazair. Ya, Bang Jibril, sekilas mungkin Anda bisa melihat lahirnya gol babak yang pertama ini.
1: Ya, kalau kita lihat memang ada kelengahan ya, tapi tadi sepertinya dianulir ya, Bung.
0: Ya.
1: Bung Yanto, kita lihat golnya juga anulir juga. Artinya ada dua gol yang sudah dianulir ini di awal babak pertama ini. Tadi gol dari Messi dan kemudian juga kita lihat Ciambi ya.
0: Iya, Ciambi.
1: Dan terlihat memang tadi ada kelengahan ya dari pertahanan dari Argentina, terlepas tadi gol tadi dianggap offside. Tapi ada kelengahan yang saya kira juga perlu untuk diantisipasi. Jangan sampai memang para pemain Argentina terlalu asik menyerang, Bung Yanto.
0: Ya. Baik, saudara bergar. Lagi-lagi gol kedua yang terjadi ini juga dibatalkan ataupun tidak disahkan karena memang dianggap pemain nomor punggung 10 Fares Ciambi sudah berdiri pada posisi offside. Ya, meskipun tadi kita melihat scoring board sudah menunjukkan 1-0 ya Bung Jufri, tetapi akhirnya ditarik kembali. Ya, kita nantikan, saudara-saudara bergar. 9 menit sudah berlangsung pertandingan babak yang pertama ini dan kini Argentina mencoba membangun serangan dengan cepat. Dia menggiring bola melalui pemain tengah, di sana ada Rodrigo ataupun Alexis mencoba menggiring bola umpan terobosan untuk Lionel Messi ataupun Lautaro Martinez. Terjadi perebutan di dekat pertahanan kesebelasan Aljazair, tarik ke belakang lagi mencoba menggurung pertahanan Aljazair dari sektor sebelah kanan, kiri kutakkan di sebelah masuk gerang segera kenapa berbahaya serang Argentina, tetapi kali ini bola patah di tengah jalan dan bersama dengan itu kami lihat terjadi pelanggaran. Ya, nomor punggung 24 yaitu Enzo Fernandez apakah melakukan pelanggaran? Yang jelas tadi ya mencoba menggait kaki pemain Hisham Baidowi dari Aljazair ini, dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Aljazair sudah dilakukan. Kini Aljazair mencoba bawa serangan dengan kostum hijau-hijau, bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain nomor 22, cepat menggiring bola. Kami lihat di sana ada Ibrahim Mazza teruskan ke belakang, tetapi kali ini dibayang-bayangi dari belakang ada Lautaro Martinez, berikan saja kepada penjaga gawang Luka Zidane umpan ke depan. Yang ditujulah pemain sayap kiri mencoba menggiring bola dan nomor 15 yaitu Ryan Aitnoti, tetapi kali ini terjatuh dan tentu saja terjadi tendangan bebas pelanggaran untuk kesebelasan Aljazair dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina. Ya, nomor punggung 15 tadi sempat terjatuh dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina setelah tadi dihadang ataupun dilakukan tackling yang keras oleh Gonzalo Montiel. Nantikan apakah tendangan bebas ini akan melahirkan gol bagi Aljazair ataukah hanya ya. Kita nantikan. Yang jelas kedua kesebelasan saat ini bola dihadapi oleh Ciambi dari Aljazair. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Aljazir berada kotak penalti, ancang-ancang pendek sudah berikan mendekat ke penalti, gerak tipu sejeraknya ada di situ Anis Hajmausa. Eh, ternyata bolanya lepas dan keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Apakah terjadi tendangan penjuru, saudara-saudara? Karena bola tadi sempat menyentuh kaki pemain belakang. Oh, ternyata hanya lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Aljazair. Segera dilakukan oleh Ait Nouri. Ait Nouri ambil ancang-ancang di sektor sebelah kanan pertahanan Argentina sudah dilakukan yang perkedam. Pasal sebelumnya Ait Nouri berputar-putar, dia mencoba mencari kawan yang bebas, menggiring bola, dibayang-bayangi dengan ketat saudara oleh Rodrigo De Paul. Akhirnya menang Rodrigo, tetapi bolanya keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan out gawang untuk Argentina. Belum merubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0. Kedua kesebelasan bermain dalam tempo yang cukup tinggi saudara-saudara, dan tentu saja dua kesebelasan ini meskipun memang secara kualitas banyak para pengamat sepak bola menjagokan Argentina sebagai juara bertahan untuk memenangkan pertandingan pada pertandingan pagi hari ini, namun kami kira di babak awal ini nampaknya Aljazair memberikan perlawanan yang luar biasa dan hingga saat ini kedua kesebelasan belum mampu menjebol gawang lawannya, maksudnya jebol gawang masing-masing, dan tentu saja kedudukan belum berubah, masih tetap 0-0 sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung 12 menit 37 detik. Kini Argentina mencoba membangun serangan melalui pemain belakangnya ada Gonzalo Montiel, sementara tarik ke belakang kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Martinez ke 11 punya 1-2-3 pemain masih berada di belakang, ya mencoba mencari kawan yang berdebes, pendek saja kirimkan kepada Rodrigo ataupun Christian Romero. Ada di situ kami Gonzalez, Gonzalo Montiel, Montiel kirimkan bola kepada Messi di depan, tetapi salah umpannya, diserobot dari belakang oleh Hicham Baidowi, baik dikirimkan ke depan, tidak ada kawan yang ada lawan, kini dikuasai oleh Alexis. Alexis tarik ke depan, umpan kepada Messi, kapten kesebelasan, mencoba mengirim bola lagi, kini mencoba merobek sektor kanan pertahanan kesebelasan Aljazair, umpan terobosan ke sektor kiri, mendekat tidak berhenti, berikan umpan ke depan kepada Martinez, tumpan, tetapi tidak ada pemain Argentina di situ, meskipun mencoba memberikan bola pendek tadi, tetapi lebih dekat ke arah penjaga gawang Lucas Zidane dari Aljazair. Dengan demikian selamatlah gawang Aljazair, belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Aljazair kini mencoba bangun serangan, pemain belakang ada di sana kami, Trafik Bagali ataupun Aisyah Mandi terang-terang saja dia sambil berjalan santai sekali dengan kostum hijau kebiru-biruan ini, sudah lakukan pendek saja tadi ke belakang kepada Lucas Zidane sambil mencari kawan yang berdebas, menggiring bola dia mendekati daerah lawan, sodorkan bola pendek ke depan, tetapi salah umpannya, diserobot dari belakang oleh Mark Alister. Alister umpan ke depan, mencoba melakukan tekanan, oh tarik lagi ke belakang, memancing pemain-pemain Aljazair untuk maju ke depan, dan kini serangan kembali dibangun oleh Argentina. Ada di sana Kamet Alister, Alister mencoba mencarikan kuat yang berdribas, umpan sektor bak kiri, ada Christian Romero, Romero kali ke belakang, jauh dia, sambil menggiring bola, berikan kepada Christian lagi, kodorkan bola pendek yang itu adalah Messi, tetapi kali ini umpan-umpan pendek tadi tidak berhasil dan bola tadi patah di tengah jalan dan kandas lagi sebagai pemain-pemain Aljazair, langsung berikan tindakan penyelamatan atau city bus kepada penjaga gawang Lucas Zidane. Lucas Zidane teruskan bola pendek saja dia, kerja sebagai Ben Sambadi, Rani Ben Sambadi kapten kesebelasan dari Aljazair ini, mengirimkan pendek lagi kepada Rafik Belgali ataupun Nabi Ben Talib di sana, gerak tubuh sejenak dia, mencoba melakukan umpan ke depan namun dibayang-bayangi dengan ketat oleh Lautaro Martinez, tarik ke belakang lagi kepada Lucas Zidane, sudah melebar ke sebelah kiri, yang itu adalah Ben Sambadi, mencoba melakukan tekanan umpan ke depan, terjadi perebutan berkasih, dia menggiring bola, tetapi kelimpatan dari Messi, Messi mencoba melakukan tekanan, menit 3.5 sudah dia, mencoba mencari kawan, oh tetapi memang tidak mampu melewati dua pemain Aljazair, karena memang Messi kami lihat dikawal ketat saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang dari Aljazair, namun kini bola kembali dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Argentina, mencoba melakukan tekanan, melewati 3.5 sudah di sektor sebelah kanan pertahanan Aljazair, kemasyakan dikirimkan melebar kepada Martinez atau Lautaro tarik ke belakang lagi kepada Alexis ataupun Rodrigo, mencoba melakukan masih menggiring bola dia, mencari kawan yang berbebas, codorkan kepada Gonzalo Montiel, Montiel mencoba kirimkan pendek saja dia, kerja sambil gerakannya ada di serta kami Rodrigo tarik kepada Messi, kembalikan kepada Rodrigo lagi, tarik jauh lagi saudara-saudara kepada penjaga gawang Emilio Martinez ke belakang, kirimkan bola pendek saja kini, pemain gelandang kiri yang mencoba membangun serangan, pemain gelandang punggung 6 yaitu mencoba yang menggiring bola adalah Lisandro Martinez di sana. Kirimkan dengan cepat dia, tetapi kali ini masih menjabrada dirinya sendiri. Lisandro menggiring bola, melihat liukan badannya, tarik lagi jauh ke belakang. Ada Christian Romero mencoba melihat tiga setengah sudah, dibayang-bayang oleh pemain-pemain Aljazair. 1, 2, 3, 4 pemain Aljazair mencoba mengharang bola, tetapi lagi-lagi bola dikuasai pemain Argentina. Dan Messi, Messi memberikan pendek saja, dia kerja sambil gacap bergerak di sana, mencoba melihat di pemain belakang kesebelasan Aljazair, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Dan sudah segini pemain di belakang ada Messi menggiring bola, lepas tendangan masuk, saudara-saudara. Satu tendangan yang lepas dari jarak yang cukup jauh, dilepaskan dengan kaki kiri oleh Lionel Messi, saudara-saudara. Nampaknya memang di luar dugaan penjaga gawang Luka Zidane. Dengan demikian gol, saudara-saudara, lahir untuk Argentina pada menit ke-17 babak yang pertama melalui satu tendangan keras kaki kiri Lionel Messi, menggetarkan jala gawang Aljazair sekaligus berubah kedudukan 1-0 untuk Argentina. Bung Jupri,
1: ya, gol yang sangat luar biasa. Bung, kita lihat bagaimana tembakan yang sangat keras dan mengarah ke pojok kiri gawang dari Lucas Zidane, dan sangat-sangat baik kita lihat bagaimana eksekusi dari seorang Lionel Messi. Masih bisa sebenarnya tadi dicoba dihalau oleh kiper Aljazair Lucas Zidane, tapi bola yang meluncur deras membuat bola masuk ke gawang dan menjadi gol ke-14 Messi di Piala Dunia. Dan tertinggal satu gol dari Kylian Mbappe yang kita tahu di pertandingan sebelumnya berhasil menciptakan 2 gol dan sudah menciptakan 15 gol di Piala Dunia. Dan ini menjadi catatan yang sangat positif buat Lionel Messi yang tampil untuk 6 kali beruntun di Piala Dunia.
2: Ya, pendengar RRI, baru saja kita saksikan gol lahir dari kapten mereka Lionel Messi membawa Argentina unggul 1-0 atas Aljazair di menit ke-18, di mana saat ini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain Aljazair nomor punggung 21. Di sana ada Besebani, umpan saja ke sektor kanan, ada rekannya Ryan Ayres, sang kapten kesebelasan maksud kami Alsamandi, menghentikan bola sejenak pendek saja kepada rekannya di area kanan pertahanan mereka sendiri. Balik lagi kepada Alsamandi, umpan lagi sektor kiri kepada Rami. Rami mencoba untuk menggiring bola pelan-pelan untuk memasuki sektor pertahanan dari Argentina, namun kembali lagi nomor punggung 22 Ibrahim tarik lagi ke belakang kepada Rami. Rami alirkan ke kanan kepada Alsamandi, sudah melintasi sektor lingkaran tengah pertandingan. Pelan-pelan Aljazair memang setelah tertinggal 0-1 atas Argentina mencoba untuk memperbarui ataupun mengurung pertahanan, umpan saja crossing ke depan, aliran bola ke sektor kanan pertahanan ataupun lini serang dari Aljazair, namun tampaknya umpan crossing tadi terlalu deras sehingga sulit dijangkau oleh pemain Aljazair Ibrahim Maza, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang. Tentunya setelah unggul 1-0 melalui gol Lionel Messi tepatnya di menit ke-17 tadi, membuat permainan Argentina memang terlihat mulai nyaman. Inilah dia Lionel Messi, pemain yang sudah 4 kali mengikuti putaran Piala Dunia, dan saat ini Enzo Fernandez harus turun ke belakang untuk menjemput bola. Umpan ke sektor kanan, di sana ada Romero, umpan lagi kepada De Paul alihkan ke kanan kepada Almeida, umpan lagi ke Paul kepada Almeida, dari sektor kanan serang dari Argentina, namun bola terlebih dahulu meninggalkan arena 8 pertandingan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Aljazair. Kita lihat pemain Aljazair 21 tadi ada Rami, umpan saja kepada sang kapten mereka Mandi, tarik lagi-lagi kepada Rami, namun umpan lagi kepada penjaga gawang Luka Zidane yang harus keluar dari sarangnya. Umpan lagi saja pendek passing kepada Alis Mandi, umpan lagi kepada penjaga gawang Zidane, dari sektor kiri pertahanan mereka Rami, umpan lagi pendek kepada nomor punggung 22, di sana ada rekannya Ibrahim Maiz ataupun Maza maksud kami, Mandi ikut diserang sektor, merangsek dari sektor kanan, serang dari Aljazair, umpan lagi sektor ke kiri, alirkan lagi kepada Mudi, umpan lagi ke belakang maksudnya kepada rekannya ada Nabil Balaev. Kita masih melihat tampaknya Aljazair mencoba untuk mengurung pertahanan dari Argentina. Mandi sang kapten dari sektor kanan serang Aljazair, sudah melintasi umpan crossing ke sektor kanan yang dituju adalah Badoe, namun bisa digagalkan oleh pemain dari Argentina saat ini Romero ataupun Martinez. Di sana Alexis umpan saja ataupun alirkan ke sektor kanan De Paul atau maksud kami ada Montiel, Saat ini Lionel Messi merangsek sektor kanan serang dari Argentina. Lionel Messi umpas 1-2 bersama De Foul ataupun Almeida ataupun Montiel kepada De Foul, balik lagi, tarik ke belakang. Nomor punggung 13 ada Romero. Romero alirkan ke sektor kiri, melebar dia kepada nomor punggung 6 Lisandro Martinez. Umpan saja ke depan, ke kiri ada Alexis, tarik lagi ke belakang, umpan lagi pendek kepada Enzo Martinez, Enzo Fernandez kepada De Foul dari sektor kena lingkaran pertandingan. Alexis sudah merasa karya keempat terobosan Lionel Messi kepada Lautaro, namun bisa digagalkan oleh pemain dari Aljazair. Namun kini aliran bola masih dikuasai Spanyol oleh Argentina. De Foul nomor punggung 7, foul pemain Miami FC. Kita lihat bagaimana Argentina masih mencoba untuk mengurung lini pertahanan dari Aljazair. Kini Romero mencoba merangsek ke area tengah lapangan pertandingan, sudah melewati dia garis lingkaran pertandingan, namun tarik lagi ke belakang kepada Martinez. Masih mencoba untuk melihat rekan yang bebas berdiri di sektor kanan kepada Romero, umpan kepada Alexis. Alexis mencoba untuk melihat satu pemain dari Aljazair, namun kini kembali umpan ke belakang tadi Gonzalo Montiel kepada Romero. Tampaknya Argentina masih bermain dalam penguasaan bola setelah tadi unggul 1-0 atas Aljazair. Kini Lionel Messi umpan 1 bersama Alexis di sektor tengah serangan dari Argentina. Umpan 1-2, Lionel Messi cantik sekali kepada Almada. Lionel Messi menusuk dari sektor kanan, siapa yang dituju? Namun sayang sekali tadi tidak ada teman yang menyambut umpan crossing dari Lionel Messi, sehingga kini masih gagal serangan yang dibangun oleh Argentina. Namun bola kembali jatuh di kaki pemain-pemain Argentina. Nomor punggung 3 ataupun 13 dan ada Romero, umpan lagi tarik ke belakang kepada Montiel, umpan lagi kepada Enzo Fernandez, meliuk-liuk dia, alirkan bola ke sektor kiri. Di sana ada Martinez, Lisandro Martinez masih dribbling bola sambil berjalan. Ia tarik lagi ke belakang, back pass tadi kepada Romero, mencoba untuk mempertahankan penguasaan bola. De Foul dari sektor kanan serang dari Argentina, tarik lagi ke belakang jauh kepada Gonzalo Montiel. Dan saat ini penjaga gawang Emiliano Martinez menguasai bola sepenuhnya, sudah keluar dia dari sarang gawang dari Emiliano Martinez, masih menghentikan bola sejenak dengan kaki kanannya. Siapakah yang akan ia umpan kepada Martinez? Lisandro Martinez umpan saja kepada Fernandez, Enzo Fernandez tarik lagi ke belakang kepada Martinez, tarik lagi jauh ke belakang kepada penjaga gawang. Nampaknya pemain Argentina memang memancing para pemain Aljazair untuk maju ke depan. Ini kita lihat, mendengar nampaknya dari sektor kanan lini pertahanan dari Argentina tadi. Ya, sementara itu wasit Polandia Simon meniupkan peluit tanda hydration break untuk babak pertama, sudah memasuki menit 24.29 detik. Bung Jupri, ya, setelah unggul 1-0 berkat gol dari sang kapten mereka Lionel Messi, nah Anda melihat sepertinya Argentina tidak begitu terburu-buru untuk menekan lini serang. Anda melihat seperti apa harusnya dari tim Aljazair sendiri untuk bisa memanfaatkan momen ini?
1: Ya, kalau kita lihat sebenarnya Aljazair harus berani lebih keluar ya. Artinya dengan kondisi mereka tertinggal 0-1, mereka tidak punya pilihan selain menciptakan gol penyama kedudukan. Tapi memang tidak mudah, karena kita lihat para pemain Argentina terlihat begitu nyaman ya, dalam hal bagaimana mereka menguasai bola, memainkan tempo dan peran. Kita lihat kalau kita bicara bagaimana peran di lini tengah, pemain-pemain seperti Enzo Fernandez, ya, kemudian juga Macalister dan juga Rodrigo De Paul, ini sangat-sangat solid. Tiga pemain ini membuat memang para pemain dari Aljazair kesulitan ya untuk bisa mengendalikan permainan dari lini tengah, sehingga memang aliran-aliran bolanya menjadi tersendat. Dan praktis kalau kita lihat Aljazair memang terlepas tadi ada gol yang dianulir, setelah itu memang terlihat memang mereka sangat minim ya untuk bisa memberikan ancaman. Jadi kalau kita Argentina sejauh ini game plan yang coba ditawarkan oleh pelatih Lionel Scaloni berjalan sangat baik. Bahkan kalau kita lihat Messi juga bagaimana permainan dia sangat cair ya, terkadang bergerak di sisi kanan, kemudian juga dia masuk ke tengah. Dan tadi gol Lionel Messi yang sangat luar biasa tadi juga tercipta lewat pergerakan dia yang masuk ke lini tengah, ke area tengah, dan melepaskan tembakan yang sangat-sangat luar biasa dan menjadi gol ke-14 dia ya. Saya koreksi, 14 gol ke-14 dia di Piala Dunia, dan di penampilan ke-6 dia, artinya dia adalah pemain terbanyak sejauh ini yang tampil di Piala Dunia, dan mungkin akan diikuti oleh Ronaldo yang besok akan bermain bersama Portugal. Dan Lagi-lagi kita lihat bagaimana juga bahwa Messi dengan usianya saat ini yang sudah mau masukin 39 tahun, tapi masih punya peran yang sangat-sangat vital buat timnas Argentina.
2: Ya, Bung Jupri, setelah tertinggal 0-1, kita lihat juga Aljazair mencoba melakukan serangan dari sisi kanan, sisi kiri. Namun dari sisi gelandang sendiri, Anda melihat seperti apa dari Aljazair?
1: Ya, saya kira perlu peran kerja yang lebih ekstra ya, terutama kalau kita bicara dari Nabil Bentaleb, pemain yang kita tahu, pemain yang berpengalaman di tengah dari Aljazair. Harusnya memang dia bisa bermain lebih cermat ya, untuk bisa menguasai permainan di tengah, dan juga support tentu dari para pemain dari sisi sayap untuk bisa juga membantu ya para pemain Aljazair untuk bisa lebih cepat merebut bola. Kita lihat juga Anis Atmusa di sisi kanan yang harapannya memang dengan pemain dengan tenaga yang lebih muda belum terlalu terlihat juga di sisi kanan bagaimana tekanan yang diberikan. Kita tahu memang di bangku cadangan masih ada Riyad Mahrez, tapi saya kira dengan waktu permainan belum 30 menit ya tentu juga masih terlalu cepat ya untuk bisa melakukan pergantian pemain. Jadi saya kira mungkin akan bertahan dengan pemain-pemain yang ada sejauh ini di babak pertama, tapi mereka harus bisa lebih agresif lah, lebih agresif dalam melakukan tekanan terutama untuk bisa cepat merebut bola dari penguasaan pemain-pemain dari Argentina. Sejauh ini saya kira penampilan sangat-sangat cukup nyaman dan cukup dominan.
2: Ya, pendengar, kita kembali lagi ke arena lapangan pertandingan di mana saat lagi pertandingan akan dilanjutkan. Lemparan ke dalam, Aljazair nomor punggung 14 tadi nampak ya. Gia namun gagal dalam penguasaan bola. Kini justru Martinez dari sektor tengah bek Argentina, namun kembali gagal, kembali terjadi perebutan di sektor tengah pertandingan antara pemain Aljazair dan juga Argentina. Tadi mencoba merebut tadi Lautaro Martinez, namun gagal. Kini Aljazair dari sektor lapangan ataupun sisi tengah lapangan pertandingan alirkan bola tadi, mandi, menguasai bola sepenuhnya ke sektor kanan, serang mereka sendiri. Di sana ada Bodakui alirkan ke sektor kiri pada rekannya, namun bisa diantisipasi oleh pemain dari Argentina. Kini dikuasai sepenuhnya oleh Martinez dari sisi belakang ataupun sisi back dari Argentina. Kemudian saat ini mencoba Argentina membangun serangan, ada Enzo Fernandez tadi dari sektor kiri, namun tampaknya Almada yang justru menyebut bola. Ini tarik lagi jauh ke belakang, Martinez melebar ke kanan, Romero umpan pelan saja kepada Lionel Messi, balik lagi kepada Romero, tahan bola sejenak dengan kaki kanan, membalikan badan, umpan jauh ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Masih Emiliano langsung umpan jauh crossing ke depan, yang dituju adalah Lautaro Martinez. Terjadi duel sana, apa yang terjadi? Tampaknya terjadi duel tadi sektor tahanan Aljazair, namun bukan sebuah pelanggaran tentunya. Saat ini Aljazair masih melakukan penguasaan bola. Mandi umpan dia kepada rekannya nomor punggung 21, Rami Bensebaini. Umpan pendek saja ke belakang penjaga gawang Jidan. Ke kanan, di sana ada sang kapten Alsamandi. Masih meribing bola pelan-pelan, melihat rekannya yang berdiri bebas. Nomor punggung 19, Nabil Bentaleb menjemput bola. Arahkan ke sektor kiri, sudah memasuki lingkaran garis tengah pertandingan. Umpan saja ke nomor punggung 15, namun umpan ataupun passing yang diberikan oleh Paris Caibi terlalu jauh tadi, sehingga bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam oleh Argentina. Sudah dilakukan oleh Gunja Montiel. Umpan 1-2 menjalu. Umpan ada Lautaro Martinez tadi maksudnya, ataupun Lionel Messi. Namun kini sepenuhnya dikuasai oleh Enzo Fernandez. Enzo Fernandez ke kiri. Di sana ada nomor punggung 25 tadi, Rolando Medina. Tarik lagi kepada Enzo. Enzo pendek saja kepada Lionel Messi. Merangsek dari sektor kiri. Lini serang dari Argentina kembali. Nomor punggung 24, Enzo Fernandez. Melebar dia ke sisi kanan. Di sana ada Romero. Romero ke depan kepada De Paul. Umpan cubukan kepada Lautaro. Romero lagi. De Paul. Lautaro kembali lagi ke belakang. Nomor punggung 20, Alexis. Kembali lagi passing pada rekannya. Merangsek ke area pertahanan dari Aljazair. Nomor punggung 4, Gonzalo Montiel. Namun tarik lagi ke belakang, tidak ada teman yang menjemput tentunya. Kita lihat pendengar, masuki menit ke-30, detik ke-28. Saat ini Argentina masih dalam penguasaan bola. Penjaga gawang Emiliano Martinez, umpan saja jauh ke depan, mampu tadi sejenak dikuasai penyok oleh Lautaro. Sana ada De Paul menjemput bola, berputar ada Lionel Messi, umpan ke sektor kiri, lini serang, namun bisa dipotong pemain Aljazair. Kini Aljazair menguasai bola dari sektor kanan dan terjadi pelanggaran tampaknya ataupun gangguan yang dilakukan oleh Lionel Messi terhadap pemain ataupun kapten dari Aljazair dari sektor kanan lini pertahanan Aljazair, Alsa Mandi. Kita lihat, ini dia pelanggaran tadi, ya tampaknya ada gangguan dari Lionel Messi. Kita masih melihat apakah Lionel Messi mendapat peringatan dari wasit. Ya, ini dia, hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Aljazair tentunya dari sang kapten nomor punggung 2, dan ini striker dari Aljazair, Amin Guri, sedang berkomunikasi dengan rekannya. Kita lihat Mandi menginstruksikan kepada rekannya ataupun meminta kepada wasit waktu sejenak. Sepertinya pertandingan tetap dilanjutkan. Iya, sini Luka Zidane, penjaga gawang Aljazair, harus keluar dari sarangnya. Kembalikan lagi pendek saja kepada Alsa Mandi. Umpan kepada nomor punggung 14, Budoki. Balik lagi, tarik back pass kepada sang kapten Mandi. Masih berjalan dia, melihat rekannya berdiri kosong. Tarik lagi back pass kepada jaga gawang Zidane. Zidane melebar ke kiri kepada Ryan ataupun tadi kepada Anisats. Umpan lagi ke tengah. Umpan lagi kepada Rami. Tampaknya sulit Aljazair untuk membongkar lini pertahanan dari Argentina. Kini nomor punggung 22, Ibrahim, melebar dia ke kanan kepada Mandi. Sudah melintasi ataupun melewati garis lingkaran tengah pertandingan. Kita lihat umpan-umpan pendek dari kaki ke kaki dialirkan oleh pemain-pemain Aljazair, merangsek dari sektor kanan. Di sana ada Bukai. Ya, apa yang terjadi tampaknya, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sepertinya Almada tadi yang mencoba mengambil atau mengganggu satu pergerakan dari pemain Aljazair. Justru kini bola jatuh di kaki pemain Argentina. Cepat dia di sektor kiri serang. Tampaknya di sana ada Enzo ataupun ya Enzo Fernandez. Coba dibayang-bayangi oleh dua pemain di Aljazair, namun gagal lagi pergerakan ataupun serangan dari Argentina. Justru kini terjadi kemul ataupun perebutan bola di area sektor kiri serang Argentina, sehingga wasit memberikan lemparan ke dalam bagi Argentina. Tarik lagi ke belakang, jauh kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Umpan pendek saja kepada Romero, nomor punggung 13. Romero masih tampak berjalan melihat rekannya yang berdiri bebas. Namun lagi umpan ke belakang, ada penjaga gawang Emiliano Martinez ke kiri. Di sana ada Lisandro Martinez. Masih Lisandro, umpan kepada Enzo Fernandez, Alexis dari sektor tengah, namun mendapat gangguan ataupun tarikan tangan dari Giuri, striker dari Aljazair ini. Tampak Mal Alister, pemain asal Manchester City ini, ataupun pemain yang memang berpengalaman tentunya di beberapa kompetisi Liga Eropa. Kita masih melihat ini gelandang ini miliki oleh Argentina. Sudah dilakukan pertandingan, dilanjutkan melalui Sandro Martinez ke sektor kiri. Enzo Fernandez yang dituju adalah Lionel Messi tadi, namun bisa diheading ataupun diselamatkan oleh pemain-pemain belakang dari Aljazair. Tarik lagi ke depan, the foul, menggiring bola ke sektor tengah. Umpan saja kepada Enzo Fernandez ataupun Almada ke kiri. Di sana ada nomor punggung 13 ataupun Enzo Fernandez melewati garis lintas tengah, menggotak penalti. Di sana ada satu pemain Argentina. Oh, namun gagal dimanfaatkan tadi, dibuang ataupun dicocor saja oleh pemain Aljazair. Lagi-lagi peluang emas Romero. Pemain Argentina kembali mencoba mengurung pertahanan dari Aljazair. Kita lihat Almada ataupun Martinez menguasai bola sektor tengah lingkaran 8 pertandingan. Nomor punggung 4 tarik lagi ke belakang kepada nomor punggung 13, Cristiano Romero. Umpan 1-2 saja yang cantik, dan juga tentunya ketenangan dari para pemain-pemain Argentina ini mampu menyulitkan pemain Aljazair untuk bisa membongkar lini pertahanan Argentina. Emiliano Martinez menjaga gawang, alirkan bola jauh saja ke depan. Yang dituju tadi adalah nomor punggung 16, Almada, namun terjadi pelanggaran lagi-lagi tampaknya dilakukan oleh pemain dari Aljazair. Kita lihat, mendengar nomor punggung 11 tadi, ada Anisats Musa. Kita masih menantikan tendangan bebas tentunya yang akan dihadapi oleh Argentina di babak pertama yang sudah memasuki menit ke-35.
0: Saudara-saudara, menit ke-36 saat ini terjadi tendangan bebas untuk Argentina dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Aljazair, kurang lebih sekitar 15 meter di luar kotak penalti. Dua pemain ternyata Messi yang melakukan algojo tendang sedap depan kali ini. Jauh, saudara-saudara, di sebelah kanan tiang gawang Luka Zidane, dan hanya dilirik saja karena memang tidak membahayakan gawangnya dan hanya menghasilkan opsi gawang, saudara-saudara, untuk kesebelasan Aljazair. Aljazair kini membangun serangan melalui pemain belakang kapten kesebelasan Aissa Mandi. Aissa Mandi teruskan ke depan, dia cepat menggiring bola. Adrisana Fares, Fares Daidi teruskan bola melewati garis tengah, sudah rodor bola pendek saja, kerja sama lagi dengan rekannya, tetapi kali ini terjadi perebutan. Akhirnya bola dikuasai pemain-pemain Argentina. Ada Messi mencoba menggiring bola, dia mendekat jarak kotak penalti, umpan ke sektor kanan, berbahaya, lepas tembakan. Oh, ragu-ragu kami kira antara umpan dan melakukan tembakan Lautaro Martinez tadi, sehingga bola tadi lepas begitu saja tanpa pengawalan yang baik dari pemain-pemain depan Argentina, dan tentu saja tidak menghasilkan apa-apa, saudara, hanya menghasilkan tendangan gawang atau out gawang untuk kesebelasan Aljazair. Aljazair kini mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri. Pemain atau tim asuhan Vladimir Petkovic ini mencoba masih mempermain bola derajat sendiri. Ada kapten kesebelasan di sana, Aissa Mandi. Aissa Mandi berikan bola pendek ke depan, dia cepat menggiring bola, yang dituju adalah Ibrahim Maza. Maza menggiring bola melalui garis tengah, dia melalui garis tengah umpan berbahaya dari sektor kiri dan pertahanan Argentina, yang dituju adalah Hicham Baydowi ataupun Nabil Bentaleb. Tetapi sekayang bola tadi disambut saja keluar lapangan pertandingan oleh pemain-pemain belakang Argentina, dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Argentina dari sektor sebelah kiri. Pertahanan sendiri sudah dilakukan pendek saja, diberikan oleh Pando Medina. Medina kirimkan kerjasama dengan Christian Romero. Romero permainkan bola tenang-tenang saja di lingkaran tengah, masih derajat sendiri, dibayang-bayangi dari belakang, saudara-saudara, oleh Amin Gori ataupun rekannya di sana dan Nabil Bentaleb. Terjadi perebutan, tetapi penjaga gawang Emilio langsung memberikan umpan ke depan. Jadikan bola pendek cepat ini berganti tekanan, dilakukan Argentina, umpan ke sektor kanan, Lionel Messi di situ menggiring bola, dia mendekat ke kotak, angkat ke dalam kotak penalti, yang itu jalan Gonzalez ataupun Martinez, gerak tubuh sedangnya kutak ke disembar, mencari ruang tembak di dalam kotak penalti lawan, masih kelihatan kanan, muncul kepada Messi lagi, berikan pendek, lepas, oh, terlambat, saudara-saudara. Dan juga Messi mencoba mencari ruang tembak yang agak sulit, dan ketika bola tadi lepas dari pemain Argentina, langsung disapu keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Aljazair. Selamatlah gawang kesebelasan Aljazair, belum ramah kedudukan, masih tetap 1-0 Argentina unggul melalui gol yang diciptakan Lionel Messi pada menit ke-17 babak yang pertama. Sementara pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 39 menit 02 detik, saudara-saudara. Kita nantikan kembali serangan dibangun dari bawah oleh pemain pembelakang Aljazair. Ada di sana kami lihat pemain Ben Sabani, Rani Ben Sabani teruskan bola pendek ke depan, yang dituju adalah Fares Caibi. Caibi membantukan Gadia, ada Amin Gauri. Gauri mencoba kutak ketik sementara sambil mencari jalan berbebas, dibayang-bayangi dari belakang, mundur saja kepada Nabil Bentaleb ataupun kepada Rafiq Belgali. Wasebles punya dia, umpan ke sektor kiri, yang dituju adalah Amin Gauri ataupun Fares Caibi, mencoba lakukan tekanan, tetapi kali ini memang sulit menembus pertahanan Argentina yang berlapis-lapis, saudara-saudara, sehingga harus memancing pemain Argentina untuk maju ke depan. Tetapi kini masih bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain Aljazair. Aljazair mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina, dibayang-bayangi dengan cat oleh Lautaro Martinez. Umpan ke depan, dia berhasil menyusutkan tukar nanti, lepas tembakan gol kawan. Oh, berhasil dihadang, saudara-saudara. Tendangan yang tidak terlalu keras dilepaskan Fares Caibi tadi berhasil dihadang oleh penjaga gawang Emilio Martinez, jatuh di sebelah kiri tiang gawangnya, dan mau tidak mau melahirkan tendangan penjuru, saudara-saudara, untuk kesebelasan Aljazair dari sektor sebelah kiri tiang gawang Emilio Martinez. Sudah dilakukan pendek saja, kirimkan bola pendek, umpan sekali, tetapi kemudian terjadi kor dua kemudian. Kali ini sundulan kepala yang dilepaskan oleh Fares Caibi tadi masih jatuh di sebelah kanan tiang gawang Argentina, dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0, saudara-saudara, 1-0 untuk keunggulan Argentina hingga menit ke-40 babak yang pertama ini. Kita nantikan pertandingan babak yang pertama ini kurang lebih sekitar 5 menit waktu normal. Kita nantikan apakah Argentina akan berhasil menambah kemenangan di babak yang pertama, ataukah sebaliknya saudara-saudara kesebelasan Aljazair dapat menyamakan kedudukan. Kini serangan dibangun oleh Aljazair berbahaya dari sektor negaranya, mendekati Konaldi, lepas tembakan, oh tidak jadi saudara, karena memang dihadang. Kini berganti tekanan, umpan jatuh, serangan balik dibangun oleh Argentina, ada Messi di situ, mencoba menggiring bola, dia merangsek ke jantung pertahanan Aljazair, melebar kepada Martinez, Martinez kirimkan bola pendek lagi kepada Mark Alister atau Cristiano Romero, mendekati tekanan, ini lepas tembakan, oh! Satu tendangan yang keras dilepaskan jarak yang cukup jauh oleh Diego Almada. Tendangan spekulasi kami kira. Ya, tendangan yang dari jarak yang cukup jauh dilepaskan, namun hanya dilirik saja oleh penjaga gawang Luka Zidane, karena dalam hati kecil Zidane mengatakan tidak ada masalah dan memang jauh dari gawangnya, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Aljazair. Saudara-saudara pendengar, kedudukan masih 1-0, Argentina unggul atas kesebelasan Aljazair pada pertandingan babak penyisihan grup ini di arena Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Texas Amerika Serikat ini. Kita nantikan, kini satu serangan dibangun oleh pemain Aljazair. Terang-terang saja dia mendekati daerah lawan. 1, 2, 3 pemain-pemain Argentina mencoba merangsek jantung pertahanan Aljazair. Namun tarik ke belakang saja kepada Luka Zidane. Zidane umpan ke depan dia. Kerjasama lagi dengan Ben Sebani. Sebani umpan robosan yang dituju adalah pemain depan di sana. Kami lihat ada pemain nomor punggung 15, yaitu Rian Aitnori, tetapi kali ini patah di tengah jalan, dihadang keluar kotak minat oleh pemain Argentina, dan bersama dengan itu kini terjadi lagi hukuman ataupun ya pelanggaran, karena memang terjadi pelanggaran dan tendangan bebas sudah dilakukan Aljazair. Kirimkan balik ke depan dia, ada di sana kami lihat pemain nomor 19 Nabil Ben Talib, tetapi kali ini serangan-serangan dibangun oleh pemain-pemain Aljazair tidak sempat sampai ke bagian belakang Argentina, karena memang selalu dihadang atau dihalau atau kandas di pemain-pemain Argentina. Kini masih permainkan bola pemain Aljazair, ada nomor Aisyah Mandi, kapten kesebelasan Aljazair, ke tengah cepat berkasih dia, merobek sektor tengah pertahanan kesebelasan Argentina, lepas tembakan dari jarak yang cukup jauh, tetapi lagi-lagi tendangannya memang masih jauh dari sasaran sehingga tidak membahayakan gawang Argentina, dan tentu saja tidak merubah kedudukan. Masih tetap 1-0, Argentina unggul meskipun tadi tendangan yang keras dilepaskan oleh Paris Taibi, tetapi sekali lagi malah jatuh di tribun penonton yang menyaksikan pertandingan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat, saudara-saudara. Ya, 70 ribu lebih penonton yang hadir di stadion ini, dan ini terkenal stadion yang paling memiliki atmosfer yang sangat mempekikan telinga, saudara-saudara. Penonton-penonton yang ada di Stadion Texas terkenal dengan keberisikannya atau kegaduhannya supporter yang memberikan dukungan kepada tim yang bertanding di arena pada pertandingan Piala Dunia 2026. Kembali Aljazair mencoba melakukan tekanan dari sektor negara tengah, dia sodok bola pendek ke depan, umpan Thomason maksudnya, berhasil dia mencoba menekan dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina, melebar ke sektor kanan, coba tarik ke belakang lagi, gerak tembus sindak dia, masih bermain umpan-umpan pendek, Thomason tarik mengangkat ke gawang, lepas, oh sayang, tembakan dari arah kiri yang dilepaskan pemain nomor 10 yaitu Paris Caibi lagi-lagi belum berhasil menjebolkan jarak gawang Argentina, meskipun gerakan tanpa bola yang dimiliki oleh pemain Aljazair ini seringkali sangat membahayakan pertahanan Argentina, karena memang pemain Paris Caibi ini selalu melakukan pergerakan-pergerakan ke berbagai sektor sehingga memang terkadang lepas dari kawalan pemain-pemain Argentina, namun hingga saat ini belum berhasil menepati peluang emas yang sangat-sangat matang ataupun umpan yang matang dari rekannya ataupun dari olahan permainan yang dimiliki Caibi sendiri. Saudara-saudara pendengar, 45 menit sudah berlangsung waktu normal dan tambahan waktu 4 menit babak yang pertama ini. Kita nantikan apakah Argentina ataukah Aljazair berhasil mencoba menambah sebuah gol, ataukah sebaliknya. Kita nantikan kini satu serangan balik dibangun Aljazair dari kotak penalti, tetapi kali ini patah di tengah jalan dan langsung saja bola tadi disontek keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang Argentina, menghasilkan tendangan penjuru, saudara-saudara. Tendangan penjuru untuk Argentina nampaknya dari sektor sebelah kanan tiang untuk Aljazair dari sebelah kanan tiang gawang Emilio Martinez. Ya, kita nantikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 main nomor punggung 19 kami kira yaitu Nabil Bentalib yang akan mengetendangkan penjuru. Ambil ancang-ancang saudara-saudara, ya sudah dilakukan melambung tinggi, terjadi kemot, drop dua terjadi di sana. Ah, di heading saja pemain belakang Argentina keluar kontak penalti. Namun datang lagi serangan dari pemain panel Jazair kuasa bola sepenuhnya. Tadi ke belakang lagi ada Rafiq Belgali di sana atau bukan Bentalib. Kerjasama lagi dekannya ada Hicham Baydowi. Baydowi tarik ke oh, tarik jauh mundur ke belakang kepada Luka Zidane. Luka Zidane teruskan cepat dia kepada pemain Mandi. Aisyah Mandi mencoba menggiring bola. Kerjasama lagi dengan Rani Sabsan Sabani ataupun Ait Mauri mencoba kutak kering sebentar dia. Tarik lagi ke belakang kepada Nabil Bentalib. Bentalib umpan ke tengah. Terjadi perebutan berkasi dia menggiring bola. Kami lihat mendekat jarak kotak penalti. Masih pemain-pemain Aljazair kuasa bola sepenuhnya. Gerak timbus senangnya merangsak ke dalam pertahanan Argentina. Tetapi kali tendangannya gagal. Kandas tiga kiri belakang. Amasuman pemain depan Argentina. Ada Lautaro Martinez tarik ke belakang kepada Messi. Jauh lagi kepada Cristiano Romero. Ya, nafas saja kami lihat kini. Pemain-pemain Argentina mencoba bermain santai. Memancing pemain-pemain Aljazair untuk maju ke depan. Sisa menit-menit terakhir babak yang pertama ini, ya Argentina masih menguasai bola sepenuhnya. Juara bertahan ataupun ranking pertama dunia tim nasional Argentina ini berikan bola pendek cepatnya. Ada Alexis Mac Alex dari sana. Berikan pendek lagi, masih dibanyi-banyi dari belakang ada Amin Gauri. Amin Gauri salah tidak berkasih, ditarik ke belakang ada Messi, kapten kesebelasan yang turun naik ini saudara-saudara. Kemudian melebar ke sektor kanan ada Gonzalo Montiel. Montiel jauh setibus pada penjaga gawang Emilio Martinez. Kita nantikan kini serangan lagi dibangun Argentina ke depan, tetapi kali ini kandas di depan belakang Aljazair mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan kesempatan Argentina. Kutak kali sebentar dia kepada Chaibi. Chaibi mundur ke belakang dia menekan jarak penalti, umpan tidak jadi. Oh, memang susah sekali kan kira pemain-pemain Aljazair meskipun mencoba berusaha keras tetapi gagal. Dan kini terjadi pelanggaran yang agak keras namun bukan pelanggaran menurut wasit yang pertandingan. Kembali Aljazair melakukan tekanan melebar ke sektor kiri. Kini membangun terangan dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina. Kutak kali sebentar dia menggiring bola, ada Hicham Baydowi ataupun Nabil Bentalib mendekat bola angkat nunggalan gerak musuh belakangnya. Nah masuk ke nanti gerak di bola super kasih lepas di belakang gol terang. Oh sayang tembakannya lemah saudara-saudara. Anis Hasbusha meskipun tendangannya tadi menyusur tanah tetapi tidak terlalu keras sehingga dengan mudah dipatahkan atau diselamatkan oleh Emilio Martinez jaga gawang Argentina. Dan belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 Argentina unggul saudara. Dan saat ini nampaknya terjadi pelanggaran dilakukan pemain Aljazair, dianggap melakukan pelanggaran terhadap pemain Argentina dan tentu saja dihukum dengan 1 tendangan bebas. Ya, kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas dari Argentina ini di sektor sebelah kanan pertahanan Aljazair. Ya, memang jauh dari luar kotak penalti, tapi tentu kita tidak mengecilkan kemampuan pemain-pemain Argentina yang memiliki tendangan-tendangan yang sangat membahayakan gawang lawan. Ya, ada beberapa pemain Argentina yang berada di kotak penalti, kita nantikan saja. Siapa yang melakukan tendangan bebas ini, ada dua pemain, ada Messi dan juga satu rekannya. Ternyata Messi melakukan langsung ke gawang, terjadi kerotok, dua terjadi di sana. Oh, mencoba heading pemain nomor 20. Alexis Mac Allister, namun sundulan kepalanya masih melenceng di luar ataupun di atas bister gawang Luka Zidane. Dan bersama dengan itu wasit yang memimpin pertandingan membunyikan peluit panjang bertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara adalah 1-0 untuk keunggulan Argentina atas Aljazair. Major strong,
1: strong. Anda juga bisa berkomentar mengenai pertandingan babak pertama yang berlangsung tadi ya, di mana Argentina sementara unggul 1-0 lewat gol Messi di menit ke-17. Bung Jufri, ya, bagaimana Anda melihat jalannya pertandingan babak pertama?
3: Ya, ini pertandingan yang saya...

0: Karena memang itu harus dilakukan.
1: Iya. Tidak punya pilihan begitu ya.
0: Iya,
1: harus habis-habisan.
0: Mereka dalam kondisi tertinggal, mereka harus lebih berani, lebih agresif, dan terlihat juga tadi kalau kita lihat para pemain Aljazair melakukan pressing, tidak mudah juga buat para Argentina untuk bisa keluar ya. Itu yang saya kira memang harusnya bisa coba ditingkatkan di babak kedua, karena kalau kita lihat secara kualitas ya memang tidak terlalu berbeda jauh.
1: Iya.
0: Jadi kesempatannya ada untuk Aljazair buat di pertandingan nanti.
1: Iya. Ada Pak Andi di Bungkulu Utara. Pak Andi, selamat pagi, salam olahraga.
2: Ya ya,
1: ya silakan Pak Andi.
2: Menarik sekali pertandingan hari ini pagi ini gitu ya. Ya mungkin nanti apa Argentina nih perlu pertajam second line-nya gitu
1: misalnya.
2: Kalau ada kesempatan misalnya diberikan, bisa diturunkan ini Julian Alvarez maupun Jose Manuel Lopez ini.
1: Ya. Bisa dimaksimalkan begitu ya, selain mengandalkan Messi begitu ya Pak
2: Andi. Iya, betul-betul. Tapi terakhir kabarnya Julian Alvarez ini diragukan tampil gitu.
1: Iya.
2: Iya, tapi bisa kemungkinan gitu ya, bisa ada opsi juga ini apa Palacios juga bisa dimainkan gitu nanti di babak kedua nanti. Itu aja.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Andi. Selamat pagi, salam olahraga Pak Andi ya. Pak Andi di Bungkulu Utara, berikutnya Pak Putra di Flores. Pak Putra, selamat pagi, salam olahraga.
3: Selamat pagi Pro 3, salam olahraga jaya.
1: Silakan Pak Putra.
3: Oke. Luar biasa ya pertandingan di babak pertama tadi. Ditambah lagi dengan komentatornya juga lumayan semangat ya, Bung Yanto dan juga Bung Joko
1: Saputra ya. Juga ya, ya.
3: Yang benar, ya betul, ya. Dan kalau untuk saya prediksi skornya 3-0 ya untuk Argentina.
1: 3-0 buat Argentina ya, baik.
3: Iya. Oke.
1: Terima kasih banyak Pak Putra di Flores ya. Selamat pagi, salam olahraga jaya. Berikutnya ada Pak Upi di Bone. Pak Upi, pagi, salam olahraga.
4: Pagi, olahraga.
1: Bagaimana menurut Pak Upi pertandingan babak pertama?
4: Intensitasnya sangat tinggi sekali nih.
1: Ya.
4: Lumayan ini. Penebakan kita sebagai pendengar selalu adrenalin kita sangat tinggi anu sekali ini karena banyak sekali peluang yang ya untuk kita artinya
1: terutama setelah ada Zair ketinggalan 1-0 terus menekan begitu ya.
4: Betul sekali ini artinya dia seharusnya termotivasi dengan ketinggalan 1-0 ini.
1: Ya.
4: Jadi mudah-mudahan artinya kita lihat nanti namanya kondisi bisa anu ya.
1: Ya. Kondisi Pak Upi berapa nol nih skornya?
4: Kalau saya sendiri mengamati mungkin kira-kira 3-1 juga.
1: Oh, 3-1 buat Argentina begitu ya?
4: Iya.
1: Baik Pak Upi. Pak Upi terima kasih banyak Pak Upi. Selamat pagi, salam olahraga. Berikutnya ada Pak Ibu Indra di Cirebon ya. Bu Indra, pagi, salam olahraga.
5: Selamat pagi, salam olahraga Bung Zaini. Waduh, Ibu pemandangnya dari orang yang mau pensiun ini. Bung Zaini, Messi masih memperlihatkan keanggunannya ya. Aduh, mudah-mudahan kalau ini akhir dari panggungnya, dia bisa meninggalkan panggung olahraga
1: dengan kenangan manis begitu ya.
5: Tidak,

0: Terima kasih banyak Bu Indra ya. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Jaya. Berikutnya ada Pak Atong di Pekanbaru. Pak Atong, selamat pagi. Salam olahraga.
1: Salam olahraga Bung Zaini. Pagi.
0: Silakan Pak Atong.
1: Ini Argentina ya, tetap Argentina.
0: Ya.
1: Jadi saya malah menunggu Niko Paz main. Jadi kita merasa
0: Niko Paz ya.
1: Main kan itu kita merasa yang punya kita kan yang punya Jarum kan. Jadi kita tunggu dia. Niko Paz. Kalau saya

0: Baik, kalau begitu Pak Tong, terima kasih banyak. Pagi, salam olahraga Pak Tong ya. Pak Kendi di Toli-Toli, Pak Kendi pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga, jaya.
0: Silakan Pak Kendi.
1: Iya, dari dulu sekarang tapi saya berharap sekalipun Angel dengar ya, sudah tidak main lagi, tapi penggantinya wah jago juga. Jadi hebat juga, artinya tidak mengurangi kehebatan dari tim Tenggo ini, tim Argentina. Pokoknya skornya 3-1 deh.
0: Oh, 3-1 buat Argentina ya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Pak Kendi ya, salam olahraga. Mungkin saya catat dari Pak Andi tadi, Bung Jupri.
2: Ya,
0: jangan terlalu mengandalkan Messi di lini depan begitu ya,
2: kan Bung Jupri. Ya, kalau kita memang penampilan Messi di 4 menit pertama sangat-sangat dominan ya. Artinya kalau kita memang bolanya banyak Messi gitu. Ya. Jadi sejauh ini memang masih berjalan dengan baik gitu. Artinya kalau kita lihat Messi masih cukup tenang dan beberapa kali kita lihat juga dia bisa juga menarik beberapa pemain ya untuk bisa membuka ruang buat para pemain Argentina lain. Tapi memang kalau kita lihat sorotan di babak pertama di luar gol yang luar biasa dari Messi, memang kinerja di depan tidak terlalu begitu optimal ya. Kita lihat Thiago Alcântara tadi sangat jarang juga memberikan support ya di sisi kiri penyerangan dari Argentina. Kemudian juga Lautaro Martinez kita lihat juga seperti agak kebingungan juga di depan. Praktis minim peluang yang didapatkan oleh seorang Lautaro. Jadi kalau kita lihat di bangku cadangan tadi ada yang berapa yang menyebutkan juga masih ada Nico
0: Paz ya.
2: Kemudian ada Giuliano Simeone. Jadi masih ada banyak opsi di lini depan dari Argentina, tapi saya kira mungkin tidak akan terlalu banyak perubahan ya dilakukan oleh Patil Leonardo Scaloni
0: karena saat ini memang mungkin Scaloni juga akan menunggu skor di atas 1-0 mungkin begitu ya. Baru ada pergantian permainan karena pemain begitu.
2: Skornya kan masih rawan, jadi mungkin masih akan menunggu ya, menunggu juga bagaimana reaksi dari para pemain dari Aljazair. Dan saya kira tadi dari kubu Aljazair praktis yang pemain yang paling menonjol ya Fares Chaibi ya. Berapa kali kita lihat dia menciptakan peluang yang sayangnya memang belum ada gol, tapi saya kira ini Fares Chaibi ini patut lebih optimal lagi, harusnya optimalkan lagi kemampuannya di babak kedua. Karena kalau kita lihat tadi Anis Hadzmusa baru agak muncul ancaman-ancaman dilakukan justru di akhir-akhir babak pertama. Di lini tengah juga sorotannya adalah bagaimana mereka sangat-sangat kalah ya. Kita lihat bagaimana para pemain dari Argentina begitu dominan di tengah sehingga memang mereka bisa menguasai permainan dengan cukup-cukup nyaman di babak pertama.
0: Nah ini kan diharapkan juga Mahrez bisa masuk di babak kedua begitu ya. Sejauh mana ini Mahrez juga bisa memberikan dukungan moral yang lebih bagi permainan Aljazair di babak kedua jika dia masuk di babak kedua?
2: Ya saya kira akan bisa sangat membantu ya, karena kalau kita lihat Mahrez adalah pemain yang pengalaman, kemudian dia juga punya kemampuan yang kita tahu juga skill yang di atas rata-rata juga. Jadi dengan main hanya setengah babak dengan kemampuan dia saat ini dengan usia yang memang tidak lagi muda, tapi saya kira bisa sangat-sangat membantu terutama bagaimana pengalaman dia di lapangan menghadapi situasi seperti ini. Dan kalau kita di tengah juga ada Hossein Awar juga yang tetap masih ditempatkan di bangku cadangan, jadi masih ada pilihan-pilihan yang saya kira juga bisa dilakukan oleh pelatih Vladimir Petkovic untuk bisa mengubah situasi pertandingan. Jadi skor 1-0 ini bukan berarti memang peluangnya menjadi lebih kecil Aljazair, karena masih ada 40 menit untuk bisa mengubah situasi di babak kedua.
0: Adakah perubahan permainan, pola permainan dari Aljazair di babak kedua ini kira-kira Bung Zubri?
2: Saya kira pilihannya ya tentu harus bisa berani lebih melakukan pressing ya. Kalau kita lihat tadi kan mungkin akan lebih pressing di middle block ya, artinya di area permainan mereka. Harusnya bisa lebih berani lagi melakukan high press, artinya pressing langsung di area permainan dari Argentina. Ini yang membuat memang nantinya situasinya akan menjadi mungkin tidak akan mudah buat pemain Argentina, karena akan ada pemain-pemain depan yang Aljazair yang langsung melakukan crashing sehingga memang mereka tidak mudah untuk bisa menjangkau Messi. Karena kalau kita lihat tadi begitu mudah memang para pemain Argentina mengalirkan bola menjangkau Messi, membuat Messi dalam posisi yang bisa dikatakan bebas.
0: Karena kalau Messi
2: ini memang tadi kelihatannya penjagaan terhadap Messi agak longgar gitu ya. Gitu, karena kalau kita lihat Messi dibiarkan terlalu asik sendirian, ya ini akan menjadi bahaya buat para pemain Aljazair kan. Kita tahu Messi adalah pemain yang tidak takut juga menghadapi 1-2 pemain untuk bisa melewati pemain lawan.
0: Ya, santai tapi mematikan begitu ya.
2: Betul, betul.
0: Tapi dengan tadi masukan dari Pak Andi, kemungkinan Argentina juga akan merubah sedikit pola permainan, tidak mengandalkan Messi mulu di depan, bagaimana Bung Jepri?
2: Ya, saya kira memang pilihannya kalau memang mencoba untuk mencari, membagi porsi permainan selain hanya soal Messi. Tapi kalau kita lihat ya Julian Fares bisa menjadi opsi, karena Julian Fares juga pemain yang rajin juga. Tipikalnya berbeda dengan Lautaro yang kita tahu memang Lautaro lebih tipikalnya target man. Tapi bagaimana Julian Fares adalah pemain yang tipikalnya striker yang penjelajah. Dia mau membuka ruang, itu yang saya kira juga bisa menjadi opsi. Karena mungkin Messi nanti akan main lebih banyak juga, karena ini sudah 40 menit pertama. Mungkin di 40 menit kedua mungkin tenaganya juga tidak lagi sebugar di 40 menit bawah. Jadi mungkin akan ada pilihan-pilihan lain, pilihan taktikal yang lain, mungkin menempatkan Messi Messi di, lebih di lini depan, membuat mungkin Giuliano Simeone kita tahu juga sangat baik di posisi winger kanan, bisa mengisi posisi itu, sehingga memang bisa dibilang permainan dari Argentina juga tidak turun di babak kedua.
0: Ya, tadi beberapa pendengar kita memprediksi skor akan 3-1 untuk Argentina. Bagaimana menurut Anda,
2: Zubri? Ini paling sulit deh kalau apa menebak skor, karena ya itu tadi, apapun bisa terjadi ya di pertandingan. Tapi saya kira melihat bagaimana performa Argentina di babak pertama, saya kira peluang untuk bisa menciptakan gol tambahan, saya kira sangat terbuka.
0: Ya. Baik, nanti kita akan ikuti kembali babak kedua ya, bersama dengan Bung Joko Saputra dan Bung Yanto Prawironegoro.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
2: Ya baik, kelihatannya pertandingan babak kedua sudah berlangsung. Silakan Bung Yanto dan juga Bung Joko.
3: Baik, saudara-saudara pendengar, dimanapun Anda berada, babak yang kedua pertandingan Argentina melawan Aljazair kembali dimulai, dan kedudukan sampai saat ini masih 1-0 untuk keunggulan Argentina dan kini pemain penalti.

0: Zaire.
1: Mencoba membalu serangan melalui pemain Aisyah Mandi. Aisyah Mandi melewati garis tengah sudah mencari peluang yang berdiwas. Umpan ke depan itu adalah pada Taibi. Namun bola pendek sudah kepada Anis Hasmosa. Tarik lagi ke belakang kepada Mandi. Mandi mundur jauh juga masih di lingkaran tengah daerahnya sendiri. Ada di sana kami lihat pemain nomor 14 mencoba menggiring bola. Mendekati dia pertahanan Argentina, umpan ke sebelah kanan pertahanan Argentina. Kuasa sebelumnya dia gratis senap dia mencoba melakukan tekanan. Ketakan di sebentar dia mendekati dia kontak berbahaya sang dari Aljazair ini. Angkat ke mulut kawan. Yang dituju adalah pemain depan di sana. Kami lihat ada Anis Haji Musa. Gratis senap dia Musa masih berputar-putar dia mencari long tembak. Tetapi kali ini patah di tengah jalan. Dikuasai sebelumnya oleh Enzo Fernandez. Fernandez kirimkan ke depan. Namun kali ini Aljazair mencoba berhasil merebut bola dari kaki lawan. Mencoba berhasil dia angkat ke gawang, kok gol terjadi. Tetapi kali ini bolanya langsung saja dihadang oleh pemain-pemain belakang Argentina. Kembali serangan dibangun saudara-saudara oleh pemain-pemain Aljazair. Ada di sana kami lihat pemain sayap kiri yaitu Rafik Belgali saudara, ataupun Ben Sambani yang maju ke depan ini mencoba melakukan tekanan. Tetapi kali ini ada Enzo kirimkan ke depan. Tetapi kali ini terjadi pelanggaran saudara-saudara dilakukan oleh Hicham Baidowi. Ya, kita nantikan dengan bebas untuk kesebelasan Argentina setelah tadi Hicham mencoba melakukan pelanggaran menjatuhkan Lionel Messi saudara-saudara, pemain yang memang sangat berbahaya dan tendangan bebas untuk Argentina. Dari sektor lingkaran tengah daerahnya sendiri, bola dihadapi dua pemain Argentina, langsung berikan pendek saja sudah kepada Rodrigo ataupun Cristian Romero. Romero tarik ke belakang lagi, ada Facundo Medina di sana. Medina umpan tarik jauh ke belakang, kuasa sebenarnya dia kepada Rodrigo ataupun kepada nomor 13 yaitu Cristian Romero. Salah umpannya, untung saja ada pemain-pemain depan, tetapi kali ini patah di tengah jalan kuasa pemain Aljazair. Aljazair mencoba mempertahankan daerahnya, tetapi kali ini bolanya lepas dari kaki De Paul dan tentu saja hanya berhasilkan lempar ke dalam untuk Argentina di babak yang kedua ini. Namun ternyata untuk Aljazair, maksud kami, sudah 8 langsung tendang sudah ke depan melambung tinggi. Umpan ke depan, tetapi tidak kawan, di-heading saja oleh pemain Argentina, berganti tekanan dan lingkaran tengah kini. Kuasa sebelumnya pemain-pemain Aljazair, mencoba menguasai bola sebelumnya dia, mencari kawan yang berdibas, serikan bola kepada Paris, Caibi, umpan kemosan, berbahaya serangan dari Aljazair ini, berarti dua pemain Argentina, tetapi kali ini lagi-lagi kandas di kaki Montiel langsung kirimkan ke depan, dan setibus kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Martinez permainkan bola, langsung kirimkan pendek kepada Cristian Romero, dan tidak ada kawan di sana, bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, lempar ke dalam untuk kesebelasan Aljazair sudah dilakukan, namun salah umpannya, kali ini berganti tekanan, Argentina melalui Lautaro Martinez, mencoba menggiring bola dia beraktifus penatnya, Lautaro Martinez langsung umpan ke depan, yang dituju adalah kansana Kapten Lionel Messi melebar ke sektor kiri, ataupun kepada Endo masih permainkan bola dia kerja sambil digerakannya, mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri. Oh, kali ini tarik ke belakang lagi kerjasama dengan Medina ataupun Montiel. Kuasa bola sebelumnya dia melebar ke sektor kiri, yang dituju adalah pemain Leandro Martinez ataupun Cristian Romero. Terjadi perebutan di daerah lawan, kali ini patah di tiga jalan, datang serangan dari Medina berputar-putar dia, umpan ke sektor kiri, kerjasama dengan kena ada Enzo mendekat jadi kontak di lawan, gratis dia tarik ke belakang Wanasi, lepas ke belakang tidak jadi. Oh, hanya ditarik ke belakang umpan saja, tapi kali kandas di tengah jalan, berganti tekanan. Kali ini pemain-pemain Aljazair mencoba mempertahankan daerahnya, langsung saja sapu keluar kotak penalti, tetapi kali ini kandas. Ada Messi di situ, hentikan di kaki kiri, lepas ke belakang. Satu tendangan lepas spekulasi, lepaskan Messi dari luar kotak penalti, nampaknya tidak terlalu akurat dan hanya melintas di atas mister gawang Luka Zidane. Juga demikian, belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 1-0 untuk keunggulan Argentina atas Aljazair pada pertandingan yang berlangsung saat ini di Stadion Texas Amerika Serikat. Kita nantikan saudara-saudara, kini Aljazair kembali mencoba bagus serangan, namun lagi-lagi patah di tengah jalan, dan kali ini terjadi pelanggaran saudara-saudara untuk kesebelasan Aljazair. Ya, tendangan bebas tampaknya untuk Aljazair dari sektor sebelah kiri daerahnya sendiri. Ya, sudah dilakukan, ambil ancang-ancang, tarik saja ke belakang kepada Luka Zidane, menjaga gawang Luka Zidane, umpan saja pendek dia kepada rekan-rekannya di posisi belakang ini, berikan bola pendek lagi kepada Hicham Baydoy, Baydoy tarik ke belakang kepada Mandi, dan senang saja pemain Aisyah Mandi masuk, ya. Proses sepenuhnya masih menggiring bola dan berikan lagi kepada penjaga gawang Luka Zidane. Zidane kini mencoba kirimkan ke depan cepat dia. Kirimkan kepada rekannya umpan terkedal kena penalti tetapi tidak ada kawan di sana. Yang ada lawan proses sepenuhnya dengan cepat oleh Diego Almada. Almada langsung tarik jauh ke belakang ke arah penjaga gawang Emilio. Emilio teruskan pendek saja kepada pemain belakang lainnya yaitu Christian Romero. Romero umpan ke depan salah umpannya kandes kepada Jazir. Kim melakukan tekanan dia menggiring bola merangsuk dan perahan lawan tetapi kali patah di tengah jalan. Argentina berganti melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri menggiring bola cepat dia mendekat dari kotak penalti angkat bulu gawang ada Messi di situ hendakkan ke kanan kali ini terlambat Messi lebih dulu pemain belakang Aljazair yang menguasai bola dan langsung saja sapu bersih keluar kotak penalti bahkan keluar lapangan pertandingan satu sontekan bola yang lepas tadi dilepaskan oleh Aisyah Mandi dan tentu saja hanya mengasihkan lemparan ke dalam untuk Argentina saudara-saudara. Lemparan ke dalam untuk Argentina sudah dilakukan langsung pendek saja kuasa sepenuhnya. Ada Romario ataupun Rodrigo. Permainkan bola dia tenang-tenang saja. Kepada Monti, Monti teruskan ke depan. Berikan kepada Rodrigo, melebarnya kepada Tigo Almada. Almada tahan ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan rekannya. Ada di sana kami lihat pemain Pasiro Medina. Medina kutak di sementara, melebar kepada pemain belakang lainnya. Ada pemain Montil, Montil mencikirin keempat dia, menggiring bola, umpan terobosan. Jadi itu adalah pemain depan di sana, tapi kali ini patah di tengah jalan. Berganti aja saya membangun serangan. Melalui tiga dari setengah sudah merasa kejar untuk pertahanan Argentina. Umpan ke depan dia, kepada Mas Ibrahim. Masa tetapi kali ini kandas tidak dilawan. Argentina berganti melakukan tekanan cepat menggiring bola ada Lionel Messi utakap di kuntar dia Martin saya berbahaya serangan dari Argentina tembakan gol kawan oh muntah dari bukan jagoan tetapi kali ini satu tendangan Lautaro Martinez tadi sempat gagal diselamatkan dengan baik oleh penjaga gawang Luka Zidane tetapi bolanya tidak pada posisi yang menguntungkan bagi pemain-pemain Argentina karena lepas dari jangkauan tadi dapat diselamatkan oleh pemain belakang Aljazair dan langsung dihadang keluar lapangan luar kotak penalti dengan selamatlah gawang kesebelasan Aljazair. Kini Argentina mencoba kembali membangun serangan tapi kali ini bolanya ditarik saja ke belakang kepada Emilio penjaga gawang Argentina mencoba memancing pemain-pemain depan Aljazair untuk masuk atau maju ke depan dan bola kini masih dikuasai oleh Emilio. Emilio kirimkan ke depan saja yang dituju ada siapa gerangan di sana kami lihat ada Enzo Fernandez tetapi salah umpannya Enzo dan bola dikasih penjaga gawang Luka Zidane. Zidane teriskan ke bola pendek ke depan kepada Baydoy ataupun Aisyah Mandi pasal sebenarnya dia tenang-tenang saja dibayang-bayangi di belakang oleh pemain Argentina kirimkan bola pendek cepat menggiring bola kepada pemain Amin Gori tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya untuk pemain Aljazair dan bersama dengan itu terjadi pergantian pemain ya nomor 22 dari Aljazair nampaknya keluar 8 pertandingan ya siapa akan menggantikan kita nantikan saudara-saudara nomor 22 sementara dari Argentina juga kami pemain nomor 22 Argentina yaitu Lautaro Martinez digantikan pemain nomor punggung 15 ya sudah dilakukan permainan kembali kini pemain-pemain Aljazair kembali mencoba membangun serangan dan bersama dengan itu bola keluar meninggalkan 8 pertandingan hanya lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina sudah dilakukan pendek saja kirimkan cepat yang menggiring bola ada di sana pemain-pemain Aljazair yaitu kapten Aisyah Mandi langsung berikan setibus pada penjaga gawang Luka Zidane Zidane kini kependek saja kepada Rafi Belgali ataupun Rani Ben Sambadi kembali lagi kepada Mandi masih tenang-tenang saja dia mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina yang dituju adalah pemain depan di sana tapi kali ini patah di tengah jalan meskipun ada Amin Gauri yang mencoba berebut bola dari kaki lawan tetapi bola tadi lepas dari jangkauannya dari proses sebelumnya oleh pemain belakang Argentina Namun kini umpannya kurang sempurna, hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk Al Jazair. Sudah dilakukan pendek saja proses menang oleh Hicham Baydawi. Baydawi ke-11 punya tenang-tenang saja dia. Tenggul-menggola ada mandi di situ. Coba umpan ke center sebelah kanan yang dituju adalah Anis Haji Mausa. Mausa tarik ke belakang lagi kepada Mandi. Mandi mencoba kirimkan ke depan cepat dan mengiring bola kepada nomor punggung 21. Kapten kesebelasan ini masih mencoba kutak-atik sebentar dia Rani Baisanebani. Kerap timbul sejenak dia yang dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Argentina. Namun berhasil menyusup ke jantung pertahanan lawan. Kerap timbul sejenak dia mendekati dari kotak penalti. Permainkan bola kutak-atik sebentar tenang-tenang saja ada Ait Nuri di situ. Kepada sokan dikirimkan sementara 1, 2, 3, 4, 5 pemain Argentina mencoba menghadang atau menghalang-halangi serangan dari pemain-pemain Aljazari. Kembali terus Aljazari masih mencoba melangsek ke jantung dari kotak penalti dari sebelah kanan pertahanan lawan. Sudah mereka dekat lagi mundur ke belakang dia umpan terobosan berbahaya oleh pertembakan bulu tawa. Dihadang lagi saudara oleh pemain-pemain belakang Argentina dan bola muntah dari daerah kotak penalti. Dan kini kembali Aljazari datang membantu pemain belakang kapten kesebelasan Aisyah Mandi. Gerak timbul senak dia berikan kepada Baydawi. Baydawi melebar lagi sektor kiri dan dituju adalah pemain depan di sana ada Paris Taibi ataupun juga Amin Gori. Mencoba kutak-atik sebentar dia cepat menggiring bola kepada Haji Musa. Kali ini terjatuh namun bukan pelanggaran saudara-saudara. Akhirnya bola dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Argentina. Gerak timbul senak dia tarik lagi ke belakang. Ada diserahkan oleh pemain Gonzalo Montiel. Montiel permainkan bola sudah kali ini bolanya disontek keluar lapangan pertandingan. Meskipun kami lihat di sana ada pemain nomor punggung 26 Molina dari Argentina, tetapi bola tadi memang sudah keluar dari arena pertandingan dan tentu saja lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina. Sudah dilakukan Molina langsung lemparan ke dalam cepat yang menggiring bola, tetapi kali ini bolanya lebih dulu dikuasai sebenarnya oleh pemain-pemain belakang Aljazair. Nampaknya di babak yang kedua ini Aljazair semakin mencoba untuk lebih berani melakukan tekanan karena memang tidak ada pilihan kecuali menyerang untuk bisa menyamakan kedudukan. Sehingga dengan demikian kami kira sedikit pada babak awal babak kedua ini memang Aljazair sedikit banyak lebih menguasai jalannya pertandingan ataupun bola-bola masih banyak dikuasai pemain-pemain oleh Aljazair. Kita nantikan kini kembali serangan dibangun dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina. Namun kali ini patah di tengah jalan serangan Aljazair. Kuasa sebelumnya pemain Argentina adalah Lionel Messi. Messi melebar ke sektor kanan cepat sekali dia berlari dari rusuk kiri jantung perlahan berbahaya lepas. Satu umpan terobosan yang bagus sekali dilepaskan tadi oleh pemain Argentina. Andai kata tidak ada pemain belakang kesebelasan Aljazair, kami lihat ada satu pemain yang sudah berdiri pada posisi bebas untuk memanfaatkan umpan yang dilepaskan oleh Rodrigo De Paul. Karena memang tadi ada satu pemain sayap kiri Argentina yang mencoba menjemput umpan Rodrigo, tapi sayang bola tadi lebih dulu membentur ataupun dihadang oleh pemain belakang Argentina. Langsung kami Aljazair dan hanya menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara untuk Argentina. Dilakukan oleh Lionel Messi dari sektor sebelah kanan gawang Lucas Zidane. Kita nantikan ambil ancang-ancang Messi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pemain Argentina beragadah pertandingan langsung pun gawang lepas tembakan pun gawang. Kali ini dihadang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan dan selamatlah gawang kesebelasan Aljazair. Belum berubah kedudukan saudara-saudara. Masih tetap 1-0 Argentina memimpin pertandingan yang berlangsung pagi ini waktu Indonesia Barat. Dan kini kembali serangan bola Argentina. Umpan tadi ke kawan ada di sana kami lihat lepas tembakan ke kawan menyusur tengah lepas masuk lagi Lionel Messi saudara-saudara. Setelah tembakan yang dilepaskan pemain Argentina nomor punggung 20 Alexis Mike Allister tadi muntah dari pelukan penjaga gawang Luka Zidane, dan bersama dengan itu bola muntah tadi dimanfaatkan oleh Lionel Messi dengan satu tendangan yang sangat tepat sasaran, akurat namun tidak keras karena memang penjaga gawang Luka Zidane sudah pada posisi of position sehingga dengan mudah Lionel Messi menyontek bola ke gawang Aljazair dan sekaligus merobek gawang Aljazair menjadi 2-0 pada menit yang ke-60 atau menit ke-15 babak yang kedua. Dan lagi-lagi Lionel Messi lah yang menciptakan gol kedua untuk Argentina. Bung Jupri, komentar Anda lahirnya gol yang kedua ini, Bung?
0: Ya luar biasa, kita lihat lagi-lagi di mana Lionel Messi memperlihatkan bahwa memang usia bukan masalah Bung Yanto dan juga Bung Joko buat dia tampil di Piala Dunia. Dan gol kedua di pertandingan ini, gol ke-15 seorang Lionel Messi selama tampil di Piala Dunia. Hanya satu gol lagi, tertinggal satu gol dari gol Miroslav Klose, mantan penyerang timnas Jerman yang berstatus top scorer sepanjang masa sejauh ini dengan 16 gol. Dan di pertandingan pertama ini 2 gol, artinya masih ada kesempatan yang sangat terbuka buat Lionel Messi menciptakan sejarah baru dalam lembaran karirnya yang begitu gemilang.
2: Ya, baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan hingga memasuki menit ke-61, 29 detik, di mana saat ini Argentina unggul 2-0 berkat diciptakan tadi oleh Lionel Messi di menit ke-60. Sementara itu tadi Argentina juga sempat melakukan pergantian 3 pemain di babak kedua ini dengan memasukkan Julian Alvarez, kemudian Nicolas Gonzalez dan juga Nahuel Molina. Saat ini Aljazair merasa kesetar penalti, namun tadi sundulan ataupun heading yang kurang sempurna dari para pemain Aljazair ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Aljazair di sektor kiri pertahanan Argentina, nomor punggung 11 Hass Musa, namun diambil alih oleh rekannya Belgali, mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam menusuk hingga ke jantung pertahanan Argentina. Bersiap-siap dia, sudah dilakukan pendek saja kepada rekannya. Gonzalez tarik lagi jauh ke belakang nomor punggung 2. Sana ada Asam Mandi, umpan ke sektor kiri 21, Rami Basebani, umpan kepada Ibrahim, mencoba melihat rekannya di sektor kiri, namun bisa dimentahkan oleh pemain Argentina. Justru the foul, menjaging sebentar dia, melihat rekannya, umpankan saja ke sektor belakang, umpan lagi kerjasama 1-2 sama Martinez. Martinez dorongkan atau arahkan bola ke depan, di sana ada Gonzalez ataupun satu pemain Argentina lainnya, the foul, tarik lagi ke belakang. Romero dengan tenang bersantai-santai meliuk-liuk di area kanan pertahanan Argentina. Kini Lionel Messi umpan saja, tarik lagi ke belakang kepada Romero dengan kaki kanan, dorongkan ke sektor kiri, di sana ada Martinez, umpan ke depan kepada the foul, mendapat satupun Enzo Fernandez. Tadi tampaknya ada tarikan sedikit dari pemain dari Aljazair nomor punggung 14 Hichambo Dakui terhadap Enzo Fernandez. Tampaknya kita masih melihat Lionel Scaloni, pelatih dari Argentina. Sementara itu juga terjadi pergantian 3 pemain sekaligus dari Aljazair dengan memasukkan nomor punggung 8, yaitu pemain Hossein Akhuar, tarik Giori, kemudian nomor punggung 18 kita lihat di sana ada Mohamed Amora, juga turut dimasukkan oleh pelatih Aljazair. Ya, pertandingan sudah dimulai. Kini Enzo Fernandez menopang untuk memasuki area pertandingan Lionel Messi, Enzo Fernandez, namun bisa dimentahkan satu pemain Aljazair. Kini justru serangan kembali dibangun oleh Aljazair, langsung saja ke depan tadi bola yang dituju adalah pemain dari Aljazair, namun tampaknya terjadi pelanggaran di garis lingkar pertandingan. Tampaknya memang sejak wasit tadi mencoba untuk meniupkan peluit, apakah memang adanya pelanggaran, tentunya ya. Kembali dilanjutkan pertandingan, kini Martinez melebar ke kiri pada Medina, umpan lagi ke depan pada Gonzalez, cantik sekali umpan man to man tadi, umpan langsung ke depan Enzo Fernandez, dikerja oleh Julian Alvarez dari sektor kiri, namun kembali dicocor tadi oleh pemain belakang dari Aljazair. Di sana ada nomor punggung 21 rasanya Rami Bensebani, kini lemparan ke dalam, Medina umpan saja tadi pendek kepada rekannya Gonzalez, tarik lagi ke belakang kepada Martinez, melebar ke sektor kanan, the foul, umpan ataupun dorongkan bola ke depan. Di sana ada nomor punggung Alexis ataupun ya ini Alexis, menerima bola, tarik lagi ke belakang kepada Romero. Romero melebar ke kiri kepada Martinez, mencoba melewati satu pemain dari Aljazair, mampu dorongkan bola kepada Alexis, melebar ke sektor kiri nomor punggung 25 ada Medina, namun melebar lagi ke kanan, diambil oleh Alexis. Tampaknya Argentina kembali menurunkan tempo ataupun menerapkan ball position. Alexis umpan ke depan, di sana ada Lionel Alvarez ataupun Lionel Messi, langsung tendang. Umpan ataupun dorongan tadi yang diberikan oleh SSC kepada Lionel Messi, mampu dia menahan bola sejenak sebelum akhirnya melepaskan sepakan teras, namun masih bisa diblok ataupun dibendung oleh penjaga gawang dari Aljazair, Luka Jidan. Bung Cupri, satu ancaman lagi dilakukan oleh Lionel Messi melalui sepakan kaki kiri, nampaknya ingin mencetak hat-trick sepertinya Lionel Messi di pertandingan hari ini.
0: Benar-benar luar biasa Lionel Messi ya. Kita lihat tidak seperti pemain yang sudah berumur 38 tahun.
2: Iya.
0: Kita lihat bagaimana ancaman yang terus diberikan oleh Lionel Messi dan hampir menciptakan hat-trick di pertandingan pertama bersama timnas Argentina di Piala Dunia 2026.
2: Ya, kini ada foul dari sektor kiri serang Argentina. Masih melihat rekannya bebas Alexis umpan lagi kepada Julian Alvarez. Berasal dari sektor kiri, umpan 1-2 bersama Messi. Julian Alvarez berhasil dari pertandingan. Namun salah lagi passing tadi dilakukan oleh Julian Alvarez. Justru kini serangan balik dilancarkan oleh main Aljazair melalui Ibrahim. Namun dengan cekatan Enzo Fernandez, pemain asal Chelsea ini langsung mencocor bola hingga keluar lapangan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Aljazair. Masuki menit ke-66 babak kedua ini, nampaknya Aljazair mencoba untuk mengurung lini pertahanan dari Argentina. Ibrahim sudah melintasi atau melewati garis lingkaran tengah pertandingan. Umpan 1-2 dia bersama rekannya pendek saja Ibrahim. Gelandang serang kreator dari Aljazair ini memang cukup kesulitan untuk membongkar lini pertahanan dari Argentina. Nomor punggung 12 semua yang baru memasukkan umpan ke depan. Satu pemain Aljazair masuk ke tengah. Umpan shooting. Gagal. Lagi-lagi mampu diantisipasi oleh pemain belakang dari Argentina. Namun terjadi perebutan bola sana. The foul dengan satu pemain dari Aljazair. Namun tampaknya bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan. Walaupun sedikit terjadi perdebatan antara pemain Aljazair dengan the foul. Saat ini kembali mengurung pertahanan dari sektor kanan pertahanan Argentina. Kita lihat kapten balikan badan nomor punggung 2 Alsamandi umpan saja kepada rekannya punggung 8 mengotak-atik umpan lagi ke sektor tengah nomor punggung 7 tadi ada Rodi umpan lagi ke belakang Mandi kepada rekannya lagi ke sektor kiri Rami sorongkan bola masih milik dia mencoba melihat rekannya menjadi bebas nomor punggung 19 nampaknya tarik lagi ke belakang kepada Rami. Rami masih menahan bola sejenak. Umpan ke sektor kiri serang dari Aljazair. Masih menahan bola tampaknya satu pemain dari Aljazair. Umpan lagi pendek 1-2. Yang cantik diserahkan oleh kepada rekannya tapi tidak ada lagi support ataupun dukungan dari pemain Aljazair sehingga cukup menyulitkan bagi mereka untuk kembali membongkar pertahanan dari Argentina. Kini Aljazair justru dari lini kanan serang mereka mencoba untuk membangun serangan. Rafi Belgali umpankan pendek saja ke belakang tadi kepada sang kapten Alsamandi. Dari ke sektor kiri bersama Rami. Umpan lagi sektor tengah nomor 14. Di sana ada satu pemain Aljazair. Sektor kiri serang dari Aljazair. Umpan ke depan. Lakukan shooting. Ini tidak kena. Kembali Aljazair dari sektor kanan serang mereka. Nomor punggung 7. Di sana ada Mahrez. Mahrez mengelitik-elitik umpan. Tidak jadi. Apa yang dilakukan? Mencoba umpan ke depan. Kepada Ibrahim atau kepada siapa? Lakukan shooting. Umpan ataupun permainan apik dari para pemain Aljazair di lini gelandang bertahan dari Argentina tadi cukup menyulitkan tentunya bagi para pemain Argentina. Namun sepakan ataupun tendangan dari pemain yang tadi baru masuk di menit ke-62 nomor punggung 8 tadi tampaknya belum menemui sasaran ataupun gawang Argentina yang dijaga oleh Emiliano Martinez. Bung Jupri, setelah tertinggal 0-2 tampaknya memang Aljazair kembali menerapkan strategi untuk menyerang lini ataupun sisi pertahanan dari Argentina. Apakah memang ada pergantian tiga pemain ini bisa menjadi solusi bagi mereka untuk bisa minimal mengejar ketertinggalan?
0: Ya, kalau kita lihat kan tadi di kubu Aljazair ya, ada pergantian masuk Hossein Aouar dan kemudian ada Mohamed Amora yang kita tahu juga merupakan top scorer di fase kualifikasi di zona Afrika. Kemudian juga Riyad Mahrez yang sebenarnya memang sebenarnya rutin ya jadi andalan di sisi kiri, di sisi kanan dari penyerangan dari Aljazair. Dan kita lihat memang tadi ada kombinasi yang sangat baik ya, kerjasama yang sangat baik antara Riyad Mahrez dan juga Hossein Aouar, tapi memang lagi-lagi penyelesaian akhir yang belum memuaskan. Tapi terlepas dari itu kita lihat memang masuknya dua pemain ini kemudian juga Amora juga membuat situasinya menjadi berbeda ya, karena kalau kita lihat tadi di babak pertama bahkan sampai dengan pertengahan babak kedua kita lihat bagaimana Amine Gouiri juga sangat minim memberikan ancaman, kemudian juga Arisat Musa juga hanya sekali saja kita lihat juga menebar ancaman lewat pergerakan dia. Tapi kita lihat di luar itu para pemain dari Aljazair praktis tertekan, dan di kubu Argentina kita lihat tiga pergantian pemain yang mereka lakukan. Nahuel Molina masuk di awal babak kedua tadi, kemudian juga Julian Alvarez dan juga Nicol Gonzalez akhirnya memang memberikan apa ya, daya tekan yang lebih tinggi lagi buat para pemain dari Argentina. Dan terbukti bagaimana tadi upaya tendangan keras yang dilakukan oleh Alexis Mac Allister yang kemudian bola muntah tidak sempurna ditangkap oleh Lucas Zidane dan mampu dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Lionel Messi. Jadi kalau kita lihat perimbangannya saat ini adalah ya Argentina dalam posisi yang nyaman, mereka dengan keunggulan 2 gol dan terlihat juga Messi on fire, begitu tampil mempesona dan hampir menciptakan hat-trick. Sedangkan di kubu Aljazair kita lihat harapannya memang ada perubahan ya dengan masuknya tambahan 3 pemain baru dan pemain yang bisa dihitung berpengalaman, Awar dan juga Riyad Mahrez.
2: Ya, pendengar, saat ini masih dilakukan hydration break dan memang di salah satu aturan yang diterapkan oleh FIFA di pentas Piala Dunia 2026. Dan pendengar, saat lagi kita akan menantikan lanjutan pertandingan babak kedua. Memasuki menit ke-71, inilah dia Lionel Messi mencetak 2 gol di pertandingan hari ini bagi Argentina tentunya. Meski usia tidak lagi muda, namun mental bertanding dan juga pengalaman sangat dibutuhkan bagi rekan-rekannya. Ya, baik pendengar, sesaat lagi bola akan dieksekusi oleh penjaga gawang dari Argentina, Emiliano Martinez. Penjaga gawang yang bermain untuk klub Liga Inggris Premier League Aston Villa ini, salah satu penjaga gawang andalan dari tim tinggi Argentina, sudah dilakukan jauh saja mengarah ke sektor kanan pertahanan dari Aljazair. Terjadi perebutan bola di sana antara pemain Enzo Fernandez merangsek sektor kanan pertahanan Aljazair, mendapat pengawalan dari dua pemain Aljazair, namun gagal ia melewati para pemain belakang dari Aljazair. Kini Aljazair mencoba menguasai bola sepenuhnya dari sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Umpan 1-2 man to man terhadap Rami Bersebadi, langsung saja ke depan tadi yang dituju maksudnya Mor punggung 14 ataupun pada rekannya di sektor kiri serang Aljazair. Kembali bola bergulir atau dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Argentina. Martinez tarik lagi jauh ke belakang pada penjaga gawang Emiliano Martinez, umpan saja jauh ke depan yang dituju oleh Martinez, pemain dari Argentina nomor punggung 15 nampaknya. Jales mencoba melewati satu pemain dari Aljazair dari sektor kanan pertahanan mereka, namun gagal lagi. Kini terjadi kemelut ataupun mencoba dikuasai penuh oleh penjaga gawang dari Aljazair, mampu dia melewati satu pemain ataupun gerak menipu tadi dari penjaga gawang Aljazair, namun kini salah umpan. Julian Alvarez menguasai bola, umpan kepada Messi, umpan kotak kaki putar, halo penalti. Tidak terjadi pelanggaran, bukan sebuah pelanggaran tampaknya pendengar. Kemudian pertandingan dilanjutkan, gini justru terjadi perebutan ataupun duel sprint dari sisi kanan pertahanan ataupun lini pertahanan dari Argentina. Nampaknya tadi ada insiden di area kotak penalti Aljazair, namun wasit yang memimpin pertandingan hari ini tidak menunjukkan bahwa kejadian ataupun insiden tersebut sebuah pelanggaran. Dan kini Aljazair dari sektor kiri serang mencoba membangun serangan. Ada satu pemain dari Aljazair ataupun kapten mereka nomor punggung 2 Asamandi tarik lagi ke belakang nomor punggung 24, coba membangun serangan nomor punggung 17 Belgali, masih melik-lik dia mencari rekannya yang berdiri bebas Ibrahim, tarik lagi kepada nomor punggung 7, tarik lagi ke belakang Ibrahim, menguasai bola sepenuhnya, umpan ke depan mencoba melintasi area pertahanan dari Argentina. Kembali umpan 1-2 kerjasama Ibrahim, umpan ke depan kepada rekannya, menyusur ke sektor kiri serang dari Aljazair. Kembali lagi Ibrahim, tampaknya Ibrahim lupa cocor saja bola ke depan, namun bisa dimetakan oleh pemain Argentina. Kembali terjadi kemelut nomor punggung 19 Aljazair dari sektor kiri merasuk memasuki area kotak penalti, namun lagi-lagi gagal dan bola justru direbut oleh pemain Argentina. Ada foul tadi, jadi juga pelanggaran tampaknya dilakukan oleh pemain dari Aljazair terhadap foul. Inilah dia penjaga gawang dari Aljazair, Lucas Zidane, yang harus menggunakan pelindung kepala. Kita lihat, inilah dia insiden tadi, terjadi benturan tentunya, namun wasit tidak menunjuk bahwa Lionel Messi tidak dilanggar di area kotak penalti. Ini Argentina nomor punggung Lisandro Martinez nomor punggung 6 masih menjadi tumpuan bagi Lionel Scaloni. Umpan saja pendek tarik, ini dia Romero tarik lagi jauh ke belakang, umpan kepada penjaga gawang Martinez, menahan bola sejenak dengan kaki kanan, melebar ke kanan kepada Romero, menahan bola sejenak dengan kaki kanan, umpan ke depan kepada rekannya kepada Alexis, umpan lagi tarik ke belakang, umpan 1-2 Alexis, kepada siapa rekannya? Ya, kepada De Foul. Sudah melintas satu area pertandingan di lingkaran garis lapangan pertandingan. Lionel Messi mencoba untuk mengutik bola ke sektor kiri. Di sana ada Gonzalez. Umpan kepada Lionel Messi. Umpan ke Kaci. Oh, satu cek. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Lionel Messi akhirnya menciptakan hat-trick untuk pertandingan perdananya di pentas Piala Dunia tahun 2026. Di mana tadi umpan manis, kerjasama yang apik dari lini tengah, kemudian jadi sebuah momentum yang pas dengan kaki tendangan. Kita lihat Lionel Messi menggiring bola di area lini bertahan dari Aljazair, umpan kepada Gonzalez, umpan lagi kepada Lionel Messi. Ia langsung shooting dengan kaki kiri dan menghujam ke tiang kanan jauh gawang Aljazair yang dijaga oleh Luka Zidane. Bung Jupri, 3 gol telah dilesarkan oleh Lionel Messi. Seperti apa, Bung?
0: Ya, sulit ya untuk berkata-kata melihat bagaimana performa yang sangat luar biasa dari Lionel Messi. 3 gol di pertandingan pertama, dan harus diingat Lionel Messi saat ini bermain di Amerika, bukan di liga yang kompetitif, tapi dia membuktikan bahwa dia masih sejajar dengan pemain-pemain yang bermain di kompetisi elit, menunjukkan kualitas dia di usia yang sudah 38 tahun dan saat ini menciptakan 16 gol, artinya sejajar sebagai pencetak gol terbanyak di Piala Dunia. Luar biasa, benar-benar sulit untuk dibayangkan bagaimana Lionel Messi mampu menjadi pemain yang begitu luar biasa di pertandingan kali ini, Bung.
2: Ya, benar sekali, hat-trick telah tercipta. Lionel Messi di laga perdana justru menghadapi Aljazair, dan kini serangan lagi satu dibangun oleh pemain Argentina dari sektor kanan. Meliuk-meliuk, di sana Julian Alvarez melakukan masa jedang, mulai menipu. Oh, masih digagalkan oleh pemain dari Aljazair. Kita lihat tadi peluang, namun Julian Alvarez mampu merebut bola dari sektor kiri serang dari Argentina. Umpan balik ke belakang tadi masuk kepada rekannya, namun arah ataupun passing yang dilayangkan tadi oleh Julian Alvarez gagal. Namun bola kini kembali beralih, masih di ya tampaknya wasit Simon meniupkan peluit sebagai tanda adanya terjadi benturan tadi. Nomor punggung 22 pemain Aljazair tampaknya tergeletak di lapangan. Ibrahim, ini dia Lionel Messi, tentu menjadi istimewa bagi Lionel Messi. Kita lihat sudah mampu mencetak hat-trick tadi di babak yang pertama, menit ke-17, serta 2 gol tambahannya di menit ke-60 dan juga menit ke-77. Ya, kita masih melihat pertandingan akan kembali dilanjutkan oleh wasit Simon asal Polandia ini. Tampaknya Ibrahim juga tadi sempat mendapat perawatan dari tim medis. Sementara itu mendengar, inilah Lionel Messi terus mendapat aplaus ataupun dukungan dari pendukung, 73.000 lebih dari supporter yang memadati Stadium Kansas City. Sementara itu memasuki menit ke-79, akhirnya Lionel Scaloni menggantikan ataupun menarik Lionel Messi, ditarik keluar lapangan, digantikan oleh Otamendi yang dimasukkan untuk mengisi lini belakang dari Argentina. Ya, inilah dia Otamendi. Kita lakukan, ya, nomor punggung 15, Gonzalez tarik lagi ke belakang kepada rekannya nomor punggung 6. Sana ada Martinez. Jauh saja Martinez, balik lagi. Nomor punggung 25, Medina kembali melakukan back pass yang cucuk jauh kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Namun Emiliano Martinez, ini dia pemain yang baru dimasukkan tadi, Otamendi, balik lagi ke kiri pada Martinez, masih berjalan sambil menggiril bola dan melihat rekannya bebas, tarik lagi ke belakang pada penjaga gawang Emiliano Martinez, menahan bola sejenak dengan kaki kirinya, tarik lagi ke belakang bola tersebut dan umpan saja ke kanan, arahkan bola kepada Otamendi, arahkan lagi kepada rekannya nomor punggung Molina, umpan lagi, tarik lagi ke belakang penjaga gawang Martinez. Ini dia Martinez. Oh, salah umpan tadi.
3: Hadi mampu direbut oleh Al Zaidi. Satu menemukan Ibrahim melepaskan jelas. Oh, gagal tadi Ibrahim menguasai bola. Namun kini justru serangan balik cepat dibangun oleh Argentina dari sektor kiri serang. Nomor punggung 18 umpan saja kepada nomor punggung 15. Gonzalez sektor kiri, namun sulit dijangkau tadi umpan ataupun passing yang diberikan kepada Gonzalez sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Argentina.
1: Saudara Bergar, di manapun Anda berada, 80 menit 50 detik pertandingan babak yang kedua saat ini sudah berlangsung antara Argentina melawan Aljazair dan kedudukan sementara adalah 3-0. Sebuah hat-trick yang diciptakan Lionel Messi pada pertandingan yang berlangsung saat ini. Dan kini terjadi pergantian pemain dari kubu Aljazair, kita nantikan saja. Sementara dari kubu Argentina juga sudah menurunkan beberapa pemain cadangannya yang turun pada pertandingan melawan Aljazair ini. Dan salah satunya menarik Lionel Messi, saudara, dari 8 pertandingan. Karena memang dengan 3 gol kemenangan Argentina atas Aljazair, ini dianggap sudah cukup aman posisi Argentina. Dan sulit nampaknya kemungkinan untuk Aljazair bisa menyamakan kedudukan. Dan tentu saja penarikan Lionel Messi ini dari arena pertandingan sebagai strategi untuk memulihkan kembali kondisi Lionel Messi menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya. Kini pemain-pemain Aljazair mencoba bangun serangan dari sektor lingkaran terhadap dia sendiri. Pemain belakang Kamret Esam Mandi masih permainkan bola. Tiga dengan kaki kiri dia sodor ke bola pendek ke depan, mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini dibayang-bayangi dengan ketat oleh pemain-pemain Argentina. Tarik lagi ke belakang dia, ada di sana kami lihat Mahrez. Mahrez kirimkan ke sayap kanan kepada Begal atau beneran Adnori. Masih mencoba melakukan tekanan, nomor 7 mencoba masih melakukan upaya menyerang, tetapi kali ini kandas di kaki Medina. Dan lagi-lagi terjadi pelanggaran untuk Aljazair. Tendangan bebas sudah dilakukan. Ada kapten kesebelasan Esam Mandi. Mari teruskan balik pada ke depan dia. Kerjasama dengan Ben Sambani. Sambani mencoba melakukan tekanan. Menggiring, mengelakukan ke depan ke depan. Cepat dia menggiring bola. Tetap kadik sementara kepada Hasyam Akwar. Akwar tarik lagi ke belakang. Coba direbut dari belakang oleh pemain agen. Tidak berganti tekanan kini. Di lingkaran tengah pertahanan kesebelasan Aljazair. Namun bersama dengan pelanggaran dilakukan oleh pemain Argentina mendorong ataupun ya melakukan kesalahan terhadap pemain belakang Aljazair. Tendangan bebas untuk Aljazair sudah dilakukan langsung ke depan, coba melakukan tekanan dia. Rangsek di dalam pertahanan Argentina melewati 3.5 sudah merobek sisi tengah ini, mencari ruang tembak kemikiran. Ada di sana kami lihat pemain-pemain Aljazair melakukan umpan ke daerah kotak penalti, tetapi tidak ada kawan yang ada penjaga gawang Emilio Martinez langsung saja sapu bola keluar kotak penalti. Dan itu adalah pemain depan di sana, ada Tigo Almada ataupun rekan lainnya, saudara-saudara. Tapi kali ini salah umpannya, datang lagi serangan dari Argentina. Umpan terusan cepat dia menggiring bola yang ditunjuk kepada pemain Nicolas Gonzalez ataupun juga Alvarez. Terjadi perebutan, tetapi kali ini Aljazair yang berhasil menguasai bola sepenuhnya, mencoba mendekati kotak penalti lawan. Beratus sejenak dia sambil mencari kawan yang berdiri bebas, sodorkan bola pendek ke 3.5 sudah ada di sana Fares Caibi. Tertak adik sebelah dia, beratus sejenak pemain nomor 7 ada Mahrez. Mahrez mencoba melakukan tekanan, mencari ruang tembak, angkat ke sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina. Mundur lagi Joko Blanc, berhasil mencegah di bayang-bayang ketat. Umpan dari kru gawang, top 2 terjadi. Kali ini bolanya langsung diserobot saja oleh pemain-pemain Argentina. Namun datang serangan kembali dari pemain-pemain Aljazair, mencoba memborak dengan pertahanan Argentina. Namun cukup sulit kami kira. Dan bersama dengan itu wasit yang pertandingan nampaknya Simon Maciniak menunjuk satu titik tendangan bebaskah, saudara-saudara? Ya, kita nantikan pada kedudukan yang sangat meregangkan ini, apakah tendangan bebas untuk kesebelasan Aljazair? Ya, karena tadi dianggap salah seorang pemain belakang Argentina melakukan pelanggaran terhadap pemain Aljazair. Kalau kami tidak salah telah menembak 20, yaitu Alexis McAllister. Hingga demikian tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina. Ada 3 pemain Aljazair yang saat ini menghadapi bola. Pemain nomor punggung 20. Ya, pemain nomor punggung 20 dari Aljazair sedang menghadapi bola, yaitu Adil Borbin. Ya, ataupun nomor punggung 7, ada 3 pemain kita nantikan. Mahrez, sementara dari kubu Argentina seluruhnya turun ke kotak penalti membentuk pagar hidup, pagar betis. Langsung keluar gawang. Oh, bolanya membentur pagar ataupun ya pertahanan dari kesebelasan Argentina dan kini bola dikuasai sepenuhnya. Tapi kali ini lepas dari jangkauan pemain Argentina dan keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Aljazair, namun nampaknya pemain Argentina ini sedikit protes dengan keputusan wasit ini dan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Langsung kirimkan pendek saja, kirimkan ke sebelah kiri, sebelah kanan pertahanan kesebelasan Aljazair. Sodor ke bola pendek cepat ya. Ada senakan melihat pemain Amora. Amora mencoba melakukan tekanan tetapi kali patah di tiga jalan. Datang lagi serangan dari belakang, kirimkan bola pendek. Kini Aljazair mencoba melakukan tekanan kepada Aisam Mandi, kapten kesebelasan dari kesebelasan Aljazair ini. Teruskan bola pendek cepat dia kepada rekannya di sana, mencoba melakukan tekanan kepada pemain Rafik Belgali. Keras timbul sejenak dia kepada Mahrez. Mahrez tarik lagi ke belakang, mencoba merangsek ke jantung pertahanan lawan yang dituju adalah Ben Sabani. Sabani mencoba melakukan tekanan, mencoba dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Argentina. Masih kuasa pemain Aljazair, mencoba melakukan tekanan, merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Argentina. Tetapi kali ini memang sulit pemain-pemain Argentina nampaknya melakukan pertahanan yang luar biasa. Dan kini satu serangan balik dibangun Argentina, namun lagi-lagi kandas di tengah jalan. Kini Aljazair mencoba melakukan tekanan, merangsek ke jantung kotak penalti. Tidak jadi. Gerak timbul sedaknya dibayang-bayangin yang kita terlambat, saudara-saudara. Akhirnya mundur ke belakang kepada Nabi Ben Talib. Ben Talib mundur ke belakang lagi kepada Mandi. Mandi kinkan pendeknya cepat kepada Mahrez. Mahrez mencoba menggerik lagi. 2, 3, 4, 5 pemain Argentina mencoba menghalangi atau membayang-bayangin umpan ke sektor kiri. Angkat dulu kawan, lepas tembakan. Tidak jadi karena memang kandas. Kali ini berhasil ke mulut kawan. Tapi kali ini sekali lagi saudara-saudara, memang pertahanan Argentina berlapis-lapis karena seluruh pemain Argentina turun ke bawah saudara-saudara untuk mempertahankan gawangnya dari gempuran-gempuran Aljazair yang terus mencoba melakukan tekanan untuk dapat melahirkan gol. Karena sampai saat ini Aljazair sudah tertinggal 3-0 saudara-saudara, atau 0-3 dari Argentina melalui 3 gol hat-trick yang diciptakan pemain Lionel Messi pada menit babak awal maupun di babak yang kedua saudara-saudara. Masing-masing diciptakan seluruhnya oleh Lionel Messi pada pertandingan yang berlangsung saat ini saudara. Kita nantikan. Kini serangan lagi dibangun oleh Aljazair, menguasai semuanya dia. Kirimkan bola pendek, ada Mandi di situ, umpan ke sektor kiri kepada Amora ataupun rekannya di sana, mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina. Tetapi kali ini lagi-lagi susah sekali Argentina pertahanannya ditembus oleh pemain-pemain Aljazair, karena memang seluruh pemain Argentina sering turun ke bawah dan hanya menyisakan dua pemain di depan, yaitu pemain nomor 9 Julian Alvarez yang berada di posisi depan, dan juga satu lagi pemain nomor punggung 8 dari Argentina yaitu Valentino Barca yang masih bertahan di barisan depan, sehingga hanya menyisakan dua pemain yang ada di depan dan selebihnya adalah pemain-pemain Argentina turun ke bawah saudara untuk mempertahankan gawangnya atau mempertahankan daerahnya dari gempuran pemain-pemain Aljazair yang memasuki menit-menit akhir babak kedua ini terus melakukan tekanan-tekanan saudara-saudara. Kita nantikan lemparan ke dalam dakun lapangan Aljazair dari sektor sebelah kiri, sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina sudah dilakukan pendek saja, kirimkan ke tengah dia kepada Amora ataupun Hasim Akhwar di sana, mencoba mendekati kotak penalti, merasa ke dalam pertahanan kesebelasan Argentina. Tetapi kali ini lagi-lagi patah di tengah jalan. Argentina kini membangun serangan dia, cepat kirimkan bola pendek cekada, ada Enzo di sana, mencoba mendekati, kirimkan melebar ke satu kanan, kembali sokan dikirimkan melebar ke kirimkan ke tengah, tetapi salah umpannya kandas yang kiper Aljazair. Mencoba Mahrez mundur ke belakang. Oh, salah umpannya Mahrez, akhirnya dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Argentina dan kini dikuasai sepenuhnya pemain belakang, ada Christian Romero ataupun Gonzalo Montiel yang menguasai bola memasuki menit-menit terakhir saudara-saudara. Saat ini sudah berlangsung 89 menit waktu normal. Kita nantikan apakah ada tambahan waktu. Kita nantikan kini satu serangan dibangun Argentina dari sektor daerah sebelah kanan pertahanan sendiri. Kutakan di sebentar dia tarik lagi ke belakang kepada Emilio Martinez, penjaga gawang dari Argentina ini. Melebar ke sektor kiri, ada di sana kami lihat pemain dengan nomor punggung 25 kuasa sebelumnya yaitu Facundo Medina. Medina ternyata kali ini keluar meninggalkan lapangan pertandingan, dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, waktu normal 90 menit sudah dilalui dan ada tambahan waktu 6 menit saudara-saudara. dari waktu normal. Kita nantikan apakah 6 menit ini akan bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain Argentina untuk menambah kemenangan, atau sebaliknya kubu Aljazair untuk bisa memperkecil kekalahan dari 0-3 yang sudah harus dilaluinya pada pertandingan babak yang kedua ini. Kini Aljazair mencoba melakukan serangan cepat yang menggiring bola. Pemain depan di sana ada Kutak Adik sebentar, ada Caibi, maksud kami ya, Caibi mencoba ketekanan tapi kali kandas tiga jalan, berhasil dia melihat tiga setengah sangkat, oh, dihadang saja saudara oleh pemain belakang Argentina. Dan kini mencoba pemain Argentina Kutak Adik sudah geraknya sendiri, tetapi kali ini out, meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Aljazair, dirusuk kanan jantung pertahanan Argentina. Oh, ternyata lemparan ke dalam untuk Argentina nomor 22 kami kira. Ya, akan ke 20 yaitu Alexis Alister. Ya, lakukan lemparan ke dalam sudah dilakukan, melambung tinggi cepatnya. Yang dituju adalah rekannya di sana, ada Julian Alvarez, tetapi kali ini bolanya kembali meninggalkan lapangan pertandingan. Ada Nikopas yang mencoba menghadang bola ataupun menguasai bola sebelumnya, tapi kali ini lemparan ke dalam beralih untuk Aljazair. Dari sebelah kiri, permainan ataupun daerah pertahanan lawan sudah dilakukan pendek saja. Sodorkan bola pendek ke depan, tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan kapten kesebelasan Alisais Aisyah Mandi. Mandi mencoba mengirimkan ke tengah dia, tetapi tidak jadi, ditarik ke belakang saja. Kerjasama dengan Rani Ben Sambani, mencoba merupakan tekanan, kini berganti. Terus menerus Aljazair mencoba menguasai bola jalannya pertandingan, gerak tubuh sedak dia. Kerjasama lagi dengan pemain belakang Rafiq Belgali. Belgali teruskan ke depan, cepat lagi menggiring bola, mendekati darah Argentina, dibayang-bayang oleh pemain Argentina, umpan terobos, tetapi tidak ada kawan yang ada lawan, langsung sirtipus kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Saudara-saudara pegar, kembali kini serangan di bawah Argentina ke sektor sebelah kiri, ada di sana kami melihat pemain berpunggul 15 cepat menggiring bola dari Argentina ini, mencoba mendekati darah lawan, tetapi kali ini dari jarak yang cukup jauh pemain-pemain Argentina akan mengulur-ulur waktu saudara-saudara, karena memang sudah di atas angin kemenangan atas Aljazair. Satu pembukaan pertandingan penyisian grup yang cukup menguntungkan atau cukup memuaskan bagi Argentina sebagai sang juara bertahan yang telah unggul 3-0 atas Aljazair. Kita nantikan kini Aljazair membangun serangan cepat yang meletikkan setengah-setengah, menggiring bola mereka di kotak penalti, tetapi sangat berat kali melewati benteng yang cukup ketat ataupun cukup kuat dari kubu Argentina yang berlapis-lapis, kini berganti tekanan Argentina, kini menguasai bola sepenuhnya dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Aljazair. Tarik ke belakang dia, Andres dalam bekamat Enzo Fernandez. Fernandez tarik ke tengah lagi, kerjasama dengan Leandro Martinez. Leandro Martinez berikan saja pendek lagi kepada Christian Romero ataupun Rodrigo De Paul. Kerjasama lagi dengan Fernandez lagi, Enzo turun ke bawah, tarik lagi ke belakang, mencoba bermain dengan taktik saja, dengan tik-tak saja. Sektor sebelah kanan jauh mundur ke belakang, oh, berikan pada penjaga gawang Emilio Martinez. Selamatlah gawang Argentina, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 3-0 Argentina unggul atas Aljazair. Kita nantikan kini kembali serangan dibangun Argentina dengan bola-bola pendek saja permainkan di terakhir sendiri. Pasal balik sepenuhnya kerjasama dengan siapa gerangan di sana, ada Nicolas ataupun Alvarez, terjadi perebutan, tetapi kali ini bolanya ditarik ke belakang kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Martinez kirimkan pendek saja kepada Monti, dan Kutakar coba memancing pemain-pemain Aljazair untuk maju ke depan dengan sekali-sekali umpan terobosan, dan kini berganti tekanan, bola lepas dari jangkauan pemain-pemain Argentina, tetapi kali ini saudara-saudara pelanggaran dilakukan pemain Argentina terhadap pemain Aljazair, dan tentu saja dihukum oleh wasit Simon Maciniak dari Polandia dengan satu tendangan bebas bagi Aljazair dari sektor lingkaran tengah. Ya, memang sangat jauh dari gawang kesebelasan Argentina. Sudah lakukan pendek saja, kini berganti tekanan, kita nantikan mencoba menggiring bola dia, merangsek ke dalam pertahanan Argentina, gerak tubuh sedap dia, tarik ke belakang, ada Mahrez di sana ataupun kepada rekannya yaitu Rafiq Belgali. Belgali mundur ke belakang dia, angkat lagi dari tengah, masih permainkan bola Belgali, kutakan di sebentar dia, ada Mandi di situ, mencoba mengurung pertahanan Argentina, angkat melambung tinggi umpan cross ke sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina, tetapi sayang seribu sayang ada Ryan Aitnouri di situ, tetapi bolanya memang kurang menguntungkan dan bola lepas meninggalkan lapangan pertandingan. Dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam, nampaknya saudara-saudara tegar dan belum merubah kedudukan, masih tetap 3-0 Argentina unggul pada pertandingan yang berlangsung saat ini di Stadion Kansas Amerika Serikat. Kita nantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Terjadi sekelumit duel antara pemain Argentina dengan Aljazair, namun wasit dengan cepat menunjuk satu titik tendangan bebas nampaknya untuk Argentina, karena tadi terjadi pelanggaran sudah dilakukan. Ternyata berikan saja kepada penjaga gawang Emilio Martinez yang akan melakukan tendangan bebas ini, ya, dengan pakaian berwarna merah-merah ini, ya, penjaga gawang dari Argentina. Tinggal menunggu detik-detik terakhir saja, saudara-saudara, karena pertandingan sudah berlangsung 6 menit tambahan waktu babak kedua. Dan bersamaan dengan itu, saudara pendengar, wasit yang memimpin pertandingan, Simon Maciniak dari Polandia, membunyikan peluit panjang bertanda pertandingan babak yang kedua telah berakhir dengan skor akhir adalah 3-0 untuk keunggulan Argentina atas Aljazair. Bung Jubri, komentar Anda akhir pertandingan babak yang kedua?
0: Ini memang bisa dibilang menjadi malamnya Lionel Messi, ya. Artinya dengan 3 gol, dengan gol-gol yang juga sangat-sangat mengesankan, kita lihat bagaimana tadi ada tendangan jarak jauh, kemudian juga tendangan pressing, dan satu sontekan mudah tadi, karena memang ada kesalahan yang dilakukan oleh kiper Aljazair, Luka Zidane. Tapi di luar itu kita lihat juga bagaimana kualitas, ya, dari Argentina. Lihat memang mereka sangat unggul di pertandingan ini. Aljazair mencoba untuk bisa memperkecil gap, ya, untuk jarak, untuk skor, tapi terlihat memang mereka sangat-sangat kesulitan untuk bisa masuk bahkan ke area kotak penalti dari Argentina yang tampil sangat solid di pertandingan kali ini.
4: Ya, tapi melihat gol ketiga tadi, Bung Jupri, ya, kelihatannya kiper Aljazair tidak menduga bahwa itu datang dari kaki kiri Messi, begitu, ya, seperti, ya, mati langkah tadi kiper.
0: Padahal itu sudah ratusan kali
4: dilakukan Messi, ya.
0: Ya, tapi ya itulah, kalau kita lihat ini Messi memang pemain unik, ya. Artinya seorang legenda yang kita tahu, lagi-lagi tadi seperti saya berkali-kali sebutkan juga, usianya sudah hampir 40 tahun, Bung, ya, ini, tapi, ya, kita lihat ketajamannya masih sangat-sangat luar biasa. Jadi memang ini pemain yang mungkin akan muncul, ya, memang sangat dalam waktu mungkin 50 tahun sekali mungkin, ya, yeah, pemain seperti Messi, Ronaldo, ini pemain yang sangat jarang lahir dan kita bisa menikmati, bahkan sampai dengan usianya sekarang kita bisa masih sangat bisa menikmati penampilan seorang Lionel Messi,
4: yeah.
0: Dan ini menunjukkan bahwa memang Messi masih punya ambisi, masih punya ambisi besar untuk bisa paling tidak mengantarkan Argentina meraih gelar juara Piala Dunia kedua bersama dirinya, gitu,
4: yeah.
0: Sekarang ini adalah hat-trick pertama buat Lionel Messi di Piala Dunia,
4: hat-trick dan top scorer, ya.
0: Dan sekarang menjadi top scorer sementara, dan kemudian juga menyamai catatan gol dari Miroslav Klose,
4: yeah,
0: striker timnas Jerman dengan 16 gol sebagai pemain terbanyak mencetak gol di Piala Dunia.
4: Baik, begitu. Bung Jupri, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Bung.
0: Sama-sama, Bung Zaini.
4: Selamat pagi, salam olahraga, dan Bung Yanto juga Bung Joko, terima kasih banyak. Nanti kita hadirkan kembali, ya, bagaimana jalannya pertandingan untuk babak-babak selanjutnya dari tim-tim unggulan yang sekarang ini sudah bersiap-siap juga untuk tampil di masing-masing grup. Jelang warta berita pukul 10 nanti juga ada informasi lainnya yang akan dihimpun oleh tim kami, ya, mengenai informasi terkini perkembangan dari tim liputan kami di berbagai daerah. Saya Zaini, selamat pagi.
5: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Aljazair.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: informasinya, perkuat wawasan Anda hanya di RRI Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Tidak boleh ada kemudian diskriminasi dari segi usia yang tidak relevan, ya tidak ada no meaning sebenarnya, gitu ya, hanya menimbulkan keresahan, gitu ya. Kalau fair ya kompetensi menjadi basisnya, gitu ya. Dan kita memberikan peringatan kepada beberapa perusahaan, ya ada yang jam kerjanya lebih, gitu ya. Dari seharusnya ini magang loh, kita ingatkan, kita kasih peringatan dan seterusnya. Dan evaluasi memang karena ini masih berjalan, Mbak Suanti, jadi sifatnya masih kualitatif. Saya sempatkan, tidak hanya saya, jajaran kami, ya ada wamen, ada sekjen, untuk melakukan peninjauan langsung.
2: Standby on the record.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suanti di podcast Antara on the record. Di episode kali ini saya senang banget karena akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita semua terkait dengan ketenaga kerjaan, termasuk juga program yang lagi diunggulkan sama pemerintah terkait hal ini, yaitu ada program magang nasional dan juga program pelatihan vokasi nasional. Pertanyaan-pertanyaan itu kita akan jawab bersama dengan narasumber di episode kali ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof. Yasirly. Prof. Yasirly, bagaimana kabarnya?
1: Kabar baik, Mbak Suanti. Gimana kabarnya?
3: Saya juga baik dan tentunya sangat senang dan berterima kasih sudah diperkenankan untuk bisa ngobrol sama Prof. Dan di kantor yang menyenangkan ini gitu ya, terkait dengan ketenaga kerjaan, kalau kita bisa ngobrol Prof. Tapi sebelum lebih banyak terkait substansi itu, saya mungkin mau tanya dulu, ini mungkin Prof juga bisa share ke Sobat Antara kegiatan yang belakangan dilakukan terkait tugas-tugas untuk meningkatkan ketenaga kerjaan kita supaya lebih baik lagi. Apa sih Prof, boleh di-share mungkin?
1: Jadi kami di Kemnaker, kita punya Balai Latihan Kerja, atau namanya yang sekarang agak keren itu Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Ya, agak susah nih, BPVP. Ya, selama ini di balai-balai kita, ya total itu ada 33 balai. Ada yang besar, balai besar, ada yang kemudian ukuran sedang. Ini di luar balai miliknya pemerintah daerah, sudah dilaksanakan pelatihan-pelatihan vokasi sebenarnya. Pelatihan bengkel, mekanik, kemudian elektronika, barista, hospitality, itu sudah selama ini. Nah, tapi kami melihat akses informasinya belum begitu optimal, belum banyak yang tahu, dan kurikulumnya juga perlu kita update. Nah, sesudah kita tahun lalu, alhamdulillah, ini dukungan dari Pak Presiden juga, kita punya program magang nasional 100.000. Segmennya adalah lulusan perguruan tinggi D1, D2, D3 dan S1. Kemudian kita melihat bagaimana dengan adik-adik kita lulusan SMA dan SMK sederajat. Mereka juga mungkin, dan saya yakin, perlu juga perhatian khusus. Maka kita kemudian membuat sebuah program khusus buat mereka, pelatihan vokasi. Tadi mereka bisa pelatihan bengkel, mekanik, ya tidak harus lulusan SMK, SMA juga bisa. Bahkan yang lulusan SMK sendiri kan belum tentu mereka dapat sertifikat, gitu ya, kompetensi tersebut saat mereka lulus. Sehingga kita launching batch pertama 20.000 orang, ya kuotanya, ya ini sedang bergerak terus, alhamdulillah. Ya, biasanya memang Mbak Suanti baru launching itu belum begitu masif gitu ya. Nanti kita buka batch 2, batch 3 baru seperti magang ya. Kuotanya 100 yang mendaftar lebih dari 4 kuotanya 100.000 yang daftar lebih dari 400.000.
3: 4 kali lipatnya ya,
1: lipat
3: Prof.
1: Oke. Nah, jadi balik lagi sini, program pelatihan vokasi nasional ini adalah program baru yang kita launching ya. Kita ingin pelatihan untuk adik-adik kita lulusan SMA dan SMK ini terintegrasi secara masif, nasional, terkelola. Dan kita khususkan bagi mereka yang lulus, ya tentu ada batas ya, dalam 3 tahun terakhir lah gitu ya.
3: Tapi untuk ini kan berupa pelatihan begitu ya. Kemudian nanti apa yang bakal mereka dapatkan? Tentu saja selain skill tadi ya, Prof, apalagi yang bakal mereka dapatkan, kemudian nanti kesempatan-kesempatan

0: Penempatan kerjanya akan juga kah dibantu fasilitasi atau kayak apa?
1: Ya, jadi memang yang perlu saya sampaikan, yang pertama pelatihan vokasi itu khas ya. Jadi pelatihan vokasi di Kemnaker itu benar-benar orangnya itu hands on.
0: Oke.
1: Terlatih dan dapat sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya, Mbak Suwanti bisa bayangkan ada pelatihannya sampai 3 bulan. Ada 4 bulan.
0: Yeah.
1: Untuk pengelasan welding itu bisa sampai 4 bulan. Jadi melatih tiap hari di balai sampai dia benar-benar expert, dan ketika dia expert itu dicari oleh perusahaan.
0: Oke.
1: Okay. Ya, dalam dan luar negeri. Nah, ini yang pelatihan vokasi. Jadi bukan pelatihan yang cuma 2 jam online atau 1 hari online, enggak. Ya, ini adalah pelatihan yang memang hands on.
0: Intensif
1: gitu ya, mereka sampai praktek diuji dan itu harus dilaksanakan di balai.
0: Okay. Nah,
1: fasilitasi yang lain mereka kita berikan uang saku, ya tentu kemudian modul-modul pelatihan, dan kita juga berikan asuransi, ya jaminan untuk kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nah, di ujung nanti mereka dapat sertifikat. Ya, dan kita memang apakah ada garansi mereka yang ikut pelatihan kemudian bisa bekerja? Ya, tidak ada garansi, tapi kans mereka untuk mendapatkan pekerjaan lebih besar. Yang kedua, balai-balai kami itu sudah punya jejaring dengan industri setempat. Nah, nanti saya yakin ketika pilihan-pilihan lebih banyak dan mereka punya sertifikat, tentu menurut saya ini juga menjadi perhatian bagi perusahaan-perusahaan yang ketika kita ingin merekrut, tentu akan oh ini loh yang selama ini kami cari, ternyata mereka sudah punya sertifikat, sudah teruji kompetensinya dan seterusnya.
0: Artinya ini memang jadi upaya dari pemerintah gitu Prof Menya, untuk meningkatkan skill masyarakat kita, jadi supaya punya peluang yang lebih tinggi gitu ya nantinya dalam mencari atau mendapatkan pekerjaan.
1: Okay. Dalam dan luar negeri.
0: Dalam dan luar negeri, bahkan ditargetkannya kayak gitu ya Prof. Yes. Ya. Oke, kalau begitu kita juga bisa ngobrol terkait program magang nasional. Ini tujuannya kan kurang lebih mirip gitu ya Prof. Ya, untuk memfasilitasi begitu. Cuman magang ini diperuntukkan bagi mereka yang berada di universitas, perguruan tinggi gitu ya. Kemudian tadi disebutkan targetnya 100.000. Tapi di 2025 ketika sudah dibuka ini 400.000 Prof yang mendaftar. Oke. Kemudian yang terfasilitasi di program ini ada berapa banyak, dan ini kan sudah berjalan 1 tahun gitu ya. Adakah evaluasi-evaluasi yang didapat nih dari perjalanan kemarin 1 tahun?
1: Jadi satu hal memang, mungkin saya sedikit balik ya. Kalau pelatihan vokasi nasional itu mereka kami latih. Magang, ya bukan kami yang melatih, kita titipkan ke perusahaan. Jadi kesempatan mereka untuk mendapatkan pengalaman langsung tentang cara kerja, dunia kerja, real dan seterusnya, gitu ya. Jadi ini memang dua program esensinya sama untuk mempersiapkan mereka lebih baik untuk siap lebih bekerja, gitu ya. Targetnya berbeda, gitu ya. Dan kita lakukan evaluasi terus, ya. Jadi kami satu, kita punya channel ya bersama untuk kemudian mereka bisa menyampaikan ya ada isu apa ya,
0: dari pemagangnya
1: dan perusahaan
0: dan juga
1: dari perusahaan.
0: Oke.
1: Ya, kita zaman era sosial media sekarang itu sangat mudah.
0: Serba transparan dan terbuka.
1: Gitu ya. Dan kita memberikan peringatan kepada beberapa perusahaan. Ya, ada yang jam kerjanya lebih gitu ya dari seharusnya, ini magang loh, kita ingatkan. Kita kasih peringatan dan seterusnya. Dan evaluasi memang karena ini masih berjalan Mbak Suwanti, jadi sifatnya masih kualitatif. Saya sempatkan, tidak hanya saya, jajaran kami ya, ada wamen, ada sekjen, untuk melakukan peninjauan langsung, dan alhamdulillah ya respons dari peserta magang bagus, itu bisa lihat di IG saya ya. Kemudian respon dari perusahaan juga positif, mereka mendapatkan manfaat gitu ya. Dan yang menarik, beberapa minggu yang lalu saya datang ke sebuah perusahaan di Batam, di sebuah perusahaan proses kimia, merekrut 44 orang peserta magang,
0: yeah,
1: baru berjalan 3 bulan, mereka sudah merekrut 13 orang.
0: Oke, okay, dari ya, 40.
1: Dari 44 tersebut. Gitu ya. Saya tanya, kenapa direkrut?
0: Uh-huh.
1: Ya, daripada selesai magang diambil sama perusahaan lain, kata dia. Dan kami ambil, ya buat apa kami sudah melatih sekian lama?
0: Yeah, gitu. Yeah.
1: Itu contoh. Walaupun sekali lagi saya sampaikan, tidak ada kewajiban perusahaan untuk merekrut. Tapi kami yakin, ketika 6 bulan,
0: yeah,
1: mereka sudah menseleksi, ini mereka menseleksi loh, bukan kami yang menempatkan loh. Ya. Jadi 100 ribu itu dipilih oleh masing-masing perusahaan. Ada yang sampai kemudian perbandingan rasio itu 1 banding 100. Jadi perusahaan mendapatkan kandidat terbaik juga. Ya. Kemudian 6 bulan dibina oleh perusahaan, mereka memberikan value bagi perusahaan, menurut saya, yeah, kalau perusahaan tersebut butuh ya, pekerja, kandidat pertamanya pasti mereka akan lihat dari peserta magang.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Jadi memang lagi-lagi ya, ini adalah upaya untuk melakukan match gitu ya,
1: ya,
0: kebutuhan dan juga supply gitu yang bisa diberikan sama tenaga kerja kita. Kemudian kalau bicara terkait jurusannya,
1: ya,
0: untuk program magang nasional ini Prof. Men, karena kan kita bicara di zaman tadi serba terbuka, kemudian serba digital juga ya, belum lagi ada potensi ancaman begitu dari AI dan segala macam gitu ya. Sebetulnya terkait dengan magang ini, adakah yang memang menjadi unggulan atau diprioritaskan sama pemerintah gitu ya?
1: Dan memang ternyata ya, digitalisasi ini kan menjadi disrupsi saat ini Mbak Santi, yeah, yeah, ya. Nah, terkait dengan AI itu beda gitu ya. Saya sebagai menteri, kita juga punya kemitraan dengan Apindo, dengan Kadin gitu ya. Kami melihat teman-teman di industri atau perusahaan inilah yang harus melakukan antisipasi lebih awal terkait dengan AI.
0: Mm-hmm.
1: Dan kita mendorong, kita memfasilitasi terbentuknya community of practices.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi teman-teman ayo kolaborasi dong sesama perusahaan, kami fasilitasi.
0: Mm.
1: Ya, bagaimana AI ini sebagai tools bisa membantu ya teman-teman semua dalam peningkatan produktivitas, daya saing, jangan sampai kemudian mereka terdisrupsi dengan AI.
0: Okay.
1: Dan kami sadar ya, dan kita terus mengingatkan dan kita terus membangun forum-forum juga gitu ya, bagaimana kemudian mereka bisa bersinergi, karena ini harus ditanggapi sebagai suatu isu bersama,
0: yeah,
1: ya perusahaan ya dan pemerintah.
0: Di tahun lalu Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa jangan ada diskriminasi gitu ya dalam rekrutmen pekerjaan. Mungkin ini juga termasuk dari salah satu isu ketenagakerjaan kita. Karena sempat di media sosial mungkin Prof. Men aware juga kali ya, banyak orang yang mengeluhkan kenapa harus maksimal usia 25 gitu. Memang kalau usia 26 gak butuh kerjaan, misalnya seperti itu. Ketika ada diskriminasi dari perekrutan sampai di pekerjaan sendiri, ini hal apa sih yang dilakukan sama pemerintah supaya tidak ada lagi diskriminasi semacam ini, selain tentunya tadi mengeluarkan adanya surat edaran begitu ya Prof ya? Yeah.
1: Memang bisa jadi ada beberapa perusahaan yang memang dia membutuhkan usia tertentu, tapi ini tidak bisa digeneralisasi gitu ya, dan kita juga sama tadi ya, tidak boleh ada kemudian diskriminasi dari segi usia yang tidak relevan ya, tidak ada no meaning sebenarnya gitu ya, hanya menimbulkan keresahan gitu ya. Ya kalau fair ya, kompetensi menjadi basisnya gitu ya, dan kalau Anda mencari solusinya, jadi kami tidak hanya kemudian sifatnya normatif ya, ini loh ya, kita sudah punya ekosistem membangun kompetensi di Indonesia, ada balai, ada sertifikasi, ada BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi,
0: okay,
1: yang memang dibentuk oleh pemerintah, dan saya masih optimis dan saya masih bangga gitu ya dengan BNSP, karena memang sampai sekarang sertifikat BNSP itu sebagai sesuatu yang diakui begitu ya, dari segi kualitasnya untuk bisa dipakai,
0: menjadi pegangan
1: gitu ya, dan diakui oleh industri.
0: Oke, okay. Masih bicara terkait anti diskriminasi di dunia kerja ini, Prof. Men, kita juga bicara soal kesempatan kerja untuk teman-teman kelompok disabilitas, yeah, misalnya. Belakangan juga kan ada 1-2 kasus yang lumayan ramai diperbincangkan gitu ya, viral, bahwa ada disabilitas yang diterima kerja di satu perusahaan besar nasional begitu ya. Dan ini ketika viral tentu saja ini membuat hati hangat kayaknya gitu ya, karena teman-teman dari kelompok disabilitas juga bisa mendapatkan satu kesempatan yang sama gitu, kerjaannya sama. Untuk hal ini seperti apa? Mungkin adakah regulasi yang memang dipertajam gitu ya, supaya kesempatannya terus sama dan meningkat, atau kayak gimana, Prof?
1: Jadi saya menyebut disabilitas ini difabel, Mbak Suhanti.
0: Oke.
1: Difabel ini different ability. Jadi bukan mereka itu disability, tapi different ability.
0: Bukan tidak bisa, tapi berbeda.
1: Berbeda, memiliki ability yang berbeda. Regulasi sudah ada, jadi artinya mewajibkan perusahaan swasta untuk merekrut 1% dari karyawan itu adalah disabilitas. Tapi saya sadar bahwa isunya bukan regulasi. Banyak perusahaan itu mau merekrut teman-teman difabel, tapi mereka ragu gitu ya. Cocoknya untuk pekerjaan apa? Di mana kami bisa mendapatkan? Ya, mereka kan tentu berhak juga. Mereka merekrut difabel itu memberikan value buat perusahaan. Di sinilah pemerintah harus hadir. Sehingga saya punya kotak kosong, satu kotak. Ya, yang awalnya direktur penempatan tenaga kerja luar negeri. Kosong. Ya, Mbak Suanti bayangkan, langsung saya katakan saya ganti namanya menjadi direktur penempatan tenaga kerja disabilitas. Ya, jadi ini upaya serius saya. Dan sekarang insya Allah tahun ini kita sedang membangun pusat pelatihan ya disabilitas atau difabel vokasi. Ya, kita akan bangun.
0: Jadi bebas secara khusus begitu ya, para pesertanya.
1: Ya, karena tadi kita sadar bahwa industri itu mau merekrut, tapi tadi ya dari mana kami bisa dapat? Mereka bisa apa? Ya, kami yang harus turun tangan. Dan kita akan buat pelatihannya itu, pusat pelatihannya itu di tahun ini Bandung dan Bekasi, insya Allah.
0: Akan berfokus di bidang tertentu nggak sih?
1: Kita fokus ke difabel, yang pertama tunanetra, tunanetra dan low vision, yang kedua tunarungu, ya, kemudian yang ketiga tunadaksa, gitu ya. Ini tiga fokus, ya. Nah, ini banyak variasi sebenarnya. Jadi teman-teman difabel ini banyak, inilah range-nya, gitu ya. Dan yang terakhir, kalau lihat sekarang kan termasuk Down syndrome ya, ya, ya ini sudah ada kafe khusus buat mereka.
0: Betul. Saya melihat postingan Prof Man begitu ya, ketika mengunjungi teman-teman barista Down syndrome. Karena sebelumnya podcast Atara juga pernah mengundang Prof barista Down syndrome tersebut, begitu kita ngobrol mengenai banyak hal, termasuk bagaimana keinginan mereka. Dia ketika nanti sudah bisa lebih mandiri lagi gitu ya, untuk bisa bekerja sebagaimana yang mereka inginkan, seperti orang-orang atau teman-teman lainnya begitu ya. Tapi dari hal ini mungkin Prof juga bisa share di sini, dari pengalaman bertemu dengan misalnya teman-teman disabilitas di lapangan begitu ya, yang tengah melakukan pekerjaan ini, seperti apa sih dari segi kemampuan saja misalnya kita bisa bicara.
1: Jadi tadi saya expertise-nya itu human factors ya. Jadi saya kan dosen di ITB. Bidang saya itu teknik industri spesifik tentang faktor manusia. Jadi memang the way saya melihat manusia mungkin agak berbeda. Makanya tadi saya bahasanya kan different ability. Ya, manusia pasti punya potensi. Tinggal bagaimana kita mengarahkannya. Nah, dan ini memang perlu didukung oleh research ya. Ternyata teman-teman adik-adik kita, yang Down syndrome ini untuk pekerjaan-pekerjaan rutin dalam batas tertentu mereka bisa. Nah, ini kita bisa arahkan ke situ gitu ya. Karena regulasi kita, Mbak Suanti, ya, amanat undang-undang pasal 27 ayat 2, setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ya, inilah amanah yang harus kami tunaikan gitu ya. Dan teman-teman difabel ya harus mendapatkan kesempatan yang sama. Itu yang kita sebut dengan inklusif ya.
0: Betul, betul. Saya setuju banget terkait dengan inklusivitas kita ya di dunia ketenagakerjaan ini, Prof Men. Tapi kemudian ketika kita bicara soal ketenagakerjaan secara umum begitu ya, pasar kerja di tanah air, boleh ya kita ngobrol terkait pasar kerja. Di 2025, laporan yang disampaikan sama pemerintah adalah trennya positif alias meningkat, begitu ya. Tapi kemudian kalau kita bicara di lapangan, apakah memang laporan yang didapat sama Prof. Men ini sejalan dengan laporan tersebut, atau mungkin ada hal yang berbeda nih? Misalnya saja ada keluhan terkait sulitnya pasar kerja saat ini, begitu. Sampai ada tadi kita bicara terkait dengan job hugging, artinya bertahan dulu gitu ya di pekerjaan yang saat ini karena ingin misalnya berpindah pekerjaan agak kesulitan nih gitu. Pasar kerjanya disebut-sebut sedang mengalami apa ya? Agak sulit gitu ya kita bicaranya. Gimana tanggapan Prof. Men terkait hal ini?
1: Iya, yang pertama kondisi global ya. Jadi tidak hanya Indonesia. Kalau Indonesia kan pertumbuhan ekonomi kita tahun lalu 5%, global itu 3%.
0: Okay.
1: Tambah sekarang konflik Timur Tengah, ini memang kondisi memang sekarang tidak mudah. Ya, itu kita maklum yang pertama. Yang kedua tentu basis data, gitu ya. Kalau tingkat pengangguran dari surveinya BPS, survei Sakernas itu turun dari 4,91 turun menjadi 4,74. Gitu ya, data dan data dari Kementerian Investasi dan Penanaman Modal tahun lalu untuk pekerja formal hampir 2 juta gitu ya, dan seterusnya. Jadi data ada, tapi saya tentu tidak menafikan ketika sekarang era sosial media macam-macam gitu ya, masyarakat dengan mudahnya untuk menyampaikan begini gitu ya, sehingga itu kemudian menjadi penyeimbang terkait ya, dibandingkan dengan data yang kita peroleh. Tapi anyway, menurut saya ya kita terus harus ya tadi mendapatkan kesempatan kerja, kemudian penghidupan yang layak, itu tugas pemerintah.
0: Mungkin termasuk kita bisa bicara dengan ini kasusnya sebetulnya dari satu orang, tapi kemudian ini jadi ramai dan mungkin jadi diskursus yang okay, Prof. Men, terkait dengan misalnya saja lulusan perguruan tinggi di luar negeri, begitu, lulusan S2, kemudian S3 yang mendapatkan beasiswa dari dalam negeri dan diminta untuk kembali pulang ke tanah air, membangun satu ekosistem yang lebih baik lagi gitu ya untuk masa depan kita. Namun ternyata ada juga yang lagi-lagi misalnya lewat media sosial mengeluhkan bahwa tapi ketika pulang lapangan pekerjaannya juga agak kesulitan didapatkan nih gitu dibanding ketika menetap di negara atau di luar negeri tempatnya menuntut ilmu gitu ya, S2, S3 dan lain sebagainya. Terkait dengan hal ini seperti apa tanggapan Prof. Men gitu ya, karena ini juga semestinya bisa jadi diskursus yang menciptakan lagi kesempatan kerja yang lebih baik begitu ke depannya, Prof. Men.
1: Iya, saya melihat yang dilakukan pemerintah sekarang sudah cukup baik ya. Yang saya dengar adalah sudah mulai lebih selektif ya terkait dengan pengiriman mahasiswa ke luar negeri LPDP. Jadi yang kami butuhkan adalah untuk program studi A, B, C, D yang diyakinkan, yang diyakini ketika mereka balik mereka bisa berkarya untuk bangsa. Menurut saya itu satu solusi yang bagus gitu ya. Mungkin selama ini atau yang beberapa case ya mengambil program studi S2 S3 ya mungkin terlalu spesifik atau kemudian belum kemudian benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri, akhirnya kemudian ketika pulang bingung mungkin gitu ya. Ya, atau memang belum juga mempersiapkan diri. Saya kan juga 5 tahun setengah saya di Amerika, tapi saya udah jadi dosen ya. Tapi beberapa teman itu sebelum pulang ya mereka menyiapkan kira-kira nanti mereka akan berkarya di mana di Indonesia. Nah, mungkin program seperti itu nanti kita ya kita bisa ya, create juga nanti dengan LPDP gitu ya.
0: Oke, artinya memang mempersiapkan kesempatan kerja begitu ya bagi program-program prodi yang diambil gitu ya oleh para mahasiswa S2, S3 ini gitu ya Prof ya. Dan kemudian kalau juga bicara masih terkait pasar kerja, ini disebutkan datanya adalah mungkin sekitar 50 atau 50% lebih pekerja di Indonesia ini masuknya di sektor informal. Gitu ya.
1: Dan 58%.
0: 58% datanya. Kemudian kalau bicara sektor informal, kita pastinya yang ingin menanyakan kepada pemerintah adalah bagaimana perlindungan yang diberikan, begitu jaminan-jaminan yang juga didapatkan sama pekerja formal. Seperti apa sih ini Prof mengupayakan hal ini bisa terwujudkan supaya perlindungan terhadap para pekerja informal memang optimal gitu dan maksimal?
1: Iya. Pekerja informal ini memang ada dua ya. Ya kalau kita bagi yang pertama memang yang diinginkan. Jadi ada pekerja-pekerjaan yang memang fleksibel dan seterusnya, tapi dia high skill, Mbak Suwanti ya. Jadi memang ya dia ingin seperti itulah gitu ya. Dan mereka merasa cukup. Okay. Dan biasanya kalau high skill upahnya bagus, biasanya itu sudah masuk di dalamnya itu perlindungan.
0: Dikasih contoh Prof seperti
1: itu. Iya, mungkin ada pekerjaan yang sifatnya dia fleksibel dalam sebagai seorang IT gitu ya. Jadi dia tidak mengikatkan sebagai full time, tapi dia sebagai konsultan. Okay. Jadi di mana-mana dia konsultan. Konsultan individu bisa gitu ya. Jadi dia lebih sebagai advisor ya, sebagai trainer gitu ya. Jadi bukan orang yang bekerja di perusahaan kontrak full gitu ya, dan dia hubungannya itu adalah hubungan pemberi kerja, bukan gitu ya. Nah, tapi ada yang informal yang kedua memang tidak ada pilihan, jadi hanya sebagai bantalan sementara.
0: Okay.
1: Jadilah dia di ojol gitu ya, jadilah kemudian dia bantu-bantu sebagai pekerja di supporting di musik gitu ya, kebudayaan dan seterusnya. Nah, untuk yang kelompok yang kedua memang saya setuju dengan Mbak Suwanti, kita harus peduli dengan mereka ya, terutama concern terkait dengan jaminan ya sosial buat mereka. Nah, yang ini harus di satu-satu. Pertama teman-teman ojol dulu.
0: Okay.
1: Ya pekerja platform tahun ini ya kita sudah berikan subsidi 50% gitu ya kepada mereka untuk iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
0: Okay.
1: Jadi yang awalnya mereka membayar 16.800 sekarang udah disubsidi lagi 50%. Jadi tinggal setengahnya untuk dibayar tiap bulan. Ya, karena kita tentu tadi itu wajib ada tuh ya kesehatan kerja dan kecelakaan kerja dan kematian ya. Ya, dan kita dengan BPJS Ketenagakerjaan kami terus ya mendorong, kita membantu ya bagaimana kepesertaan ini bisa optimal ya, dan memang masih banyak yang harus dikejar gitu ya. Dan untuk segmen-segmen yang lain sama ya, kita sedang ya sebenarnya sudah ada komitmen ya bahwa diskon yang sama juga akan diberikan kepada segmen pekerja informal yang lain itu minimal. Ya, jadi ketika kecelakaan kerja terjadi, ya mereka mendapatkan santunan. Ya, ketika kemudian kematian, mereka mendapatkan santunan. Mbak Suwanti bisa bayangkan, dia bekerja informal, ya kontrak tidak ada kontrak, bayarnya harian, terjadi kecelakaan, kemudian masuk rumah sakit tidak ada biaya, kemudian ketika mereka dirawat di rumah sakit, siapa yang memberikan nafkah buat keluarga?
0: Yeah.
1: Nah, ini kan kondisi yang tidak kita inginkan.
0: Oke, artinya memang upaya perlindungan tadi lagi digalakkan begitu ya Prof. Med ya.
1: Dan ujungnya mungkin sedikit, ada beberapa yang memang kita targetkan menjadi peraturan menteri tahun ini, tapi ada yang kemudian sudah muncul sebagai list inisiatif untuk undang-undang tahun ini. Contoh pekerja platform. Pemerintah mampu menyiapkan lapangan kerja yang lebih berkualitas atau decent work, maka kemudian otomatis ya yang informal, yang kelompok yang kedua tadi yang hanya sebagai bantalan sementara, mereka akan pindah gitu ya. Nah, tapi negara lain juga sama Mbak Suwanti gitu ya. Di beberapa riset kita lihat di India ya, di Malaysia, di mana gitu ya. Itu juga sama. Ya, beberapa negara Asia Tenggara saja, mereka memilih daripada saya bekerja, ini pilihan ini, walaupun ini mungkin antara satu dan dua, daripada saya bekerja di pabrik, saya menjadi driver aja lah, gitu ya. Ya, saya bisa bebas, kalau saya capek saya berhenti, pulang, besok saya nggak masuk, gitu ya. Nah, ini satu hal. Jadi kalau dikatakan harus 100% kemudian menjadi pekerja formal, sepertinya juga tidak. Jadi selalu ini akan menjadi opsi pilihan, ya, opsi orang yang okay, saya mau ya informal dulu sampai saya mendapatkan sebuah pekerjaan yang definitif yang menurut saya ya pas dengan saya, gitu ya. Atau memang orang yang ya sudah ya saya memang ingin seperti ini gitu. Tapi tetap tugas pemerintah memberikan ya lapangan pekerjaan yang layak.
0: Oke, pastinya hal itu ya. Dan di saat yang bersamaan tadi memberikan juga jaminan perlindungan.
1: Yes, jaminan perlindungan kepada mereka, mereka
0: khususnya. Oke, Prof. Men, kita udah ngobrol banyak begitu ya terkait dengan bidang ketenagakerjaan di tanah air. Mungkin Prof. Men juga ingin memberikan pesan buat masyarakat, khususnya mungkin mereka yang baru lulus, sedang mencari pekerjaan, dan biasanya nih baru lulus kesana kemari gitu ya, ada juga perasaan yang kapan ya dapat pekerjaannya gitu ya. Mungkin ada pesan-pesan khusus dari Prof. Menteri seperti apa?
1: Saya selalu menyampaikan buat adik-adik para pencari kerja, ada tiga bekal yang harus disiapkan.
0: Oke, ya itu,
1: yang Prof. pertama kompetensi teknis, ya, technical skill. Kemudian kompetensi soft skill, ya, kompetensi apa nih, soft gitu ya, ya, termasuk ya, bahasa saya soft skill, human skills gitu ya, mereka juga harus siapkan, ya. Dan yang ketiga itu istilah saya market entry readiness, memahami pasar kerja itu seperti apa sekarang dan ke depan. Ya, ada disrupsi terkait dengan green, ya, green jobs macam-macam, disrupsi terkait dengan digitalisasi, disrupsi terkait dengan yang ketiga itu digitalisasi, green job, ya mungkin kita bisa katakan terkait dengan perubahan demographic shift, ya, yang itu tiga-tiga itu berdampak kepada pasar kerja. Jadi siapkan diri, ya, kompetensi tentu menjadi kunci. Nah, pergeseran shift ini menjadi peluang, gitu ya, peluang ke depan. Jadi tetap, gitu ya, terus bekali diri, ya, tidak ada istilahnya, oh dah saya sudah punya ijazah itu cukup, gitu ya, lengkapi dengan kompetensi-kompetensi spesifik yang bisa jadi itu perlu di backup dengan sertifikatnya. Dan saya yakin, ya, insya Allah ke depan akan lebih baik kita.
0: Oke, penting juga untuk upskilling tadi, begitu ya, Prof. Men ya. Baik, terima kasih banyak Prof. Men. Kita sudah ngobrol banyak di episode kali ini terkait ketenagakerjaan. Pastinya di kesempatan lain kalau boleh kita ngobrol lagi ya terkait dengan update-update ketenagakerjaan seperti apa sih gitu ya. Dan sekali lagi terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Menteri Ketenagakerjaan RI Prof. Yasir Lee. Dan jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.
1: Yuk, makasih.
0: Terima kasih.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan. Dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Pendengar 97,9 MHz dimanapun Anda berada. Kita usahakan lagu dari Ajeng dan dengan judul Dulu Kita Masih Remaja. Kami hadirkan di ruang dengar Anda, yakni Dinamika Olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika Olahraga.
1: Prancis dan Norwegia meraih kemenangan meyakinkan pada laga pertama mereka di Grup E. Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 17 Juni 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Prancis meraih kemenangan usai melewati laga berat menghadapi Senegal yang memberikan perlawanan menarik pada laga perdana Grup E Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Polisi menari-nari dengan bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Geser dia, masih oleh Polisi. Coba ke dalam.

0: memberikan perlawanan yang menarik.
1: Rasanya menyenangkan bisa meraih kemenangan di pertandingan pertama, terutama saat melawan tim yang bagus seperti Senegal. Kami mengalami momen sulit saat pertandingan, sama seperti tim lain yang saya lihat. Jadi ini pertandingan pertama kami di grup melawan Senegal, tim yang sangat terorganisasi dan memiliki kemampuan untuk terus bergerak, menyerang dengan cepat.
0: Sementara itu, pelatih timnas Senegal Pape Thiaw menyatakan efektivitas serangan memainkan peran penting dalam laga ini. Menurutnya, skuad Singa Teranga melepaskan banyak peluang yang akhirnya mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Prancis.
2: Jika
1: kita melihat jalannya pertandingan, jika kami lebih efisien, mungkin kami dapat mengakhiri babak pertama dengan skor 2-0 untuk keunggulan kami. Tapi Prancis bermain lebih efektif dari kami. Jadi di babak kedua selama pertandingan kami membuat kesalahan. Jadi mereka memanfaatkan semua kesempatan dan mengalahkan kami dengan mudah.
0: Timnas Prancis mengalahkan Senegal dengan skor 3-1 pada laga perdana grup E. Setelahnya, Le Bleu akan menghadapi Irak dan Senegal akan menantang Norwegia. Kedua

76 dan gol bunuh diri Ayman Hussein pada masa injury time. Sementara itu Irak sempat memberi perlawanan dan menyamakan kedudukan lewat sundulan Ayman Hussein pada menit ke-39. Norwegia tampil dominan sejak awal dengan menciptakan sejumlah peluang melalui Antonio Nusa, Alexander Sørloth, dan Haaland. Memasuki babak kedua, Irak mencoba bangkit melalui serangan balik namun gagal menembus pertahanan lawan. Gol ketiga Norwegia lahir dari situasi sepak pojok yang diselesaikan Østigard melalui sundulan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Norwegia sebelum menghadapi Senegal dan Prancis pada laga berikutnya di grup E.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedut Ambesar, Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Piala Dunia, Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas dini hari nanti. Berikut Nurdiansyah menyampaikan laporan.

Upaya tim nasional Inggris untuk mengakhiri puasa 60 tahun tanpa trofi Piala Dunia dimulai di Texas saat mereka menghadapi Kroasia dalam laga pembuka Grup L. Si Tiga Singa kembali digadang sebagai salah satu tim unggulan. Namun, tim asuhan Thomas Tuchel tersebut kini datang dengan serangkaian pemain berpengalaman. Kapten Harry Kane, pencetak gol terbanyak dan juga juara di Bundesliga, turut tampil di Piala Dunia ini. Jude Bellingham, salah satu gelandang terbaik dunia asal Real Madrid, serta Saka Bukayo, striker Arsenal yang terkenal dengan umpan akuratnya, siap menjadikan lini penyerangan Inggris mematikan. Tim nasional Inggris bisa dikatakan dalam masa kemasannya. Sementara Kroasia datang sebagai kuda hitam di Piala Dunia, datang ke Piala Dunia dengan tidak mengalami satupun kekalahan, dengan 7 kemenangan dan 1 hasil seri dalam kampanye kualifikasi mereka. Kroasia tidak boleh dianggap remeh. Terlebih, mereka juga pernah mencapai semifinal dalam 2 Piala Dunia terakhir. Luka Modric, kapten Kroasia di usia matangnya 40 tahun, tetap menjadi pemain yang disegani di lapangan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan Kroasia memiliki 3 back yang sangat kuat. Mereka masih memiliki inti tim. Mereka masih memiliki lini tengah dengan Kovacic, dengan Mateo dan Luka Modric sebagai inti. Di tengah pertandingan mereka, di tengah permainan mereka, mungkin sedikit bergeser jika mereka bermain dengan formasi 3 back, mungkin sedikit bergeser ke belakang, tetapi mereka tetap memiliki 3 back yang sangat kuat dan solid. Dan dengan adanya Mateo dan Luka Modric, mereka masih memiliki jantung tim di lini tengah. Sementara kapten Inggris Harry Kane menyampaikan bahwa prestasi yang diraihnya musim ini menjadi momentum. Jelas saya mencetak jauh lebih banyak gol daripada yang pernah saya cetak di musim-musim sebelumnya, yang tentu memuaskan. Tapi saya rasa secara fisik dan mental, cara musim ini berakhir bagi saya dengan memenangkan liga dan mencapai final piala serta mencetak 3 gol di sana, rasanya hal itu memberi saya momentum yang lebih besar menjelang camp persiapan bersama rekan-rekan tim saya. Dan dari segi fisik, saya merasa dalam kondisi prima, baik dalam sesi latihan maupun dalam pertandingan-pertandingan yang telah kami jalani.

0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Well, that's good.
1: Selanjutnya kabar dari lapangan tenis. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal dengan koleksi 121 kemenangan. Catatan itu diraih setelah Zverev mengalahkan petenis Ceko Vít Kopřiva pada babak pertama Terra Woodman Open 2026 di Halle, Jerman. Zverev menang 3 set dengan skor 6-3, 4-6, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 10 menit. Usai laga, petenis nomor 3 dunia itu mengaku puas karena mampu melewati pertandingan sulit pada debutnya di lapangan rumput musim ini. Zverev tampil dominan saat servis dengan memenangi 81% poin dari servis pertamanya. Pada babak kedua, Zverev akan menghadapi rekan senegaranya, Yannick Hanfman, yang sebelumnya menorehkan kemenangan ke-100 di level tour. Sementara itu, juara bertahan Alexander Bublik tersingkir setelah kalah dari petenis Italia Mattia Bellucci. Di pertandingan lain, Hubert Hurkacz dan Daniil Medvedev sama-sama melaju ke babak kedua turnamen Hill 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: kabar dari Liga Basket Amerika NBA.
1: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
3: Klub kini mulai menyusun kekuatan baru untuk

lainnya pendengar, pemerintah melanjutkan pengembangan Indonesia Paralympic Training Center atau IPTC di Karanganyar, Jawa Tengah. Pembangunan dilakukan untuk memperkuat pembinaan atlet Paralimpiade Indonesia secara lebih optimal. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan tahap berikutnya akan memprioritaskan pembangunan gedung edukasi dan GOR tahap 2. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan yang disampaikan National Paralympic Committee Indonesia. Selain gedung edukasi berkapasitas 400 orang, pemerintah juga menyiapkan fasilitas latihan cabang olahraga beregu. Pembangunan lanjutan mencakup skybridge antar gedung, serta penguatan sistem kelistrikan melalui penyediaan genset hybrid. Kontraktor pelaksana PT Nindya Karya menyatakan dukungan terhadap pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan atlet. Pemerintah berharap fasilitas tambahan ini memperkuat ekosistem olahraga Paralimpiade Nasional dan mendukung prestasi Indonesia di

dengan disampaikan kabar dari pengembangan Indonesia Paralympic Training Center tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Katanya cinta, katanya sayang. Are you sure?
1: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Pendengar 97,9 baik kita usahakan lagu dari Bera Suara dengan mengunci ingatan. Saatnya kami hadirkan informasi secara langsung dan informasi terkini. Ini terkait dengan kedatangan Jemaah Haji Tarakan yang mana kita sudah terhubung bersama dengan reporter Muhammad Rajab Syah. Rajab. Halo Rajab. Rajab. Baik pendengar, kami masih mencoba terhubung bersama dengan Rajab yang mana saat ini akan menginformasikan terkait dengan kedatangan Jemaah Haji Tarakan. Kita kembali akan menyapa. Halo Rajab. Oke baik ya, pendengar akan kembali kami informasikan terkait dengan kedatangan Jemaah Haji Tarakan. Namun yang mana akan kami hadirkan sebelumnya yakni lagu-lagu yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal.
1: Ya, dengar dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan ini dia informasi terkait dengan kedatangan jemaah haji Tarakan. Oke, silakan Rajab.
2: Halo?
1: Iya. Silakan untuk informasi selengkapnya. Iya, boleh memberikan informasi, silakan.
2: Ya, baik pendengar. Beberapa saat lalu baru saja tiba rombongan jemaah haji Kota Tarakan, di mana rombongan haji jemaah Tarakan ini tiba dengan beberapa tahap, dan tahap pertama tadi diperkirakan tiba lebih sekitar pukul 10 waktu 15 maksud kami sekitar pukul 10 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah, di mana untuk tahap pertama ini yang datang ada sekitar 11 jemaah haji Kota Tarakan yang diterima oleh asisten bidang perekonomian dan pembangunan Sekretariat Daerah Kota Tarakan Pak Ajat Jatmika di Masjid Baitul Iza Islamic Center. Dan tadi dari pantauan kami, dari pantauan di lapangan terlihat begitu haru dan penuh kebahagiaan para jemaah haji Tarakan tiba dan disambut dengan haru dan tangis bahagia oleh keluarga jemaah. Dan tadi juga sempat saya berbincang sedikit dengan salah satu jemaah haji Kota Tarakan, Bapak Kaharudin. Beliau merasa senang bisa kembali ke Tarakan dengan selamat dan bertemu lagi dengan keluarga beliau. Dan selama melaksanakan ibadah haji, beliau merasa tidak ada kendala yang menghambat. Hanya saja Bapak Kaharudin mengaku sempat jatuh ketika akan maksud kami ketika akan melaksanakan lempar jumroh. Dan di informasi yang kami peroleh juga bahwa untuk kedatangan jemaah haji berikutnya ini akan ada dua tahap lagi, sehingga untuk kedatangan jemaah haji Tarakan ini akan berlangsung dalam tiga tahap dengan jumlah jemaah haji yang tiba kurang lebih sekitar 185 jemaah haji. Karena seperti diketahui sebelumnya ada satu jemaah haji atau Tarakan yang meninggal dunia di Tanah Suci Mekah. Dan diperkirakan, informasi yang kami peroleh juga diperkirakan untuk Wali Kota Tarakan, Dr. Haji Kairo Emkes dan istri diperkirakan tiba pada tahap ketiga di sekitar pukul sekitar pukul 14.30 menit waktu Indonesia bagian tengah. Demikian yang dapat kami laporkan dari Masjid Baitul Iza Islamic Center. Kami kembali ke studio dengan rekan Jube.
1: Iya baik, terima kasih untuk Muhammad Rajab Syah yang sudah memberikan informasi terkait dengan kedatangan jemaah haji Kota Tarakan yang mana saat ini kedatangannya sudah disambut di Masjid Islamic Center Kota Tarakan. Dan kami akan memberikan informasi-informasi terkini lainnya, pendengar tetap bersama dengan kami di 97,9 MHz.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio D.

Setelah sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, Timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persitao. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mokoena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita paguntakan.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kota Tarakan Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka edisi Rabu 17 Juni 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini pun dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama dengan saya, Jubaida, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Pemprov Kalimantan Utara dorong harmonisasi regulasi untuk kelancaran ekspor langsung hasil perikanan. Informasi disampaikan Kristopan Hia.
1: Ke depan diharapkan adanya sinkronisasi dan harmonisasi dari beberapa stakeholder, dari beberapa instansi yang terlibat dalam kegiatan ekspor ini.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mendorong sinkronisasi dan harmonisasi regulasi lintas instansi guna memperkuat pelaksanaan ekspor langsung dari Tarakan. Upaya ini dilakukan menyusul masih ditemukannya sejumlah kendala teknis di lapangan, terutama terkait pemenuhan dokumen oleh pelaku usaha. Staf Ahli Gubernur Kalimantan Utara Bidang Ekonomi Pembangunan dan Hubungan Antar Lembaga, Insinyur Wahyuni Nusban, menyampaikan apresiasi terhadap berbagai pihak yang telah mendorong penguatan ekspor langsung melalui Bandara Juwata Tarakan, termasuk Balai Karantina Bea Cukai dan pihak bandara. Meski demikian, Wahyuni mengakui masih terdapat sejumlah kendala di tingkat pelaku usaha, khususnya terkait kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan oleh instansi teknis. Dalam pelaksanaannya, masih ada beberapa hal yang disampaikan pelaku usaha terkait dokumen yang harus dilengkapi. Ini menjadi bahan evaluasi pihaknya untuk segera ditindaklanjuti bersama instansi terkait. Hal tersebut, menurutnya, menjadi catatan penting pemerintah daerah untuk segera ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas sektor. Pemprov Kaltara tetap menegaskan dukungan terhadap penguatan standar mutu dan keamanan produk ekspor, termasuk kewajiban pemenuhan dokumen seperti sertifikat kelayakan pengolahan atau SKP sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Cukai maupun dari Bandara Juwata yang sudah melakukan terobosan untuk melakukan ekspor melalui Bandara Juwata kita. Dan dalam perjalanannya tadi disampaikan ada beberapa permasalahan yang disampaikan oleh eksportir terkait adanya dokumen yang harus mereka lengkapi. Itu akan menjadi bahan kita untuk selanjutnya. Tapi di luar daripada itu, kami Pemprov Kalimantan Utara tentunya mendukung keamanan dan mutu pangan kita. Jadi kalaupun dari beberapa instansi mengharapkan atau mewajibkan adanya dokumen seperti tadi yang disampaikan SKP, itu memang kita minta kepada para pelaku usaha khususnya eksportir untuk melengkapinya. Dan ke depan diharapkan adanya sinkronisasi dan harmonisasi dari beberapa stakeholder, dari beberapa instansi yang terlibat dalam kegiatan ekspor ini. Jadi kita mengharapkan ekspor di Kalimantan Utara ini tetap kompetitif.
2: Wahyuni menilai perlu adanya sinkronisasi kebijakan antar instansi agar tidak terjadi perbedaan interpretasi aturan yang dapat menghambat kelancaran ekspor langsung dari daerah. Ia menegaskan harmonisasi menjadi bagian penting agar sistem ekspor berjalan lebih efektif dan tidak menimbulkan hambatan administratif di lapangan. Selain itu, Pemprov Kaltara juga terus mendorong penguatan posisi Bandara Juwata Tarakan sebagai hub ekspor di wilayah perbatasan Kalimantan Utara. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing logistik dan mempercepat distribusi komoditas ekspor daerah. Sebagai tindak lanjut, pemerintah provinsi akan memfasilitasi pertemuan lintas perangkat daerah dan instansi teknis untuk membahas penyelesaian berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan ekspor langsung. Ia menambahkan sejumlah solusi teknis yang telah muncul dalam diskusi awal akan dimatangkan dalam forum tersebut agar menghasilkan langkah yang lebih terarah. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Tarakan mengusulkan sebanyak 30 formasi guru untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di sekolah-sekolah negeri. Usulan tersebut saat ini telah disampaikan dan juga tinggal menunggu keputusan pemerintah terkait pelaksanaan rekrutmen.
3: Kita tahun ini mengusulkan 30 formasi guru, bahkan belum ada keputusan dari Menpan RT kapan rekrutannya dibuka.
4: Dinas Pendidikan Tarakan mengusulkan sebanyak 30 formasi guru untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di sekolah-sekolah negeri. Usulan tersebut saat ini telah disampaikan dan tinggal menunggu keputusan pemerintah terkait pelaksanaan rekrutmen. Kepala Dinas Pendidikan Tarakan Tamrin Toha mengatakan kebutuhan guru masih menjadi tantangan di sejumlah sekolah sehingga pihaknya terus melakukan penataan dan pemerataan tenaga pendidik yang ada. Menurutnya, formasi yang diusulkan sebanyak 30 orang tersebut diperuntukkan bagi jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Formasi yang diajukan mencakup berbagai bidang sesuai kebutuhan masing-masing sekolah. Untuk tingkat SD, kebutuhan utama berada pada guru kelas. Sementara di tingkat SMP, kebutuhan lebih banyak pada guru mata pelajaran tertentu.
3: Kita tahun ini mengusulkan 30 formasi. Bahkan belum ada keputusan dari MPAN-RT kapan rekrutannya dibuka.
1: Untuk tingkat SD, SMP.

0: Dinas Pendidikan, kebutuhan real tenaga pendidik masih cukup besar. Tamrin menyebutkan jumlah guru SD dan SMP di Tarakan saat ini sekitar 1.600 orang. Dari jumlah itu, sekitar 800 orang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, dan sekitar 800 lainnya berstatus pegawai negeri sipil. Dinas Pendidikan berharap usulan formasi tersebut dapat disetujui sehingga dapat membantu mengurangi kekurangan tenaga pendidik dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan di bumi Paguntaka. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur di Kota Tarakan ibarat gunung es. Laporan disampaikan oleh Jafar Nur.
2: Kalau kasus pada anak, kasus terkait dengan kekerasan pada anak itu fenomena gunung es.
3: Kasus kekerasan secara fisik dan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Kota Tarakan ibarat gunung es yang terungkap ke permukaan hanya sebagian kecil dari kasus-kasus yang tidak terungkap ke permukaan. Hal tersebut diungkapkan Dr. Jumiati selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tarakan. Dr. Jumiati mengatakan kasus yang berhubungan dengan anak di bawah umur, jika melihat laporan jumlahnya sangat sedikit. Padahal menurutnya, kasus-kasus yang tidak dilaporkan jumlahnya sangat banyak, namun tidak terungkap.
2: Hanya saja sekali lagi saya sampaikan bahwa kalau kasus pada anak, kasus terkait dengan kekerasan pada anak itu fenomena gunung es. Jadi yang terlaporkan itu sangat sedikit dibanding dengan kejadian sebenarnya di masyarakat.
3: Jumiati mengungkapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tarakan pada tahun ini dari Januari hingga Mei telah menangani 11 orang anak di bawah umur yang merupakan korban kasus kekerasan seksual. Sehingga ia meminta kepada orang tua agar tidak segan dan malu untuk melaporkan jika anaknya menjadi korban, baik itu kekerasan secara fisik maupun kekerasan seksual, kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tarakan. Jafar, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi berita olahraga. Sekitar 100 pasang atlet ramaikan Open Turnamen Domino antara Gardu Sekolah Tarakan 2026. Laporan Setia Dialazis.
4: Dan jumlah gardu yang ada di Tarakan itu yang aktif kurang lebih 13 gardu.
5: Geliat permainan kartu domino di Kota Tarakan semakin meningkat. Bahkan dalam Open Turnamen Domino Andara antar gardu Sekota Tarakan 2026 diramaikan sekitar 100 pasang atlet. Ketua Panitia Pelaksana Badar mengaku antusiasme peserta cukup tinggi pada event kali ini. Kemudian merata mewakili setiap gardu atau perkumpulan domino yang ada di bumi Paguntaka. Ia menjelaskan, selain menjadi ajang silaturahmi, turnamen domino tersebut menjadi ajang peningkatan prestasi atlet dalam menghadapi berbagai event ke depannya.
4: Dan jumlah gardu yang ada di Tarakan itu yang aktif kurang lebih 13 gardu, termasuk gardu-gardu yang telah menjadi tuan rumah. Nah, inilah jadwalnya gardu Andara yang melakukan sebagai tuan rumah. Dan alhamdulillah kegiatan kita ini selesai dalam waktu satu malam. Pemenangnya dari gardu SPD, ketuanya Haji Jumangin, kurang lebih kayak gitu.
5: Lebih lanjut Badar mengungkapkan dengan meningkatnya geliat kompetisi domino diharapkan dapat membuat olahraga ini kian diakui oleh pemerintah daerah, terutama perhatian melalui KONI Kota Tarakan dalam melakukan pembinaan ke depannya. Setia di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, tuntas sudah berita Paguntaka siang ini. Kembali kami sampaikan berita menarik, diantaranya Pemprov Kaltara dorong harmonisasi regulasi untuk kelancaran ekspor langsung hasil perikanan, dan Dinas Pendidikan Tarakan mengusulkan sebanyak 30 formasi guru untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di sekolah-sekolah negeri. Pendengar mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya juga dan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat siang.
6: Sekian berita Paguntaka.

0: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
1: Negara mana tuh, Bang?
0: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Prancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Back yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu back tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma back semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka, setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: kalau ngomongin sepak bola di Afrika, nah satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain syarat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Prodangdut Dangdut adalah kita. Pengisi Prodangdut masih bersama dengan saya Jubaida di sini tentunya dalam segmen Prodangdut Dangdut adalah kita. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami juga masih mengajak Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami melalui frekuensi 97,9 MHz dan juga 99,9 MHz. Kami juga mengajak Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami, sudah membuka live streaming melalui aplikasi di TikTok di akun RRI Tarakan. Anda bisa join, Anda bisa bercengkrama dengan kami, menyapa kami di sini, Anda juga bisa request-request lagu. Namun spesial bagi Anda yang ingin langsung mengudara dan mendengarkan suaranya di radio, boleh nostalgia bareng kita di sini dengan menelpon 0821 5320 9845 tentunya.

Ya, mendengar tentunya kami juga masih akan memberikan lagu-lagu terbaik ya yang sudah di request. Ada lagu dari Roma Irama dengan Judy, ada juga lagu Gula-Gula, dan nantikan ada lagu dari Indah Sundari dengan Lukisan Cinta. Bagi Anda yang masih ingin merequest-request lagu, silakan menemani waktu Anda menjelang sore ya di jam 3, karena kita cuma 1 jam 30 menit saja. Jadi bagi Anda yang ingin bergabung, silakan bergabung, bisa merequest lagu dengan menelpon line telepon 0821 5320 9845. Namun untuk Anda yang masih malu-malu, Anda juga bisa memberikan pesan chat yang melalui WA dengan nomor yang sama 0821 5320 9845. Selamat menikmati hari Anda, selamat menikmati pekerjaan Anda, semoga cepat kelar ya. Yang lagi mendengarkan kita melalui radio atau juga yang mendengarkan kita sambil jalan mengemudi di atas mobil ya, hati-hati di jalan, jangan lupa untuk tetap fokus di perjalanan, karena keselamatan Anda jauh lebih utama dibandingkan kebahagiaan. Gimana mau bahagia kalau nggak selamat? Ya, untuk itu kami akan setia menemani waktu Anda yang lagi kerja, yang lagi sibuk, yang lagi di rumah, yang lagi bersantai, yang lagi mager-mageran. Silakan untuk bisa bergabung di 0821 5320 9845, atau Anda juga bisa langsung menyapa kami melalui live streaming di RRI Tarakan, yang mana saat ini sudah banyak sekali teman-teman kita yang sudah join ya, sekitar ada 20-an orang. Di sini ada Mas Susanto ya, ada Mas Kango juga, ada juga dari akun IR13, ada Abina Jua ya. Semoga semuanya bisa stay bersama dengan kita di sini sampai di jam 15 di sore nanti.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Ya, pendengar Pro Dangdut dimanapun berada, kembali menjumpai ruang dengar Anda. Dan kali ini kita masih dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan, silakan, silakan. Yang tadi sudah monitor melalui live streaming di RRI Tarakan, katanya yuk boleh dong Kak dibuka teleponnya, karena kita pengen telepon nih, soalnya pengen langsung lagunya diputerin. Sok atuh, silakan. Kayak menunggu di sini di 0821-5320-9845. Anda bisa merequest lagu. Lagu apa yang ingin didengarkan di siang-siang hari seperti ini? Apakah lagu dangdut yang mellow ya, atau lagu dangdut yang serono ya, lagu dangdut yang rame, yang riang gembira, boleh silakan sesuaikan selera Anda ya, lagu apa yang ingin ada nikmati spesial untuk genre lagu dangdut.

0: saudara kita.
1: Wih, gercep banget ya, belum disapa udah dangdut adala kita. Dengan siapa di mana masnya? Halo. Dengan siapa di mana? Halo. Apakah mendengarkan suara kita? Halo, Pro Dangdut. Oke, baik. Ternyata ini sepertinya cek-cek aja ya. Oke, kita angkat lagi. Halo. Halo, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut. Oke, baik. Siap. Ya, untuk Anda yang saat ini mungkin sedang menelpon kita, mungkin terganggu oleh jaringan sehingga agak kurang bisa mendengarkan suara kita. Tidak masalah ya, pendengar, Anda bisa mencoba lagi ya. Kita akan mengangkat kembali. Halo, Pro Dangdut. Halo. Ini belum ada suaranya ini. Oke, lagi dan lagi ya. Ya, mendengar, untuk Anda yang mungkin lagi telpon di kita tapi mungkin belum bisa terhubung, it's okay ya, Anda bisa mencoba lagi dan lagi ya. Seperti itu, jaringan antara daerah Anda ke daerah kita mungkin lumayan cukup jauh sehingga ada gangguan jaringan, tapi tidak masalah. Kita lanjutkan lagi, pendengar, untuk Anda yang masih ingin request-request lagu, silakan Anda bisa nelpon ke kita, Anda bisa langsung cek-cek aja ya. Langsung aja boleh ya, apa lagu yang ingin didengarkan di siang hari ini, silakan. Baiklah pendengar, dimanapun berada, langsung kami hadirkan lagu selanjutnya. Ada lagu dari Mansyur S dengan Pagar Makan Tanaman.

Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

Pendengar dimanapun berada, lagu dari Ayu Ting Ting dengan single Happy menjadi lagu terakhir dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti kita dari jam 13.30 sampai di jam 15. Baik yang juga tadi sudah mengikuti kita di live streaming ya, di Tarakan, dan juga yang sudah mendengarkan setia di sini. Saya juga ada pamit undur diri pendengar, dan selain ini akan hadir Regita Bayu menemani ruang dengan Anda dalam edisi Tarakan di sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan selamat sore.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda pada tarakan sore hari ini. Saya Rigita Bayu akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi, diantaranya akan kami hadirkan Lintas Banjar Nusantara ya pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah, dan juga nuansa musik islami serta pengajian Al-Quran pada sore hari menjelang dikumandangkannya azan maghrib. Dan seperti biasa juga akan kami hadirkan warta berita siaran Sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Sejumlah informasi dan juga lagu-lagu pilihan tentunya telah kami siapkan untuk menemani sore hari Anda di edisi Rabu 17 Juni 2026. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu satu buah lagu dari Fagetos dengan Ervina. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Pendengar Pro 1 Tarakan, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari mengungkapkan realisasi program 3 juta rumah secara nasional. Program prioritas ini telah mencapai realisasi 324.213 unit hingga pekan kedua pada Juni 2026. Hal itu disampaikan Kodari dalam konferensi pers di kantor Bakom RI Jakarta pada Rabu 17 Juni 2026. Dan ia menjelaskan realisasi program tersebut tersebar dalam 4 jalur pelaksanaan. Jalur negara mencatat pembangunan 55.655 unit dari target 510.046 unit atau sekitar 10,91%. Sementara itu jalur pengembang menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi 181.291 unit. Angka tersebut setara 28,54%. Dari target 635.122 unit. Pada jalur swadaya, realisasi mencapai 83.210 unit dari target 188.140 unit atau sekitar 44,23%. Adapun jalur gotong royong mencatat capaian 4.057 unit dari target 36.000 unit atau sekitar 11,07%. Selain program 3 juta rumah, Kodari juga menyoroti perkembangan program bedah rumah atau bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS. Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni milik masyarakat. Kementerian PKP menargetkan pelaksanaan fisik perbaikan rumah tidak layak huni rampung paling lambat November 2026. Pemerintah berharap program tersebut dapat mempercepat peningkatan kualitas hunian masyarakat sekaligus mendukung target pembangunan perumahan nasional. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Peringkat Pro 1 Tarakan, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan digitalisasi perlindungan sosial memangkas proses pendaftaran bansos secara signifikan. Menurutnya proses pendaftaran yang sebelumnya membutuhkan hingga 200 hari kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit. Keberhasilan uji coba di Banyuwangi menjadi dasar perluasan layanan digital perlindungan sosial ke berbagai daerah. Program tersebut kini berluas ke 42 kabupaten kota dan 1 provinsi di Indonesia. Luhut menyampaikan hal tersebut dalam rapat koordinasi KPTDP yang digelar di Jakarta pada Rabu 17 Juni 2026. Pada kesempatan itu, KPTDP juga memantau pelaksanaan terbatas layanan Parlinsos digital di Surabaya dan juga Bali. Parlinsos hadir sebagai portal yang memungkinkan masyarakat mendaftar bantuan sosial hanya menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK dan verifikasi wajah. Melalui sistem tersebut, biaya yang diperlukan sebelumnya dapat mencapai Rp150.000, kini turun menjadi hampir tanpa biaya. Hingga saat ini, hampir 370.000 warga telah mengakses layanan Parlinsos digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Jumlah tersebut menjadi salah satu dasar perluasan layanan ke berbagai daerah. Portal Parlinsos mengintegrasikan data dari 8 kementerian dan lembaga melalui pendekatan public infrastructure. Sistem ini didukung identitas digital dan verifikasi biometrik, pertukaran data antar lembaga pemerintah, serta pembayaran digital. Masyarakat yang telah memiliki identitas kependudukan digital atau IKD dapat mengakses layanan secara mandiri, sementara warga yang belum memiliki IKD dapat memperoleh bantuan melalui agen pendamping. Kementerian Sosial bersama kementerian dan lembaga terkait menyiapkan 60.000 agen pendamping untuk membantu proses pendaftaran. Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas akses layanan sekaligus mengurangi kesenjangan literasi digital. Mendengar informasi tersebut dapat Anda juga baca melalui laman kami di rri.co.id.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahnium yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Soul Vibe dengan gerangan cinta mendengar baru saja berlalu dari ruang Ngaranda, dan informasi selanjutnya itu Kejaksaan Republik Indonesia mengusulkan tambahan anggaran pada 2027. Pasalnya, pagu indikatif yang ditetapkan pemerintah dinilai belum memenuhi kebutuhan ideal institusi. Jaksa Agung Muda Pembinaan Jambin Kejaksaan Agung Hendro Dewanto menyebut pemerintah menetapkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar 15,5 triliun. Anggaran tersebut mengacu pada surat bersama Menteri PPN atau Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan terkait pagu indikatif kementerian dan lembaga tahun anggaran 2027. Menurutnya, alokasi tersebut menjadi dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran kejaksaan untuk mendukung program menegakkan hukum serta dukungan manajemen. Namun, besaran pagu yang tersedia masih jauh dari kebutuhan ideal institusi. Ia menjelaskan kebutuhan anggaran tersebut telah dihitung berdasarkan berbagai tantangan dan agenda strategis yang akan dihadapi kejaksaan pada tahun 2027. Perhitungan itu juga telah disampaikan melalui surat Jaksa Agung kepada pemerintah pada Februari lalu. Hendro mengatakan salah satu kebutuhan utama adalah mendukung percepatan penyelesaian program strategis nasional dan pelaksanaan prioritas pembangunan pemerintah. Selain itu, kejaksaan juga membutuhkan penguatan kapasitas menegakkan hukum yang profesional dan berintegritas. Kebutuhan lainnya meliputi peningkatan kesejahteraan pegawai dan penyesuaian tunjangan kinerja, termasuk dukungan bagi jaksa dan pegawai yang bertugas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selain aspek sumber daya manusia, kejaksaan menilai penguatan pengembangan teknologi informasi, sistem manajemen perkara terpadu, serta peningkatan fasilitas pendukung operasional. Hendro juga menambahkan, tambahan anggaran juga diperlukan untuk memperkuat penanganan perkara tindak pidana korupsi dan pemulihan aset negara. Begitu pula optimalisasi penerimaan negara bukan pajak melalui berbagai mekanisme penegakan hukum.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Nak, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Baik pendengar Pro 1 Tarkan, kanal informasi dan inspirasi, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan khusus Bareskrim Polri menahan dua tersangka kasus pertambangan emas ilegal. Keduanya diduga terlibat dalam jaringan pengolahan dan distribusi pertambangan emas tanpa izin. Dua tersangka yang ditahan yakni mantan Direktur PT Simba Jaya Utama SJU DHB dan Direktur PT SJU saat ini VC. Penahanan dilakukan setelah keduanya menjalani pemeriksaan di gedung Bareskrim Polri. Direkt Tipit Sus Bareskrim Polri Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Kedua tersangka akan menjalani penahanan selama 20 hari ke depan. Menurutnya kedua tersangka sempat tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebelumnya. Mereka baru hadir setelah penyidik melayangkan panggilan kedua pada 15 Juni 2026. Kasus tersebut merupakan pengembangan dari perkara yang telah menjerat tiga tersangka sebelumnya. Ketiganya berinisial TW, DW, dan BSW yang ditetapkan sebagai tersangka pada Februari lalu. Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak menjelaskan penyidik menemukan alat bukti yang menguatkan keterlibatan kedua tersangka. Bukti tersebut diperoleh selama proses pengembangan penyidikan berlangsung. Selain itu, penyidik juga berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Langkah tersebut dilakukan untuk menelusuri aliran dana yang berkaitan dengan perkara. Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak menyebut penelusuran aset menjadi bagian penting dalam pengungkapan kasus tersebut. Penyidik berupaya mengidentifikasi seluruh aset yang diduga berasal dari aktivitas ilegal. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Pendengar Pro 1, utarakan kanal informasi dan inspirasi. Beralih ke informasi internasional, di mana Iran desak menarikkan Israel dari Lebanon dalam kesepakatan damai dengan Amerika Serikat. Iran menyatakan bahwa kesepakatan awal untuk mengakhiri perang dengan Amerika Serikat mensyaratkan penarikan pasukan Israel dari Lebanon. Namun Israel telah menolak syarat tersebut sehingga berpotensi menggagalkan kesepakatan dan memicu kembali perang skala penuh di kawasan. Lansir dari AP News, pada Rabu 17 Juni 2026, kesepakatan antara Washington dan Teheran hingga kini belum dipublikasikan. Para pejabat dari kedua negara juga memberikan penafsiran yang berbeda mengenai isi perjanjian tersebut. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan bahwa perang belum benar-benar berakhir tanpa penarikan pasukan Israel dari Lebanon Selatan. Menurutnya, pendudukan Israel yang terus berlanjut di wilayah tersebut bertentangan dengan semangat perjanjian damai. Di sisi lain, seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa kesepakatan itu tidak mencantumkan kewajiban bagi Israel untuk penarikan pasukannya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahkan menyatakan bahwa pasukan Israel akan tetap berada di Lebanon. Perundingan untuk mengakhiri perang sebelumnya juga diwarnai berbagai perbedaan pendapat serupa. Gencatan senjata yang telah berlangsung dinilai masih rapuh dan belum berhasil mengakhiri permusuhan secara permanen. Upacara penandatanganan kesepakatan dijadwalkan berlangsung di Swiss pada Jumat 19 Juni 2026. Pakistan sebelumnya menyatakan bahwa kesepakatan tersebut mencakup penghentian operasi militer termasuk di Lebanon. Pemerintah Lebanon menyambut kemungkinan tercapainya gencatan senjata. Dua pejabat regional yang mengetahui isi kesepakatan tersebut, perjanjian tersebut mengharuskan Israel meninggalkan hampir seluruh wilayah yang didudukinya di Lebanon. Kesepakatan itu juga mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz dan pencabutan blokade Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Dua kapal tanker Iran dilaporkan berhasil melakukan ekspor minyak untuk pertama kalinya dalam dua bulan terakhir. Setelah penandatanganan, Amerika Serikat dan Iran akan bernegosiasi selama 60 hari mengenai program nuklir Iran dan kemungkinan pencabutan sanksi. Namun sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat masih melakukan bahkan kesepakatan tersebut dapat mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir di masa depan. Informasi internasional tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Kalau kita ngomongin kekuatan besar sepak bola Asia, satu nama ini wajib untuk kita bahas, yaitu Iran. Iran ini nggak pernah jadi sorotan paling utama. Mereka selalu kalah di bawah bayang-bayangan Jepang. Tapi kalau kita bicara konsistensi, Iran merupakan salah satu tim yang paling konsisten di sepak bola dunia. Fakta uniknya, Iran ini adalah satu negara dengan sepak bola yang kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan mereka menjadi negara dengan ranking FIFA tertinggi. Menuju Piala Dunia tahun 2026 ini, Iran semakin menunjukkan konsistensinya. Lolos untuk edisi keempat secara beruntun. Bahkan pada edisi kali ini, mereka lolos lewat drama yang sangat sengit melawan Uzbekistan. Sempat tertinggal 2 gol, namun mereka mampu bangkit dengan 2 gol strikernya Mehdi Taremi. Secara permainan, Iran ini ngandalin organisasi pertahanan yang sangat rapi. Bahkan, tim-tim Eropa itu kesulitan dalam menghadapi mereka. Tambah lagi, dengan transisi cepatnya, mereka sangat nyaman bermain tanpa bola. Lalu tiba-tiba menghukum lawan dengan counter-attack cepatnya. Nah, kekuatan lainnya dari Iran adalah set-piece bola mati mereka. Dengan fisik yang besar, tidak seperti negara Asia lain, ini menjadi kekuatan nilai plus dari Iran. Kalau kita ngomongin pemain nih, ada dua striker tajam mereka yang sering malang melintang di Liga Top Eropa. Yaitu ada Mehdi Taremi dan Sardar Azmoun. Dua pemain dengan tipikal yang berbeda, namun kalau sudah duet, wah, negara lain pasti ketar-ketir sih. Mentalitas mereka nggak usah diragukan lagi. Mereka bisa bersaing di Liga Top Eropa itu aja udah membuktikan kalau mereka adalah pemain top dunia. Bahkan di berbagai kesempatan, tim-tim seperti Portugal, Spanyol, Inggris itu sering kerepotan saat menghadapi mereka. Menurut kalian, Iran bisa nggak ya bawa nama Asia terbang tinggi di Piala Dunia kali ini?

Australia bukan cuma punya kanguru, mereka juga punya tim sepak bola yang tangguh. Australia memang bukan tim yang punya permainan yang mendominasi seperti tim-tim kelas Eropa seperti Spanyol dan lain-lainnya. Mereka lebih memilih untuk menunggu, merapatkan barisan seni pertahanan, lalu melancarkan serangan balik cepat yang efektif dan efisien. Nah, hal ini tercermin dari permainan mereka selama fase kualifikasi ronde 3 kemarin, apalagi saat melawan timnas kita, timnas Indonesia, yang berakhir dengan skor 5-1. Secara permainan, Indonesia mendominasi, namun hasil akhir berkata lain. Australia bermain efektif, menunggu bertahan, lalu melancarkan serangan balik cepat langsung ke inti pertahanan timnas Indonesia. Pemain Australia sendiri beberapa main di liga top Eropa. Salah satunya adalah kiper Matthew Ryan yang menjadi kunci dari permainan Australia. Lalu di lini belakang mereka juga punya duet bek tangguh, Harry Souter dan juga Alessandro Cerciati yang main di Parma. Dan di lini tengah, Australia punya siapa lagi kalau bukan Jackson Irvine. Pemain San Pauli di Bundesliga ini yang dikenal juga dengan abang-abang culture di sepak bola menjadi jenderal lini tengah Australia yang sukses mengamankan lini tengah dan juga melancarkan serangan balik cepat. Dengan duetnya Connor Metcalf yang sama-sama memperkuat San Pauli, mereka juga sudah saling mengerti dan punya chemistry yang kuat. Dan di lini depan ada wonderkid mereka, Nestori Irankunda yang memiliki kecepatan dan juga efisiensi serangan yang baik. Nah, apakah Australia dapat berbuat banyak di pentas Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Pendengar Pro Satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya, edisi Rabu 17 Juni 2026. Selamat mengikuti.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti lintas Banjar Nusantara ya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar ya. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Edisi hari ini Rabu 17 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Dewi Sri Tanjung, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Baik pendengar Lintas Banjar Nusantara ya, sore ini kita akan awali dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda, pendengar ada rekan saya Dita. Selamat sore, Dita.
1: Halo, selamat sore rekan Dewi.
0: Ya, apa kabar Dita, rekan-rekan di Samarinda dan bagaimana cuaca di Samarinda sore ini?
1: Kabar kami di Samarinda alhamdulillah baik-baik saja, sehat semuanya. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda di sore hari ini masih cukup panas dan terik ya. Bagaimana dengan Anda di Palangkaraya?
0: Ya, sama di Palangkaraya juga sepanjang hari ini luar biasa, menyala matahari.
1: Menyala mataharinya
0: ya. Baik, Dita, ada informasi apa dari Samarinda?
1: Baik, informasi dari Samarinda sore hari ini terkait Dinas Kesehatan yang sudah mencatat ada lebih dari 7.800 warga Samarinda yang sudah ikut CKG atau cek kesehatan gratis.
0: Ya, baik, silakan Dita, bagaimana informasi selengkapnya?
1: Terima kasih. Pendengar dan pemirsa, antusiasme masyarakat Samarinda mengikuti program cek kesehatan gratis terus meningkat. Hingga pertengahan Juni, ribuan warga telah memanfaatkan layanan tersebut dengan beragam temuan kondisi kesehatan. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Sela Deva.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG di Kota Samarinda terus menunjukkan peningkatan. Dinas Kesehatan Samarinda mencatat, hingga 12 Juni 2026, lebih dari 7.000 warga telah mengikuti pemeriksaan kesehatan dari total sekitar 8.500 orang yang mendaftar. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Ismet Kusasih, mengatakan capaian itu menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat di kota tepian terhadap program prioritas pemerintah tersebut. Dari pelaksanaan CKG sejauh ini, Dinkes Samarinda juga mencatat gangguan kesehatan gigi menjadi temuan yang paling banyak dijumpai.
3: Sudah dimulai dari tahun lalu, kita Dinas Kesehatan terus aktif mensosialisasikan program CKG di fasilitas kesehatan primer ya, di puskesmas. Dan sampai hari ini yang sudah melakukan CKG itu ada 7.827 orang dari 8.500 yang mendaftar. Jadi ada kurang lebih 92% yang sudah kita layanin. Yang paling banyak itu yang banyak ke arah penyakit gigi ya. Kemudian yang kedua yang berhubungan dengan faktor usia ya, dengan penyakit tidak menular, yaitu hipertensi dan diabetes.
2: Ismet mengatakan Dinas Kesehatan terus berupaya memperluas jangkauan layanan CKG agar semakin mudah diakses masyarakat. Selain dilaksanakan di puskesmas, program tersebut juga digabungkan dengan berbagai kegiatan pelayanan kesehatan lainnya. Karena itu dalam waktu dekat, Dinkes Samarinda berencana menggabungkan kegiatan CKG dengan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS dan penjaringan kesehatan peserta didik baru yang akan berlangsung pada tahun ajaran baru bulan depan. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
1: Ya, pendengar pemirsa, demikian informasi dari Samarinda sore hari ini. Kami kembali kepada Anda, rekan Dewi di Palangkaraya.
0: Ya, baik, terima kasih Dita di Samarinda. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dan juga pemirsa, Pemprov Kaltara dorong harmonisasi regulasi untuk kelancaran ekspor langsung hasil perikanan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Kristofan.
1: Ke depan kita harapkan adanya sinkronisasi dan harmonisasi dari beberapa stakeholder, dari beberapa instansi yang terlibat dalam kegiatan ekspor ini.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mendorong sinkronisasi dan harmonisasi regulasi lintas instansi guna memperkuat pelaksanaan ekspor langsung dari Tarakan. Upaya ini dilakukan menyusul masih ditemukannya sejumlah kendala teknis di lapangan, terutama terkait pemenuhan dokumen oleh pelaku usaha. Staf Ahli Gubernur Kalimantan Utara Bidang Ekonomi Pembangunan dan Hubungan Antar Lembaga, Insinyur Wahyuni Nusban, menyampaikan apresiasi terhadap berbagai pihak yang telah mendorong penguatan ekspor langsung melalui Bandara Juwata Tarakan, termasuk Balai Karantina, Bea Cukai, dan pihak bandara. Meski demikian, Wahyuni mengakui masih terdapat sejumlah kendala di tingkat pelaku usaha, khususnya terkait kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan oleh instansi teknis. Dalam pelaksanaannya, masih ada beberapa hal yang disampaikan pelaku usaha terkait dokumen yang harus dilengkapi. Ini menjadi bahan evaluasi pihaknya untuk segera ditindaklanjuti bersama instansi terkait. Hal tersebut, menurutnya, menjadi catatan penting pemerintah daerah untuk segera ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas sektor. Pemprov Kaltara tetap menegaskan dukungan terhadap penguatan standar mutu dan keamanan produk ekspor, termasuk kewajiban pemenuhan dokumen seperti sertifikat kelayakan pengolahan atau SKP sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Cukai maupun dari Bandara Juwata yang sudah melakukan terobosan untuk melakukan ekspor melalui Bandara Juwata kita. Dan dalam perjalanannya tadi disampaikan ada beberapa permasalahan yang disampaikan oleh eksportir terkait adanya dokumen yang harus mereka lengkapi, itu akan menjadi bahan kita untuk selanjutnya. Tapi di luar daripada itu, kami Pemprov Kalimantan Utara tentunya mendukung keamanan dan mutu pangan kita. Jadi kalaupun dari beberapa instansi mengharapkan atau mewajibkan adanya dokumen seperti tadi yang disampaikan SKP, itu memang kita minta kepada para pelaku usaha khususnya eksportir untuk melengkapinya. Dan ke depan kita harapkan adanya sinkronisasi dan harmonisasi dari beberapa stakeholder, dari beberapa instansi yang terlibat dalam kegiatan ekspor ini. Jadi kita mengharapkan ekspor di Kalimantan Utara ini tetap kompetitif.
2: Wahyuni menilai perlu adanya sinkronisasi kebijakan antar instansi agar tidak terjadi perbedaan interpretasi aturan yang dapat menghambat kelancaran ekspor langsung dari daerah. Ia menegaskan harmonisasi menjadi bagian penting agar sistem ekspor berjalan lebih efektif dan tidak menimbulkan hambatan administratif di lapangan. Selain itu, Pemprov Kaltara juga terus mendorong penguatan posisi Bandara Juwata Tarakan sebagai hub ekspor di wilayah perbatasan Kalimantan Utara. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing logistik dan mempercepat distribusi komoditas ekspor daerah. Sebagai tindak lanjut, pemerintah provinsi akan memfasilitasi pertemuan lintas perangkat daerah dan instansi teknis untuk membahas penyelesaian berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan ekspor langsung. Ia menambahkan sejumlah solusi teknis yang telah muncul dalam diskusi awal akan dimatangkan dalam forum tersebut agar menghasilkan langkah yang lebih terarah. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda Dewi di RRI Palangkaraya.
3: Iya baik, terima kasih Bayu di Tarakan, Kalimantan Utara.

Ya, pendengar, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Saatnya kita ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Cuaca juga hari ini sangat cerah sekali.
1: Hampir semua cerah ya.
0: Iya.
1: Ya, Angel, ada informasi apa dari Nunukan sore ini, Angel?
0: Ya, dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan Bupati Nunukan lepas kontingen Pesparawi ke Papua Barat.
1: Oke, Pesparawi. Silahkan, Angel.
0: Baik, pendengar dan pemirsa, Bupati Nunukan Haji Irwan Sabri secara resmi melepas keberangkatan kontingen Pesparawi yang akan bertanding di Papua Barat. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
2: Kontingen Kabupaten Nunukan ikut dalam Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Nasional ke-16 di Manokwari, Papua Barat, diikuti sekitar 80 peserta se-Indonesia dengan mengusung tema Pelestarian Lingkungan atau Ramah Lingkungan. Kegiatan tersebut tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan berbagai kategori. Bupati Nunukan Irwan Sabri mengatakan, keikutsertaan Kabupaten Nunukan jangan hanya sekedar mencari kemenangan saja, namun harus lebih dari itu. Keberangkatan kontingen Pesparawi Kabupaten Nunukan harus membawa damai, pesan kasih sayang, dan semangat persatuan buat saudara-saudara di Papua Barat.
3: Kesempatan bisa datang di bumi cendrawasih, saya minta betul-betul dimanfaatkan untuk menggelorakan semangat persaudaraan dan kebersamaan sesama anak bangsa. Karena nyanyian yang keluar dari hati akan selalu menemukan jalan menuju hati yang lainnya.
2: Irwan Sabri juga menyampaikan jika Kabupaten Nunukan selalu rutin mengirimkan kontingennya dalam event Pesparawi tingkat nasional. Dengan harapan ajang Pesparawi ini jangan hanya dilihat sebagai ajang lomba paduan suara gereja semata. Pesparawi juga hendaknya bisa menjadi sarana untuk memperkenalkan nama Kabupaten Nunukan di kancah nasional.
3: Untuk itu, saya minta kepada seluruh kontingen untuk tampil dengan penuh semangat. Buktikan bahwa meskipun berasal dari daerah perbatasan, namun kita mampu menampilkan kualitas yang tidak kalah dengan kontingen-kontingen lainnya. Kami dari pemerintah Kabupaten Nunukan juga senantiasa mendukung dan berupaya agar kontingen paduan suara anak Kabupaten Nunukan yang mewakili Provinsi Kalimantan Utara di kancah nasional Pesparawi tahun 2026 ini bisa tampil dengan baik dan maksimal.
2: Ia pun berpesan kepada peserta Pesparawi Kabupaten Nunukan untuk selalu menjaga kesehatan, disiplin, kompak, dan tampil dengan penuh percaya diri, sportivitas, dan raihlah prestasi yang terbaik bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Nunukan. Delita Reri melaporkan.
0: Demikian informasi dari Nunukan, kembali ke rekan Dewi di Palangkaraya.
1: Ya, baik, terima kasih Angel di Nunukan, Kalimantan Utara. Dan saatnya pendengar kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, pendengar di Nunukan ada rekan saya Angel. Selamat sore, Angel.
1: Halo, selamat sore juga Dewi.
0: Apa kabar, Angel?
1: Kabar baik dan cuaca.

0: Ya, pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Aulia. Selamat sore, apa kabar?
1: Iya, selamat sore juga rekan Dewi. Kabar baik, alhamdulillah seluruh kru yang ada
0: Alhamdulillah.
1: di Prosatera di Banjarmasin. Gimana Palangkaraya sore ini cuacanya juga?
0: Alhamdulillah cerah. Bagaimana di Banjarmasin?
1: Berbanding terbalik.
0: Hanya Banjarmasin sepertinya yang berbeda ya.
1: Ntar nanti kita gantian ya.
0: Oke, baik
1: Biar
0: kalau
1: adem
0: lihat.
1: dikit Palangkaraya.
0: Ya,
1: Baik.
0: betul. Karena memang beberapa hari ini juga tidak ada hujan di Palangkaraya, Aulia.
1: Jadi panas ya,
0: Luar
1: gerah.
0: biasa.
1: Oke.
0: Ya, bagaimana ada informasi apa, Aulia, dari Banjarmasin sore ini?
1: Iya, informasi terkait dengan peringatan 1 Muharram ini dilakukan dengan kegiatan Jalan Sehat Rekan Dewi.
0: Oke, bagaimana informasi selengkapnya? Silakan, Aulia.
1: Baik, terima kasih rekan Dewi Sri Tanjung di Palangkaraya pendengar dan pemirsa ribuan peserta yang merupakan keluarga besar Forum Silaturahmi Ustadz-Ustazah Sekota Banjarmasin mengikuti kegiatan Jalan Sehat 1 Muharram 1448 Hijriah kemarin, mengambil start dan finish di depan Balai Kota serta dilepas secara resmi oleh Wakil Wali Kota Ananda. Informasi selengkapnya dilaporkan Juma Muhammad.
2: Suasana kawasan Balai Kota Banjarmasin tampak berbeda pada peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Sekitar 2.300 peserta yang merupakan keluarga besar Forum Silaturahmi Ustadz-Ustazah atau FSU Sekota Banjarmasin mengikuti kegiatan jalan sehat yang menjadi bagian dari rangkaian hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Kegiatan yang mengambil titik start dan finish di depan Balai Kota Banjarmasin tersebut berlangsung meriah dan penuh semangat. Peserta dari berbagai kecamatan tampak antusias mengikuti rute yang telah disiapkan oleh panitia. Salah seorang peserta, Siti Aisyah, warga Banjarmasin Tengah, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan yang tidak hanya menyehatkan, tetapi juga menjadi ajang mempererat kebersamaan. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang karena memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
3: Kegiatan hari ini sangat menghati supaya kita sehat, supaya kita menghargai hidup sehat.
2: Kegiatan jalan sehat tersebut secara resmi dilepas oleh Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda. Ia memberikan apresiasi kepada Forum Silaturahmi Ustadz-Ustazah Sekota Banjarmasin yang menggelar kegiatan dengan melibatkan ribuan peserta. Menurutnya, momentum Tahun Baru Islam menjadi waktu yang tepat untuk memperkuat persaudaraan sekaligus menumbuhkan semangat hidup sehat di tengah masyarakat. Tidak hanya jalan sehat, pada kesempatan tersebut juga dilakukan peresmian Koperasi Ustadz-Ustazah Banjarmasin Maju Sejahtera. Kehadiran koperasi ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan anggota sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat.
4: Yang pastinya pemerintah Kota Banjarmasin mengapresiasi adanya jalan sehat yang diadakan oleh Forum Silaturahmi Ustadz dan Ustazah Sekota Banjarmasin. Selain jalan sehat, hari ini juga diresmikan Koperasi Ustadz Ustazah Maju Banjarmasin Maju Sejahtera. Jadi mudah-mudahan tadi harapan dari panitia bahwa jalan sehat ini akan menjadi agenda rutin dari pemerintah Kota Banjarmasin, dan juga diharapkannya dengan adanya koperasi ini bisa berjalan dengan amanah, sehingga mampu menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Kita tahu perekonomian kita Kota Banjarmasin hanya mengandalkan perdagangan dan jasa. Jadi mudah-mudahan ini jadi salah satu sektor ekonomi tunggang.
2: Tidak hanya diramaikan kegiatan jalan sehat, peringatan 1 Muharram kali ini juga menjadi momentum penting bagi para ustadz-ustazah dengan diresmikannya Koperasi Ustadz-Ustazah Banjarmasin Maju Sejahtera. Kehadiran koperasi tersebut diharapkan mampu menjadi motor penggerak kesejahteraan anggota sekaligus membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para ustadz-ustazah di Kota Seribu Sungai. Juma Muhammad melaporkan.
1: Baik, Dewi, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya, Dewi.
0: Iya, baik, terima kasih Aulia dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan baiklah pendengar Lintas Banjar Nusantara, sore ini kami akhiri informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dalam rangka memperingati Hari Dermaga Nasional yang jatuh pada tanggal 17 Juni, pelabuhan dan transportasi sungai masih memegang peranan penting bagi mobilitas serta perekonomian masyarakat, khususnya di daerah yang mengandalkan jalur perairan. Selengkapnya Hesa melaporkan.
1: Itu jadi peranan dermaga, kalau saya di sini sebutnya pelabuhan ya Mas ya. Jadi peranan pelabuhan itu sangat penting.
2: Dalam rangka memperingati Hari Dermaga Nasional yang diperingati setiap tanggal 17 Juni, keberadaan pelabuhan dan transportasi sungai kembali menjadi perhatian sebagai sarana penting yang menunjang mobilitas masyarakat serta aktivitas perekonomian, khususnya di wilayah yang masih mengandalkan jalur perairan sebagai akses utama. Di Kalimantan Tengah, pelabuhan memiliki peran strategis dalam menghubungkan berbagai daerah yang belum sepenuhnya terjangkau oleh jaringan jalan darat. Selain melayani arus penumpang dan barang, pelabuhan juga menjadi penghubung antar wilayah yang mendukung distribusi kebutuhan masyarakat dan aktivitas perdagangan. Kepala Seksi Kepelabuhan Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, Supriyadi, menjelaskan, berdasarkan regulasi yang berlaku, istilah dermaga kini telah menjadi bagian dari sistem kepelabuhan. Menurutnya, pelabuhan berfungsi penting baik untuk angkutan laut maupun penyeberangan yang melayani daerah-daerah dengan akses darat yang masih terbatas.
1: Itu jadi peranan dermaga, kalau saya di sini sebutnya pelabuhan ya Mas ya. Jadi peranan pelabuhan itu sangat penting itu baik dari SDP ataupun dari sisi laut itu. Kalau untuk pelabuhan laut itu pastinya berhubungan dengan untuk komunitas yang keluar masuk dan mudik masuk ke provinsi Kalimantan Tengah ataupun keluar. Sedangkan untuk pelabuhan SDP itu paling untuk menyeberangkan beberapa daerah yang belum terhubung jalan, seperti mungkin ada di Kapuas Hulu, ada di Barito Utara, itu ada beberapa yang belum terhubung jalan, makanya beberapa masih menggunakan angkutan SDP seperti Speed, bus AS.
2: Selain mendukung konektivitas, aspek keselamatan juga menjadi perhatian utama dalam operasional pelabuhan. Berbagai fasilitas keselamatan seperti pelampung, pengaturan kapasitas penumpang, serta pengawasan terhadap operasional angkutan terus dilakukan. Masyarakat juga diimbau menggunakan angkutan yang memiliki izin resmi demi menjamin keamanan dan perlindungan selama perjalanan. Sementara itu, seorang warga pengguna transportasi sungai, Randy, menilai keberadaan pelabuhan masih sangat dibutuhkan masyarakat, terutama bagi warga yang tinggal di wilayah hulu dan daerah dengan akses darat yang terbatas. Ia mengaku cukup sering memanfaatkan transportasi sungai untuk keperluan pekerjaan maupun mengunjungi keluarga.
3: Keberadaan dermaga ini sangat membantu masyarakat ya, karena menjadi tempat naik turun penumpang dan bongkar muat barang ya, begitu. Selain itu juga dermaga itu juga mempermudah akses transportasi serta mendukung aktivitas ekonomi warga di sekitaran sungai. Jadi begitu.
2: Terima kasih. Melalui peringatan Hari Dermaga Nasional, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya peran pelabuhan dalam menunjang konektivitas pelayanan transportasi serta pertumbuhan ekonomi daerah. Dukungan terhadap peningkatan fasilitas keselamatan dan pelayanan di pelabuhan menjadi langkah penting untuk mewujudkan transportasi sungai yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Demikian Hesa melaporkan.
0: Laporan Hesa tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pendengar dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara ya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Ivando Kamal dengan Nembak Hati, pendengar, baru saja menemani ruang dengar Anda, dan juga tadi di belakangnya telah kita ikuti bersama Lintas Banjar Nusantara ya beberapa saat lalu. Namun pendengar, jangan beranjak terlebih dahulu karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik serta lagu-lagu pilihan hingga nanti menjelang pada dikumandangkannya azan maghrib. Kami akan menghadirkan nuansa musik Islami dan juga pengajian Al-Quran. Dan untuk selanjutnya, kembali kami hadirkan lagu dari Jemimah Cita dengan Separuh. Tetap di Pro 1 Tarkan, kanal informasi dan inspirasi.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Pendengar Pro Santara akan kanal informasi dan inspirasi. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menginginkan program pengembangan pariwisata menjangkau seluruh provinsi di Indonesia. Upaya tersebut direncanakan melalui skema tugas pembantuan kepada pemerintah daerah pada tahun 2027. Widianti mengatakan tambahan anggaran sesuai pagu ideal akan memperluas dampak pembangunan pariwisata nasional. Melalui skema tersebut, manfaat program tidak hanya terfokus pada destinasi tertentu saja. Menurutnya, Kementerian Pariwisata memandang perlu alokasi anggaran sebesar 43,3 miliar untuk tugas pembantuan. Program tersebut ditujukan agar pengembangan pariwisata dapat menjangkau pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Dia menjelaskan, pagu indikatif yang tersedia saat ini belum memberikan ruang pelaksanaan tugas pembantuan. Alokasi tersebut hanya dapat direalisasikan apabila kebutuhan anggaran ideal kementerian dapat terpenuhi. Melalui tugas pembantuan, pemerintah daerah dapat memperoleh dukungan pelatihan sumber daya manusia pariwisata. Selain itu, dukungan juga mencakup pengembangan sistem informasi dan promosi destinasi daerah. Widianti menambahkan skema tersebut juga dapat mendukung penyelenggaraan event dan pembinaan kelembagaan pariwisata. Anggaran yang diusulkan sebesar 43,3 miliar setara sekitar 1,14 miliar setiap provinsi. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Abu Hanifah. Abu Hanifah sangat menyukai ilmu. Beliau berenang di lautan ilmu, bertarung dengan gelombang masalah, dan menyelami kedalaman ilmu hingga menggapai mutiaranya. Harinya selalu disibukkan oleh ilmu. Beliau banyak berkelana untuk mencari ilmu dan menjumpai para pakar ilmu di setiap tempat, sehingga beliau menjadi bintang di bidang fikih pada zamannya. Imam Abdullah bin Mubarak berkata, "Aku masuk ke kota Kufah dan bertanya kepada penduduknya tentang siapa orang yang paling memahami ilmu fikih. Maka penduduk menjawabnya, dia adalah Abu Hanifah. Lalu aku bertanya tentang siapa orang yang paling zuhud di kota Kufah. Dan aku diberitahu penduduk bahwa dia adalah Abu Hanifah. Kemudian aku bertanya lagi tentang orang yang paling waro. Maka aku pun diberitahu penduduk bahwa dia adalah Abu Hanifah." Dalam berdagang, Abu Hanifah memiliki seorang sahabat bernama Hafiz bin Abdurrahman. Pada suatu waktu, beliau pernah menitipkan barang dagangannya kepada Hafiz, dan Abu Hanifah memberitahukan bahwa pada beberapa pakaiannya terdapat cacat. Maka beliau

beberapa potong roti. Beberapa saat kemudian, tampak seekor anjing memasuki kebun tersebut. Sang budak memberikan sepotong roti kepada anjing itu. Anjing itu kemudian memakan roti tersebut. Budak itu lalu memberikan dua potong roti lagi. Dan anjing itu pun memakannya tanpa sisa. Beliau kemudian menghampiri budak tersebut seraya bertanya karena penasaran. "Duhai anakku, dalam sehari kau makan apa?" "Tiga potong roti ini," jawab budak itu. Beliau kembali bertanya, "Mengapa engkau lebih mendahulukan anjing itu ketimbang dirimu sendiri? Mengapa engkau memberikan semua rotimu kepada anjing itu?" Budak itu berkata, "Di daerah ini tidak ada anjing. Anjing ini pasti datang dari tempat yang jauh. Dia tentu sangat lapar. Aku tidak mau dia kelaparan, sedangkan aku kenyang." Beliau bertanya, "Lalu, apa yang akan engkau makan hari ini?" "Hari ini, aku akan berpuasa," jawab budak itu. "Budak kecil ini lebih dermawan dariku," pikir Abdullah bin Ja'far. Beliau kemudian membeli perkebunan kurma tersebut beserta budak kecil yang menjaganya. Kemudian, beliau membebaskan sang budak dan menghadiahkan kebun itu kepadanya.

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Lelaki dan hadiah anggurnya. Suatu hari seorang lelaki miskin mendatangi Rasulullah sambil membawa hadiah segenggam anggur. Dia sangat bersemangat memberikan hadiah tersebut dan menyimpannya di samping Rasulullah sambil berkata, "Wahai Rasulullah, terimalah hadiah kecil ini dariku." Terlihat wajahnya berseri-seri bahagia saat menawarkan hadiah itu. Jelas sekali bahwa dirinya sangat mencintai Rasulullah. Rasulullah mengucapkan terima kasih dengan hikmat, lalu mengambil sebutir buah anggur dan memakannya. Para sahabat yang sedang bersamanya menatap beliau dengan penuh harap. Di luar dugaan semua orang, ketika sebuah anggur habis, Rasulullah kembali memakan sebutir lainnya, tanpa menawarkannya kepada para sahabatnya. Akhirnya, buah anggur itu habis dimakan Rasulullah sendirian. Beliau sama sekali tidak menawarkan anggur-anggur itu kepada siapapun yang hadir. Tentu saja, lelaki itu sangat senang dan akhirnya pamit pulang. Sepeninggal lelaki tersebut, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau makan semua buah anggur itu sendirian dan sama sekali tidak menawarkan kepada kami?" Rasulullah tersenyum sambil menjawab, "Aku makan semua buah anggur itu karena buahnya terasa asam. Jika aku menawarkannya kepada kalian, aku khawatir wajah kalian akan menampakkan ekspresi tidak suka pada buah anggur tersebut. Itu akan menyakiti perasaannya. Jadi aku pikir lebih baik aku memakan semuanya dan menyenangkan hatinya. Aku tidak ingin melukai perasaannya."

malaikat yang dipatahkan sayapnya oleh Allah. Malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah dan menceritakan suatu kejadian yang luar biasa kepadanya. "Ya Rasulullah, dulu aku pernah melihat satu malaikat yang diberikan Allah kemuliaan. Malaikat ini berada di singgasana yang indah dan selalu ditemani oleh 70 ribu malaikat lainnya untuk melayaninya. Namun pada suatu hari, aku melihat malaikat ini berada di atas gunung Ka'af dalam kondisi sayap yang patah. Ia menangis dan memanggilku, 'Wahai Jibril, maukah engkau menolongku?' Aku pun bertanya, 'Kesalahan apa yang telah kau perbuat?' Malaikat ini kemudian menceritakan kesalahannya, 'Wahai Jibril, Allah menghukumku seperti ini karena tidak menghormati Muhammad pada malam Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad lewat di depanku, aku tidak berdiri dan menyambutnya. Itulah kesalahanku, wahai Jibril. Allah menghukumku karena aku tidak menghormati kekasihnya. Tolonglah aku, wahai Jibril.' Setelah mendengar perkataan malaikat tersebut, aku merendah diri, berdoa di hadapan Allah agar memberikannya pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Wahai Jibril, katakanlah kepadanya untuk berselawat kepada kekasihku Muhammad.' Setelah malaikat ini membaca salawat kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Allah menumbuhkan kembali kedua sayapnya dan menempatkan ia kembali di atas singgasananya.

Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an berjalan melewati sebuah gang di Madinah. Kemudian beliau melihat seorang anak kecil sedang bermain-main dengan burung pipit yang ada di genggamannya. Karena merasa iba, akhirnya beliau membeli burung itu dari anak kecil tersebut, lalu melepaskannya. Tak kala beliau wafat, banyak orang yang bermimpi bertemu dengan beliau. Lalu mereka bertanya kepada Umar, "Apa yang telah Allah perlakukan terhadap dirimu?" Beliau menjawab, "Alhamdulillah, Allah telah mengampuni segala dosa-dosaku." Mereka kembali bertanya, "Dengan sebab apa? Apakah karena kedermawananmu, keadilanmu, atau karena sikap zuhudmu?" Umar menjawab, "Tatkala aku wafat dan kalian telah menguburkanku, saat itu datang kepadaku dua malaikat yang sangat menakutkan. Ketika kedua malaikat tersebut hendak bertanya kepadaku, tiba-tiba terdengar suara tanpa rupa yang berseru, 'Biarkanlah hambaku ini, jangan kalian menanyainya dan menakut-nakutinya. Sesungguhnya aku telah merahmatinya dan mengampuni segala dosa-dosanya karena sewaktu di dunia dia pernah berlaku kasih sayang kepada seekor burung pipit. Karena itulah, maka sekarang aku pun berlaku kasih sayang kepadanya.'"

Satu lagu dari Sulis dengan Kiamat Pendengar baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, sekaligus juga menutup rangkaian Nuansa Musik Islami kita pada sore hari ini. Namun pendengar, jangan beranjak terlebih dahulu karena kami masih akan menghadirkan lagu-lagu pilihan tentunya dan juga informasi-informasi menarik ke ruang dengar Anda pada tarangan sore hari ini. Kembali kami ingatkan juga untuk tidak melewatkan Warta Berita siaran sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk selanjutnya kembali kami hadirkan lagu dari Tantri dan juga Arda dengan Pelabuhan Terakhir. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN

Pendengar Pro 1 Tarakan Kanal Informasi dan Inspirasi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M. Kodari menegaskan program gentengisasi tidak sekedar membangun fisik hunian. Menurutnya program tersebut berdampak bagi pertumbuhan ekonomi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dan masyarakat. Ia mengatakan program gentengisasi terintegrasi dengan skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Selain itu program tersebut merupakan bagian dari program Presiden Prabowo yakni Gerakan Aman, Sehat, Resik dan Indah. Peluncuran perdana program gentengisasi dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait pada 11 Maret 2026. Peluncuran di Sentra UMKM Genteng Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Pada peluncuran tersebut, Menteri Ara melepaskan 14 truk berisi Rp75.000 dengan total pemesanan mencapai 24 truk. Adapun nilai pemesanan dari peluncuran tersebut mencapai 3 miliar rupiah dari program pemerintah pusat, provinsi, dan juga kabupaten. Lebih lanjut, Kodari menjelaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan perbaikan 250 unit rumah dengan potensi belanja genteng 500 juta rupiah. Adapun pemerintah Kabupaten Majalengka mengalokasikan perbaikan 1.715 unit rumah tak layak huni dengan kebutuhan genteng sekitar 1,5 miliar unit. Menteri Aram menyampaikan komitmen pribadi untuk memesan 10 truk genteng untuk kebutuhan prajurit Tentara Nasional Indonesia. Pihak swasta juga mendukung program gentengisasi dengan memesan genteng dari pelaku UMKM. Pihak swasta tersebut diantaranya pengembang rumah subsidi Muhammad Ridwan atau yang akrab dipanggil Wawan. Pengembang rumah subsidi lainnya adalah Angga. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Udah denger belum? Ada yang baru nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2026. Kenalin, Palum. Bukan palu buat paku ya. Palum itu singkatan dari paling lumayan. Cocok banget buat kamu yang mau bilang oke juga. Tapi gak berlebihan. Misalnya nih, wah, kopi di sini palum juga ya harganya. Tapi sesuailah sama rasanya. Bangga dong, bahasa kita makin kaya dan makin asik buat ekspresi sehari-hari. Yuk, mulai pakai kata palum biar makin gaul tapi tetap baku. Palum paling lumayan. Cek langsung di KBBI Daring.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Striker Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kita beralih ke informasi Piala Dunia, di mana Piala Dunia selalu menyimpan beragam momen unik. Kali ini Norwegia jadi salah satu yang membawa keunikan tersebut. Saat menghadapi Irak di Boston Stadium pada Selasa 17 Juni, ribuan supporter Norwegia memenuhi tribun dengan jersey merah dan macam-macam atribut. Mereka pamer aksi kreatif berupa sorakan atau chant yang memperlihatkan gerakan mendayung perahu khas suku Viking. Chant itu sukses menambah euforia di dalam stadion. Para supporter kompak melakukan gerakan mendayung sambil menerikan "Hu" berulang kali. Tak hanya di dalam stadion, para supporter juga terlihat melakukan atraksi tersebut di jalan-jalan sekitar Boston Garden saat hari pertandingan. Videonya kemudian viral dan banyak dibagikan di media sosial seperti yang diunggah pada akun X @ultrasclips. Adapun warga yang langsung membandingkan dengan Viking Club milik Islandia yang juga populer pada Euro 2016. Viking sendiri merupakan bagian erat dari sejarah dan budaya negara-negara Nordik termasuk Norwegia. Tak heran kalau ikon Viking seringkali melekat dan mewakili identitas nasional mereka. Kehadiran chant ikonik ini menambah warna tersendiri dalam gelaran Piala Dunia 2026. Perjalanan turnamen akbar ini masih panjang dan kira-kira momen unik apa lagi yang akan mencuri perhatian. Dan informasi mengenai Piala Dunia tersebut, pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Peringat Pro 1 Tarakan kanal informasi dan inspirasi. Para pemain timnas Korea Selatan diduga membuat keputusan untuk melakukan boikot terhadap media lokal. Aksi tersebut menyusul kontroversi yang melibatkan sejumlah wartawan media Korea Selatan di Piala Dunia 2026. Sebelumnya, sebuah rekaman suara percakapan bocor ke publik lewat siaran langsung televisi. Melansir laporan The Telegraph, kejadian itu terjadi saat sesi latihan di Gua Dalaraja pada 7 Juni. Dalam rekaman tersebut, para wartawan itu seolah mengejek Son Heung-min yang tak pantas memimpin latihan tim. Tak hanya itu, komentar bernada sindiran terkait status wajib militer Son dan para pemain Korea Selatan juga terdengar. Untuk diketahui, Son memperoleh pembebasan wajib militer penuh setelah meraih emas Asian Games 2018. Saat itu ia memimpin Korea Selatan sebagai kapten menuju gelar juara. Walau dapat pengecualian, Son sebenarnya tetap mengikuti pelatihan dasar militer selama 3 pekan. Program tersebut dijalaninya bersama Satuan Korps Marinir pada 2020. Akibat kejadian tersebut, sang kapten sempat dikabarkan menolak berbicara kepada media Korea Selatan setelah laga pembuka Korea Selatan kontra Republik Ceko pada Jumat 12 Juni lalu. Sejumlah agenda wawancara pemain setelahnya juga dilaporkan batal. Para pemain menolak memberikan pernyataan kepada wartawan Korea Selatan sebagai bentuk protes. Situasi ini mendorong Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan atau Korean Football Association mengeluarkan pernyataan resmi. Asosiasi Sepak Bola Korea menyampaikan penyesalan atas komentar tidak pantas sejumlah personil media. KFA menegaskan tetap menghormati tugas jurnalistik dan peran media, namun mereka juga menuntut perilaku lebih bijak terhadap para pemain dan tim nasional. Lebih lanjut, dampak insiden ini juga berujung pada pengunduran diri kepala pers rombongan media Korea Selatan yang meliput Piala Dunia 2026. Tindakan ini disebut sebagai bentuk tanggung jawab sang pimpinan atas kegaduhan yang terjadi. Kepala pers yang baru kabarnya juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada para pemain. Sang Heung-min disebut telah menerima permintaan maaf tersebut secara pribadi. Namun, terkait apakah seluruh pemain Korsel akan mengakhiri boikot terhadap media domestik sampai sekarang, masih belum ada kepastian. Atas segala hal yang terjadi, Korea Selatan tetap diwajibkan menjalani aktivitas media resmi yang ditentukan FIFA. Bagaimanapun, aktivitas tersebut merupakan ketentuan yang berlaku bagi seluruh peserta selama Piala Dunia berlangsung.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Cindy Caroline dengan Sampai Menutup Mata, pendengar, berlalu dari ruang dengar Anda, sekaligus juga menjadi lagu penutup dalam tarakan sore hari ini, mengantarkan saya untuk pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Rigita Boy pamit, dan setelah ini akan ada rekan kami, Virgo Edi, akan menjadi mitra Anda pada tarakan malam hari ini. Dan juga kami mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
1: 27, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri.
2: Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi. DPR mendorong LPPR RI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Iran meminta Israel untuk menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 17 Juni 2026, saya Rudy Zeng. Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan sosial tersalurkan lebih tepat sasaran. Elian Zahra melaporkan.
3: Oktober, November, Presiden launching secara nasional.
4: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos telah memangkas proses pendaftaran bantuan sosial secara signifikan. Menurut Luhut, keberhasilan uji coba di Banyuwangi menjadi dasar perluasan layanan ke 42 kabupaten kota dan 1 provinsi.
3: Oktober, November, Presiden launching secara nasional. 541 kabupaten, kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 89% sampai jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini, dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
4: Penguatan layanan tersebut didukung melalui integrasi data dari 8 kementerian dan lembaga menggunakan pendekatan digital public infrastruktur. Terpisah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleidayah yang mengatakan, digitalisasi bansos bukan sekedar memindahkan layanan manual ke platform digital.
5: Tapi ini adalah tata kelola, perbaikan tata kelola agar semua data ini bisa terverifikasi dengan baik dan kemudian memperkuat akurasi dan juga tentunya meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Dan pada ujungnya kita ingin agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini bisa tepat sasaran.
4: Hingga saat ini, hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Untuk mendukung perluasan layanan, pemerintah menyiapkan 60 ribu agen pendamping guna membantu masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI melakukan rapat kerja dengan LPPR RI yang membahas usulan tambahan anggaran RRI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Rian Suryadi melaporkan.
1: Ya, 7.902.000. Gimana akan dipergunakan untuk penyelesaian fisik?
6: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar 82,19 miliar rupiah. Hal itu disampaikan dalam pembahasan pagu anggaran tahun 2027 bersama Komisi 7 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Tambahan anggaran tersebut dinilai penting untuk memperluas jangkauan layanan informasi publik, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Direktur Utama LPPR RI RI Hendrasmo menjelaskan, usulan tambahan anggaran itu terdiri atas dua komponen strategis. Pertama, pengadaan pemancar ditempatkan di sejumlah wilayah seperti di Sorong, Ambon, Ranai, Mamuju, dan Nunukan. Karena menurutnya pengadaan pemancar tersebut bertujuan mengurangi blank spot siaran RRI.
1: Seluruh program dan anggaran PPRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Tema ini memiliki tiga subtema yang saling mendukung dan relevan dengan peran LPPRRI.
6: Sementara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyohadi Kusumo meminta lembaga penyiaran publik mengambil peran lebih aktif sebagai garda terdepan penyampai informasi publik yang akurat di tengah maraknya penyebaran hoax dan disinformasi, dan juga untuk melakukan edukasi publik untuk melawan penyebaran informasi palsu.
7: Sarana publikasi pemerintah tentunya penting untuk menjadi garda terdepan. Garda terdepan untuk menjaga, memastikan bahwa informasi yang tepat itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena kita memang sudah di era post-truth. Ya, ini mohon izin sedikit saja, memang hanya karena melihat situasi yang cukup mengkhawatirkan.
6: Melalui tambahan infrastruktur tersebut, RRI menargetkan jangkauan siaran dapat mencapai 79% populasi. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI menegaskan perannya tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, perekat sosial, hingga garda depan penyebaran informasi darurat saat terjadi bencana. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Ada upaya dari tiga lembaga ini untuk bisa memastikan.
2: Politeknik Negeri Jakarta mendorong penguatan segmen utama dan industri pariwisata seperti industri meetings, incentive, conventions, dan exhibitions dalam mendukung pertumbuhan pariwisata nasional. Zarotin Aljannah melaporkan selengkapnya.
8: Tuh, sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari industri kreatif.
9: Industri meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE dinilai semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikan Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Syamsur Rizal, dalam gelaran Indonesia MICE Conference atau INAMICE 2026 yang berlangsung secara hybrid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan hari ini. Ia mengatakan industri MICE tidak hanya mendukung sektor pariwisata. Menurutnya, sektor ini juga menjadi penggerak ekonomi usaha kecil serta industri kreatif melalui berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional.
8: Tuh, sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari industri kreatif. Tentu dengan adanya industri MICE ini kan mendorong perekonomian Indonesia juga ya, dari sisi sektor-sektor yang saya sebutkan tadi itu. Sehingga hadirnya industri MICE di Indonesia ini ya menguatkan perekonomian Indonesia di sektor sebutan gitu.
9: Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Aditya Pratama Yudasa Putra, menilai industri MICE memiliki posisi strategis dalam mendukung transformasi Jakarta menuju kota bisnis global. Menurutnya, menjelang usia Jakarta yang ke-500 pada tahun 2027, sektor MICE menjadi instrumen penting untuk menarik investasi, memperluas jejaring internasional, sekaligus memperkuat peran UMKM dalam rantai ekonomi perkotaan.
10: Jakarta sedang bergerak dari capital city menjadi global business city. Perubahan ini bukan sekedar perubahan identitas, tetapi perubahan strategi pembangunan kota. Jakarta akan menjadi kota yang semakin terbuka terhadap investasi, semakin terkoneksi dengan dunia, dan semakin kompetitif dalam menarik talenta, bisnis, serta kegiatan ekonomi berskala internasional.
9: Aditya menambahkan, Jakarta saat ini masih menjadi kontributor terbesar perekonomian nasional dan terus memperkuat posisinya sebagai pusat bisnis, perdagangan, jasa, serta ekonomi kreatif. Oleh karena itu, pengembangan industri MICE dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Melalui forum INAMICE 2026, para peserta juga membahas pengembangan industri MICE berbasis digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta strategi meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi penyelenggara event internasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali melakukan sidang kasus kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda berikut ini.
11: Di mana BPKP menetapkan kerugian keuangan negara sebesar Rp992.820.620.628.200 kepada PT Tebo

0: dan kepada perbankan yaitu CNB Niaga sehingga tidak dapat dicairkan.
1: Apakah itu menjadi salah satu persyaratannya?
2: Ya, bagian dari jaminan memang LOU ini diberikan oleh Metropolis Propertindo Utama. Saya juga melakukan pengecekan di dalam laporan keuangan audit yang tadi saya sebutkan, itu sudah menjadi jaminan juga di bank sebelumnya yaitu di bank CIMB Niaga.
0: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Handoko mengatakan jaminan yang diberikan PT Tebo Indah sudah dilakukan verifikasi oleh LPEI sehingga pencairan kredit sebesar 992,8 miliar disetujui dan diberikan kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
3: Perjanjian dana LPEI telah sesuai prosedur dan diterima langsung oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit telah menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pencairan, yaitu studi kelayakan dan laporan pengawasan proyek pembangunan pabrik kelapa sawit, beserta lampirannya sebagaimana syarat pencairan. Yang kedua, LPEI juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit sebelum melakukan pencairan. Jadi poin utamanya di sini adalah pemeriksaan dan verifikasi sudah dilakukan oleh LPEI.
0: Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa Handoko dan Liu Raymond telah mengajukan pencairan fasilitas pembiayaan dengan dokumen pendukung berupa invoice dan kontrak fiktif serta menggunakan fasilitas pembiayaan dari LPEI tidak sesuai dengan tujuan proposal dan perjanjian pembiayaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masyarakat diharapkan dapat membuat perencanaan keuangan yang baik dalam sistem pembayaran non-tunai agar memberikan kemudahan transaksi dan tidak konsumtif. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
5: Sejak pandemi COVID-19, tren transaksi digital semakin berkembang di masyarakat. Sistem pembayaran non-tunai semakin memudahkan transaksi dan membuat masyarakat lebih mudah membelanjakan uangnya, apalagi jika ada iming-iming promo atau cashback yang membuat orang mudah tergiur membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tanpa terasa uang pun semakin menipis. Itulah sebabnya di era non-tunai atau cashless sekarang ini, masyarakat harus membangun kebiasaan finansial yang bijak dan terencana. Perencana keuangan Melvin Mumpuni menyampaikan hal tersebut dalam acara OVO Fintalk bertema bijak di era cashless di Jakarta hari ini. Melvin menekankan apa yang disebutnya mindful spending, yaitu kebiasaan untuk mengatur pengeluaran, mengawasi pengeluaran, dan tetap berhati-hati melakukan transaksi digital. Selain itu, memperkuat pondasi pendapatan juga penting agar tidak besar pasak daripada tiang.
6: Dalam situasi sekarang, pastikan penghasilan kita tetap lebih besar daripada pengeluaran dan punya lebih dari satu sumber penghasilan. Sekarang kalau cuma hidup mengandalkan satu sumber penghasilan, PR-nya terlalu berat. Kedua, itu punya tabungan, dana darurat. Nah, syukur-syukur kalau punya tabungan, kasih return-nya, kasih bunganya bagus. Syukur-syukur bisa begitu. Nah, yang ketiga, itu ya kalau ngutang, boleh nggak pilih ngutang? Boleh. Tapi kalau penghasilan kamu 10 juta, cicilanmu jangan 5 juta lah, berat lah. Kalau cicilanmu 6 juta, berat lah untuk hidup. 3 juta masih boleh nggak, boleh lah. 3 juta sampai 3 juta, 3 juta setengah maksimal masih oke lah kalau penghasilan 10 juta.
5: Sementara itu, Kepala Strategi Integrated Marketing Communication OVO Asep Haikal mengatakan, penggunaan pembayaran digital semakin meningkat bukan hanya untuk belanja daring, tetapi juga untuk pembayaran transaksi di merchant fisik atau offline. Menurut Haikal, dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga 2025, total transaksi OVO meningkat lebih dari 77%. Tahun 2021, transaksi di merchant online sebesar 68%. Tetapi di tahun 2025, sekitar 69% merupakan transaksi melalui merchant fisik. Transaksi terbesar masih didominasi oleh transaksi pembelian makanan dan minuman atau F&B, utamanya dengan menggunakan kris.
6: Dan ketika kita belanja apa, tadi kan F&B ya, ini kita dapat cek lagi nih, F&B belanja apa sih? Ternyata lebih dari 50%-nya itu mereka belanja hal-hal kecil.

0: kira-kira tuh di bawah nominal 25.000. Yang tadi aku bilang tentang kalau kita bilang tentang kopi-kopi yang murah gitu ya.
1: Sementara itu, data Bank Indonesia menunjukkan per April 2026, transaksi pembayaran digital tumbuh 43% secara tahunan. Ini mencerminkan transaksi digital, khususnya sistem pembayaran non-tunai, semakin dekat dengan keseharian kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci dan beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awal informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia tengah dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, di antaranya yaitu SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Saat ini pendengar, pendorongan Jemaah Haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antaranya adalah SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Sebanyak 350 jemaah haji asal Solo tersebut pada siang ini waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Koper jemaah haji SOC 74 langsung diangkut tugas ke pihak Arab Saudi dan pihak syarikat Kebes. Jemaah haji dari SOC 74 Endang Setio mengaku merasakan nikmat ketika beribadah dan memanjatkan doa di Ka'bah dan Masjidil Haram. Ia pun tak lupa untuk selalu doakan keluarga dan keturunannya. Berikut keterangan dari Setio.
5: Iya. Pak ini bersama ibu.
6: Iya.
5: Apa sih yang dirasain selama di Mekah ini secara rohani atau secara spiritual?
6: Ya, alhamdulillah kita bisa merasakan nikmatnya orang ibadah gitu jadi ya sangat kita bisa merasakan itu merasakan ibadah di sini lain daripada di Indonesia.
4: Dan pendengar, hari ini sejumlah jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan pendorongan. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Dan pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi harus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatannya dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, dan memperbanyak minum air putih. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji, sebanyak 154 jemaah haji asal Lombok Utara dijadwalkan tiba di Lombok pada esok pagi. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Afriza Kurniawan. Afriza.
7: Ya baik, pendengar, kabar mengembirakan datang dari Tanah Suci. Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Utara yang tergabung dalam kloter 13 dijadwalkan mulai bertolak dari Madinah menuju Indonesia hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, rombongan jemaah haji kloter 13 akan diberangkatkan dari Bandara Madinah menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 5413 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah menuju Bandara Internasional Lombok. Dan pendengar, menurut informasi dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, para jemaah dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Lombok pada Kamis pagi sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah tiba, seluruh jemaah akan diarahkan menuju Asrama Haji Mataram untuk menjalani proses penyambutan dan administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dan dapat kami informasikan juga, pendengar, pada musim haji tahun 2026 ini, Kabupaten Lombok Utara memberangkatkan sebanyak 154 orang jemaah. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Dalam perjalanan ibadah haji, jemaah asal Lombok Utara tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 bersama jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima. Dan pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang keluarga jemaah haji asal Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Ya, dengan siapa?
8: Halo, saya Awang.
7: Ya, mungkin Mas Awang, bagaimana perasaan Anda mendengar info bahwa keluarga bertolak dari Tanah Suci menuju Tanah Air atau menuju Lombok ini?
8: Tentunya senang ya, apalagi mereka pulang dalam keadaan aman dan ini kan udah nunggu lama untuk dapat panggilan haji. Jadi untuk dapat yang sekarang itu mereka bahagia sekali, terutama apalagi saya sebagai anak sangat bahagia ya begitu.
7: Tentu sangat bersyukur ya Mas Awang ya. Mungkin ya, harapan untuk orang tua yang bertolak dari Tanah Suci menuju Lombok ini apa harapannya?
8: Tentu harapannya seperti pada setiap anak pada umumnya, semoga saja haji mereka nih mabrur gitu.
7: Ya, terima kasih Mas Awang.
8: Ya, sama-sama.
7: Dan pendengar, selama berada di Tanah Suci, para jemaah telah melaksanakan rangkaian ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, hingga menyelesaikan tawaf dan sa'i sebagai bagian dari penyempurnaan rukun Islam kelima. Dan pendengar, kepulangan para tamu Allah ini tentu menjadi momen yang dinantikan oleh keluarga dan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Berbagai persiapan penyambutan juga mulai dilakukan agar proses kepulangan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dan dapat kami informasikan juga bahwa pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara berharap seluruh jamaah dapat menjalani perjalanan pulang dengan selamat tanpa kendala berarti. Selain itu, doa dan harapan juga disampaikan agar seluruh jamaah memperoleh predikat haji yang mabrur serta dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi mancanegara, Iran memperingatkan jika Israel tidak menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan, maka Israel harus bersiap menghadapi respons keras dari militer Iran. Komando militer utama Iran menyatakan, sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan berakhirnya perang, militer Israel telah melanggar gencatan senjata di Lebanon Selatan sebanyak 84 kali dan Israel masih terus melakukan serangan terhadap rakyat Lebanon. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon memadati jembatan Merah Putih dan ruas-ruas jalan utama setelah idola mereka Lionel Messi menciptakan hat-trick ketika membungkam Al Jazair dengan skor 3-0. Abdullah Liorima melaporkan selengkapnya.

Ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon turun jalan setelah striker idola mereka Lionel Messi mencatatkan hat-trick dalam laga pembuka grup C Piala Dunia 2026. Sebelumnya masa pendukung ayam jantan Prancis juga turun jalan menyusul hasil positif Kylian Mbappe dan kawan-kawan membekuk timnas Senegal 3-1. Masa pendukung Argentina di kota Ambon memusatkan konvoi di jembatan Merah Putih.

0: Gubernur Maluku Henrique Verwisa yang juga fans Argentina sebelumnya menyampaikan himbauan agar euforia Piala Dunia 2026 jangan sampai menciderai ikatan hidup orang bersaudara antar sesama anak negeri.
1: Mari kita rayakan sukacita riuhnya Piala Dunia 2026 dengan tetap menjaga sportivitas di antara kita, kita jaga kebersamaan kita, kita rawat perdamaian, kita kokoh persatuan para Maluku Kumbai. Pilihan fans kita boleh berbeda. Beta fans Argentina dan istri Beta
2: Brasil.
1: Meskipun berbeda fans kita, tapi kita tetap harmoni.
0: Euforia kemenangan Argentina bukan saja meredah di kota Ambon, tapi juga di kota Masohi, Maluku Tengah, dan kota Bula, Seram, bagian timur. Di Bula, masa pendukung Argentina nonton bareng di kediaman wakil bupati dan melakukan konvoi.

Euforia Piala Dunia 2026 di Kota Ambon dipastikan akan terus berlangsung, mengingat tim favorit lainnya seperti Inggris dan Portugal yang masa penyusunnya juga militan belum menjalani laga pembuka. Walau aparat kepolisian telah mengeluarkan himbauan agar konvoi dilakukan hanya pada saat tim kesayangan bermain dan memenangkan pertandingan, namun himbauan itu

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar, selamat malam. Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Tarakan. Setelah tadi kita dengarkan warta berita, siaran secara sentral melalui Pro 3 RRI. Dan kami hadir bersama Anda langsung dari Jalan Sungai Mahakam nomor 10 Kampung 4 Tarakan Timur. Kita berjumpa di Tarakan malam ini edisi Rabu tanggal 17 Juni tahun 2026. Saya akan menemani Anda dalam acara-acara yang sudah kami persiapkan mengisi jumpa kita hingga nanti jelang pukul 12 malam. Semoga Anda semua juga bisa kami jumpai dalam kondisi yang sehat dan selamat menikmati suasana santai bersama isi keluarga. Baik pendengar, melanjutkan kebersamaan kita, kami akan hadirkan acara selanjutnya. Kita dengarkan mimbar agama Kristen bersama Pendeta Marsiana STH yang akan membahas tema hidup dalam ketaatan.
2: Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Berjumpa lagi bersama dengan saya malam hari ini. Saya adalah Pendeta Marsiana STH dan kesempatan malam hari ini kita akan sama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang Kau berikan bagi kami malam hari ini, di mana kami akan mendengarkan firman-Mu sebelum hamba-Mu sendiri berbicara, menyampaikan isi hati Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan. Mari Engkau layakkan, kuduskan, perkenankan hamba-Mu sehingga firman-Mu yang datang adalah firman yang hidup, firman yang menerangi kehidupan kami, firman yang berkuasa untuk mengubah kehidupan kami. Ampuni, layakkan, kuduskan kami. Kami sadar bahwa kami adalah hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami bisa lakukan. Kami mau dengar firman-Mu malam hari ini. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan malam hari ini saya akan ambil di dalam kitab Yunus pasal yang pertama. Ayatnya yang pertama sampai ayat yang ketiga. Yunus pertama, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ketiga, judulnya di sana adalah Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, di mana Alkitab mencatat bahwa judulnya adalah Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Apa sih arti kata mengingkari? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengingkari itu adalah menyangkal. Mengingkari itu sama dengan tidak mengindahkan. Mengingkari itu sama dengan tidak melaksanakan sumpah. Saudara, kita tahu bersama bahwa Yunus, dia adalah seorang nabi. Dan kita tahu bahwa tugas nabi adalah penyambung lidah Allah. Nabi tugasnya adalah menyampaikan pesan Tuhan kepada umat-umatnya. Aneh dan rasa janggal apabila seorang nabi yang adalah penyambung lidah Allah, yang adalah penyampai pesan Tuhan, tetapi tidak taat, tetapi tidak mau menyampaikan pesan Tuhan. Ini adalah sesuatu yang aneh. Dan ini fakta, dan inilah yang terjadi kepada Yunus. Dia seorang nabi, penyambung lidah Allah, penyampai pesan Tuhan. Ternyata ia tidak taat. Ternyata ia tidak mau melaksanakan perintah Tuhan. Ketika dia disuruh atau diutus ke Niniwe, dia berbelok, dia bertolak, dia berpaling ke Tarsis. Saudara, mengapa Yunus tidak taat? Ada apa? Apa alasan Yunus sehingga dia tidak taat? Mengapa Yunus mengingkari panggilan Tuhan? Kenapa Yunus bisa lari dari panggilan Tuhan? Sehingga dia tidak mau berangkat yang tadinya dia diperintahkan ke Niniwe, tapi dia pergi ke Tarsis. Padahal yang menyuruh dia adalah Tuhan. Tuhan yang perintahkan dia, Tuhan yang suruh dia. Tapi Yunus tidak taat. Yunus berbelok. Yunus berpaling dari perintah Tuhan, perintah Allah. Apa yang Allah suruh dia tidak lakukan, dia tidak jalani. Ada apa, Bapak Ibu Saudara? Ternyata Yunus punya pengalaman masa lalu dengan orang Niniwe. Itu alasannya. Kenapa ketika Tuhan perintahkan Yunus harus pergi ke Niniwe, tapi dia berbalik, dia bertolak pergi ke Tarsis? Alasan Yunus, karena Yunus punya pengalaman masa lalu dengan orang Niniwe. Saudara, pengalaman Yunus dengan orang Niniwe bukan pengalaman indah, bukan pengalaman manis, tapi pengalaman pahit. Pengalaman pahit yang pernah diterima oleh Yunus dari orang-orang Niniwe, itulah yang membuat dia tidak mau berangkat, tidak mau datang ke Niniwe padahal Tuhan yang suruh. Hanya karena dia punya pengalaman masa lalu, pengalaman yang pahit, pengalaman yang tidak mengenakkan yang Yunus terima dari orang-orang Niniwe. Apa perbuatan orang-orang Niniwe sehingga membuat Yunus begitu marah, begitu kecewa, bahkan begitu sakit hati? Saudara, orang Niniwe pernah melakukan hal yang tidak baik terhadap Israel. Orang Niniwe pernah melakukan hal yang buruk kepada orang Israel. Ketika waktu itu orang Israel menanam dan siap untuk panen, tanaman mereka dirampas, tanaman mereka dijarah, diinjak-injak oleh orang-orang Niniwe. Orang-orang Niniwe menjarah, menghancurkan semua tanaman orang Israel. Hal inilah, pengalaman inilah, kejadian inilah yang membuat Yunus tidak mau datang ke Niniwe. Saudara, Yunus tidak ingin orang-orang Niniwe bertobat. Yang Yunus mau, biar Tuhan menghukum mereka, menghajar orang-orang Niniwe. Biar mereka mati semua. Mungkin itulah yang ada di pikiran Yunus. Yunus marah, Yunus kecewa, Yunus sakit hati. Yunus dendam terhadap perbuatan orang-orang Niniwe. Dengan adanya pengalaman masa lalu yang pahit terhadap orang Niniwe, dan pengalaman pahit itu tidak dibereskan, tidak diselesaikan, maka itulah yang menyebabkan Yunus tidak taat kepada Tuhan. Yunus tidak taat kepada Tuhan. Kenapa Yunus tidak taat kepada Tuhan? Karena pengalaman masa lalu yang pahit terhadap orang Niniwe belum diselesaikan, belum dibereskan, belum dituntaskan. Itulah yang menyebabkan Yunus tidak taat kepada Tuhan. Maka itu, saudara-saudara, Bapak Ibu pendengar dimanapun berada, berhati-hatilah dengan pengalaman masa lalu yang pahit. Mungkin Bapak Ibu pernah disakiti. Engkau pernah dikecewakan. Engkau pernah diperlakukan tidak adil. Atau mungkin pernah dipermalukan di depan banyak orang. Dan kalau sampai hari ini Bapak Ibu masih belum mengampuni dan melupakan orang-orang yang pernah menyakiti, orang-orang yang pernah mengecewakan Bapak Ibu, maka hati-hati. Karena hal ini akan menyebabkan saya dan saudara jatuh dalam dosa. Dosa apa? Dosa ketidaktaatan. Maka bertobatlah. Haleluya. Yunus, karena dia marah, karena dia kecewa, karena dia sakit hati, akar pahit, maka dia tidak lagi taat kepada Tuhan. Yunus belum melupakan masa lalunya. Belum dia bereskan segala kemarahan, kekecewaan, dan sakit hati, akar pahit itu belum dia bereskan. Maka itu yang membuat dia tidak taat kepada Tuhan. Oleh dan sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketaatan itu penting. Ketaatan itu penting. Saya mengambil melihat ada satu tokoh di dalam Alkitab yang bernama Yosua. Yosua adalah termasuk orang yang taat. ketika diangkat menjadi pemimpin, memimpin bangsa Israel, salah satu ketaatan Yosua ada di Yosua pasal 24 ayat 15. Ia mengajak seisi keluarganya, ia mengajak seluruh bangsa yang dia pimpin untuk taat dan beribadah kepada Tuhan. Itulah Yosua, dia taat kepada Tuhan. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika Yosua taat kepada Tuhan, taat kepada perintah Allah, maka ada tiga hal besar, ada tiga perkara besar yang dialami oleh Yosua ketika dia taat. Perkara besar apa, hal besar apa yang dialami, yang dilihat oleh Yosua ketika dia taat kepada Tuhan? Yang pertama, Saudara, Yosua berhasil membawa tabut Allah menyeberang sungai Yordan. Yosua berhasil membawa tabut Allah menyeberang sungai Yordan. Bukan dengan alat penyeberangan, dengan kapal dan sejenisnya. Tetapi hanya dengan berjalan kaki. Ini adalah hal yang besar. Ini adalah perkara yang besar. Sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian. Sungai Yordan terputus di depan tabut Allah. Sehingga Yosua bersama bangsa Israel bisa berjalan kaki di tengah-tengah sungai Yordan. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Perkara yang dahsyat, perkara yang ajaib. Yosua alami, Yosua rasakan, dan Yosua lihat sendiri pengalamannya yang spektakuler bersama dengan Tuhan. Ketika dia taat kepada perintah Tuhan. Ketika Yosua taat, perkara besar yang pertama yang dia alami, dia berhasil membawa tabut Allah, membawa tabut perjanjian, menyeberang sungai Yordan. Dengan berjalan kaki, sungai Yordan tiba-tiba kering di depan mereka, di depan tabut perjanjian itu. Ini adalah hal pertama, perkara yang besar yang terjadi dan dialami oleh Yosua ketika dia taat kepada Tuhan. Bukan hanya itu, perkara besar yang kedua yang dialami oleh Yosua ketika dia taat kepada Tuhan. Yang kedua, Yosua berhasil merobohkan tembok Yeriko. Merobohkan tembok Yeriko hanya dengan dia mengelilingi. 7 hari lamanya mereka bersorak. Mengelilingi kota Yeriko. 7 hari mereka bersorak, mereka berglori, mereka memuji Tuhan. Ini juga peristiwa yang dahsyat. Tembok Yeriko yang tebalnya itu luar biasa. Bisa roboh, bukan dibongkar oleh tangan manusia. Bukan roboh dengan tangan manusia. Bukan dipukul dengan tangan manusia. Tapi hanya dengan Yosua bersama bangsa Israel bersorak kepada Tuhan. Mereka bersorak kepada Tuhan. 7 hari mereka kelilingi tembok Yeriko. Itu adalah hal yang dahsyat, perkara yang spektakuler. Perkara yang luar biasa yang kedua kalinya Yosua alami bersama dengan Tuhan ketika dia taat kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Yosua mengalami perkara yang besar dari Tuhan, melihat perkara yang dahsyat dari Tuhan. Karena dia taat, yang ketiga, Yosua mampu membuat matahari dan bulan berhenti ketika Israel berperang melawan orang Amori. Ini adalah perkara yang luar biasa juga. Terjadi kepada Yosua, matahari bisa berhenti, bulan bisa berhenti ketika Israel berperang melawan orang Amori. Ini karena apa? Karena Yosua taat kepada Tuhan, taat kepada Allah. Ini adalah perkara yang luar biasa. Ternyata ketaatan mendatangkan perkara-perkara yang dahsyat di dalam hidup Yosua. Bukan hanya Yosua. Di dalam perjanjian baru, murid-murid Yesus ketika taat kepada perkataan Yesus, apa yang mereka alami? Saudara, yang tadinya murid-murid Yesus gagal dalam pekerjaan mereka sebagai nelayan, mereka tidak dapat hasil. Tetapi ketika murid-murid ini taat kepada perkataan Yesus, maka hasil yang melimpah mereka peroleh, sampai kapal mereka hampir tenggelam, kata firman Tuhan. Inilah buah dari ketaatan. Petrus bersama dengan teman-temannya dikatakan sudah semalam-malaman. Mereka bekerja keras mencari ikan, menangkap ikan di tengah lautan. Semalam-malaman mereka berjuang, tapi mereka tidak mendapatkan satu ekor pun ikan. Saat mereka berjumpa dengan Yesus, Yesus perintahkan mereka bertolak kembali di tengah laut, tebarkan jalamu. Petrus hampir kecewa, hampir putus asa, tapi dia katakan, karena engkau suruh, kami akan taat. Petrus bersama dengan teman-temannya taat. Mereka kembali bertolak ke laut yang dalam, menembarkan jala mereka. Apa yang terjadi? Mereka memperoleh hasil yang luar biasa, sampai jala mereka hampir koyak, kata firman Tuhan. Bahkan kapal mereka hampir tenggelam. Ternyata ketaatan kepada Tuhan, ketaatan kepada perintah Allah, mendatangkan hal-hal yang luar biasa dalam hidup saya dan saudara. Tentunya kita mau mengalami hal-hal yang dahsyat dari Tuhan. Kalau kita mau melihat perkara yang dahsyat dari Tuhan, kita harus hidup dalam ketaatan. Hidup dalam ketaatan. Marilah kita taat. Ketika kita taat kepada Tuhan, Tuhan juga akan melakukan hal-hal yang ajaib. Tuhan akan melakukan hal-hal yang spektakuler di dalam hidup saya dan saudara. Yang kita tidak mampu, yang kita tidak pernah lihat, yang kita tidak pernah pikirkan, itu yang dilakukan dan dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup saya dan saudara ketika kita memilih untuk taat. Saudara, bagaimana dengan orang-orang yang hidup dalam ketaatan? Apa yang akan terjadi dengan orang-orang yang tidak taat? Saya mengambil beberapa hal, bahwa orang-orang yang tidak hidup dalam ketaatan, orang-orang yang tidak taat, yang terjadi dalam hidup mereka, yang pertama, mereka akan kehilangan kesempatan dari Tuhan. Orang yang tidak taat pasti kehilangan kesempatan dari Tuhan. Karena apa? Karena kesempatan itu hanya satu kali. Kesempatan dari Tuhan itu tidak akan datang dua kali. Yunus, karena dia tidak taat, maka Yunus kehilangan kesempatan dari Tuhan. Yang seharusnya Yunus menikmati berkat Tuhan, yang seharusnya Yunus menikmati janji Tuhan, tapi malah dia masuk di dalam perut ikan selama 3 hari. Dia diproses dalam perut ikan 3 hari 3 malam, akibat dia tidak taat. Itu sebabnya orang-orang yang tidak hidup dalam ketaatan, apa yang terjadi dalam diri mereka? Mereka akan kehilangan kesempatan dari Tuhan. Yunus kehilangan kesempatan yang baik dari Tuhan. Malah yang datang dalam hidupnya adalah proses. Malah yang datang dalam hidupnya adalah penderitaan. Dia diproses 3 hari 3 malam di perut ikan. Saya juga mengambil contoh bangsa Israel. Bangsa Israel terima proses dari Tuhan 40 tahun di padang gurun. 40 tahun bangsa Israel ada di padang gurun. Mereka mengelilingi padang gurun. Itu semua disebabkan karena ketidaktaatan mereka. Karena kedegilan hati mereka, karena kekerasan hati mereka, maka Tuhan proses mereka 40 tahun dalam perjalanan mereka di padang gurun. Seharusnya mereka tempuh dalam waktu yang singkat. Tapi karena mereka terima proses dari Tuhan, karena mereka tidak taat kepada Tuhan, karena mereka keras kepala, hati mereka degil, maka mereka terima proses 40 tahun. Luar biasa, bahwa orang yang tidak hidup dalam ketaatan, dia akan kehilangan kesempatan dari Tuhan. Yang kedua, orang yang tidak hidup dalam ketaatan akan kehilangan damai sejahtera. Sudah kehilangan kesempatan, kehilangan lagi damai sejahtera. Kehilangan damai sejahtera. Jadi pesan firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara, jangan kita seperti Yunus, tidak taat. Oleh karena masa lalunya yang belum diselesaikan, oleh karena masa lalunya yang belum dibereskan, itu yang membuat Yunus tidak taat kepada firman dan kepada perintah Tuhan. Itu sebabnya saya mengajak kita malam hari ini, jangan jadikan pengalaman masa lalu yang buruk, masa lalu yang tidak mengenakkan, masa lalu yang pahit, yang membuat kita tidak taat kepada firman Tuhan. Ya, kalau kita punya pengalaman masa lalu yang tidak enak, ada orang-orang yang menyakiti kita, membuli kita, menjatuhkan kita, dan lain sebagainya. Kita lupakan, kita lepaskan pengampunan, kita selesaikan, kita bereskan, supaya itu tidak membawa kita jatuh dalam dosa. Yunus jatuh dalam dosa karena dia akar pahit. Dia simpan marah kecewa kepada orang Niniwe. Karena dia marah kecewa akar pahit, maka dia tidak taat kepada perintah Tuhan. Jadi hari ini, kalau kita mau melihat hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang besar, perkara-perkara yang luar biasa, kalau kita mau melihat mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, jalan keluar, kemenangan, pemulihan dari Tuhan, mari kita hidup dalam ketaatan. Hiduplah dalam ketaatan. Selesaikan, bereskan segala masalah, segala dosa kita, tingkah laku kita yang tidak baik. Karena kalau kita tidak hidup dalam ketaatan, maka kita akan kehilangan kesempatan yang baik. Kita akan kehilangan damai sejahtera. Jadi inilah firman Tuhan yang saya bisa bagikan kepada kita malam hari ini. Itu sebabnya sekali lagi Bapak Ibu, mari kita melihat pengalaman Yunus. Dia tidak hidup dalam ketaatan, maka dia kehilangan sesuatu yang baik dari Tuhan. Dan malam hari ini firman Tuhan mengajarkan kita, mari kita hidup dalam ketaatan sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita taat, kita akan meraih hal-hal yang besar, hal-hal yang dahsyat, pembelaan, pertolongan dari Tuhan. Dan segera lupakan masa lalu, bereskan segala jenis-jenis kejahatan yang mengikat, membelenggu hati kita, sehingga kita tidak mau taat. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang saya bisa bagikan kepada kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu kami dengar malam hari ini. Biarlah firman-Mu mengajar kami untuk selalu hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Ketika kami taat, Tuhan pasti menolong, membela kami. Kami akan melihat perkara-perkara yang luar biasa Tuhan siapkan bagi kami. Engkau berjalan bersama kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang sudah mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku jambut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Alsa teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda tetap setia bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda di kesempatan malam hari ini hingga nanti jelang pukul 12 malam. Dan selanjutnya kita akan segera ikuti program Ruang Rindu, siaran berjaringan nasional melalui Pro 1 RRI Jakarta.

0: Persahabatan di dunia musik tidak selalu lahir dari kesuksesan yang sama, tetapi dari perjuangan yang saling dipahami. Ketika Lis Menawati mendukung konser 40 tahun berkarya Ria Risti Fauzi yang dirayakan bukan hanya karya tapi juga kenangan-kenangannya. Lagu boleh berganti generasi, tetapi persahabatan para penyanyi yang tumbuh bersama zaman akan selalu abadi. Ria Risti Fauzi membuktikan arti konsistensi, sementara Lis Menawati menunjukkan bahwa setiap perjalanan tetap memiliki nilai.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sepatu dari kulit rusa, itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya, itu juga aku tak minta. Selendang dari benang sutra, semua itu ku tak minta. Yang ku inginkan cinta bukanlah harta. Yang ku inginkan hanya buatan Indonesia. Aku suka dengan dia, si dia. Pribadinya yang wajar, biasa. Derai tawanya yang renyah, aku suka. Cara bicaranya yang polos, aku suka. Ku suka. Saya Ita Pramasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Jadi kalau tadi ada kutipan lagu Sepatu dari Kulit Rusa dan Aku Suka, ini merupakan dua lagu hits besar dari dua bintang tamu kita malam hari ini.
1: Malam ini Mas, tanggal 17 Juni 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Mantep kan?
0: Ya pastinya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda. Siap. Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Kita ini juga ditayangin di televisi RRI Net.
1: Mantap.
0: Jadi yang kangen dengan bintang tamu kita Ria Resti Fauzi bisa dan dilihat.
1: Iya, bisa
0: ada juga Mbak Lis Menawati gitu ya.

0: kan bisa di diundang nih Lis.
1: Iya, hanya di ruang rindu ya Mas Yudi.
2: Tadi dua lagu udah kita puterin.
0: Bener-bener rindu yang
1: rindu berat rindu ya berat. Mbak Lis ya.
2: Iya. Apalagi Mbak Lis belum pernah kesini sama sekali. Maksudnya untuk di ruang rindu, ya nggak sih?
0: Makanya rindu berat
2: sih. Rindu berat.
1: Mantap. Pokoknya selalu datang ya di ruang
2: ini,
1: rindu ya.
2: Ini juga berkaitan dengan konser 40 dekade. Tahun dekade ya. 40 tahun berkarya atau 4 ya. Dekade Mbak Ria Resti Fauzi.
1: Duh bestiku gitu loh ya. Bes.
0: Padahal terus kalau ketemunya duh pengen nyetak, pengen nyetak.
1: Akhirnya gitu. Akhirnya nanti tanggal berapa dan di mana?
0: Insya Allah hari Sabtu 27 Juni.
1: Di
0: ballroom
1: Golden Boutique Kemayoran.
2: Waduh.
0: Ya, nah. Tempat kita biasa juga. Ada berapa kali
1: tempat
0: ya
1: nongkrong kita. Ada siapa aja di sana nanti bakal ada siapa aja bintang tamunya Mbak Ria?
0: Obi Mesak, Enda Estorina, Rati Purwasi, Alis Menawati, Julian Trijayanti ya.
2: Oke.
1: Dan Pak Gandhi tentunya. Dan Pak Gandhi,
2: ya. Seru-seru banget bintang tamunya ya kan.
0: Mas sama Mbak Ita spesial banget karena semua teman-teman itu bawakan lagu-lagu aku dari album-album rekaman aku.
2: Oke.
1: Okay. Wow. Luar biasa.
0: Teman-temannya mau lo nyanyiin lagu aku.
1: Loh, lagunya ya memang
2: keren-keren.
1: Keren banget dan semuanya hits.
2: Cintaku sedalam lautan Atlantik.
0: Ya, salah satu.
1: Iya, makanya itu terus dan semua hit.
2: Semua hitsnya ya.
1: Jadi ini aku dengar kabar tiketnya sudah sold out.
0: Alhamdulillah.
2: Ya kita nggak bisa nonton dong Mbak.
1: Nggak bisa dong. Kan kita tinggal minta sama Mbak Ria.
2: Tapi gimana sih ceritanya Mbak Elis Menawati ini bisa memberikan support untuk
1: konsernya nanti.
2: Ikut. Ceritanya gimana? Nggak pernah dengar muncul tiba-tiba langsung.
1: Tiba-tiba muncul di bakal konser Mbak Ria.
0: Kita ini berteman udah cukup lama.
2: Oke.
0: Kita keep contact selalu menanyakan kabar. Dan Ria itu bestie banget deh sama gue.
1: Sama dong.
0: Benar, bestie
1: di mana-mana.
0: Di mana-mana bestie dia tuh.
1: Amin.
0: Kemudian Ria tuh kan bolak-balik mengutarakan ingin konser gimana ya gitu. Kenapa enggak gitu? Karena ya balik lagi semua lagunya Ria itu hit ya kan? Semua lagunya hit. Kenapa mesti ragu gitu loh. Ya biasa. Kan orang kadang-kadang berpikirnya satu dan lain hal perlu kebijakan. Tapi kemudian kita teman-teman semua support Ria. Sehingga Ria itu mengambil momen di mana ini adalah momen yang tepat. Ada ulang tahunnya Ria yang ke-60.
1: Masih
0: muda sekali ya kan?
2: Seperti masih 35 ya.
1: Iya, awet
0: 35 berapa puluh tahun yang lalu ya. Jadi kita pokoknya selalu support. Dan alhamdulillahnya semua teman-teman artis yang lain pun support.
2: Oke.
0: Okay. Alhamdulillah mendukung semuanya.
1: Terutama Mbak Lis sama Julian.
0: Karena sama Niken ya.
1: Iya, Niken.
0: Sama Niken. Lagi sakit, cepat sembuh ya Niken.
2: Oke.
0: Okay. Iya. Okay. Jadi enggak sengaja tuh ketemuan kita ya biasa maksi-maksi gitu kan.
1: Enggak kayak kita
0: kayak
1: dulu
0: kita
1: ya.
0: Juga ya. Kita kan sering maksi-maksi kan.
1: Jadi
0: ketemuan terus ya itu bikin apa ya tahun ini. Enggak sengaja tuh terlontar aja terus sebenarnya pengen deh bikin 40 tahun aku berkarya nih tahun ini.
2: Okay.
0: Karena album pertamaku keluar tahun 85 di bulan awal November atau akhir Oktober gitu aku lupa. Terus pas aku juga ya. Pengen bikin apa ya di 60 tahun ulang tahun aku ini di umur 60 tahun aku bikin apa ya gitu. Udah Lis gitu. Dan terus terang aja aku tuh worry dengan tiarapnya aku 20 tahun kan. Aku kan enggak
1: tapi jangan salah album. Ini aku ini dulu. Kemarin kita show tahun kemarin.
0: Iya,
1: terus suara Ria itu keren banget. Enggak berubah sedikit pun.
2: Gitu ya.
1: Ya Mbak Lis ya.
0: Betul tidak.
1: Enggak berubah.
2: Nanti kita dengerin lagu barunya juga.
0: Iya, dan juga terus dengan dukungan dari teman-teman dari coba aja. Ya, akhirnya terus Julian coba, ya iseng-iseng nawarin ke Pak Gandhi kan. Dan saat itu juga Pak Gandhi karya mau bikin kapan? Ini digabungin aja mau ulang tahun aku ya. Cek venue kan. Alhamdulillah ada.
2: Oke.
0: Hari Sabtu itu ya udah langsung gue. Dan kamu gak percaya saat itu pun aku langsung udah

0: bilang penyanyi A B C D, aku langsung DP.
1: Wow.
0: Tadinya sumpah aku pengen Ita loh gitu.
1: Cuma oh, pasti Maria aku langsung gini.
0: Ya pasti Ita mau enggak sih nyanyi lagu aku.
2: Tuh, aku ditanya juga enggak loh sama Maria. Iya,
0: udah itulah next, itu next aku
2: ya.
0: Suka.
2: Next ya Maria ya. Siap.
3: Siap kalau begitu. Siap. Ini udah banyak yang nungguin.
2: Udah banyak yang ngantri nih Maria.
3: Ngantri mau ngobrol sama Maria Resti Fauzi sama Mbak Lis Menawati. Kita ke bau-bau dulu ya. Ada Bang Albert, selamat malam. Bang Albert.
4: Halo.
3: Oh, silakan ya, Bang Albert. Bang. Ada Mbak Ria Resti Fauzi
2: dan Mbak Lis.
3: Sama Mbak Lis.
4: Oh. Halo. Hubungannya dengan Ikang Fauzi.
3: Hubungannya dengan Ikang Fauzi.
0: Oh, oke. Okay. Sama-sama Fauzi. Tapi kebetulan kalau Fauzi papi aku itu orang Medan.
3: Oh, orang Medan.
0: Medan gitu ya.
2: Orang Medan.
0: Nah, kalau Mas Ikang Fauzi kalau enggak salah papanya orang Makassar.
2: Oh, Makassar. Okay. Ya, ya, ya. Itu hubungannya.
3: Ada lagi yang mau ditanyakan Bang Albert?
4: Apa yang membuat Anda itu suka menyanyi begitu?
3: Apa yang bikin suka nyanyi? Kita tampung dulu ya pertanyaannya ya. Nanti dijawab ya.
2: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
3: Itu aja Bang Albert.
2: Kita catat dulu pertanyaannya.
4: Iya.
3: Siap.
4: Kalau musik kan sekarang sudah lebih canggih begitu daripada yang dulu.
3: Okay.
4: Orang dulu kan seperti bunyi itu perahu tematara lah begitu.
3: Siap.
2: Oke.
3: Ada pertanyaan lain buat Mbak Lis barangkali?
0: Oh iya.
2: Bang.
3: Itu saja ya.
2: Oke, Bang Albert.
3: Terima kasih. Langsung dari Bobo kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad silakan. Pak Ahmad.
2: Selamat malam Pak Ahmad.
3: Pak Ahmad terputus tampaknya ya. Kita ke Sorong. Ada
2: Bu Ana.
3: Bu Ana, selamat malam.
5: Selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bu Ana juga
3: halo,
2: cantik.
3: Halo, langsung ke bintang tamu ya, jangan ketawa dulu.
2: Bercanda Bu Ana, bercanda.
3: Silakan Bu Ana, ada Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Lis.
2: Iya, ada Mbak Ria dan Mbak Lis.
5: Selamat malam Mbak Ria dan Mbak Lis Menawati.
0: Malam.
5: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
5: Aduh,
0: awet
5: muda
0: Ana.
5: Banget.
2: Betul.
0: Kelihatan.
3: Iya, kelihatan di TV kan. Tadi kan aku bilang.
0: Oke. Oh, itu alhamdulillah.
5: Terus ada lagunya Hati Dibelai Manja katanya.
0: Hati Dibelai Manja.
3: Siapa itu?
0: Oh iya,
3: Balis ya. Hati Dibelai Manja.
5: Iya. Itu Ita Hati Dibelai Manja itu 1984.
3: Oh, oke.
5: Terus ini kopi madu itu aku suka.
3: Iya betul.
5: 1988.
0: Betul.
2: Masih ingat
0: Buana.
3: Kan.
0: Terima kasih Buana.
5: Itu cinta remaja itu.
3: Wow. Ya tadi udah diputerin.
5: Banyak lagunya yang bagus-bagus banget.
0: Oh, terima kasih Buana.
5: Biarpun lagu ya. Harapannya ya gini pertanyaannya. Sekarang sudah punya putra-putrinya berapa?
3: Oke, ditunggu ya.
5: Usianya sudah berapa?
3: Siap.
5: Terus
3: siap.
5: Sekarang ini selain daripada apa?
3: Yang mana daripadanya?
5: Dari Buana jadi. Oke. Apa kesibukannya selain daripada menyanyi itu kesibukannya apa?
3: Siap, ditungguin ya, Buana.
5: Ya, salam-salam dulu.
2: Boleh.
3: Silakan.
5: Salam buat Oma Ana di Palembang, Pak Yustira, Pak Beninjo Manado, terus yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Dan semua-semuanya, terima kasih, selamat malam, assalamualaikum, dadah bye-bye.
3: Dadah bye-bye.
2: Bye-bye.
3: Kita menuju Manado.
2: Manado ada Bang Beni.
3: Bang Beninjo.
2: Selamat malam Bang Beni.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
6: Memori lewat lagu karya anak bangsa. Bang Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
3: Iya,
2: alhamdulillah baik. Bang Beni.
3: Langsung ada Mbak Ria Resti Fauzi
2: dan Mbak
3: Lis Menawati.
6: Oke. Kita ke langsung Mbak Ria Resti Fauzi bersama Mbak Lis Menawati ya.
3: Siap, betul.
6: Siap. Oke, assalamualaikum kepada kedua Mbak ya.
0: Waalaikumsalam.
6: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini pertanyaan kedua-dua ya, kedua bintang tamu.
3: Okay. Karena
6: pernyataan itu sama itu. Menurut kedua Mbak Resi Fauzi dan Mbak Lis, olah vokal yang baik itu seperti apa sih? Semacam
3: siap.
6: Apa untuk olah vokal yang paling yang baik ya. Menurut Mbak Ria Resi dan Mbak Lis. Itu pertanyaan pertama ya. Mm-hmm. Untuk pertanyaan kedua, apakah salah satu lagu dari Mbak Lis atau Mbak Ria Resi ada yang pernah mendapat royalti ya? Mendapat royalti salah satu lagu mungkin ya.
3: Siap.
6: Itu pertanyaan saya untuk kedua bintang tamu. Itu aja ya, insya Allah ke depan.
3: Okay. Buat saya nggak ada ya.
6: Mas Yudi salam ya.
3: Silakan.
2: Siap.
6: Ada Ibu Ana ya di Sorong Tari, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di mana, Sumatera, baru Gilang di Kertasono, Ayah di Maluku Tengah, mungkin di Toli-Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bengkulu. Bang Andi, silakan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, suaranya berat nih Bang Andi.
7: Bintang tamunya.
3: Silakan.
2: Ya Bang Andi.
7: Alhamdulillah saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu buat Mas Yudi Ismail ya.
3: Terima kasih Bang Andi.
2: Ingat aja Bang Andi
0: ya Mas.
2: Yo, birthday boy.
7: Dan juga nanti tanggal 22 nanti ya. Tentunya spesial bintang tamu kita yang hadir saat ini di studio ya.
2: Kok tahu sih? Aku ya, ulang tahunnya. Tahu dong, Bang Andi gitu loh.
7: Kan ada IG-nya di sini ya.
2: Oh gitu ya. Emang ditulis emang
7: ya, di IG. Loli 23 gitu. Jadi mungkin itu yang bisa dibuka nanti Mbak apa Bu Ana tadi yang disorong ya.
2: Oh iya.
7: Jadi di situ ada semua di IG-nya Mbak Ria Resti Fauzi gitu.
2: Oke.
7: Ya harapan saya sukses nanti konser empat dekadenya Mbak Ria ya. Jadi saya tidak ada pertanyaan karena saya tahu profilnya bintang tamu kali ini gitu.
3: Oke.
7: Okay.
3: Terima kasih Bang Andi.
7: Ya, sukses selalu berdepannya proyek-proyeknya tentunya.
3: Assalamualaikum
7: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya aku diucapin.
2: Enggak.
3: Kita ke Toli-Toli dulu sebentar ya, begitu kita jawab semua. Mbak Haryanti.
2: Selamat malam Mbak Haryanti.
8: Ya halo, selamat malam Mbak Ito, Purnama Sari.
2: Iya.
8: Ismail.
2: Siap.
3: Selamat malam.
8: Rindu memori lewat lagi.
3: Siap.
8: Ruang Rindu program acaranya Mas Yuri dan Mbak Ita memandu acaranya.
3: Ah betul dong.
8: Salam rindu untuk semuanya.
3: Siap.
2: Wah, kita mantap. Kita kepoin
8: bintang tamunya.
3: Oh yeah.
8: Selamat malam Mbak Ria Resti Pauluti.
2: Selamat juga malam.
8: Menawati ya.
2: Okay. Selamat
8: malam. Salam kenal.
2: Ya, salam kenal juga.
8: Oke. Okay. Mungkin pertanyaan saya ini pernah kolaborasi atau gimana kok berdua ya?
3: Oke, okay, ditunggu ya nanti ya.
8: Terus itu kalau misalkan kolaborasi ya atau duet gitu, chemistry-nya tuh kalau berkarirnya dari tahun 80-an chemistry-nya sampai sekarang bisa bareng tuh itu seperti apa?
3: Siap.
8: Dan mungkin sekarang kan banyak penyanyi muda nih, Mbak ya. Banyak penyanyi muda kira-kira mereka tuh semua bagus-bagus, ya talentanya bagus-bagus. Kira-kira kalau pengen collab dengan mereka tuh mungkin kira-kira penyanyi Indonesia, penyanyi muda sekarang tuh yang
3: terkenal okay.
8: Mungkin kira-kira dengan siapa?
3: Oh, oke, okay, ditunggu ya, Mbak Haryanti.
8: Sukses untuk Mbak Ria Resti Pausi dan Mbak Liz dan
2: terima kasih
8: semuanya.
3: Terima kasih.
2: Terima kasih.
8: Bertugas ya untuk semua pendengar RRI Pro 1. Ruang Rindu dimanapun berada dan yang lagi tugas malam ini di Kabupaten Toli-Toli adalah Pak Sapatubung Andi Nur Syamsu dan semua deh semua pendengar Ruang Rindu dimanapun berada ya.
3: Siap.
8: Malam okay. Untuk semuanya, terima kasih banyak.
2: Sama-sama Mbak Haryanti.
3: Sama-sama, terima kasih Mbak Haryanti. Kita jawab satu-satu ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan ya. Yang pertama tadi dari Bang Albert. Apa yang bikin suka nyanyi? Silakan satu-satu dulu dari Mbak Ria sama Mbak Lis.
2: Okay.
3: Apa yang bikin suka nyanyi?
0: Kalau aku kebetulan nggak ada orang tua atau keluarga yang suka nyanyi.
3: Okay.
0: Jadi aku sendiri. Nah nggak tahu ya, mungkin karena dulu Waktu kecil suka dibawa ke Taman Ria Monas nih depan sini. Jadi di saat umur 5 tahun aku tuh sudah nyanyi, Mas.
3: Oke.
0: Pertama kali aku nyanyi tuh di Taman Ria Monas. Itu tuh lagi hari Minggu pagi gitu, kita habis main-main, tuh ada panggung itu. Terus aku pengen nyanyi banget gitu. Terus langsung dibilang papi aku, boleh enggak anak saya nyumbang gitu. Udah aku nyumbang di situ. Terus alhamdulillah pada suka gitu
2: itu
0: ya.
2: Kalau masih ingat enggak lagunya, lagu apa Mbak Ria?
0: Ih, dulu tuh musim lagu Levi's itu loh. There's a reason. Nah,
3: umur 5 tahun enggak bahasa Inggris.
0: Iya. Enggak tahu tuh dengarnya dari mana, aku juga bingung. Biasa. Tapi enggak salah aku lagunya itu.
2: Ya kan? Tuh keren emang. Cuma udah dari kecil,
0: dari 5 tahun. Tapi aku sering pertama kali dikontraknya di Taman Ria Monas itu aku udah kelas 5 SD. Jadi waktu 5 tahun itu cuma nyumbang-nyumbang.
3: Ya,
0: karena nenek aku tuh enggak kasih aku nyanyi. Kan orang nyumbang dulu kan, aku kayak penyanyi gimana gitu ya. Jadi aku suka bohong, bilangnya mau berenang di Presiden. Dulu tuh ada kolam renang loh di Presiden itu di belakang Taman Ria Monas. Padahal aku gak berenang. Aku tuh nyanyi,
2: nyumbang nyanyi.
0: Gak dibayar.
2: Aduh.
0: Jadi baju renangnya dibasahin di kamar mandi. Nah, di kontraknya pertama kali pas aku kelas 5 SD dengan honor tuh Rp1.750 saat itu.
2: Iya, saat itu tuh
0: plus nasi bungkus. Jadi 2 minggu sekali di Taman Ria Monas.
3: Nyanyi.
0: Terus
3: ya.
0: Dari grup bandnya itu mereka juga ada yang main di Ancol. Jadi 2 minggu sekali juga aku di Ancol, di Pasar Seni kah, di kolam renang, gelanggang renang, terus di Pantai Seaside gitu loh. Jadi muter-muter tuh di situ.
2: Wow.
3: Dari umur 5 tahun loh.
2: Emang aku sampai terpukau banget. Iya. Enggak nyangka
0: dan
2: juga
0: sekarang Taman Ria Monas udah enggak ada ya.
3: Gitu ya.
0: Wow. Iya, situ banyak loh bintang-bintang dulu sama. Aku ingat banget aku tuh jadi penyanyi pendamping untuk almarhumah Dina, sahabat kita.
3: Dina Mariana.
0: Waktu itu kan dia jadi penyanyi ya.
2: Iya, benar.
0: Terus Diana Nasution. Pambers. Deloitte. Jadi aku yang pembukanya. Begitupun di Ancol. Di Pasar Seni itu kan macam-macam ya. Ada Abadi Susma waktu itu ya, dengan Mbak Mira Susman.
3: Iya,
0: jadi aku tuh yang untuk pembukanya gitu.
3: Oke.
0: Pembukanya.
3: Kalau Mbak Lis gimana ceritanya?
9: Kalau saya tuh emang ibu bapak saya tuh senang menyanyi. Bapak saya itu angkatan, cuman dia kalau dulu tuh kan ada di bidang seni gitu. Bapak saya tuh emang suka menyanyi. Cuman nggak secara spesifik sih, maksudnya anaknya harus nyanyi nggak. Kebetulan ya kita sering dibawa sama bapak sama ibu itu. Saya masih ingat banget dulu itu konsernya Mbak almarhum Emilia Contessa. Terus kemudian Titik Sandora sama Muksi. Jadi konsernya beliau di daerah Madiun, di tempat
3: di Madiun
9: ya. Itu tuh saya selalu dibawa tuh sama bapak ibu saya untuk nonton konser tersebut. Nah kalau nyanyi ya dari kecil ya biasalah, kalau sekolah ada lomba nyanyi kebetulan ya ikut dan ada juara gitu-gitu sih. Sampai kemudian menginjak remaja ya nyanyi, ikut pop singer bla bla bla, sampai akhirnya ikut bintang radio juga. Kemudian saya pertama kali nyanyi di kontrak itu justru sama yang punya Radio La Victor.
3: Radio La Victor Surabaya.
9: Karena saya lumayan juga kan di Surabaya, saya juga ada latihan.
3: Jalan Aditya Warman gak sih Mbak itu Mbak? Kayaknya ya.
9: Radio La Victor ya.
3: Aditya Warman, Warman ya.
9: Kemudian sampailah ke Jakarta ini gitu.
2: Itu ya Mbak Lisya.
3: Waduh. Oke. Jadi begitu ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Ana di Sorong, putra putri ada berapa dan usianya berapa aja?
2: Oh, ada yang mengikuti jejaknya.
0: Aku dulu.
3: Boleh.
0: Ya, dulu. Aku 3 anak. Tiga-tiganya udah married. Tiga-tiganya
2: kan nyanyi di pernikahannya.
0: Iya.
2: Putrinya Mbak Ria ya. Iya.
0: Kita kemarin nyanyi yang terakhir ya, yang
2: bungsu. Iya, yang bungsu.
0: Iya.
2: Masyaallah.
0: Aku nyanyi, Mbak Ita yang nyanyi. Sudah menikah tiga-tiganya dan alhamdulillahnya enggak ada satu pun yang bisa nyanyi. Semua suaranya fals. Mereka bisa main musik. Karena aku itu pun aku kursusinnya di
3: kursus.
0: Cuma enggak ada yang pernah tampil tuh yang nomor 2. Pernah tampil waktu itu ada acara apa di waktu itu di di UI sama di Australia dia tuh tampil. Itu aja nomor 2. Kalau yang nomor 1 main drum, enggak pernah tampil. Okay. Yang kedua, yang ketiga main piano, enggak pernah tampil, gak kayaknya juga enggak begitu bisa.
2: Wah, gitu ya Mbak Ria ya.
0: Iya.
3: Kalau Balis?
9: Okay, saya anak saya alhamdulillahnya itu keempat-empatnya lumayan bagus suaranya.
3: Okay.
9: Tetapi tidak ada yang kepengen untuk
2: jadikan profesi.
9: Jadi suaranya bagus, lebih ke akademik aja. Jadi mereka kerja ya kantoran begitulah. Kalau yang paling kecil main piano, tetapi samari.
0: Ya.
9: Kayaknya kalau dia ingat baru main. Kalau
2: enggak ingat dia
9: malas.
0: Iya. Khususnya kayak terpaksa.
9: Karena emaknya.
2: Kemauan orang tua. Iya.
9: Kalau yang nomor 3, kalau disuruh nyanyi, ya gitu, suaranya tuh dikenceng-kencengin aja.
0: Enggak kan? Ada stone-nya ya. Kalau tiga anak aku semuanya fals.
3: Fals ya.
0: Guru seninya tuh sampai nanya, "Ibu, kamu itu penyanyi, kenapa anaknya kok suaranya begini tiga-tiganya?"
2: Bisa gitu ya.
9: Kalau anakku semua alhamdulillah suaranya lumayan bagus. Malah yang nomor 2 sama nomor 1 tuh suaranya bagus. Cuman enggak ada yang mau.
3: Nggak ada yang
9: dia
3: mau,
9: maunya tuh pengennya ya udah kerja aja
0: ya, sekolah sama kuliah ya,
2: gitu. Tapi kalau misalnya ada acara-acara kantoran gitu, nyumbang nyanyi nggak?
9: Iya,
0: maksudnya anaknya?
2: Iya, anaknya.
0: Oh, kalau aku pernah waktu dia di kampus aja, waktu yang nomor 2 tuh di UI sama waktu di Australia aja.
2: Pas ada acara di kampus,
0: ada acara
2: nyanyi
0: kampusnya.
2: Ya?
0: Bukan nyanyi, main gitar.
2: Oh iya, main gitar, ya, main musik.
3: Falesai. Falesai.
2: Mbak Ria kan panggil aku Sai. Karena kita
9: paling, mas. Yang paling kecil malah ini, dia lebih senang nari. Jadi dulu dikirim ke, kayak... apa ya, misi kebudayaan.
2: Iya, misi kebudayaan.
9: Kirim ke Beijing, ke Aussie.
0: Ya, perempuan.
9: Iya, ya, ke Turki gitu-gitu.
2: Kalau kalian daerah ya.
9: Aduh.
2: Seru pastinya.
3: Siap. Nyanyi, selain nyanyi apa nih kesibukannya dari kakak-kakak berdua? Iya, selain nyanyi.
2: Maria dan Balis
0: ibu rumah tangga kayaknya. Kemarin juga kita
2: ibu rumah tangga.
0: Tiarap 20 tahun tapi ya masih ya nyanyi sekali-sekali.
2: Maria
0: Macu, aku masih nyanyi, masih off air sekali-sekali gitu. Ya maklumlah mama-mama kan ya. Jadi anaknya ada di sana, ada di sini, ada di sana. Jadi diputer-puterin gitu. Anak sekolah di sana, di sini, sana, sini. Keliling-keliling.
3: Oke. Iya. Kalau Balis?
9: Ya, kalau saya sama sih sebenarnya, cuman ya rumah tangga, fokus ya di rumah tangga. Terus belakangan saya kan udah lama memang ada di pemerintahan itu, ya ada usaha di pemerintahan itu, catering gitu-gitu deh. Jadi saya sekarang lebih fokus ke situ lah usahanya.
3: Kayaknya kapan-kapan main ke rumahnya ya kan?
0: Kirain masakannya
3: cateringnya.
2: Oke.
3: Siap.
2: Masakannya.
3: Iya. Ada Pak Benijo. Kalau menurut kakak-kakak berdua, olah vokal yang baik itu gimana sih? Agak susah jawabannya ini ya.
0: Ya kalau aku karena memang aku nggak pernah sekolah.
2: Kita otodidak ya,
0: otodidak. Jadi mengalir gitu aja gitu. Ya paling kalau mau rekaman ya jangan makan minum es, jangan makan yang goreng-gorengan gitu.
2: Tapi gini, Baria ini sama Mbak Lis sih masing-masing dikaruniai
3: suara
2: vokal yang berkarakter.
0: Alhamdulillah. Ada ciri sendiri, khas sendiri. Jadi enggak pernah dulu tuh kita kalau nyanyi di TV mungkin lagi di dapur ibunya gitu
2: masak.
0: Suaranya Ita Purnamasari nih.
2: Itu gitu. Sudah ketahuan
0: ya. Dulu, kita alhamdulillahnya punya ciri khas. Jadi enggak bisa dicuri dan enggak bisa niru sama
2: itu
0: orang.
2: Benar-benar suatu karunia
0: Talenta banget ya.
2: Betul, Mbak.
0: Alhamdulillah.
3: Dari lagu-lagu yang pernah direkam atau dari album-album Mbak Ria dan Mbak Lis, adakah yang royaltinya nyampe gitu?
0: Alhamdulillah aku nyampe semua ya.
3: Nyampe semua ya. Oke, seru ya kan?
0: Dari album pertama aku bisa beli rumah, album keduanya direnov rumah orang tuaku, album ketiganya aku beli mobil, album keempat aku bisa beli rumah yang sampai sekarang aku tempatin.
3: Oke.
0: Aku dapat 5 Golden Record, ya. Iya. Ya. 1 BASF Award, ya. 1 HDX Award.
2: Wah, ya, alhamdulillah. Prestasinya. Ya.
3: Balis royalty masih nyampe sekarang. Apa enggak perlu royalty seorang Lis Menawati?
0: Eh, kalau sekarang royaltinya udah enggak ada lah sekarang.
3: Oh, itu yang dulu ya.
0: Kita RBT terakhir berapa tahun sebelum ini?
3: Pandemi.
2: Pandemi.
0: Tapi dari Malaysia ya.
3: Oh, dari Malaysia.
2: Dari Malaysia, Maria ya.
0: Iya.
3: Oke.
0: Terakhir dapat dari Papri ya. Dari Mbak Ita kan?
2: Iya, ya dari Papri.
3: Dari Mbak Ita. Oke. Kemudian pertanyaan dari Mbak Haryanti, sebelumnya pernah berkolaborasi nggak sih kok sekarang bisa akrab berdua dan ada rencana Mbak konser bareng itu? Mbak Ria, Mbak Lis, gimana ceritanya?
0: Kita dulu tahun berapa ya, Lis?
9: Kita tuh tahun
0: di paguyuban artis ya, Jakarta Selatan.
3: Oh, okay.
0: Aku tuh baru punya anak satu, Bang. Anakku ya. Umur yang besar tuh baru 4 tahun. Mm-hmm. Jadi wali kota dulu almarhum Pak Parjoko, wali kota Jakarta Selatan, itu ketemuan dengan almarhum Om Benyamin, Om Ateng, Om Isaryanto, Edi Siltonga, almarhum semuanya ya saat itu. Jadi dikumpulin nih kita artis-artis yang tinggal di Jakarta Selatan. Salah satunya aku juga tinggal di Jakarta Selatan, Lis juga di Jakarta Selatan. Jadi kita sering tuh itu
9: tiap minggu
0: ya? Pasti ada aja acara dari gubernur, terus DPRD sini ya sini. Gitu. Itu ngumpulnya udah kayak kita mau ke Papua. Jam 2 pagi kita udah ngumpul di wali kota Jakarta Selatan.
3: Oh gitu.
0: Karena maunya tuh Pak Parjoko kita tuh satu mobil berangkatnya. Ya, berangkat. Jadi nggak mau mobil sendiri-sendiri, dia nggak yakin. Karena kan kalau udah acara resmi gitu kan pasti macet jalanannya. Jadi dia maunya kumpul semuanya di wali kota Selatan.
2: Ya Allah, jam 2 pagi.
3: Jam 2 pagi.
0: Maka Om Ateng suka bilang dulu, Ri, kita udah kayak mau nyanyi ke Papua ya, Ri. Berapa kali kita ke Papua kan ngumpulnya kita jam 2 kan, Ri. Iya, Om.
2: Tapi seru pastinya.
3: Oh iya.
2: Ada apa lagi, ya?
0: Terus ada, kita rekaman juga ya, Lis.
2: Ya,
0: lagu Teguh Beriman, Jakarta. Banyak deh.
9: Adipura
0: kan kita pendapat kali
9: dapat.
3: Oh iya ya. Bukan lagu komersial ya.
0: Bukan.
3: Ah iya iya.
0: Memang yang program dari
3: pemerintah
0: DKI Jakarta Selatan.
3: Oh iya.
0: DKI dan Jakarta Selatan.
3: Oh, DKI dan Jakarta Selatan. Mbak Ita mana?
2: Akrab.
3: Wong Surabaya. Oke, pertanyaan terakhir dengan terakhir di sesi ini, dengan siapa pengen berkolaborasi ya. Sekarang-sekarang yang anak baru-baru
2: atau dari Maria pengen kolab sama siapa, Mbak?
0: Mimpi nggak ya gue ya, pengen sama Raisa loh. Oh,
2: siapa tahu loh,
0: Maria suaranya kan
2: iya
0: cantik, suaranya bagus banget ya. Ya nggak tahu
2: gak
0: ya
2: deh,
0: seperti kayak dulu aku suka bermimpi ngelihat almarhum Mas Kris ya, karena dulu waktu masih nyanyi Jarum itu di tahun 80-an 90-an awal, dia pernah loh kita bilang, Mas harus bikin konser tunggal lagu Mas, tapi dia nggak pede saat itu.
3: Oh gitu.
0: Dan sampai akhirnya tercapai itu, taruhannya 5.000 rupiah. Kalau enggak aku kemalingan tuh uang 5.000-annya itu masih ada. Dicatat menang taruhan Ria Resi Fauzi tanda tangan Mas Krisya.
2: Ya ampun, Ria. Akhirnya beliau konser 1994 kalau enggak salah.
0: Iya, makanya itu pertama kali akhirnya Ri, gila ya yang kita dulu itu ngomong-ngomongin ternyata tercapai, dia bilang gitu. Nah, aku juga bermimpi gitu, tapi kan aku enggak berani menyampaikan.
2: Ya,
0: sampai akhirnya
2: mungkin,
0: kita berjumpa ya.
2: Iya.
0: Itu di bulan Maret.
3: Maret ini.
0: Salah satunya ini loh, ibu ini loh yang kasih aku spirit. Aku tuh gak pedenya apa iya aku yang sudah tiarap, maksudnya kan aku gak hanya off air gitu kan ya. Aku gak ngeluarin album 20 tahun kan, aku cuma ngurusin anak. Jadi apa iya aku bisa gitu. Tapi
2: ternyata
0: mereka
2: bisa.
0: Miss, Niken sama Julian bisa. Dan langsung ditelepon ke Pak Gandhi
2: langsung
0: oke okay, saat itu
9: nggak pakai
0: ABCD, nggak pakai SWD, terus langsung mau sama siapa aja, Ri, di A si B si C, termasuk sebenarnya sama Mbak Ita ya. Tanya deh kalau nggak percaya.
2: Bener.
0: Cuma langsung bener, mau nggak sih nyanyi gitu lagu gue?
9: Mau nggak sih gitu?
2: Ya mau aja kok. Maria
0: langsung ngerti.
2: Next,
3: konser kedua. Ya kita udah lama banget ngobrol, kita dengerin lagu dulu ya.
2: Iya dong.
3: Ini ada lagu, kayaknya ini lagu barunya Mbak Lis ya, Panas Asmara.
2: Oh, panas malah.
3: Oke, ya udah. Sama segelas air putih cintaku. Cinta.

0: segelas air putih cintaku. Dan kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari.
1: Ada Yudi Ismail dan Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Siap, ya. Mbak Ita, sebelum kita ngobrol
1: kita
0: lagi.
1: Kita sapa-sapa dulu dong, seluruh pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Selamat malam ya dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak,
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaiman, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam ya dari Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Hai semua yang dari Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong,
0: Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat,
1: Surabaya,
0: Surakarta, Tauna, Takengon, dan Talaut.
1: Yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, Yogyakarta. Selamat malam semuanya.
0: Yang mau gabung langsung ngobrol dengan bintang tamu kita boleh langsung WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon studio juga bisa
1: 021-344-1499 dan 344-0696 di
0: langsung kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Ibu Fatmawati. Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday. Selamat ulang tahun.
1: Iya, Ibu.
0: Terima kasih Ibu Fatmawati.
2: Mbak Ita, aduh Mbak Ita, apa iya. kabar?
1: Alhamdulillah. Iya Ibu.
2: Aduh Mas Yudi gak undang-undang ya?
1: Aduh. Ya nih sombong ini. Gak undang-undang.
0: Jangan bilang gitu ntar. Silakan Bu Fatma dengan Mbak Ria Resti Fauzi
1: dan Mbak Liz.
2: Ya. Mas Yudi kayak diam-diam, gak mau bilang ulang tahunnya.
1: Nah itu
0: oh, ya, gak kan gak enak, biar orang tahu sendiri aja. Masa saya bilang-bilang.
1: Oke, okay, Bu Fatma.
0: Terima kasih.
2: Biar disembunyikan, tapi kan udah
1: tetap tahu ya,
0: Bu. Tetap tahu aja ya.
1: Mangga tuh, Bu. Ada Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
2: Iya. Halo Mbak cantik, Mbak Ria sama Mbak Liz ya.
1: Iya.
2: Apa kabar kalian berdua?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Amin. Saya penasaran sama Mbak Liz. Apa tahun 80-an itu kan lagu-lagunya saya paling suka banget. Yang baru lewat tadi itu juga saya suka. Terus kita mau tanyain pertanyaannya apa ya, waktu itu di tahun 80-an sama 90-an itu pernahkah kalian berdua ini pernah nyanyi lagu keroncong itu aja?
0: Okay. Ditunggu ya,
1: nanti akan dijawab Bu Fatma.
2: Apa Mbak Mas Yudi salam dong.
0: Silakan Bu Fatmawati.
2: Saya salam ada Bang Leman, apa kabar? Ada Bang Pamali, ada siapa ya? Oh ada Ayu, apa kabar? Oma Ana, apa kabar?
0: Siap, okay. Terima kasih Bu Fatmawati.
2: Ya.
0: Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday sekali lagi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor, deket ya. Ada Teteh Dinda. Selamat
1: Dinda,
0: malam.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Purnamasari, Yudi, Ismail, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
1: Mbak.
0: Kumaha damang, Teteh Dinda.
4: Saya
0: pangesto ya. Silakan langsung dengan Daria dan Mbak Liz.
1: Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Kok
3: keputus?
5: yang ulang tahun 2 hari yang lalu itu bawa kue tart enggak tuh Mbak Ita?
0: Nah, Mbak Ita udah bawa.
1: Aduh, Mas Yudi pelita harapan.
0: Aja.
5: Ulang tahunnya tinggal 15 Juni foto Mbak itu Jojo. Jojo Propakat.
0: Mereka enggak ada yang enggak kenal.
1: Iya.
0: Sama Nafa Urbah juga sama loh.
1: Wih,
5: sama Nafa ya.
1: Oke,
5: Teteh. Sukses lah pokoknya untuk
0: Yudi. Siap.
5: Terus bahagia lahir batin.
0: Amin.
1: Ya. Amin.
5: Udah dua kali kasih ucapan buat Yudi.
0: Aduh. Waduh, terima kasih loh udah dua kali. Harusnya mampir ke sini. Masih ada itu cake-nya.
1: Iya nih. Bawa kue teh. Buat Mas Yudi.
5: Langsung ke Mbak Resi dan Monggo. Mbak Lis.
0: Oke, Mbak Lis selamat malam katanya.
3: Wijeng Muni, Teteh. Selamat malam.
5: Udah dengerin lagu-lagunya Mbak Resi, lagunya Mbak Lis tadi. Yang apa panas asmara itu kalau didengarin
3: terima
5: di ini Mbak Ita didengarin di ini di table di sudut dari sudut table yang di sudut sambil menikmati
1: ya
3: pisang goreng,
1: goreng. Wih,
3: sama kopi
1: ya.
3: Sambil bersantai dengan udara yang di Bogor yang
1: gimana
3: gitu ya. Yang
1: sejuk itu. Oh, enak sejuk banget itu.
5: Ya lupa pulang. Aduh, enggak tahu udah jam 01.02.
1: Bener banget Teteh.
5: Okay, itu lagu apa rilisnya Mbak ini ya, Mbak Lis ya. Nah, untuk Mbak Resti.
3: Iya.
5: Rilis yang terakhir lagunya apa ya Mbak
3: Esti? Akhir terakhir, aku kalau nggak salah rekamannya itu Jakarta Malaysia, tapi malam ini kayaknya mau didengerin. Aku mau launching single album terbaru juga.
0: Ya. Siap.
1: Judulnya apa Mbak Ria?
3: Rindu yang menyiksa.
1: Wah.
3: Sakit ya banget kan? Jadi kenapa sih rindu itu bikin tersiksa hati?
0: Makanya diundang di ruang rindu ya.
3: Iya. Karena rindunya begitu menyiksa untuk tampil dan hadir di sini.
1: Udah enggak sabar ya kita dengerin siap lagunya nanti. Ya, rindu yang menyiksa.
0: Kita aja.
1: Mbak
3: Teteh.
1: Adinda.
0: Teh.
3: Tetehnya lagi ngopi nih.
0: Iya. Lagi ngopi di pojokan lagi ya kan. Ya wes. Kita ketemu Uncle Gazi di Padang. Selamat malam Uncle Gazi.
6: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita.
1: Iya, waalaikumsalam Uncle Gazi.
6: Iya.
0: Yuk,
6: ya. Oke Bang. Oke, saya mau nanya sama Mbak Arya.
1: Iya, silakan.
6: Walaupun saya mungkin belum lahir waktu lagunya Mbak Ria ini keluar, tapi saya pengen Mbak Ria nyanyi dikit deh lagu Sepatu dari Kulit Rusa nih Mbak Ita.
0: Oke. Okay. Sepatu dari kulit rusa.
6: Lagu Mbak Ria yang Rindu yang Menyiksa itu video klipnya udah dibikin belum?
1: Apakah udah tayang? Oke. Okay. Nanti kan dijawab yang terkasih ya.
6: Oke.
0: Siap.
6: Boleh salam dikit.
1: Boleh,
6: salam buatnya Kak Mary yang dari Bekasi, salam buatnya Bang Vito di Prasatu Padang, salam juga buatnya Kak Surpio Dila yang ada di Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jalan buat semua-semuanya. Salam sehat selalu buatnya Mbak Ria sama Mbak Lilis. Makasih ya Mbak Ita sama Bang Yudi.
0: Sama-sama.
6: Selamat malam. Assalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Oh ya. Pertanyaan dari Ibu Fatmawati, pernah nyanyi keroncong enggak sih?
1: Iya, Mbak Ria dan Mbak
3: aku juga pernah.
0: Pernah.
3: Aku juga
0: ya?
3: Pernah.
1: Aku pernah.
3: Rekaman atau show aja? Show aja.
1: Oh,
3: terus di TV. Aja.
1: Oh, di TV.
3: Iya,
1: di TVRI zaman dulu ya.
3: Terus pernah kan awal-awal tes TV kan ada tahap-tahapnya. Habis wajah baru keroncong remaja kan?
1: Iya.
0: Ya. Oke. Mbak Ita juga keroncong remaja dulu?
3: Enggak ngalamin ya.
0: Wajah baru. Karena bawa ular soalnya.
3: Iya. baulnya jadi langsung lompat. Langsung lompat. Kalau kita kan berproses ya. Tahun 82 berproses itu. Jadi tes TV dulu. Padahal papi aku kerja di TVRI, tapi aku tes TV gagal 2 kali. Tuh kan. Jadi yang ketiga kali tapi aku baru lulus. Zaman itu tuh susah. Gak
7: ada Krispatikawa.
3: Gak ada almarhum.
7: Almarhum Krispatikawa.
3: Okay.
7: Sabine Zuhra.
3: Betul iya. Sekali.
7: Ya. Itu benar-benar kalau kemampuan sendiri ada, iya. Albumnya ada masih
0: dan keroncong ya.
7: Iya, Lek Manto sampai langsung sama Mantos.
3: Mantos
7: ya.
0: Leknya ternyata.
3: Iya.
0: Oke, ini ada Hanafi. Oh, tadi udah nanya belum sih Pak Hanafi di Padang?
3: Belum ada kan? Tadi tuh Uncle Gasi.
0: Oh, tadi Uncle Gasi ya.
3: Ini Pak Hanafi di Padang.
0: Pak Hanafi di Padang. Gimana proses rekaman lagu-lagu jenaka membuat lagu cinta? Oh, oke. Okay. Mungkin
3: proses aku kali ini.
0: Iya,
3: maksudnya Tumbaria. Iya. Awalnya sebetulnya lagu-lagu itu aslinya dari pencipta enggak seperti itu.
0: Oh gitu.
3: Aransemennya enggak seperti itu ya. Aransemennya mungkin juga enggak seperti itu tapi udah condong ke situ. Yeah. Tapi kalau syair, lagunya itu enggak ada yang seperti itu.
0: Oh, gitu.
3: Semua di tambal sulam diminta langsung sama Om Hartono, produser dari Akurama Record.
0: Oh, oke. Okay.
3: Dari mulai lagu Atlantik enggak seperti itu sampai Mas Adriadi pencipta yang Widuri juga agak-agak sebel juga ya saat itu ya. Masuk diriku ya.
7: Tapi gini,
3: kenapa lagunya kok gini?
7: Telinga produser enggak pernah salah zaman dulu. Salah.
3: Benar. Dulu kita sebel. Dulu kita sebel, tapi akhirnya alhamdulillah kita
7: mengerti. Oh, itu.
3: Oh iya, berarti akhirnya. Yang dia memang ya. Dia udah dilahirkan, ya. Diciptakan untuk seperti itu kupingnya.
0: Betul.
7: Yang benar-benar mengenal pasarnya.
3: Sepatu kulit rusak. Ceritaku sampai Ethiopia, ku tutup layar cintaku. Ceritanya enggak seperti itu. Dia cuma gini kayak ku tutup layar. Ini lagu bagus ya. Lo bisa enggak bikin ceritanya tuh lagi nonton batal ketemuan sama pacar, terus pergi nonton sama temen-temen, terus gatonya lo ketemu sama pacar lo, bikin deh kayak begitu, ganti nih syairnya. Pusing nggak tuh penciptanya? Iya. Jadi rekamannya berkali-kali, karena kan dari syair yang pertama masih nggak kena, syair kedua nggak kena, 3 kali nggak kena, sampai akhirnya sampai 4 bisa 4-5 kali baru jadi lagu itu.
0: Oke.
3: Tapi itu tadi, tapi alhamdulillah
7: nggak mengkhianati hasil.
3: Iya,
0: proses
3: dan perjuangan itu nggak mengkhianati hasil.
0: Kemudian ini ada pertanyaan dari Riva Ririn di Binong. Halo Kak Yudi dan Mbak Ita, Tangerang agak part merayap nih karena banyak galian lagi. Tapi tetap mau gabung di acara RRI malam ini. Titip pertanyaan ibu saya, Ibu Nuraida Amin, yang ingin bertanya kepada bintang tamu Mbak Ria Lesti Fauri dan Liz Menawati. Lagu apa yang persis dengan kisah nyata kehidupan? Apakah ada lagu yang persis dengan kita kisah kehidupan?
3: Apakah ada Mbak lagunya Mbak Ria?
0: Mbak Ria atau Mbak Liz?
3: Aku kayaknya yang mana ya, aku juga bingung ya.
7: Aku juga.
3: Soalnya tapi mungkin kalau kayak soal cinta saat itu ya, ya mungkin ya dulu kan kita nggak matre ya, ya kayak sepatu gue rusak. Tapi kan kalau cintaku sampai Ethiopia enggak kayaknya ya. Apalagi cintaku sudah nonton Atlantik nggak mungkin gitu kan ya. Jadi yang mana ya, aku juga bingung.
0: Nggak ada ya.
3: Iya makanya. Jadi kayaknya nggak ada.
0: Nggak ada ya.
7: Oke.
3: Iya nggak ada ya. Ikut pencipta aja tuh sama produser.
0: Siap.
7: Apakah pernah menyanyikan lagu berbahasa asing, mungkin bahasa Inggris begitu, direkam secara rekaman
3: banyak. Oh, secara rekaman.
7: Ya, kalau show kan pasti kita sering banget ya.
3: Enggak ada.
7: Belum ada ya.
0: Kalau Maria judulnya aja kali ya.
3: Judulnya aja. Tapi paling itu. Ini sih yang di
0: Shintaro, Wo Aini.
3: Shintaro, iya Wo Aini. Terus Kokoro no Tomo. Iya, tapi disadur ke Indonesia.
7: Disadur ke Indonesia.
0: Kalau Malis gimana tadi?
7: Jadi kalau aku tuh ada soundtracknya film yang lagi booming waktu itu di China, tapi di Indonesia kan.
3: Kisah dulu
7: sama Indonesia. Oke. Okay.
3: Duet sama Juan Untung.
7: Waktu. Wah,
0: Juan
7: baru kemarin.
0: Kemarin kita ngobrol sama Juan Untung.
7: Bintang tamu Rabu lalu.
3: Oke. Barengan tuh. Nyanyi bareng tuh lagunya.
7: Rusuh ya.
0: Oke. Ini tadi dari Riva Ririn baru mendengar lagu cuplikan lagu Pan Asmara. Bolehkah bintang tamu menyanyikan beberapa bait?
7: Dan tadi juga Mbak Ria sepatu dari kulit rusa secara lain.
0: Silahkan.
3: Ya. Ayo list dulu ya.
7: Iya, balis dulu. Yuk.
3: Coba. Aku dulu ya.
7: Iya. Monggo.
3: Kamu monggo.

0: pertama di hidupku. Namun aku rebah jatuh di pana asmara.
1: Yeay. Mantap. Sekarang Rio Restivosi. Monggo, Mbak.
2: Iya. Sepatu dari kulit rusa itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya itu juga ku tak minta. Selendang dari benang sutra

0: Gak matre kan, matre
1: kan. Bener, lo gak pengen harta nih.
2: Aku mau.
1: Oke, kita ke penelpon dulu. Ada Pak Ahmad Abdullah di Jember. Selamat malam, Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam.
4: Uang rindu, uang berbagi rindu, memori lewat aku. Selamat malam, Mas Yudi Ismail.
1: Siap.
4: Dan Mbak Ita Purnama.
1: Iya, Pak Ahmad. Iya, Pak Ahmad, silakan.
4: Sehat selalu ya.
1: Iya.
4: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Yudi, walaupun saya sudah diundang, tapi saya selalu mencintai.
1: Amin. Tidak ada yang diundang, Pak. Amin. Amin. Yang penting doanya ya.
2: Iya, doa.
4: Selalu sehat selalu,
1: Pak. Amin.
4: Tetap semangat,
2: semangat Pak Ahmad. Ya.
1: Silakan Pak Ahmad dengan Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Liz Menawati.
4: Monggo Pak. Saja berada juga sehat. Saya ingin tanya ya.
1: Mm-hmm.
4: Ingin tanya apakah hobi bakat menyanyi, apakah yang paling menonjol di hobi bakat menyanyi ini ya? Mbak Resti, juga Mbak Resti ini saya ini pendengarnya, candunya itu lagu kebanggaan Mbak Esti apa yang sudah favorit di dunia, di mancanegara
1: gitu. Oke.
2: Okay.
4: Ini salam-salam Mas.
1: Siap. Boleh, terima kasih.
4: Dan salamnya untuk yang terhormat Bapak Mura di Bali ya. Juga ada Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman, dan semuanya deh ya tanpa terkecuali ya.
1: Siap. Oke.
4: Okay. Kawan-kawan Pro 1 RRI Nusantara. Salam hormat takdim, salam sehat, dan salam sila Pancasila.
2: Oke.
1: Oke.
4: Kita selamat bertugas, semoga tambah sehat dan tetap semangat.
2: Amin. Ya.
1: Terima kasih, Pak Ahmad Abdullah.
4: Selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam. Dari Jember kita ke Lampung, Bang Leman silakan.
2: Bang Leman, selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya, waalaikumsalam.
5: Mas Yudi, Mbak Ita, sebelumnya saya minta lagu Mbak Ita. Lagunya Mbak Yalis Pauji itu judulnya Cintaku Sampai ke Ethiopia.
1: Oke.
5: Kenapa ke Ethiopia itu Mbak
1: Ya? Oke, kenapa ke Ethiopia ya?
5: Apa itu? Kenapa enggak ke Cintaku Sampai ke Lampung gitu?
2: Nanti dapat orang Lampung nih. Loh.
5: Iya betul. Ini
2: kagak
5: gitu. Ini Mbak Pasau ini Mbak ada masih di pertanyaannya apa motivasi dan destinasi atau tujuannya sebagai penyanyi pop gitu.
1: Oke.
5: Itu saja.
1: Siap.
5: Oh iya, aku lagi salam balik ya tadi itu ya.
2: Siap.
5: Tadi. Untuk Bapak Abdullah, selamat malam. Untuk Bung Beni di Manado, Ibu Fatmawati dan Putra Magenda di Bondowoso dan tanpa kuali semuanya yang ada dalam pura saya Indonesia.
1: Siap.
5: Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hampir sama dengan Pak siapa tadi, Ahmad Abdullah. Motivasi dan tujuan menyanyi, silahkan.
2: Ya, siapa? Aku ya.
1: Boleh Mbak Lia, boleh Mbak Lis.
2: Kalau dulu motivasinya cari uang sih. Iya, semua pasti ya.
1: Pasti.
2: Kan melintis karir ya. Buktinya aku kejar kan, Rp1.750 aku kejar. Karena aku bisa bayaran sekolah SD sendiri.
1: Oh,
2: luar biasa. Aku bayar Rp500. Terus uang BP3-nya 250. Dua ada BP3 kan? Naik bisnya itu Rp15.
1: Wow,
2: jadi dari empat kali nyanyi, dua di Ancol, dua di Monas, aku bisa bayar sekolah sendiri, bisa jajan sendiri, bisa beli bajunya sendiri.
6: Iya, betul banget,
2: gitu. Ya alhamdulillah berproses ya. Walaupun aku bisa dua kali aku rekaman di kontrak di Jackson Record, nggak keluar lagunya di Usman Bersaudara, belum sempat nyanyi ya baru di aku Rama. Mungkin rezekinya di situ.
1: Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis
7: sama sih, sama Ria saya juga. Yang jelas motivasinya kita mencari uang. Ya kemudian biaya sekolah juga sama sendiri. Kalau ya betul, itu rasanya beda ya,
2: beda
7: sekarang
2: ya,
7: betul. Sekarang ya. Tuh jadi lebih, kita lebih banyak bersyukur bahwa ya. Semua yang kita lewati ini benar-benar penuh berkah karena kitanya juga komit kan iya, untuk membantu orang tua kan nah, gitu. Sama sih sama. Iya, sama.
6: Luar biasa ya.
1: Sama ya, nampak motivasinya dulu nyanyi.
0: Ada deh.
1: Kayaknya pengen bermain sama ular ya. Buktinya jadi penari ular. Iya sudah, kalau begitu kita dengerin lagu yang tadi sempat disampaikan Mbak Ria Resti Fauzi. Sebenarnya ceritanya bukan seperti itu lagunya, tapi disuruh Kututup Layar Cintaku. Kita dengarkan.
0: Oke deh.

0: suatu misteri. Pada A-nya sih Mbak, kenapa enggak B?
1: Tuh, semuanya tuh.
0: B
1: yang punya.
0: Iya, iya, iya. Oke. Kita ketemu dua penelpon dulu ya.
1: Ya, kita ke Kertosono.
0: Waduh, tadi udah diomongin. Selamat malam Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
2: Iya, halo. Ya. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Isa.
0: Selamat malam.
1: Halo Mas Gilang.
0: Silakan Mas Gil.
1: Dengan Mbak Ria dan lagi Mbak Lis.
2: Tahun dulu ya saya ucapkan.
1: Oh iya iya iya iya.
2: Ulang tahun.
0: Terima kasih.
2: Semoga tambah ganteng.
0: Woy, amin.
1: Wah, ganteng langsung DM lo Mas.
3: Ganteng banget nih Mas Yudi. Lama tambah ganteng.
1: Ngerti lo. Aku
2: sudah sampai Hawa.
0: Oke.
2: Kaum Hawa ya.
0: Siap.
1: Oke Mas Gilang.
2: Malam Mbak Ria sama Mbak Lis.
1: Iya malam.
2: Malam. Iya. Yang mau saya tanya kan gini ya. Dunia profesional musik yang digeluti Mbak Ria sama Mbak Liz selama ini sudah menurunkan berapa album?
0: Oke. Okay.
2: Terus album apa nih yang paling menonjol penjualannya waktu itu ya?
0: Okay.
2: Apa nih bonusnya dari sang produser? Itu saya senang nanya tentang ini ya.
0: Siap.
2: Terus juga nyanyi pengalaman di mana yang paling seru?
0: Okay.
2: Mbak Ria sama Mbak Liz itu aja pertanyaan saya. Jawab
0: siap.
2: Ya dengan di radio. Salam dulu ya Mas Yudi.
0: Silakan monggo.
2: Salam buat Benny, Bang Benny Jo juga, Mas Freddy juga, Mas Gidi juga, Tata Linta, Dinda juga, dan semua, Mbak Farida juga. Salam hormat buat semuanya.
0: Okay.
2: Lanjut Mbak Ita, Mas Yudi,
1: sama-sama,
0: Mbak Ria, Mas Yudi. Sama-sama, Mbak Ila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Endang di Aceh, silahkan.
1: Selamat malam, Kak Endang.
0: Halo? Dia belum diangkat. Kak Endang.
1: Malam, Kak Endang.
4: Iya.
0: Silahkan Kak Endang.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita.
1: Malam Mbak Endang.
4: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
4: Masih kenang kan sama nama Kak Endang di Mola?
0: Oh, kenal banget.
1: Kenal banget dong Mbak Endang.
4: Semoga langsung terus Mbak, panjang iya. Umur ya.
0: Amin.
1: Amin.
4: Ada lagi ulang tahun bareng nih sama Kak Endang nih. Mbak Ita.
1: Iya.
4: Bintang tamu kita?
0: Mbak Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati. Silakan
1: Mbak Endang.
4: Mbak Lilis apa?
1: Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati.
0: Ya. Dan Lis
4: Menawati.
0: Lis Menawati. Lis Menawati.
4: Lis Mirnawati.
0: Ya, oke. Okay.
4: Yang lagunya Kalau Bulan Bisa Ngomong.
0: Itu Nini Karlina. Kok jauh banget. Ya wis mau salam aja atau gimana, Kak Endang?
4: Iya,
0: salam
4: aja buat Mbak Ria sama Mbak Lilis. Kalau Mbak Ria Resul Fauzi, lagu-lagunya Kak Endang memang lagu favorit Kak Endang semua tuh ya.
0: Oke.
4: Asik lagunya. Lagunya kalau nggak salah kok masih ingat nih kalau Kak Endang nggak lupa ya. Gimana ya,
0: liriknya? Ya kalau lupa nanti nggak apa-apa ya, diinget-inget lagi dulu ya. Baik.
4: Terima
0: kasih Kak Endang ya.
4: Mbak Ria, ya sama-sama Mbak Ita.
1: Sama-sama
4: Mbak Endang. Mas Yudi.
0: Siap,
4: ya, betul. Selalu ya.
0: Terima kasih.
4: Buatnya Mbak Ria juga, Mbak Lilis ya.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Mas Yudi, kalau gak ada musik ini, aku paling seneng. Artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Karena saya yakin kedua bintang tamu kita punya memori yang menyenangkan.
1: Iya.
0: Terkait karya-karyanya.
1: Ya, jadi gini Mbak Lis dan Mbak Ria, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ria dan Mbak Lis.
0: Aman,
1: kalau
0: ya?
1: Benar ada donat nanti.
0: Siap.
3: Dari yang ulang tahun.
1: Dari yang ulang tahun. Oke, siap ya Mbak Ria, Mbak Lis. Pertanyaan pertama, Ria Resti Fauzi pernah merilis album Cintaku Sampai ke Ethiopia. Yeah. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan paling akhir di kasetnya.
0: Lagu yang paling akhir.
3: Wow. Paling akhir.
0: Depannya S. Udahlah kita tolong ya Mbak Ita.
1: S.
0: S.
1: Judul lagunya depannya S.
3: Ampun tolong. Satu album tuh 12 lagu.
1: Iya.
0: Iya.
3: Udah 20 album.
1: Mbak Ria marahin si Mas Yudi yang membuat
3: album
1: pertanyaan.
3: Album ketiga itu Cintaku Sampai ke Ethiopia lagu terakhir, set B terakhir. Nyerah.
0: Nyerah. Senyummu membuatku bermimpi.
3: Oh, dari sudut bibirmu.
0: Tuh kan.
3: Senyuman.
1: Nah, kan.
3: Sungguh indahnya.
0: Oke. Hilang peluangnya.
3: Judulnya aduh. Udah kayak nyanyi di Brunei deh.
1: Bener-bener
3: kayak begitu. Iya, donat.
0: Kan nggak bisa bak jawab pertanyaannya.
1: Jadi donatnya melayang.
0: Pertanyaan kedua, Liz Menawati merilis album berjudul Aku Suka. Di album ini ada lagu yang berjudul Kau dan Aku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut? Ini. Kau dan Aku.
1: Penciptanya sangat populer sekali.
3: Rian Kyoto apa Richard Kyoto?
0: Pinter ya kan, jawabnya enak gitu kan. Pilih yang satu yang pertama salah.
3: Lagu Saint Bed terakhir album ketiga dari dua.
0: Ya tapi ini kan juga.
1: Emang Mas Yudi ini nggak kira-kira ya Mbak Ria ya?
0: Oke.
1: Oke oke. Sampai tahu Mbak Ria nanti yang pertanyaan ketiga bisa jawab. Tahun 1987 dua label besar Akurama Record dan Nur Record bekerja sama merilis album 12 lagu terbaru 6 artis terpopuler 87. Sebutkan dua judul lagu milik Ria Resti Fauzi di album tersebut.
0: Oke. Salah satu juga enggak apa-apa deh, ini kita kasih salah satu,
1: ini
0: aja.
1: Ini top semua lagunya.
3: Cintaku Sampai ke Ethiopia.
0: No.
3: Sepatu dari Kulit Rusa.
0: Enggak.
1: Hah? Tahun berapa sih? 87.
0: Jadi gini, ada dua label besar, Akurama Record dan Nur Record. Nah, mereka bikin album judulnya 12 lagu terlaris
1: artis terpopuler.
0: Terbaru 6 artis terpopuler 87. Iya. Jadi ada 6 artis yang digabung di album itu.
3: Iya. Artisnya sebutin apa lagu?
0: Lagunya, lagunya Maria di album aku. Itu, iya.
3: Iya, pasti Cintaku Sampai ke Ethiopia. Cintaku Sudah Melautan Atlantik.
1: Satu lagi.
3: Sinar Matamu Bagi Besi Sembrani.
1: Kasihan Maria lagi-lagi enggak bisa. Apa sih?
0: Aduh, judulnya adalah Mengapa Harus Berpisah dan Rayuan Gombal.
3: Astagfirullah. Itu kan lagu yang ke side B apa side A berapa?
0: Tapi kan itu album rame-rame. Jadi Mbak Ria menyanyikan dua lagu itu.
3: Iya sih, tapi aku enggak tahu yang mana.
1: Aduh, kasihan Maria. Ya udah, Mbak.
0: Oke lah ya. Kita coba lagi kali ini Mbak Liz.
3: Nah, pasti bisa
0: deh. Ayo Mbak Ita.
1: Pada album Cintanya Remaja milik Liz Menawati, Arianto bertindak sebagai produser, musik director dan komposer. Berapakah lagu yang diciptakan Arianto di album tersebut?
0: Ada berapa lagu yang diciptakan?
1: Dan apa aja Mbak Rita?
0: Nggak usah disebutin apa ajanya deh, kasihan.
1: Berapa lagu?
0: Berapa lagu?
1: Empat. Tak kasih kesempatan satu lagi.
3: Masa sih? Ya Allah.
1: Satu lagi Mbak Liz, ayo.
0: Ada
1: ayo,
0: berapa ayo, lagu ayo, yang diciptakan?
1: Semangat. Nyaris. Lah, kes ngomong nyaris loh ada.
3: 5 deh.
0: Ya iya Mbak, kalau enggak 4 kan kurang dikit 5.
1: Ya udah donatnya jadi 2.
0: Lagunya lagunya Cintanya Remaja, Khayal dan Kerinduan, Tangis Sengsara, Rindu Di Balik
3: Pintu.
0: Betul. Melodi
1: Sendu. Maria kasihan. Semangat.
3: Bisa ya Mas Yudi ya. Gak ada di otak aku itu. Dulu nyanyi kalau ke Brunei kayak begitu tuh.
1: Aduh.
3: Dulu kayak pernah lagunya Arianto Musim Bunga Sakura. Aduh, kayaknya gak punya lagu. Lagu Endang kali gitu. Bukan lagu Yu Ria Resti, lagu Yu. Ini dia tunjukin bener. Begitu aku dengerin. Jadi aku sebelum rekaman saat itu, Akurama tuh pernah aku nyanyi dapat lagu dari Bang Rinto, katakan sejujurnya, Pance untuk pertama kali, Arianto Musim Bunga Sakura. Tapi aku enggak tahu itu judulnya. Begitu dengar, iya lagu Om Keli ini.
0: Oke. Pertanyaan terakhir ya.
1: Ini buat Maria.
0: Ada sebuah lagu yang berjudul Inikah Cinta, karya Erik van Houten. Pada album apakah lagu milik Ria Resti Fauzi ini? Album Inikah Cinta?
3: Album Sepatu Kulit Rusa?
0: 100. Oke, pada akhirnya.
1: Inikah Cinta.
3: Gitu kan?
1: Iya.
0: Inikah Cinta. Oke.
3: Erik, kamu menyelamatkan aku.
0: Menyelamatkan.
3: Sudah dikerjai sama Mas Yudi dan sama Ita Purnama.
0: Oke.
3: Akhirnya aku dapat donat.
0: Kita ke WhatsApp ya. Ini masih banyak banget WhatsApp yang belum dibaca. Ruang Rindu, assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi. Ini Roy Arek Kediri yang tinggal di Banda Aceh. Mau nanya sama Ria Fauzi. Pernah ya konser di Simpang 5 Gumul Kediri?
1: Iya.
0: Kok pernah ya?
1: Berapa kali? Lagunya oh, okay. Kututup Layar Cintaku.
0: Tadi udah diputerin. Semoga sukses. Terima kasih.
1: Masih ingat ya, Mas. Masih ingat loh.
0: Dulu hadir. Mantap. Dulu hadir Kediri. Hmm. Malam mau nanya bintang tamu Ruang Rindu khususnya Ibu Lis Menawati.
1: Apakah benar Ibu Lis ini yang eyangnya Gayatri?
5: Betul.
0: Betul. Kok tahu dia ya?
1: Ya tetangga kali ini.
5: Tetangga kali ini.
0: Eyangnya Gayatri ya.
1: Iya.
0: Okay. Maksudnya Gayatri cucunya atau eyangnya Balis?
5: Cucu saya.
1: Cucunya, oh, cucunya namanya Gayatri. Gayatri. Kan di sini bilang eyangnya I iya. Mas Yudi mah.
0: Iya kan.
5: Kalau dia Gayatri.
0: Wes. Selamat malam Ruang Rindu berjaringan nasional. Salam kenal pada Mbak Ria dan juga Mbak Lis. Semoga sukses selalu di masa
1: yang akan datang.
0: Amin. Salam untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Saya suka dengan lagunya Mbak Ria yang judulnya Sepatu dari kulit rusa.
1: Dari Bu Eka di Tebet.
0: Tolong Mbak Ita yang ini dibaca Mbak Ita.
1: Juga selamat ulang tahun untuk Mas Yudi 2 hari yang lalu. Semoga panjang umurnya. Lancar rezekinya. Masih cukup gak sih donatnya?
0: Cukup. Oke, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulta buat Mas Yudi dan selamat tugas buat Mbak Ita. Lagu Kututup Layar Cintaku itu kejadian sehari penyanyinya atau sekedar lagu? Tadi udah dijawab ya. Dari Pak Ide Hamsah di Banjarmasin. Salam buat keponakan yang bertugas di Pro 1 Banjarmasin. Baik, lanjut. Ini ada siapa? Bang Jos. Bintang mantap tamunya. Bintang tamunya teringat masa
1: acara Selekta Pop bener
0: banget. Ya. Kita dengerin lagu lagi apa
1: iya
0: gimana
1: dong, pastinya.
0: Siap kalau begitu udah, kalau di jadwal kita. Nah dari tadi kan kita ngomongin lagunya Mbak Ria Resti Fauzi yang baru ya,
1: ya.
0: Oh, iya. Gimana kita cucunya dengerin
1: Rindu yang menyiksa.
0: Waduh, rindu yang menyiksa.
1: Jadi penasaran Mas. Hah? Jadi pinisirin ini.
0: Pinisirin sampai ya. Lalu kita dengerin Ria Resti Fauzi dengan
1: Rindu yang menyiksa.
0: Ini lagu baru, masih grace banget. Baru RRI Pro 1 yang muter. Ya kan.
5: Mendengar lagu ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Ini Endang Estaurina yang juga menjadi bintang tamu
1: di konser 4 dekade Ria Revolusi. Boleh di ini lagi, di promen lagi sekali lagi Mbak Ria. Oh, iya. Gimana dan jam berapa?
2: Oh iya.
1: Siapa aja?
2: Konser 40 tahun Diaresi Fauzi Berkarya, insya Allah hari Sabtu 27 Juni jam 6.30 sampai 22.30 di Ballroom Golden Boutique Kemayoran
0: ya,
2: Jakarta Selatan. Tapi mohon maaf,
0: sudah sold out ya?
1: Sudah sold out.
2: Alhamdulillah 3 minggu yang lalu. Alhamdulillah.
1: Kita nyelip aja lah.
0: Nyelip aja. Baita mau nonton
1: sama studio.
0: Ayo.
1: Ayo. Wah, cus. Bintang kamu ada siapa lagi selain Mbak? Selain Mbak Lis Menawati,
2: Obi Mesa, Endang Estorina, Rati Purwasi, Etri Jayanti, Julian, sama Koko Gandhi.
1: Mantep semua. Tadinya mau Mbak Ita. Pokoknya tak tunggu next konsernya Mbak Ria.
2: Amin.
0: Oke. Okay. Next project sesudah konser, oh rilis lagu ya?
1: Iya,
2: rilis lagu yang tadi
1: Rindu yang menyiksa.
0: Ciptaan
1: Domi Allen.
0: Kalau Mbak Lis sendiri ada rencana konser juga kah?
1: Atau apa? Ada project atau
0: mini
1: apa?
0: Konser mungkin ya nggak sih?
2: Sekarang lagi apa itu? Lagi duet sama Oji Saputra.
0: Tunggu nanti harus kesini ya.
1: Oji Saputra ya.
2: Saya featuring sama Oji Saputra.
1: Nanti kesini lagi ya Mbak Lis ya. Pasti dengan Bang Oji.
2: Undangannya dengan senang hati.
0: Siap kalau begitu.
1: Yes,
0: ada yang mau disampaikan barangkali buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Untuk semua pendengar setia dari
1: Ruang Rindu.
2: Terima kasih sudah diundang dan juga jangan lupa harus
1: dengerin terus lagu terbaru
2: saya,
1: Rindu yang menyiksa.
2: Karena dulu kan biasanya beli kaset saya ya gitu.
0: Sekarang kan beda.
2: Jadi aku mesti mikir dulu nih apa bilangnya.
1: Sudah ada di apa digital
0: platform.
2: Oh ya belum. Karena launchingnya insya Allah tanggal 27 Juni.
0: Siap. Kalau begitu
2: terima kasih.
0: Sukses terus buat Mbak Ria dan Mbak Lis.
2: Amin.
0: Dua penyanyi lulusan bintang radio loh ini loh.
2: Walaupun aku nggak juara,
0: nggak apa.
2: Sampai semifinal.
0: Sampai semifinal ya.
1: Tapi dong hitsnya meledak semua.
2: Mungkin rezekinya bukan di dunia.
1: Di festival. Mantap.
0: Oke.
1: Mas Yudi nggak berasa udah di penghujung acara Ruang
0: Rindu. Seriusan nggak berasa. Tambah sejam lagi kalau gitu ya, kalau nggak berasa ya.
1: Di biro.
0: Ya udah. Sampai ketemu lagi minggu depan.
1: Minggu depan
0: di Ruang Rindu. Yang ini ada Lis Menawati dan Ria Resti Fauzi. Aku suka dan sepatu dari kulit rusa. Yeay.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah tadi kita sudah sama-sama

Pendengar, selamat malam. Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sudah kita ikuti tadi siaran Ruang Rindu berjaringan nasional melalui Pro 1 RRI Jakarta, dan kini kita melanjutkan jumpa kita di Tarakan malam ini untuk edisi Rabu tanggal 17 Juni tahun 2026. Kita tiba di sajian terakhir untuk edisi malam hari ini. Seperti biasa, kami sudah mengemas rangkaian lagu-lagu dalam format jazz musik untuk mengisi kebersamaan kita. Dan untuk kali ini kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu country. Semoga pilihan lagu-lagu kami malam hari ini juga bisa menemani Anda yang tengah santai beristirahat maupun Anda yang masih sibuk dengan aktivitasnya. Langsung saja kita nikmati rangkaian lagu-lagu country yang kami kemas dalam format jazz musik. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Buenas menunjukkan performa yang sangat mengesankan, tentunya meningkatkan harapan para penggemar. Kombinasi antara pengalaman pemain senior dan potensi talenta muda memberikan janji akan penampilan yang menarik dan kompetitif di ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Semangat juang makin menguat dengan kehadiran mega bintang Cristiano Ronaldo. Dengan memastikan edisi 2006 ini adalah piala dunia terakhir yang akan diikutinya. Bintang dari Al Nassr itu bertekad untuk melengkapi koleksi gelar juara dengan yang saat ini masih kosong dalam daftar prestasinya. Kondisi ini tentunya menambah semangat bagi rekan-rekan satu timnya. Bruno Fernandes pun menyatakan tekadnya agar Portugal dapat meraih gelar juara sebagai bentuk penghormatan kepada Cristiano Ronaldo. Portugal mulai langkahnya untuk meraih Piala Dunia 2026 melalui jalur kualifikasi UEFA. Dalam penyisian ini, peserta dibagi dalam 12 grup yang masing-masing terdiri dari 4 hingga 5 negara. Tim yang menduduki peringkat pertama akan lolos secara otomatis ke turnamen utama. Seleção das Quinas tergabung dalam grup F dan berhasil meraih posisi teratas dengan total 13 poin. Mereka unggul 3 poin dari rival terdekat, yaitu Republik Irlandia. Portugal telah mengikuti 8 edisi Piala Dunia dengan prestasi terbaik mereka mencapai semifinal. Prestasi luar biasa itu diraih pada Piala Dunia 1966 di Inggris. Seleção das Quinas merebut posisi ketiga di bawah arahan legenda sepak bola Eusebio. Di Piala Dunia 2006 yang diadakan di Jerman, Portugal kembali melaju ke semifinal. Tapi harus menerima kenyataan pahit dengan finish di urutan keempat setelah mengalami kekalahan dari Jerman. Sementara itu, pada Piala Dunia 2022 di Qatar, langkah Portugal terhenti di perempat final setelah secara mengejutkan kalah 0-1 dari Maroko yang mengakhiri harapan mereka meraih gelar juara. Secara keseluruhan, Portugal telah menunjukkan kemampuan yang kuat untuk bersaing di tingkat tertinggi dalam turnamen bergengsi ini. Meskipun demikian, gelar juara Piala Dunia tetap menjadi impian yang hingga kini belum dapat diwujudkan.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Demam Piala Dunia 2026 udah mulai kerasa. The Biggest Show on Earth balik lagi, dan kali ini lagunya beda banget. FIFA baru aja ngerilis single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026. Judulnya Lighter. Lagu ini kolaborasi epik antara penyanyi country Amerika Serikat Jelly Roll dan bintang Meksiko Karin Leon, diproduseri sama Circuit. Lighter ngebawa vibe yang uplifting banget loh, merayakan keberagaman di tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Sesuai motonya, inclusion, lagu ini gabungin genre country, Latin, dan pop yang bikin semangat. Ini baru pemanasan, masih bakal banyak soundtrack keren lainnya yang bakal nemenin perjalanan 48 negara menuju tahta juara di Amerika Utara.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Sada, demikian rangkaian lagu-lagu country yang sudah kami hadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Semoga pilihan lagu-lagu kami tadi sudah menemani suasana istirahat Anda. Dan pendengar, dengan berakhirnya sajian lagu-lagu country dalam format jazz musik ini, menutup jumpa kita di Tarakan malam ini untuk edisi Rabu tanggal 17 Juni tahun 2026. Saya Virgo Edi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan semoga kami bisa hadir kembali menemani Anda di kesempatan yang akan datang. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 MHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari Jalan Sungai Mahakam nomor 10 Kampung 4 Tarakan Timur, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Tarakan.

0: Nih, pemain dari Kroasia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Kang kepada Modric, masih Modric menguasai bola. Sodorkan lagi kepada Vuskovic. Vuskovic melebar kepada nomor punggung 16 di sana, Martin Baturina yang sedikit mundur ke belakang. Vuskovic menguasai bola, kembalikan lagi ke tengah. Josip Sutalo melebar ke sisi kanan, mendapat tekanan dari pemain Inggris. Kini Kroasia semakin mundur ke belakang pada penjaga gawang. Langsung saja Dominic angkat langsung jauh ke depan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikuasai oleh Ivan Perisic, namun terlalu deras datangnya bola, tidak mampu dikuasai oleh Ivan Perisic dan bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam bagi Inggris sudah dilakukan. Bagaimana pemain Inggris kini menguasai bola? Ezri Konsa sodorkan pendek saja kepada John Stone. Ada juga Elliot Anderson, berikan lagi pada Konsa, mundur kepada Jordan Pickford yang keluar lagi dari sarangnya, berikan lagi pada John Stone, nanti ke depan, berikan lagi pada Konsa di sisi kanan. Ada Rhys James di sisi kanan luar. Rhys James mencoba melewati satu dua pemain, angkat langsung ke depan Inggris. Datang lagi 05-2K mencoba mengejar bola, namun dihalau dengan sundulan kepala tadi oleh Vuskovic. Bola pun bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Kroasia, menghasilkan tendangan penjuru nampaknya kini bagi Inggris. Kedudukan 1-1 di babak yang pertama ini. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Inggris sudah mulai maju ke depan, akan mencoba menyambut bagaimana tendangan penjuru yang dilakukan oleh Declan Rice, pemain yang bermain untuk The Gunners Arsenal. Declan Rice, kita nantikan di sisi kiri pertahanan dari Kroasia. Harry Kane pun bersiap-siap, ada Johnson di sana, ada Konsa. Konsentrasi Declan Rice, beberapa langkah mundur ke belakang, menatap ke depan, melihat rekan-rekannya, memberikan aba-aba dengan tangan kirinya. Sudah lakukan ke kanan, mencari sudut, Harry Kane, gol! Inggris kembali memimpin melalui Harry Kane. Memasuki menit ke-41 babak yang pertama ini, bagaimana umpan tendangan penjuru dari Declan Rice mampu ditanduk dengan keras oleh Harry Kane yang jatuh di sisi kanan gawang dari Kroasia yang dikawal oleh Dominic Livakovic. Bagaimana Bung Nova melihat lagi gol ini nih?
1: Ini adalah kejelian Inggris memanfaatkan situasi bola mati ya. Kita lihat bagaimana Harry Kane tanpa pengawalan dengan leluasa mengambil ancang-ancang untuk melompat dan menanduk bola masuk ke gawang Dominic Livakovic. Dan sepertinya memang skema ini sudah menjadi makanan hari-hari dalam latihan timnas Inggris ya, sehingga bisa membuat lawan terkecoh dengan pergerakan di kotak penalti untuk menyambut sepak pojok.
0: Ya, ini menjadi keunggulan kembali bagi Inggris setelah tadi juga beberapa kesalahan dilakukan dan akhirnya berbuah gol bagi Kroasia, namun mampu memimpin kembali di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Tentu ini membuat senyum bagi para pendukung timnas Inggris, Fajar Nugroho dan juga Rudy Zain yang menyaksikan pada malam hari ini atau dini hari ini, berdebar-debar karena mungkin masang berapa tadi? Ya, oke, kita lanjutkan lagi sebuah pertandingan kita di sebuah tekanan dari Kroasia di sektor sebelah kanan, namun harus keluar lapangan bagaimana bola terlalu deras bergulir nih Bung Tomo. Pertandingan semakin menarik di babak yang pertama ini, sudah terjadi 3 gol gitu ya.
2: Ya, 3 gol dan semuanya ini sangat tidak diduga-duga ya. Jadi memang pertandingan malam hari ini berlangsung seperti prediksi banyak orang bahwa akan pertarungan keras dia akan terjadi antara dua kekuatan dari benua Eropa, benua biru, Inggris menghadapi Kroasia. Sudah memasuki menit 43 pertandingan. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Kroasia. Stanisic dia belakang kali ini, Sutalo dan juga ada Vuskovic. Ah, berhasil dicuri oleh Madueke tadi, namun sayang sekali komunikasi dengan Harry Kane ini tidak berhasil, putus di tengah jalan sehingga bola berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Kroasia. Penjaga gawang Dominic Livakovic masih mencoba untuk mencari siapa rekannya yang akan menerima umpan dari dia karena masih memperhatikan ruang-ruang kosong yang dimiliki oleh rekannya. Langsung saja lebar dia ke sektor sebelah kanan, Carey maksud saya, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Jordan Pickford sang penjaga gawang kali ini lebar ke sektor sebelah kiri, ada John Stones di sana, masih menguasai bola, dibayang-bayang oleh Peter Musa. John Stones masih mengirimkan bola kali ini, Inggris membangun serangan, ada Declan Rice bergeser dia ke sektor sebelah kiri. Kali ini ada pemain nomor punggung 2 Idri Konsa. Belakang dia masih Inggris melakukan serangan di dalam, di dekat kotak penalti Kroasia. Terjatuh kali ini, pelanggaran dilakukan oleh Pasalic terhadap Jude Bellingham di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Kroasia cukup dekat dengan area kotak penalti dari Kroasia. Tendangan bebas kali ini dihadiahkan untuk Inggris. Posisi yang sangat menguntungkan ini sepertinya, Bung Nova ya, sangat ideal untuk terjadinya gol kah, Bung Nova, dengan posisi yang dimiliki oleh Inggris saat ini?
1: Bukan tidak mungkin skor akan bertambah, Bung, karena Inggris memiliki pemain-pemain yang mampu menjadi eksekutor ulung dalam sepakan bebas kali ini. Ada, kita lihat ada Noni Madueke, Declan Rice yang bisa menjadi ancaman berat bagi kiper Dominic Livakovic.
2: Ya, ada Rhys James juga di sana. Bola kali ini sedang dihadapi oleh Noni Madueke dan juga Declan Rice. Sementara itu Dominic Livakovic, sang penjaga gawang dari Kroasia, tampak sedang mengatur rekan-rekannya untuk menutup celah agar tidak ada bola yang bisa diumpan oleh pemain Inggris. Siapakah yang akan mengambil? Dua pemain ini, Declan Rice dan juga Noni Madueke, sedang bersiap untuk melakukan trick shot atau tembakan pengalihan, tipuan sepertinya skemanya ini, karena dua orang langsung menghadapi bola. Sementara itu pemain-pemain Inggris bersiap untuk menerima umpan, apakah tendangan langsung ataupun umpan. Rhys James langsung dalam kotak penalti, namun berhasil membentur pagar yang dibuat oleh pemain Kroasia. Gagal kali ini. Baturina mencetak gol untuk Kroasia, mencoba menguasai bola. Umpan yang dilakukan Baturina tadi berhasil dialog oleh Anthony Gordon. Lemparan ke dalam untuk Kroasia kali ini di menit pertandingan 45. Sudah waktu normal sudah berakhir, namun ada perpanjangan waktu sekitar 5 menit ditambahkan untuk babak pertama kali ini. Kroasia mencoba membangun serangan, lemparan ke dalam sudah dilakukan, terjadi sundul-sundulan kali ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Kroasia. Yang dituju adalah Ivan Perisic, sudah melewati garis tengah lapangan di sektor sebelah kanan pertahanan Inggris. Disusul oleh pemain-pemain Kroasia lain yang menyusul di belakang. Sudah membangun serangan kembali kali ini Kroasia. Geser dia, Baturina, Perisic, Guardiol tadi. Balik belakang ada Josep Sutalo. Belakang lagi Kuskovic. Luka Modric turun jauh sampai ke belakang, mencoba untuk membangun serangan, membantu pertahanan. Kembali lagi Luka Modric, sang kapten kesebelasan, nomor punggung 10. Tengah dia Luka Vukovic. Geser lagi, kali ini ada Sutalo. Kembali kepada umpan yang dilakukan langsung, ditujukan pada pemain nomor 14 Ivan Perisic dalam sektor sebelah kanan pertahanan Inggris, namun bola ternyata lepas dari kontrol Perisic sehingga meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Inggris di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Skor hingga menit 46 kali ini sudah unggul cukup jauh Inggris dari Kroasia yang malam hari ini menggunakan seragam warna biru-biru. 2-1 Inggris sudah unggul. Kedua-duanya melalui gol Harry Kane. Harry Kane mencoba untuk melakukan umpan tadi, namun berhasil dicocor oleh pemain-pemain Kroasia. Ivan Perisic kali ini menguasai bola, pendek kepada Luka Modric tadi. Kali ini pemain nomor 17 Petar Povic, terobosan sayang sekali tadi, tendangan jarak jauh yang coba dilakukan oleh pemain Kroasia masih belum menemui sasaran. Dari luar kotak penalti nomor punggung 15 Mario Pasalic tadi, yang dituju adalah sektor sebelah kiri gawang Jordan Pickford, namun masih melenceng, belum berbahaya. Kali ini belum berubah kedudukan, masih tetap Inggris unggul 2-1 dari Kroasia. Jordan Pickford langsung yang dituju adalah langsung ke depan dia tadi Anthony Gordon, namun berhasil dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Kroasia. Luka Modric terjatuh, Luka Modric mengalami benturan dengan Harry Kane. Wasit Clement Turpin meniupkan peluit tanda pelanggaran terjadi, dilakukan oleh Harry Kane terhadap Luka Modric di sektor tengah lapangan pertandingan. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Kroasia kali ini. Pemain nomor 14 Ivan Perisic di sektor sebelah kanan pertahanan Inggris, ke belakang lagi dia. Guardiol, Luka Modric turun jauh sampai ke pertahanan memang sang kapten kesebelasan ini. Bantu bertahan bisa, membantu menyerang apalagi ya kan, Luka Modric itu deh namanya. Nomor 6, Josep Sutalo ke belakang dia, Luka Vuskovic. Lebar ke nomor 4, Guardiol, kembali lagi Ivan Perisic. Oh, dalam kotak penalti nomor 16 Baturina, kali ini ke belakang dia. Vuskovic kali ini menguasai bola, coba melakukan penetrasi lebih dalam namun tidak jadi. Vuskovic kembali lagi, geser dia, coba lakukan umpan langsung dalam kotak penalti. Kali ini ada nomor 26 dari Kroasia, Petar Busa, dapatkan umpan pendek di dalam kotak penalti. Langsung saja tanpa pengawalan bisa membobol gawang Inggris yang dikawal oleh Jordan Pickford. Umpan 1-2 yang dilakukan oleh pemain-pemain Kroasia, pendek pelan tapi pasti, ini bisa langsung membuat gawang dari Inggris kebobolan. Gimana Bung Nova? Umpan pendek 1-2, tik-tuk-tik-tuk, gol!
1: Iya, tik-tuk-tik-tuk ya. Krisamnya, sungguh. Ini yang mungkin dari tadi dicari oleh Kroasia ketika menguasai bola, tapi kemudian mentok-mentok dan akhirnya usaha di menit-menit akhir, di detik-detik akhir babak kedua, menghasilkan peluang dan berujung gol. Setelah tadi berkali-kali gagal untuk mengubah skor.
2: Ya, skor 2-2 ini akan kick off tadi, namun sepertinya wasit bersama dengan itu, wasit Clement Turpin meniupkan peluit panjang tanda babak pertama ini berakhir. Kita akan tunggu nanti di pertandingan babak kedua, akankah hujan gol ini kembali terjadi, karena babak pertama udah 4 gol ya Bung Nova ya.
1: Ini yang bikin melek nih.
2: Tapi ada lagi yang bikin melek, yaitu kehadiran dari Wisnu yang sudah bersiap untuk menemani Anda kali ini di jeda babak pertama. Kami akan segera kembali dalam babak kedua pertandingan antara Inggris melawan Kroasia. Silakan Bung Wisnu.
3: Ya baik, terima kasih Bung Indra dan juga Bung Tomo. Ya, telah kita saksikan ya pertandingan antara Inggris melawan Kroasia. Dan di menit-menit terakhir nih sangat keren sekali ya pertunjukan yang ditampilkan oleh Kroasia ini. Tapi bagaimana nih menurut Anda Bung Nova nih, di detik-detik terakhir tadi Kroasia bisa menembus gawang dari Inggris, apa yang terjadi nih, kok bisa seperti ini Bung?
1: Ya memang inilah sepak bola, jangan berhenti berusaha sebelum wasit meniup peluit terakhir.
2: Iya.
1: Ini memang kalau kita lihat dari sejarah pertemuan Inggris dan Kroasia, mereka hampir selalu sering berbalas gol. Pada 2018 Inggris unggul lebih dulu, tapi kemudian yang jadi pemenang adalah Kroasia. Dan di hari ini, dini hari ini, di pagi hari ini, kita menyaksikan tadi bagaimana Harry Kane membuka gol lewat penalti, Inggris unggul 1-0, kemudian dibalas oleh Martin Baturina.
2: Yeah.
1: Harry Kane mencetak gol lagi lewat sundulan, dan kemudian skor berubah menjadi 2-2 setelah tadi gol pada detik-detik akhir ya.
3: Iya, yeah, betul sekali. Nah, tapi kalau melihat ini ya, ini imbang sekali ini antara penguasaan bola dengan tim Kroasia dan juga tim Inggris. Ini 50 banding 50 nih. Berarti ini memang sama-sama kuat ya Bung ya, timnya ya?
1: Iya, tadi di awal-awal kita lihat bagaimana Inggris itu cukup mendominasi ya. Kemudian Kroasia mencoba bermain reaktif untuk, sampaknya untuk mencoba dulu atau memperhatikan bagaimana Inggris bermain. Kemudian ketika Kroasia tampaknya melihat peluang, ketika pemain Inggris melakukan kesalahan, tadi Harry Kane, Jordan Pickford melakukan kesalahan, dan mereka seperti mendapat ilham, mendapat semangat, oh ternyata tim lawan juga bisa melakukan kesalahan. Dan di titik itu Kroasia mulai bisa untuk lebih fokus dalam menyerang. Dan ini kalau dilihat secara penguasaan bola, yeah, 50-50, Inggris punya total tembakan 9 tembakan,
2: yeah,
1: dan yang mengarah ke gawang hanya 2. Sementara Kroasia memiliki total tembakan 4 dan yang mengarah ke gawang 2. Jadi efektivitas tembakan Kroasia lebih bagus dibanding Inggris.
4: Oke, ya, efektivitas dari Kroasia lebih bagus daripada Inggris ya. Tapi saya tadi tidak melihat apa ya, kecemerlangan dari apa namanya? Itu Luka Modric sendiri juga tuh.
1: Iya. Kenapa tuh? Ini pemain-pemain Inggris bisa membuat Luka Modric teralienasi.
4: Iya.
1: Seperti diisolasi gitu, Luka Modric tidak bisa berkembang, tidak bisa memainkan performa terbaik. Kalau dilihat dari statistik ini, Luka Modric memang sentuhannya ada 22 kali sentuhan dan 22 kali juga bisa mengoper bola, artinya kesuksesan umpannya itu 100%, tetapi tidak ada umpan-umpan yang membahayakan. Tidak ada umpan-umpan progresif yang bisa memecah, membelah pertahanan dari Kroasia. Jadi inilah yang membuat Luka Modric tampak kurang terlihat ya dalam 45 menit pertama.
4: Yeah.
1: Beruntungnya bagi Kroasia, mereka memiliki pemain-pemain lain yang bisa diandalkan untuk mengubah angka di papan skor.
4: Oke, baik, kita juga sama pendengar juga ya, Bung Nova ya, ada Pak Andi di Bengkulu. Selamat malam Pak Andi, selamat dini hari.
5: Ya, selamat dini hari, menjelang pagi.
4: Iya, Pak Andi gimana nih menanggapi pertandingan barusan nih, seru sekali nih Pak Andi.
5: Iya, cuma sangat disayangkan gitu, karena di babak pertama Marcus Rashford ini seperti yang saya prediksi sebelum awal laga dimulai gitu ya, tidak dimainkan. Begitu juga ini masih ada di bench, ini Bukayo Saka gitu ya.
4: Iya.
5: Jadi harapannya nanti di babak kedua bisa dimainkan oleh Thomas Tuchel gitu ya, pelatihnya Inggris.
4: Oke, baik Pak Adi, terima kasih. Iya, salam olahraga. Kita beralih ke Madiun, ada Mas Ian. Selamat malam, selamat dini hari Mas Ian.
6: Ya, selamat pagi Mas.
4: Iya, gimana Mas Ian?
6: Ya, seru sih, tapi saya agak kecewa dengan permainan Inggris. Agak, apa namanya, agak sering-sering kehilangan bola gitu, salah-salah. Ya, gitu.
4: Iya.
6: Dan ini Mas, apa namanya, saya mohon maaf untuk reporternya itu, apa namanya, mungkin...
4: Sportcaster?
6: Bukan, iya penyiarnya. Tidak usah terlalu cepat, namun artikulasinya jelas untuk menyebutkan nama, begitu kan sering nggak jelas. Terus masa unggul 2-1 dibilang unggul jauh kan, maksudnya unggul tipis gitu maksudnya.
4: Oke, baik, terima kasih Mas Ian atas masukannya juga. Salam olahraga. Nah, kalau kita melihat dari pertandingan barusan nih, kira-kira apa yang perlu dipertahankan dari kedua tim dan juga apa yang perlu diperbaiki dan untuk bisa bertanding lebih baik lagi, Bung.
1: Ya, Inggris tadi mungkin jelas ya, ada kesalahan-kesalahan tadi seperti pendengar kita yang telepon bilang banyak kesalahan-kesalahan dilakukan Inggris. Ini yang membuat Inggris kemudian gagal memaksimalkan tadi ada beberapa peluang. Ketika membangun serangan ini patah di tengah jalan, ada intercept-intercept dari Kroasia. Bisa jadi seperti kata Pak Andi tadi, babak kedua Bukayo Saka atau pemain-pemain seperti Eberici Eze, Marcus Rashford bisa jadi pembeda nanti bagi Inggris. Sementara untuk Kroasia sendiri, Mateo Kovacic mungkin bisa jadi opsi yang bisa mengubah keadaan.
4: Oke, kalau begitu, baik Bung Nova, terima kasih Bung Nova. Kita nantikan di pertandingan babak kedua nantinya. Terima kasih, salam olahraga Bung Nova.
1: Salam olahraga, jaya.
4: Dan ke pendengar terakhir ada Pak Toto di Surabaya. Selamat malam Pak Toto.
7: Selamat malam
4: iya.
7: Salam olahraga. Salam olahraga. Ya, mudah-mudahan tambah lagi lah untuk keunggulan Inggris.
4: Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Toto.
7: Terima kasih.
4: Iya, salam olahraga. Dan pastikan juga Anda tetap bersama kami ya, karena nanti babak kedua juga akan segera dimulai, tapi kita jeda warta berita terlebih dahulu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Masyarakat diharapkan dapat membuat perencanaan keuangan yang baik dalam sistem pembayaran non-tunai agar memberikan kemudahan transaksi dan tidak konsumtif. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.
1: Pandemi COVID-19, tren transaksi digital semakin berkembang di masyarakat. Sistem pembayaran non-tunai semakin memudahkan transaksi dan membuat masyarakat lebih mudah membelanjakan uangnya, apalagi jika ada iming-iming promo atau cashback yang membuat orang mudah tergiur membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tanpa terasa uang pun semakin menipis. Itulah sebabnya di era non-tunai atau cashless sekarang ini, masyarakat harus membangun kebiasaan finansial yang bijak dan terencana. Perencana keuangan Melvin Mumpuni menyampaikan hal tersebut dalam acara OVO Fintalk bertema bijak di era cashless di Jakarta hari ini. Melvin menekankan apa yang disebutnya mindful spending, yaitu kebiasaan untuk mengatur pengeluaran, mengawasi pengeluaran, dan tetap berhati-hati melakukan transaksi digital. Selain itu, memperkuat pondasi pendapatan juga penting agar tidak besar pasak daripada tiang.
2: Dalam situasi sekarang, pastikan penghasilan kita tetap lebih besar daripada pengeluaran dan punya lebih dari satu sumber penghasilan. Sekarang, kalau cuma hidup mengandalkan satu sumber penghasilan, PR-nya terlalu berat. Kedua, itu punya tabungan, dana darurat. Nah, syukur-syukur kalau punya tabungan, kasih return-nya, kasih bunganya bagus. Syukur-syukur bisa begitu. Nah, yang ketiga, itu ya kalau ngutang, boleh nggak pilih ngutang? Boleh. Tapi kalau penghasilan kamu 10 juta, cicilanmu jangan 5 juta lah, berat lah. Kalau cicilanmu 6 juta, berat lah, hidup. 3 juta masih boleh ya? Boleh lah. 3 juta sampai 3 juta, 3 juta setengah maksimal masih oke lah kalau penghasilan 10 juta.
1: Sementara itu, Kepala Strategi Integrated Marketing Communication OVO Asep Haikal mengatakan, penggunaan pembayaran digital semakin meningkat bukan hanya untuk belanja daring, tetapi juga untuk pembayaran transaksi di merchant fisik atau offline. Menurut Haikal, dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga 2025, total transaksi OVO meningkat lebih dari 77%. Tahun 2021, transaksi di merchant online sebesar 68%. Tetapi di tahun 2025, sekitar 69% merupakan transaksi melalui merchant fisik. Transaksi terbesar masih didominasi oleh transaksi pembelian makanan dan minuman atau F&B, utamanya dengan menggunakan kris.
2: Dan ketika kita belanja apa, tadi kan F&B ya, jadi kita dapat cek lagi nih, F&B belanja apa sih? Ternyata lebih dari 50%-nya itu mereka belanja hal-hal kecil. Jadi yang kira-kira tuh di bawah nominal 25.000. Yang tadi aku bilang tentang cimol, atau kita bilang tentang kopi-kopi yang murah gitu ya.
1: Sementara itu, data Bank Indonesia menunjukkan per April 2026 transaksi pembayaran digital tumbuh 43% secara tahunan. Ini mencerminkan transaksi digital khususnya sistem pembayaran non-tunai semakin dekat dengan keseharian kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar, kita telah memasuki babak kedua dari pertandingan antara Inggris dan juga Kroasia, dan kita langsung saja menuju ke sportcaster kita, ada Bung Indra dan juga Bung Tomo. Silakan Bung Indra dan juga Bung Tomo.
2: Ya, terima kasih Bung Wisnu. Dengan dimanapun Anda berada, Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, babak kedua antara Inggris menghadapi Kroasia saat lagi akan dimulai. Kedudukan kini masih imbang 2-2, menyusul 2 gol Harry Kane, kemudian juga dibalas oleh 2 gol dari Kroasia melalui Peter Musa dan juga Martin Baturina di babak yang pertama tadi. Pertandingan yang begitu ketat dari kedua kesebelasan, terlihat bagaimana timnas Kroasia sudah memasuki lapangan pertandingan, sementara tim nasional Inggris sedikit lagi memasuki lapangan pertandingan, sedang berjalan di lorong ruang ganti dari Stadion Dallas ini. Kita masih menantikan bagaimana, nampaknya juga belum ada perubahan dari kedua tim, baik juga Inggris dan juga tim nasional Kroasia, masih mengandalkan bagaimana squad atau starting 11 di babak yang pertama ini. Tampilan yang apik dari Harry Kane melalui gol penalti dan juga sundulan kepala tadi, gol kedua dari tim nasional Inggris, memanfaatkan tendangan penjuru di sektor sebelah kiri tadi dari Kroasia, sudah berjalan masuki lapangan pertandingan, bersiap-siap kick off babak yang kedua akan dimulai sesaat lagi. Menunggu bagaimana juga wasit pemimpin jalannya pertandingan, Clement Turpin, yang akan meniupkan fluidnya. Kick off babak kedua ini akan dilakukan oleh Kroasia. Nampak juga bagaimana Luka Modric, kapten kesebelasan dari Kroasia, bersiap-siap di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Akan melakukan kick off. Ya, sudah dimulai. Kick off sudah dilakukan oleh Luka Modric. Mundur saja ke belakang Luka Modric. Kroasia mencoba angkat langsung jauh ke depan di daerah pertahanan dari Inggris, namun berhasil diamankan dengan baik dan dapat dikuasai oleh Jordan Pickford. Sodorkan lagi kepada John Stone, alihkan ke sektor sebelah kiri pada O'Reilly. Dapat tekanan O'Reilly, sektor sebelah kiri mencoba menggiring, masih menguasai bola bersama 1-2 dia dengan nomor 18 tadi, Anthony Gordon. Mencoba kini main dari Inggris, Konsa. Sedangkan saja pendek kepada Anderson, Elliot Anderson, ada Jude Bellingham, berikan lagi pada Konsa di sisi kanan. Pertahanan dari Inggris coba perlahan memasuki daerah pertahanan dari Kroasia, ada O'Reilly, bayangin ketat oleh pemain dari Kroasia, mundur kembali ke belakang kepada Johnstone. Masih Johnstone mencari kawannya, memberikan arahan, coba lewati garis tengah, berikan lagi pada O'Reilly sektor sebelah kiri, melebar kepada juga Elliot dan juga nampaknya Anthony Gordon tadi. Mundur kembali ke belakang pada Konsa, masih Konsa menguasai bola, alirkan sisi kanan kepada Rhys James. Elliot Anderson mencari kawannya, berubah sektor sebelah depan, sektor sebelah kiri, pertahanan dari Kroasia berbahaya, masuk ke penalti, tendangan, gol! Jude Bellingham. Ini dia dari Jude Bellingham, menusuk dari sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Kroasia kembali membuahkan gol bagi timnas Inggris, 3-2. Serangan balik yang cepat Bung Nova dari sektor sebelah kiri,
1: dan ini respons yang positif bagi Inggris di menit-menit awal setelah tadi kebobolan di detik-detik akhir pada babak pertama. Inggris ini mencetak gol di menit-menit awal babak kedua. Ini tampaknya akan memberikan sebuah pertandingan dengan banyak gol. Yang menang adalah para penonton ini kalau begini yes. Jadinya Bu.
2: Happy ya kalau banyak gol ya. Cuman ini memang kalau ketika Inggris sudah unggul nih harus waspada lagi kelengahan. 2 gol dari Kroasia ini juga berawal dari kelengahan pertahanan dari tim nasional Inggris. Untuk keunggulan 3-2 mampu dijaga atau juga ditambah begitu juga jumlah golnya jika ingin meraih kemenangan atas Kroasia pada dini hari waktu Indonesia. Kroasia kini menguasai bola di sektor sebelah kanan dengan nomor punggung 2 tadi Josip Stanišić mundur ke belakang. Sutalo ada penjaga gawang Livakovic angkat ke depan namun jatuh kaki pemain Inggris. Berbahaya saudara, datang lagi Jude Bellingham, lepaskan dengan ditepis lagi Dominic Livakovic, harus menjatuhkan dirinya untuk menepas tendangan keras dari Jude Bellingham, mencetak gol ketiga bagi Inggris tadi beberapa menit yang lalu, melakukan aksinya kembali ke daerah pertahanan dari Kroasia. Berujung tendangan penjuru kini diperoleh. Declan Rice akan melakukan tendangan penjuru dan juga harus mewaspadai bagaimana pergerakan, di mana gol kedua dari Inggris juga berawal dari tendangan penjuru, berhasil ditanduk tadi oleh Harry Kane di babak yang pertama. Kita nantikan Declan Rice memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sejumlah pemain Inggris sudah diberikan penalti, sudah dilakukan, mencoba disundul, gol! Sayang tampaknya menyamping O'Reilly tadi, tipis saja sekitar 3 cm di tiang gawang dari Kroasia. Namun sayang bolanya masih melenceng bagaimana sundulan dari O'Reilly yang juga berdiri cukup bebas di daerah kotak penalti dari Kroasia, buat raut atau juga berdebar-debar para pendukung Inggris yang hadir di Stadion Dallas pada dini hari ini. Ya, dicoba lagi ke tadi perebutan di sana pada Palo, mundur ke belakang kepada Livakovic, angkat langsung jauh ke depan Livakovic, bola melambung tinggi, dihalau saja oleh Anderson, Elliot Anderson, bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Kroasia kini, bola dihadapi oleh Gvardiol, siapakah diberikan, melakukan lemparan, melirik ke belakang, namun ada pemain Inggris, ragu-ragu dia kepada siapakah, masih mencari celah, sudah lakukan ke depan. Coba kini kuasai oleh Kroasia. Mundur sedikit ke belakang. Ada Puskovic, ada juga Sutalo, ada juga nomor punggung 2 namanya Stanišić. Stanišić Sutalo, masih Modric. Balikkan lagi pada Stanišić, mundur lagi kepada Sutalo. Dapat tekanan tadi dari juga pemain-pemain Inggris yang melakukan pressing tinggi di babak yang kedua ini. Angkat langsung jauh ke depan Dominic, terjadi dua kop di sana, mencoba dikuasai oleh pemain Kroasia di sisi kiri, mencoba lagi melewati 1-2 pemain, menguasai bola, dibayangi ketat, namun pelanggaran nampaknya tadi dua pemain Inggris mengapit, nampaknya nomor punggung 16 Baturina pencetak gol pertama bagi Kroasia. Baturina mendapat tekanan tadi, berbuah tendangan bebas bagi Kroasia, bola dihadapi oleh Luka Modric, kapten kesebelasan, pemain veteran yang sudah banyak makan asam garam malang melintang gitu kan, dari Liga Spanyol ke Liga Italia. Sudah dilakukan, siap-siap ancang dengan kaki kanan, coba melalui kawannya, namun dihalau tadi oleh Harry Kane yang juga membantu pertahanan. Terjadi perebutan di sana, berbahaya saudara-saudara. Serangan kembali dari Inggris, sodokan bola ke depan, namun kembali patah di tengah jalan. Upaya dari Inggris menyusun tadi serangan, Luka Modric ini menguasai bola, sodorkan lagi ke kanan, mencoba mencari Ivan Perisic tadi, mundur ke belakang mengamankan bola. Sutalo angkat langsung jauh ke depan, dekat lagi pada O'Reilly, pemain bertahan dari Inggris, sodorkan bola ke depan. Declan Rice kini menguasai bola, memasuki dari pertahanan dari Kroasia, masih Declan Rice, Declan Rice, lepaskan jalanan, ditepis saja bagaimana Dominic Livakovic harus berjibaku menahan gempuran dari pemain-pemain Inggris. Declan Rice tadi melakukan tendangan dengan kaki kanannya, namun mampu masih ditepis oleh Dominic Livakovic yang harus terbang di udara tadi menahan tendangan dari Rice. Berbuah tendangan penjuru kini bagi Inggris, kali ini di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Kroasia memasuki menit ke-52 babak yang kedua ini. Inggris unggul 3-2 atas Kroasia. Konsentrasi di sektor sebelah kiri, akan melakukan tendangan. Kembali Inggris memperoleh peluang dari set piece, bola mati. Kita nantikan Declan Rice konsentrasi memberikan arahan, sudah dilakukan, mencoba disundul namun dihalau kepada barisan pertahanan dari Kroasia. Datang lagi, jatuh di kaki Declan Rice. Declan Rice mencoba melewati 1-2 pemain dari Kroasia. Declan Rice lepaskan umpan, oh, dihalau oleh

0: menghasilkan tendangan gawang saja. Rebutan Noni Madueke dengan Luka Modric di sisi kiri pertahanan dari Kroasia. Bola kini dikuasai oleh Dominic. Lukakovic masih menatap ke depan. Siapakah langsung saja jauh ke depan. Bola melambung tinggi melalui 3.5, terjadi duel kop di sana, jatuh lagi kaki pemain dari Inggris. Declan Rice sundul ke belakang kepada O'Reilly. Kembalikan saja kepada Jordan Pickford di penjaga gawang Inggris. Pada Konsa, masih Konsa, kembalikan kepada Pickford. Pickford menguasai bola, memberikan arahan untuk lebih tenang kepada rekan-rekannya. Ngatur tempo permainan. Jordan Pickford alirkan ke sentuh sebelah kiri, menemui O'Reilly. O'Reilly mundur ke belakang. Ada John Stone, berikan lagi. Ada Elliot di sana, mundur ke belakang kepada Pickford. Alirkan ke sentuh sebelah kanan, ada Konsa. Masih Konsa, menatap ke depan. Bagaimana juga Jude Bellingham dan juga Rhys James. Ada juga Harry Kane yang mencoba membantu, menyambut bola, memberikan lagi, menggiring sektor sebelah kiri, berbahaya. Ada Noni Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan Kroasia. Masih Noni, kerja sama 1-2 aja Rhys James. Oh, sayang sekali berhasil dipotong tadi. Bagaimana umpan 1-2 di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kroasia kini kembali menghasilkan tendangan penjuru bagi Inggris. Serangan yang terus datang bertubi-tubi di sisi kiri pertahanan dari Inggris. Declan Rice kembali nampaknya akan melakukan tendangan penjuru bagi The Three Lions. Kita masih menantikan pemain Arsenal ini apakah akan memberikan umpan yang jitu untuk disambut rekan-rekannya melalui sundulan kepala atau kemelut nanti yang akan terjadi. Kita nantikan. Declan Rice konsentrasi. Sedangnya 6 pemain Inggris berada dari kotak penalti. Konsentrasi Declan Rice sudah dilakukan kaki kanan. Mencoba sundul. Datang lagi. Oh, sayang sekali. Kembali dapat dikuasai oleh Rhys James. Datang lagi serangan dari Inggris. Declan Rice lepaskan umpan. Berbahaya. Oh, sayang sekali. Kemelut terjadi bagaimana pertahanan Kroasia mencoba diobrak-abrik tadi. Sundulan dari O'Reilly tadi sempat berhasil ditepis oleh Dominic. Dan juga kemelut beberapa kali namun tidak mampu menjebol gawang Kroasia untuk keempat kalinya. Masih lagi tendangan penjuru kini pro Inggris beralih ke sektor sebelah kanan kini. Di menit ke-55 babak yang kedua ini kita masih menantikan apakah ada evaluasi dari sebuah kejadian yang tadi terjadi. Ya, Clement Turpin. Ya, nampaknya masih kembali dilanjutkan tendangan penjuru di sektor sebelah kanan. Declan Rice kembali memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Konsentrasi, menatap ke depan. Mengambil ancang-ancang. Declan Rice sudah dilakukan kaki kanan. Disodul, ditepis saja oleh Dominic Lukakovic. Bola bergulir ke sisi kiri dan keluar lapangan. Lemparan ke dalam kini masih dari Inggris. Sisa sebelah kiri dari Tan Garcia. Lepaskan lagi, langsung jauh ke depan. Mencoba dikejar oleh Harry Kane. Ke tengah, lagi datang lagi Noni Madueke. Noni Madueke, berikan lagi pada Harry Kane. Luar dari kotak penalti, lepas ke tengah. Berbahaya, datang lagi Harry Kane. Lepas ke tengah, lebih lagi Noni di kotak penalti. Serangan dari Inggris ini sangat luar biasa. Kembali lagi, datang lagi, bergulir-gulir. Bagaimana Noni Madueke, lepaskan umpan dari kotak penalti. Ada lagi Harry Kane di kotak penalti. Oh, sayang sekali, mampu diamankan kembali oleh barisan pertahanan dari Kroasia. Bagaimana upaya dari Inggris bertubi-tubi dan sangat berbahaya namun berhasil ditepis berkali-kali oleh Dominic Lukakovic. Bagaimana ini Bung? Semakin seru saja Inggris menyerang Kroasia nih.
1: 11 menit yang luar biasa bagi Inggris dan 11 menit yang cukup menegangkan bagi Lukakovic. Benar-benar tidak makan gaji buta ya kiper dari Kroasia ini. Begitu babak kedua dimulai tampaknya Inggris sudah memiliki opsi serangan yang berbeda dibanding pada babak pertama tadi. Kalau tadi di jeda antar babak, asisten pelatih Inggris Anthony Barry sempat bilang bahwa pemain-pemain Inggris masih dilanda nervous, masih kebingungan. Bola yang seharusnya diumpan pendek malah jadi diumpan panjang. Dan di masa jeda tadi tampaknya pelatih Thomas Tuchel memberikan wejangan, memberikan nasihat kepada pemain-pemain Inggris untuk mengubah cara main. Dan inilah yang terjadi pada 12 menit pertama. Sehingga Kroasia benar-benar berada dalam tekanan, berada dalam kesulitan yang mereka tidak pernah rasakan pada babak pertama.
0: Ya, betul sekali. Dan nampak juga tadi pergantian pemain dilakukan oleh timnas Kroasia di mana Luka Modric, kapten sebelasan, harus digantikan Kovacevic untuk memberikan warna baru, tentu juga kekuatan di lini tengah Kroasia. Bagaimana Bung Tomo melihat

0: gantian ini sungguh luar biasa. Semoga ini menjadi semakin menarik dari Kroasia.
1: Ya, dan pendengar, saat ini masih berlangsung pertandingan yang sangat-sangat juga menebarkan bagaimana Inggris membombardir pertahanan dari Kroasia. Inggris kali ini mencoba untuk menguasai bola, ada penjaga gawang Jordan Pickford yang masih mencoba untuk mengatur rekan-rekannya, mancing para pemain Kroasia untuk keluar dari sarangnya. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Inggris di sektor pertahanan mereka. Ada Rich James, belakang dia ada Konza, balik lagi kepada Jordan Pickford. Langsung saja ke depan, yang dituju adalah Noni Madueke, namun berhasil diamankan bola oleh Ivan Perisic. Kali ini Kroasia mencoba membangun serangan namun gagal kembali. Inggris menguasai bola kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Ada John Stones ke belakang dia. Kali ini yang dituju adalah Jude Bellingham, lebar dia ke sebelah kanan. Ada Rich James, balik lagi ke belakang lagi. Kali ini bola masih dikuasai oleh John Stones. Kembali lagi John Stones, lebar dia. Tadi O'Reilly kali ini, sayang sekali O'Reilly tidak bisa menerima umpan dari Jude Bellingham dengan cermat, sehingga bola harus meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk Kroasia kali ini di pertandingan malam hari ini. Satu gol tertinggal Kroasia dari Inggris sementara ini. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, diamankan oleh penjaga gawang Dominic Lufakovic. Melebar dia langsung, yang dituju adalah Pasalic tadi, namun lebih dekat kepada pemain-pemain Inggris. Kali ini bola dikuasai oleh John Stones, melebar dia. Kali ini yang dituju adalah Anthony Gordon, namun tidak berhasil. Umpan yang tadi ternyata dilakukan oleh Declan Rice terhadap Anthony Gordon, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Kroasia di sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Sutalo mencoba untuk bersiap untuk melakukan lemparan ke dalam di menit 60 pertandingan babak kedua. Kali ini sudah dilakukan, namun upaya yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Inggris ini belum membuahkan hasil, sehingga menghasilkan tendangan ke tendangan gawang saja untuk Kroasia. Tampak pelatih Zlatko Dalic sedang berdiskusi dengan para asisten pelatihnya untuk menentukan pola serangan yang lebih efektif dalam mengejar ketinggalan mereka. Upaya coba dilakukan oleh pemain-pemain Kroasia, namun kembali gagal di tengah jalan. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. O'Reilly, pemain nomor punggung 3 di sektor sebelah kanan, sektor sebelah kiri maksud saya. Kembali lagi kepada ke belakang kali ini. Umpan langsung jauh tadi coba dilakukan oleh John Stones, namun terjadi pelanggaran terhadap John Stones, dilakukan oleh salah seorang pemain Kroasia tadi ketika mencoba untuk mengganggu John Stones, nomor 14, yaitu Ivan Perisic. Berbenturan dengan John Stones sehingga terjadi pelanggaran. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Jordan Pickford, sang penjaga gawang, mengenakan kostum berwarna oranye, pendek saja kepada Eric Konsa dia. Konsa masih menguasai bola, mencari rekannya, pendek pada Declan Rice, belakang dia Rich James, kembali-kembali pada Konsa, melebar dia. Kali ini yang dituju adalah penjaga gawang, langsung saja Jordan Pickford. Yang dituju tadi adalah Gordon, Anthony Gordon, di sektor sebelah kiri sayap dari Inggris, namun bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Kroasia. Dua pemain Inggris tadi membentur satu pemain Kroasia, nomor punggung 8 Kovacic, yang baru saja masuk menggantikan Luka Modric. Bola kali ini Kroasia mencoba untuk membangun serangan, sudah melewati garis tengah lapangan. Kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Inggris, kembali lagi ke belakang, masih mencoba untuk memancing pemain-pemain Inggris keluar dari sarangnya. Dominic Lukakovic langsung umpan ke tengah lapangan, yang dituju adalah tadi Mario Pasalic, namun berhasil jatuh di kaki pemain Kroasia lainnya. Masih mencoba membangun serangan, kali ini Kroasia ke belakang lagi. Lukakovic, Josko Guardiol, Lukakovic kembali, Sutalo kali ini di sektor kanan, minta support dari rekan-rekannya. Nomor punggung 5 Mario Pasalic, Sutalo tadi langsung ke depan, yang dituju adalah Stanisic, namun berhasil diamankan oleh pemain-pemain Inggris. Bola kali ini John Stones di sektor belakang pertahanan Inggris menguasai bola. Sangat tenang sekali John Stones ini menguasai bola. Belakang dia kepada sang penjaga gawang Jordan Pickford. Sangat tenang sepertinya pemain-pemain Inggris ini karena merasa sudah unggul satu gol dari Kroasia. Umpan mendatar John Stones tadi. Kali ini O'Reilly di sektor kiri pertahanan Inggris dibayang-bayangin oleh 3 pemain Kroasia. Berhasil kecolo O'Reilly, namun dicuri saja oleh pemain-pemain Kroasia. Kali ini Kroasia muncul membangun serangan, melebar ke sayap kanan. Kali ada pemain nomor 17 yang langsung dalam kotak penalti. Masih Kroasia mencoba untuk membangun serangan, namun dipatahkan tadi umpan Petar Sucik dalam kotak penalti oleh pemain Inggris. Oh, namun sepertinya wasit memiliki pandangan lain. Hasil akhirnya adalah tendangan gawang Clement Turpin asal Prancis ini saat ke mulut tadi. Petar Sukik, tendangan gawang untuk Inggris sudah dilakukan. Kali ini Noni Madueke bawa bola di sektor sebelah kanan serangan Inggris. Jude Bellingham membantu serangan belakang dia. Ada jatuh tadi Elliot Anderson, mencoba untuk menari-nari dengan bola dan berbenturan dengan salah satu pemain Inggris, yaitu Kovacic tadi yang baru saja masuk. Ketika mencoba mengecoh Kovacic, namun ternyata tidak mampu. Duel pemain nomor punggung 8 Elliot dan juga Kovacic tadi dimenangkan oleh pemain Inggris Elliot Anderson. Tendangan bebas kali ini dihadapi oleh Rhys James, pendek dia ke belakang Ezri Konsa, sektor tengah pertahanan Kroasia. Rhys James, sektor sebelah kiri kali ini, melebar, coba membangun serangan pemain-pemain Inggris. Masih Rhys James, Noni Madueke yang mencoba untuk menyisir sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Ke tengah lagi ke belakang, Konsa menguasai bola, main nomor punggung 2. Ke tengah dia, kali ini ada John Stones di sektor sebelah kanan. Rhys James, nah, yang dituju adalah Anthony Gordon. Bertarung dia dengan main nomor punggung 2, Josef Stanisic. Masih Stanisic dan juga Gordon berhasil dikuasai oleh pemain Kroasia. Oh, bola ternyata sudah meninggalkan lapangan tadi ketika terjadi perebutan antara Gordon dan juga Stanisic. Lemparan ke dalam kali ini untuk Kroasia. Pergantian pemain dilakukan, dua pemain sekaligus di pinggir lapangan, yaitu pemain nomor punggung 24 dari Kroasia, Pasalic, menggantikan nomor punggung 26 Peter Musa. Vuskovic juga sedang bersiap untuk masuk. Pasalic nomor punggung 24 sudah masuk, dan kali ini gantian pemain 2. Sementara Inggris belum melakukan satupun pergantian pemain hingga menit pertandingan 66 kali ini. Sedangkan Kroasia sudah melakukan 3 kali pergantian pemain ya. Oh, belum, ternyata yang keduanya belum, masih disimpan juga sepertinya ya. Oke. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. O'Reilly, belakang dia Konsa, melewati satu pemain Kroasia. Konsa masih menguasai bola kali ini. Rhys James dibantu Konsa, belakang dia kepada Konsa lagi. Langsung saja back pass kepada Pickford. Bermain-main dengan maut sepertinya Pickford ya. Mencoba memancing tadi pemain Kroasia yang baru saja masuk, Vukovic. Harus terjatuh Pickford, pelanggaran. Clement Turpin ini memberikan keputusan pelanggaran terhadap Jordan Pickford. Tendangan gawang kali ini untuk kesebelasan Inggris. Pendek saja pada Konsa kali ini. Pickford melebar dia sektor kanan, ada Rhys James langsung depan yang tertuju. Ada Noni Madueke berduel, Noni Madueke dengan Josko Guardiol. Kali ini masih Noni Madueke mencoba untuk bangun serangan, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Kroasia. Pelan tapi pasti Kroasia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Patah kembali di kaki John Stones. Umpan langsung ke belakang kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Masih Jordan Pickford, sudah melewati sarangnya dia. Declan Rice, John Stones, kali ini O'Reilly. Ke tengah dia ada Anthony Gordon. Ke belakang sedikit ada Darren, ada Declan Rice. John Stones masih kerjasama 1-2 pemain-pemain Inggris di sektor pertahanan mereka sendiri. Lebar ke kanan ada Ezri Konsa, pemain nomor punggung 2. Meliuk-liuk Ezri Konsa menghindari kawalan yang dilakukan oleh pemain-pemain Kroasia. Masih bermain di daerah pertahanan sendiri pemain-pemain Inggris. pelan. Declan Rice di sektor sebelah kanan pertahanan Kroasia sudah merasuk ke dalam garis tengah pertahanan dari Kroasia. Ke belakang lagi dia kepada Erik Konza. Masih Erik Konza. Lebar ke kanan ada Declan Rice, ada Rhys James di situ maksud saya. Declan Rice, Rhys James mencoba melakukan serangan kali ini yang dituju adalah Harry Kane dalam kotak penalti. Ada Gordon melakukan tendangan namun berhasil digagalkan, membentur kaki dari pemain Kroasia kali ini. Mencoba membangun serangan Kroasia, gagal lagi. Upaya yang coba dilakukan oleh Kroasia sehingga membuat bola harus keluar lapangan tadi. Upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Kroasia masih belum menemui hasil. Hydration break kembali berlangsung untuk babak kedua di menit 68 kali ini. Silakan Bung Nova, sepanjang pertandingan 68 menit ini ada beberapa catatan yang mungkin Anda ingin sampaikan kepada pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air, Bung Nova.
2: Ya, Inggris tadi mencoba untuk melakukan serangan yang sporadis pada 10 hingga 12 menit pertama babak kedua, tetapi hal itu tidak bisa terus-menerus dilakukan karena memang akan menuntut kebutuhan fisik yang cukup tinggi ya. Dan saat ini Inggris sudah bisa dibilang sudah on the track karena sudah memainkan sepak bola yang diinginkan Thomas Tuchel. Tetapi yang perlu diwaspadai adalah Inggris masih kerap melakukan kesalahan. Hal ini yang pada babak pertama tadi mengundang 2 gol dari Kroasia. Sementara Kroasia sendiri sudah lebih niat gitu dalam menyerang karena tadi sudah ada masuk Igor Matanovic, kemudian Marko Pasalic, ini 2 pemain yang memang berada di posisi penyerang. Kemudian juga tadi tampaknya Luka Modric sudah habis bensin begitu. Juga Kovacic yang masuk pada babak kedua kali ini.
1: Ya. Dengan pergantian itu apakah nantinya Inggris Kroasia ini juga berpotensi untuk mengejar ketertinggalan mereka atau akan lebih bertahan dia menurut Anda, Bung Nova?
2: Iya, Kroasia pasti tidak akan melepaskan kemungkinan untuk meraih poin pada laga ini untuk menjaga kans mereka melaju ke babak gugur ya.
1: Apa yang akan coba dilakukan oleh Inggris dalam hal ini untuk ya minimal mencoba untuk skor tetap 3-2 atau akan mencoba untuk melakukan serangan-serangan sporadis lagi, Bu Nova?
2: Ya, Inggris tampaknya sudah sadar bahwa keunggulan 1 gol bukan keunggulan yang aman. Ya. Tadi kita lihat sesaat tadi sekilas ada Morgan Rogers siap dimasukkan, mungkin akan bermain setelah hydration break ini. Itu menjadi opsi bagi Inggris untuk memberikan darah segar dalam pertandingan ini.
1: Ya, Rogers juga penyerang ya, aku tidak salah ya.
2: Iya, dia bisa bermain sebagai gelandang, sebagai attacking midfield juga. Pemain dari Aston Villa, masih muda, umur 23 tahun.
1: Sepantaran kita lah ya, 23 tahun ini ya.
2: Iya,
1: ya. Ya, ini masih berlangsung hydration break, pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air, dan pertandingan sudah memasuki menit 71 kali ini. Inggris masih unggul 3-2. Bagaimana para pendukung Inggris? Sepertinya sudah mulai menyanyikan lagu-lagu penyemangat ya. Di studio juga sangat ramai kali ini. Ada Bung Rudy Zain yang juga sudah meloncat-loncat ini karena pendukung Inggris ini. Dan Bung Fajar Nugroho juga sepertinya sedang bersuka cita ini sementara Inggris unggul 3-2. Bagaimana dengan Anda pendukung Inggris di luar sana yang juga mungkin di pukul 4 dini hari waktu Indonesia Barat kali ini juga melakukan nobar atau debar ya, dengar bersama, juga merasakan hal yang sama ya. Pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Thomas Tuchel di Inggris, yakni Declan Rice diganti, kemudian juga Gordon, Anthony Gordon juga harus keluar, masuk Saka, dan juga Madueke juga keluar ya, Noni Madueke, Saka, Rashford dan juga Rogers. Ini 3 pemain langsung, Bung Nova, nggak tanggung-tanggung ini, nggak mau kalah, 3 pemain langsung dimasukin.
2: Serem juga nih kalau lihat Madueke, Saka, kemudian Rogers. Bisa jadi Inggris benar-benar niat untuk mengamankan kemenangan, tapi bukan kemenangan 3-2. Bisa jadi Inggris akan mencari gol-gol lanjutan untuk menegaskan bahwa mereka lebih pantas berada di atas Kroasia.
1: Ya, baik, dan pertandingan sudah berlangsung kembali. Kali ini Kroasia mencoba untuk membangun serangan, masih berada di lapangan tengah sektor pertandingan. Kali ini Kroasia di sektor sebelah kanan pertahanan Inggris mencoba untuk melakukan serangan dalam kotak penalti. Umpan coba dilakukan namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Inggris kali ini. Pemain yang baru masuk, Saka, nomor punggung 7, ini berduel dengan Ivan Perisic, terjatuh Saka. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain-pemain Inggris di sektor kanan pertahanan mereka. Sudah bersiap kali ini pemain Inggris untuk melakukan lemparan ke dalam. Konsa, Ezri Konsa. Oh, ternyata pelanggaran ya tadi ya, ketika Saka terjatuh berbenturan dengan Ivan Perisic. Bola dihadapi oleh Jordan Pickford kali ini. Minta teman-temannya untuk melebar, mencari posisi, maju, melakukan serangan. Sudah dilakukan menggunakan kaki kiri. Jauh umpan diberikan oleh Jordan Pickford. Yang dituju adalah Saka, namun berhasil dihalau oleh pemain-pemain Kroasia kali ini. Bola dikuasai oleh pemain Kroasia. Terjatuh satu pemain Kroasia, bukan merupakan pelanggaran. Inggris melakukan serangan kali ini dalam kotak penalti. Jude Bellingham mencoba melakukan serangan dan terpatahkan oleh pemain-pemain Kroasia. Masih bisa diatasi oleh pemain-pemain Kroasia. Nomor punggung 17 Petar Sovic terjatuh tadi, namun berhasil bangkit lagi. Kroasia membangun serangan kali ini di sektor sebelah kanan. Pertahanan Inggris tercocor saja, berhasil tadi diatasi dengan baik oleh pemain-pemain Inggris. Dipatahkan umpan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Kroasia. Konsa kali ini menguasai bola, melebar dia sektor kanan. Rhys James, masih Rhys James bawa bola, mencari rekannya. Jauh umpan yang dilakukan oleh Rhys James di sebelah kiri, yang dituju adalah Jordan, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Kroasia. Dikuasai oleh Kroasia kali ini, mencoba membangun serangan. Pemain nomor punggung 24 dari Kroasia mencoba melewati adangan dari pemain Inggris tadi, Jude Bellingham, namun gagal sehingga bola berhasil dicuri. Namun sayangnya harus meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Kroasia kali ini. Bola masih dikuasai pemain Kroasia di sektor kanan Inggris. Coba untuk bangun serangan lagi, masih patah lagi Kroasia. Belakang kali ini Guardiol, Dominik Livakovic. Masih Livakovic, pendek saja dia ke sektor sebelah kiri. Guardiol bawa bola, sudah melewati satu pemain Inggris dia. Coba untuk membangun serangan Kroasia, main berseragam biru-biru ini. Sektor tengah kali ini, menor punggung 15 Mario Pasalic bawa bola, sudah melewati garis tengah kali ini. Menor punggung 24 dari Kroasia langsung ke dalam kotak penalti, yang dituju adalah pemain yang berdiri bebas, namun berhasil digagalkan oleh pemain Inggris. Kali ini Kroasia mencoba membangun serangan ke dalam kotak penalti, langsung dalam kotak penalti menggerakkan kaki kiri, namun berhasil dipatahkan oleh Jordan Pickford. Kembali terjadi di dalam gawang Inggris, berhasil dikuasai oleh pemain Inggris. Datang lagi serangan dari Kroasia, namun umpan yang dilakukan oleh Rotalo dalam kotak penalti Inggris ini tidak menemui sasaran, sehingga berhasil diamankan dengan mudah oleh Jordan Pickford. Dan saat ini pukul 4.40 menit waktu Indonesia Barat, kami menginformasikan bahwa sudah waktunya azan subuh untuk wilayah DKI, Jakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk pendengar Radio Republik Indonesia di wilayah DKI, Jakarta dan sekitarnya pagi hari ini. Kita kembali ke dalam pertandingan Inggris menghadapi Kroasia di Piala Dunia 2026. Ezri Konsa kali ini masih menguasai bola, melebar dia. Rhys James, sayang sekali Saka tadi tidak berhasil menguasai bola. Inggris masih mencoba bertahan. Kroasia, tendangan langsung dari luar kotak penalti, berhasil diamankan oleh penjaga gawang Jordan Pickford. Upaya yang dilakukan oleh Martin Baturina tadi. Main nomor punggung 20 dari Kroasia, Matanovic, yang baru saja bergabung menggantikan Peter Musa tadi. Gagal kali ini serangan dari Kroasia. Coba membangun serangan balik Kroasia di sektor tengah pertandingan. Empat pemain Kroasia berkumpul di situ. Melebar kali ini Ivan Perisic, nomor punggung 14, dibayang-bayangi oleh Saka. Belakang sedikit dia Kroasia. Josko Guardiol tengah, kembali kepada Guardiol kali ini. Nomor punggung 6 Sutalo. Kroasia mencoba membangun serangan, melebar sektor sebelah kanan. Main nomor punggung 24 ada di sana dalam kotak penalti. Umpan pendek dalam kotak penalti, namun berhasil digagalkan oleh pemain Inggris. Namun ternyata sempat menyentuh pemain Kroasia nomor punggung 24 yaitu Pasalic. Upaya yang coba dilakukan oleh Pasalic tadi masih belum membuahkan hasil. Coba semaksimal mungkin sepertinya pemain-pemain Kroasia ini untuk mengejar ketinggalan defisit satu gol. Pergantian pemain kembali kali ini dilakukan oleh Kroasia. Main nomor punggung 15 Pasalic. Mario Pasalic diganti. Main nomor punggung 13 Vlasic ya. Niklas Vlasic.
3: Kalau Vlasic,
1: ya, Vlasic. Nah, agak sulit ini namanya nih ya. Mario Pasalic dan Baturina juga diganti. Dua pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Zlatko Dalic di dalam timnya ini. Coba untuk mengejar ketinggalan, berupaya semaksimal mungkin ya. Inggris kali ini masih menguasai bola, terjatuh Ezri Konsa tadi saat mencoba untuk melewati adangan salah seorang pemain dari Kroasia. Nomor punggung 20 tadi yang Matanovic ya. Ya, perbenturan. Jude Bellingham mencetak gol ketiga dari Inggris ini, harus ditarik oleh Thomas Tuchel. Mendapat standing ovation dari para pendukung Inggris. Jenderal di Inggris, salah satu jenderal di Inggris juga ini ya, Bung Nova ya, Jude Bellingham ya. Perannya juga sangat signifikan ya. Di
2: Thomas Tuchel sendiri memastikan bahwa Jude Bellingham ada dalam mood terbaiknya sehingga dia bisa bermain memberikan yang terbaik untuk Inggris. Jadi memang benar-benar Tuchel ini paham tidak hanya taktik tapi juga bagaimana main management. Dia menginginkan pemain-pemainnya untuk berada dengan penampilan 100% dan harus didukung dengan mood yang baik.
1: Ya. Gitu. Penggantinya adalah Spence. Ada catatan khusus mengenai Spence ini mungkin yang sempat Anda perhatikan Bung Nova mengenai Spence ini. Apakah equals dengan Jude Bellingham seperti itu?
2: Ya, mungkin ini adalah pergantian pemain untuk memperkuat pertahanan Inggris ya. Jude Spence, pemain Tottenham Hotspur, dia salah satu pemain minim caps tetapi bisa masuk timnas Inggris, berarti dia punya kualitas tersendiri, kapabilitas tersendiri untuk mendukung rekan-rekannya yang saat ini sudah lebih dulu bermain seperti Nick O'Reilly tadi, kemudian ada John Stones, juga ada Rhys James ya.
1: Ya, baik. Kroasia juga kali mencoba membangun serangan kali di sektor kebelah kiri pertahanan Inggris, ditepis saja oleh jaga Jordan Pickford. Upaya coba tadi dilakukan oleh Petar Sučić, tendangan langsung dari luar kotak penalti namun masih melambung di atas gawang Inggris. Belum merubah kedudukan, masih tetap 3-2 untuk keunggulan Inggris. Upaya tendangan langsung tadi menggunakan kaki kanan yang dilakukan oleh Petar Sučić, melambung tinggi di atas mister gawang Inggris. Tendangan gawang kali ini pendek saja pada nomor 5 John Stones. Yang dituju adalah O'Reilly tadi, namun mengenai kaki dari pemain Kroasia Vlasic sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Inggris. Sudah dilakukan oleh O'Reilly. John Stones kali ini menguasai bola, ke belakang dia Jordan Pickford. Langsung umpan yang dituju adalah Harry Kane, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Kroasia kali ini. Mencoba membangun serangan, patah kembali serangan dari Kroasia. O'Reilly ke belakang dia, Jordan Pickford langsung ke depan, yang dituju adalah Saka. Namun berhasil oleh Rhys James kali ini dikuasai bola. Masih Inggris mencoba untuk membangun serangan. Sudah melewati garis tengah lapangan kali ini. Jordan terjatuh hampir saja tadi. Bagaimana Inggris melakukan serangan? Kali ini datang dari main-main Inggris, serangan di Kroasia. Sektor sebelah kanan pertahanan mereka. O'Reilly belakang dia masih mencoba untuk membangun serangan ya. Silakan Bung Indra.
4: Ya, baik Bung Tomo. Sebuah serangan mencoba dibangun di Inggris oleh Marcus Rashford di sebelah kiri atau sebelah kiri-kiri serangan atau sebelah kanan pertahanan dari Kroasia. Datang lagi mencoba dikuasai oleh Inggris, namun menyusul pelanggaran tadi terhadap nomor punggung 20 nampaknya dari Kroasia. Bagaimana Igor Matanovic tadi, sebuah serangan lagi bagaimana mencoba dibangun Kroasia. Di seksi sebelah kiri ada Ivan Perisic, kini mengemban ban kapten setelah Luka Modric tadi keluar. Nomor punggung 17 coba alirkan lagi ke sektor sebelah kanan. Bahaya saudara-saudara dari Kroasia, sodorkan lagi ke tengah, mencoba umpan 1-2 di daerah kotak penalti dari Inggris. Berhasil diamankan oleh O'Reilly, sodorkan kepada Marcus Rashford angkat langsung jauh ke depan membuang bola, namun jatuh lagi di kaki pemain dari Kroasia tadi, Sitalo. Coba lagi Kroasia mengurung pertahanan dari Inggris di akhir-akhir babak yang kedua ini. Tersisa kurang lebih 7 menit waktu normal di babak yang kedua setelah tertinggal 2-3 dari Inggris. Sutalo angkat langsung menuju ke depan, di area kotak penalti, dapat ditepis lagi oleh penjaga gawang Jordan Pickford. Datang lagi serangan dari Kroasia di sektor sebelah kanan, mencoba membangun lagi space, mencoba menghalau lagi serangan dari Kroasia, lepaskan tendangan namun membentur tadi pemain dari Inggris. Kroasia masih menguasai bola, dibayangi oleh pemain dari Inggris tadi bagaimana Harry Kane juga mencoba membantu dan juga memberikan tekanan kepada pemain-pemain Kroasia. Sektor sebelah kanan lagi langsung lagi menggali Stanisic, bagaimana lagi juga pemain lagi nomor punggung 24 kirimkan umpan ke sektor sebelah kanan, diamankan tadi oleh barisan pertahanan dari Inggris. Datang lagi serangan dari Kroasia, lepaskan tendangan, oh sambil menjatuhkan diri, namun tendangan menyusur tanah tadi dari Kovacic berhasil diamankan oleh Jordan Pickford. Selamatlah gawang Inggris, belum berbahaya peluang dari Kroasia. Ada Konsa, angkat langsung jauh ke depan Konsa, mencari kawannya tadi. Bagaimana Saka tadi di sektor sebelah kanan, lini serang dari Inggris hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja. Spence kini menguasai bola, lemparan ke dalam, mundur ke belakang pada Rhys James, masih memainkan bola. Sodorkan lagi kepada Jordan Pickford, ada Johnstone di sana. Johnstone harikan lagi pada Konsa, masih Konsa menguasai bola, mencoba memberikan kepada Spence. Spence alirkan lagi pada Rhys James, sodorkan lagi, mencoba pengen Saka, mencoba keluar, menggiring cepat Saka ke depan, punya satu umpan satu dua dengan Spence, namun harus terhenti. Datang lagi bagaimana Saka, lepaskan lagi, mungkin bagaimana Marcus Rashford, Marcus Rashford lepaskan dengan gol. Gol. 4-2 Inggris memimpin di menit ke-85 babak yang kedua ini. Bagaimana aksi dari Marcus Rashford, serangan juga balik dari Inggris di sektor sebelah kiri. Bung Nova, luar biasa nih penampilan Inggris nih.
2: Iya, pemain-pemain yang baru masuk dari Inggris benar-benar menghadirkan perbedaan ya. Tadi ada kombinasi permainan segitiga dulu di sisi kanan, ada Jed Spence tadi, terus ada Bukayo Saka. Ketika Saka bisa melepaskan diri, kemudian dia melihat Marcus Rashford berdiri bebas tanpa penjagaan, dan Rashford dengan tenang, dengan pengalaman, sekali tepuk sepak bola ke gawang dan skor berubah menjadi 4-2. Kemenangan yang kalau bisa terjaga sampai nanti peluit panjang, ini akan menjadi kemenangan yang start bagus, modal bagus bagi Inggris untuk mencari bintang kedua di Piala Dunia.
4: Ya, betul sekali bagaimana tadi aksi dari Marcus Rashford yang mampu mengecoh Joseph Stanisic tadi sebelum melepaskan tendangan kaki kanannya untuk menghujam gawang yang dikawal oleh Dominic Livakovic, merubah skor menjadi 4-2 untuk keunggulan The Three Lions di penyisian grup L Piala Dunia 2026. Tentu disambut meriah oleh puluhan ribu supporter The Three Lions yang hadir di Stadion Dallas pada dini hari ini waktu Indonesia. Ya, kita nantikan kembali apakah ada pergantian pemain atau seperti apa di menit ke-86 babak yang kedua ini. Ya, nampaknya Johnstone, pemain belakang dari Inggris ini, akan digantikan oleh pemain Inggris lainnya. Kita nantikan. Ya, Guehi nomor punggung 6 nampaknya dari Inggris. Mark Guehi, pemain bertahan lainnya dari Inggris, sudah dilakukan kick off kembali. Kroasia kini menguasai bola, tertinggal 2 gol atas Inggris. Datang lagi serangan dari Inggris, mencoba dikuasai namun terlepas lagi penguasaan bolanya. Kroasia lagi menatap ke depan, mencoba dapat lagi direbut oleh Rogers, Elliot Rogers, Richard Anderson. Mundur ke belakang pada Konsa, mundur ke belakang pada Pickford. Pickford angkat ke depan, mencari kawannya, berikan saja kepada Anderson. Masih Anderson menguasai bola, sodokan pada Harry Kane yang berada di tengah lapangan, natap ke sisi kanan, berikan lagi kepada Konsa. Kontrol bola sejenak dengan dadanya, Konsa dengan tenang menguasai bola, berikan lagi kepada Guehi yang baru masuk, menggantikan Stones tadi bersama 1-2 tadi. Coba dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Kroasia, kini menguasai bola. Guardiol Guardiola menguasai bola sektor sebelah kiri, alirkan ke nomor punggung 13 di sana. Masih Guardiola, namun terhenti tadi oleh Spence. Datang lagi Rhys James menguasai bola, angkat ke depan kerjasama dengan Spence, mencoba dikejar. Oh, namun terlalu kencang datangnya bola tadi. Umpan 1-2 yang diperakan oleh pemain Inggris tadi. Lempar ke dalam sudah dilakukan dengan cepat oleh Kroasia. Ada nomor punggung 6 di sana. Langsung saja ke depan, Sutalo tadi. Beratau lagi di pemain ya, Inggris. Ada O'Reilly di lingkaran tengah lapangan pertandingan, mencoba menggiring bola, alirkan ke sisi kanan. Ada Spence, masih Spence, mundur ke belakang pada Konsa. Konsa, ada Guehi di sini menguasai bola. Guehi pendek saja kepada Rhys James. Masih Rhys James, berikan lagi kepada Konsa. Memainkan bola masih di dalam pertahanan sendiri Inggris, mencoba memancing, membuka ruang bagi tim nasional Inggris. Anderson Elia, Elliot Anderson, berikan lagi ke tengah, sodorkan bola ke depan. Ada Rogers di sana, ada Bukayo Saka. Sektor sebelah kanan diserang dari Inggris. Ada Spence, alirkan ke depan, mencari Rogers di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kroasia. Namun tidak mampu dijangkau tadi oleh Rogers yang mencoba berlari di sisi kiri pertahanan Kroasia. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Kroasia. Bola kembali dikuasai oleh nomor punggung 17 di sana dari Kroasia. Mencoba menggiring bola perlahan di sektor sebelah kiri lagi. Bagaimana Ivan Perisic alirkan bola ke depan, namun lebih dekat atau dipotong tadi oleh Konsa. Bagaimana upaya dari Kroasia menyisir sisi kanan pertahanan dari The Three Lions, belum membahayakan di menit-menit akhir, memasuki menit ke 90 babak yang kedua ini. Kita nantikan apakah akan terjadi gol kembali sisa menit-menit akhir, dan juga tambahan waktu nampaknya akan diberikan beberapa detik lagi. Kita lihat Jordan Pickford langsung jauh ke depan mencari Harry Kane, dan juga ada Bukayo Saka. Masih Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertandingan Kroasia. Oh, memberikan umpan tadi maksudnya kepada Rogers, namun bola dibuang saja oleh pemain Kroasia. 6 menit waktu tambahan di babak yang kedua ini, masih ada peluang bagi Inggris untuk menambah keunggulan ataupun juga Kroasia untuk mengejar ketertinggalannya atas Inggris. Ya, Harry Kane masuk bola, namun kontrol yang kurang cermat tadi terlepas penguasaannya. Ada Kovacic mencoba lewati 1-2 pemain tadi, namun mundur ke belakang. Kroasia kini memainkan bola di sisi kanan, alirkan lagi. Ada nomor punggung 2 di sana, mencoba alirkan lagi Sutalo dan juga Stanisic nampaknya. Ya, nomor punggung 17 dari Kroasia, alirkan lagi, pendek saja. Ada Kovacic tadi kepada Guardiol. Masih Guardiol melatih garis tengah. Guardiol alirkan ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga pemain dari Kroasia mengisi, mencoba melatih 1-2 pemain. O'Reilly lepaskan umpan tadi maksudnya, namun membentur umpan yang diberikan. Berhasil dikuasai oleh Anderson, Elliot Anderson. Sodorkan lagi dengan tenang ke depan dia, mencari Rhys James di sana. Di sama 1-2 ada Harry Kane, mundur lagi kepada O'Reilly, kepada Anderson. Masih memainkan bola di pertahanan sendiri. Pemain-pemain Inggris cukup percaya diri tadi menguasai bola di daerah pertahanannya, meski mendapat tekanan dari pemain-pemain Kroasia. Terlepas lagi penguasaan bola dari Inggris, datang lagi mana Stanisic tadi, alirkan ke sektor sebelah kanan. Bagaimana nomor punggung 24 tadi dari Kroasia, Marko Pasalic, gagal melewati satu pemain dari Inggris. Lemparan ke dalam kini bagi Kroasia, bola dihadapi oleh Stanisic di sektor sebelah kiri pertahanan dari The Three Lions. Sudah dilakukan, ada Kovacic kini menguasai bola. Kovacic berikan pada Guardiola. Guardiola menatap ke depan, nampak juga cukup kesulitan nampaknya pemain-pemain dari Kroasia ini untuk menembus. Alirkan lagi kepada Marko Pasalic, alirkan lagi bola langsung jauh ke depan ke daerah kotak penalti, namun membentur tadi. Kembalikan lagi kepada Pasalic, mundur ke belakang, memainkan ke bola di sektor sebelah kanan, mencoba ke tengah kini. Datang lagi Guardiola mencoba membantu, alirkan kepada Perisic di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Perisic melepaskan umpan tadi maksudnya, namun membentur tadi, berhasil diamankan oleh Jordan Pickford yang keluar di sisi kanan gawangnya. Berhasil mengamankan si kulit bundar, belum membahayakan gawang dari Inggris. 2 menit 35 detik sudah berlalu. Waktu tambahan, Jordan Freeport lakukan tendangan gawang. Bola melambung tinggi melewati garis tengah, mencari Hakan di sana. Lagi pemain dari Kroasia menguasai bola. Tersisa beberapa menit saja, kurang lebih 3 menit waktu tersisa. Waktu tambahan babak yang kedua ini, Ivan Perisic kembali datang, mencoba bayangi oleh Spence di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Masih Ivan Perisic, sodokan lagi kerjasama, umpan 1-2. Nomor punggung 9 lepaskan tendangan namun membentur dari pemain Inggris. Kembali mencoba Kroasia mencari bola atau menguasai permainan di akhir-akhir babak yang kedua ini untuk memperkecil skor, namun sebuah pelanggaran nampaknya tadi terjadi sebelum tadi berhasil dikuasai oleh Bukayo Saka, pemain Arsenal, nomor punggung 17 dari Kroasia. Ada Kovacic, ini alirkan lagi mencari Ivan Perisic di sektor sebelah kiri lini serang dari Kroasia. Ivan Perisic mencoba melewati Spence, membentur lagi, berhasil membuahkan tendangan penjuru kini bagi Kroasia di menit-menit akhir babak yang kedua. Kita nantikan apakah ini akan menjadi peluang yang manis atau juga berbuah gol bagi Kroasia. Perisic mengangkat tangannya memberikan arahan kepada rekan-rekannya. 5 pemain Kroasia berada di kotak penalti, sudah dilakukan di kaki kanan, bola melambung, mencoba disundul, datang lagi terjadi perebutan di sana, datang lagi pemain Kroasia, lepaskan Daniel, oh berhasil dibendung lagi oleh pemain dari Inggris. Serangan balik ini mencoba dibangun dari Inggris, nampaknya ada Marcus Rashford di sana, bekerja bersama dengan Bukayo Saka. Masih Bukayo Saka, Busaka berikan lagi kepada Rashford, lepaskan. Ah, sayang sekali dapat dibaca tadi bagaimana pergerakan dari Marcus Rashford, mencetak gol keempat bagi Inggris tadi. Namun sayang, peluangnya terbuang sia-sia tadi, memanfaatkan serangan balik setelah bagaimana peluang Kroasia yang di daerah kotak penalti berhasil diamankan atau diblok oleh Harry Kane dan juga pemain Inggris lainnya. Kroasia kini menguasai bola di sektor sebelah kanan, Bram coba dicuri oleh pemain Inggris, nomor punggung 17 nampaknya Rodgers di sana. Terjatuh tadi, bukan pelanggaran, berbuah pelanggaran maksud kami. Nomor punggung 17 Morgan Rodgers nampaknya yang sempat berebut bola tadi, mencoba dilakukan dengan cepat, ada Elliot Henderson, namun dibuang saja atau diamankan oleh barisan pertahanan Kroasia di sisi kanan. Hasilkan lemparan ke dalam kini, memasuki menit kelima, tersisa kurang lebih 1 menit beberapa detik saja waktu tersisa tambahan di babak yang kedua ini. Sementara gemuruh suara pendukung Inggris berada di kotak penalti. Oh, sebuah upaya tadi dari Harry Kane, namun terlalu melenceng jauh upaya dari Harry Kane tadi, pemain yang kini bermain untuk klub Jerman Bayern Munchen. Kroasia kini mencoba lagi melalui Ivan Perisic, angkat langsung jauh ke depan Ivan Perisic, mencoba dikejar oleh Kovacic dan juga pemain dari Kroasia nomor punggung 9 nampaknya. Lepaskan umpan dari kotak penalti, namun berhasil dipetik dengan tenang oleh Jordan Pickford. Dan bersama dengan itu, wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Clement Turpin, sudah meniupkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang kedua ini antara Inggris menghadapi Kroasia yang berakhir dengan skor 4-2 untuk keunggulan The Three Lions. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Wisnu dan juga Bung Nova untuk mengulas jalannya pertandingan.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat pagi mendengar. Kembali menjumpai Anda pada tarakan pagi hari ini. Saya Rikita Bayu akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi, di antaranya yang telah kita ikuti bersama yaitu debar atau dengar bareng pertandingan bola dunia ya, antara Inggris melawan Kroasia dengan skor akhir dimenangkan oleh Inggris dengan skor 4-2. Kemudian pada pukul 7, seperti biasa mendengar, akan kami hadirkan berita Kaltara dan juga warta berita siaran sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Jumlah informasi dan juga lagu-lagu pilihan tentunya telah kami siapkan untuk menemani Anda pada pagi hari ini di edisi Kamis 18 Juni 2026. Dan untuk mengawali kembali perjumpaan kita di pagi hari ini, pendengar, kembali kami hadirkan satu lagu dari Rida Sita Dewi dengan Langit Amat Indah. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Pendengar Pro Santo Tarakan, kenal informasi dan inspirasi. Informasi pertama yaitu mengenai perakiran cuaca Kota Tarakan bagi hari ini. Untuk wilayah Tarakan Barat diprediksi akan cerah berawan dengan suhu 25 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan 65 hingga 95%. Tarakan Tengah juga cerah berawan dengan suhu 24 hingga 31 derajat Celcius dan dengan kelembapan 66 hingga 95%. Tarakan Timur sendiri juga dalam kondisi cerah berawan dengan suhu 25 hingga 31 derajat Celcius dan dengan kelembapan 67 hingga 94%. Tarakan Utara juga cerah berawan dengan suhu 24 hingga 31 derajat Celcius dan dengan kelembapan 63 hingga 97%. Yang artinya pendengar, untuk seluruh wilayah Kota Tarakan akan diprediksi mengalami cerah berawan dan tentunya akan menambah semangat bagi Anda yang bekerja di luar ruang. Dan juga kembali kami ingatkan kepada Anda untuk selalu sarapan pada pagi hari sebelum memulai aktivitas, karena memang sarapan sangat membantu sekali untuk membentuk mood kita pada pagi hari ini sehingga pekerjaan dapat dikerjakan dengan maksimal. Dan bagi Anda juga yang mungkin akan mengadakan perjalanan ya, menuju kantor ataupun pasar ataupun mengantar anak sekolah, kami juga selalu mengimbau pada Anda untuk selalu berhati-hati dan juga selalu menaati untuk rambu-rambu yang ada serta menghormati pengguna jalan lain. Dan untuk selanjutnya mendengar, kembali kami hadirkan lagu dari Alex Good featuring Kurt Hugo Schneider NTC dengan Sorry.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Just the guitar, okay, cool.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPR RI berupaya menjaga kualitas layanan penyiaran di tengah penurunan anggaran. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kapasitas pegawai dan transformasi kerja yang lebih adaptif. Direktur Utama LPPR RI Indrasmo mengatakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi salah satu fokus utama dari lembaga. Menurutnya, pengembangan kemampuan pegawai diperlukan untuk mendukung target dan layanan penyiaran publik ke depan. Ia juga menjelaskan RRI tetap dituntut meningkatkan jangkauan penyiaran meski menghadapi keterbatasan anggaran infrastruktur. Kondisi tersebut mendorong LPPR RI untuk mengubah pendekatan pengelolaan organisasi dan sumber daya. Menurut Hendrasmo, peningkatan kompetensi pegawai dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai program pengembangan kapasitas. RRI juga terus melaksanakan uji kompetensi guna menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menjawab kebutuhan industri media saat ini. Selain memperkuat kompetensi SDM, RRI juga mendorong kolaborasi lintas bidang untuk meningkatkan efektivitas kerja. Strategi tersebut dinilai menjadi salah satu cara menghadapi tantangan penyiaran di tengah keterbatasan sumber daya yang tersedia. Sebagai informasi, pada tahun anggaran 2027, LPPR RI memperoleh pagu indikatif sebesar 943,05 miliar. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan pagu tahun anggaran 2026 yang mencapai 946,9 miliar. Dengan demikian, LPPR RI mengalami penurunan pagu sekitar 3,8 miliar pada 2027. Penurunan tersebut terjadi pada pos belanja operasional barang sebagai dampak penerapan kebijakan efisiensi nasional. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Bergar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Badan Narkotika Nasional memperkuat sinergi dengan Persatuan Anggota Badan Pemusyawaratan Desa seluruh Indonesia atau PAPDSI. Hal ini untuk meningkatkan ketahanan masyarakat desa terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kepala BNN Republik Indonesia Komjen Pol Suyudi Aryo Seto mengatakan desa memiliki posisi strategis dalam upaya pencegahan narkoba karena merupakan struktur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Seluruh elemen bangsa harus terlibat menjaga generasi muda dari ancaman narkoba agar cita-cita Indonesia Emas 2045 dapat terwujud. Menurutnya, generasi muda harus dipersiapkan menjadi sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Suyudi juga mengapresiasi komitmen PAPDSI yang bersedia berkolaborasi dalam mendukung program Indonesia Bersih Narkoba atau Bersinar hingga tingkat desa. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara BNN dan PAPDSI di Jakarta. Ini sebagai langkah memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Ketua Umum PAPDSI Ferry Radiansa mengatakan organisasinya siap mendukung berbagai program BNN melalui jaringan anggota Badan Pemusyawaratan Desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Saat ini, PAPDSI memiliki sekitar 570 ribu anggota BPD yang dinilai memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat serta memperkuat ketahanan sosial di tingkat desa. BNN berharap kolaborasi tersebut dapat memperluas jangkauan edukasi, pencegahan, rehabilitasi, serta pemberantasan narkoba hingga ke pelosok daerah. Melalui sinergi lintas sektor, upaya mewujudkan desa bersinar diharapkan semakin kuat sebagai bagian dari strategi nasional membangun masyarakat dan ini yang sehat, aman, dan bebas dari ancaman narkoba.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Satu lagu dari Andini dengan Sudika Dirimu Pendengar menemani ruang dengar Anda, dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti Berita Kaltara di edisi 18 Juni 2026. Selamat mengikuti.

0: arahkan. Yang pastinya pasti senang bisa ketemu lagi sama keluarga-keluarga.
1: Ya, jadi jaraknya kurang lebih 40 km itu sampai Longtop. Itu kurang lebih 2
2: sebelum ini yang 10 tahun kali, Pak ya. Ini nah, kita harapkan nanti bisa memberikan gambaran bagaimana.
3: Pendengar dan pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini edisi Kamis 18 Juni 2026. Berita ini dapat didengarkan melalui stasiun Relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Rikita Boyo dan Operator Agung, inilah berita Kaltara selengkapnya.

0: Informasi pertama, suasana haru dan tangis bahagia terlihat di raut wajah jemaah haji dan keluarga saat bertemu kembali di Masjid Baitul Izzah Islamic Center Tarakan pada Rabu 17 Juni kemarin.
1: Tarakan, yang pastinya senang bisa ketemu lagi sama keluarga-keluarga gitu kan.
2: Setelah menunaikan ibadah haji kurang lebih sebulan, jemaah haji Tarakan yang tergabung dalam kloter 7 embarkasi Balikpapan akhirnya tiba kembali di Bumi Paguntaka Rabu 17 Juni kemarin. Namun kedatangan jemaah dibagi dalam beberapa tahap. Tahap pertama, sebanyak 11 jemaah haji tiba sekira pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah. Setelah sampai di Bandar Udara Juwata Tarakan, jemaah langsung menuju Masjid Baitul Izzah Islamic Center yang disambut Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Tarakan, Ajat Jatika. Para keluarga yang sudah menunggu di masjid terbesar di Tarakan itu tak kuasa menahan air mata saat menyambut kedatangan jemaah haji. Salah satu jemaah haji yang tiba, Kaharudin, tampak tak bisa menyembunyikan rasa syukurnya mengenakan pakaian gamis warna hitam dan songkok. Ia langsung disambut pelukan hangat dari sanak saudara yang sudah menantinya. Ketika ditanya mengenai pengalamannya selama menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci, Kaharudin menceritakan bahwa secara umum seluruh rangkaian ibadah berjalan dengan aman dan lancar. Meski demikian, ia mengaku sempat mengalami musibah terjatuh saat akan melaksanakan lempar jumroh.
3: Berapa ya, jam 10.05 menit kah?
4: 10 menit.
3: Naik pesawat apa, Pak Ji? Superjet. Ya, alhamdulillah lega perasaan. Lega rasanya. Ya, pernah kena musibah. Jatuh.
4: Waktu itu sedang ngapain, Pak?
3: Pas habis mau ke Musdalifah. Mm-hmm. Itu malamnya kan. Mm-hmm. Pas anu mandi, habis berwudu, pulang sudah ke kemah. Mm-hmm. Tiba-tiba jatuh di pintu.
4: Di pintu?
3: Iya.
4: Tapi gimana? Enggak apa-apa aja tuh?
3: Ya, alhamdulillah bisa jalan.
2: Ia berharap sepulangnya dari menjalankan ibadah haji, kehidupan sehari-harinya ke depan bisa jauh lebih baik, lebih berkah dan meningkatkan kualitas keimanannya. Jemaah Tarakan lainnya, Henry, juga bahagia karena telah menunaikan ibadah haji dengan lancar meski cuaca sangat panas. Henry tidak menampik bahwa suhu di Tanah Suci jauh lebih menyengat dibanding Tarakan.
1: Tarakan, yang pastinya senang bisa ketemu lagi sama keluarga-keluarga gitu kan. Ya, yang pastinya panas. Lebih panas dari Tarakan.
4: Tapi alhamdulillah bisa jadi.
1: Bisa jalannya dengan baik.
2: Ia memuji peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, terutama dalam hal pemenuhan konsumsi jemaah. Meski demikian, ia memberikan sedikit catatan agar struktur kepengurusan atau manajemen di lapangan dapat terus ditingkatkan demi kenyamanan jemaah ke depannya. Ditanya pengalaman spiritual selama beribadah, Henry memilih untuk menyimpannya sebagai refleksi pribadi yang sakral. Menurutnya, Tanah Suci adalah tempat di mana setiap orang akan mendapatkan balasan dan pengalaman yang sesuai dengan kisah hidupnya masing-masing. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kalimantan Utara meminta pemerintah provinsi menunda rencana penonaktifan 17.000 peserta BPJS Kesehatan. Segmen pekerja bukan menerima upah yang didaftarkan oleh pemerintah daerah.
5: Nah, ini yang nggak koneknya, Pemda ngomong PBI, sedangkan di NKRK, PBPU Pemda.
6: Rencana penonaktifan kepesertaan jaminan kesehatan daerah sempat memicu polemik menyusul terbitnya surat dari pemerintah provinsi. Wakil Ketua Komisi 4 Syamsuddin Arfah menegaskan, Dewan meminta pemberlakuan surat tersebut dianulir sementara. Pihak legislatif mendesak agar anggaran senilai 19,8 miliar rupiah dipertahankan guna mengakomodir data 17.000 warga tersebut hingga bulan September mendatang.
7: Yang menembusi. Jadi kita minta untuk dianulir dulu lah surat yang ini. Jadi kembalikan datanya kembali ke 15.000.
6: Menanggapi hal itu, Kepala BPJS Kesehatan Yusuf Eka Darmawan menjelaskan bahwa penonaktifan ini ditunda karena adanya perbedaan persepsi. Pemerintah daerah keliru menyamakan konsep data kemiskinan atau DTSN pusat untuk segmen PBI dengan skema PBPU Pemda yang sejatinya diperuntukkan bagi seluruh warga Kaltara kelas 3. Demi menjaga keberlanjutan program Universal Health Coverage atau UHC, BPJS Kesehatan kini tengah meminta mendapat BPKP untuk memperkuat payung hukum pengawasan anggaran daerah.
5: Nah, ini yang nggak koneknya, Pemda ngomong PBI, sedangkan di NKRK, PBPU Pemda. Inilah yang disamakan persepsinya, sehingga bisa memahami semuanya.
6: Guna menutupi kekurangan anggaran sebesar 4,1 miliar rupiah hingga akhir tahun, DPRD Kaltara juga mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah. Pemprov pun juga diminta melakukan rapat internal khusus pada awal bulan Juli sebelum kembali melanjutkan pembahasan bersama Dewan. Setia Widadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur di Kota Tarakan ibarat gunung es.
8: Kalau kasus pada anak, kasus terkait dengan kekerasan pada anak itu fenomena gunung es.
9: Kasus kekerasan secara fisik dan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Kota Tarakan ibarat gunung es yang terungkap ke permukaan hanya sebagian kecil dari kasus-kasus yang tidak terungkap ke permukaan. Hal tersebut diungkapkan Dr. Jumiati selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tarakan. Dr. Jumiati mengatakan kasus yang berhubungan dengan anak di bawah umur, jika melihat laporan jumlahnya sangat sedikit. Padahal menurutnya, kasus-kasus yang tidak dilaporkan jumlahnya sangat banyak, namun tidak terungkap.
8: Hanya saja sekali lagi saya sampaikan bahwa kalau kasus pada anak, kasus terkait dengan kekerasan pada anak itu fenomena gunung es. Jadi yang terlaporkan itu sangat sedikit dibanding dengan kejadian sebenarnya di masyarakat.
9: Jumiati mengungkapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tarakan pada tahun ini dari Januari hingga Mei telah menangani 11 orang anak di bawah umur yang merupakan korban kasus kekerasan seksual. Sehingga ia meminta kepada orang tua agar tidak segan dan malu untuk melaporkan jika anaknya menjadi korban, baik itu kekerasan secara fisik maupun kekerasan seksual, kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tarakan. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan berita Kaltara, pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Tarakan Official. Dari Kabupaten Malinau, keterbatasan transportasi masih menjadi tantangan bagi masyarakat pedalaman di Kabupaten Malinau. Puluhan warga desa Long Sule terpaksa menempuh perjalanan sejauh 40 km dengan berjalan kaki selama berhari-hari untuk mencapai tujuan mereka di wilayah Apaukayan.
10: Ya, jadi jaraknya kurang lebih 40 km itu sampai Long Top. Itu kurang lebih 2 hari, bisa sampai 3 hari.
11: Sebanyak 53 warga desa Long Sule, Kecamatan Kayan Hilir, terpaksa berjalan kaki sejauh 40 km menuju desa Long Top akibat keterbatasan akses transportasi. Perjalanan tersebut memakan waktu 2 hingga 3 hari dengan medan yang didominasi hutan, rawa, sungai kecil, serta perbukitan. Kepala desa Long Sule, Jarot Irek, mengatakan rombongan mulai berangkat dalam beberapa kelompok untuk mengejar jadwal kegiatan yang akan mereka hadiri di wilayah Apaukayan. Menurutnya, keputusan jalan kaki diambil setelah kuota penerbangan yang diajukan tidak mampu mengakomodasi seluruh peserta.
10: Ya, untuk rombongan yang mengikuti konferensi di gereja di Mahang Baru, mereka jalan kaki, itu terkait kuota pesawat MAF yang kami ajukan untuk menjemput kontingen kemarin terbatas. Itu jalan kaki dari kampung, dari Long Sule menuju Long Top. Ya, jadi jaraknya kurang lebih 40 km itu sampai Long Top. Itu kurang lebih 2 hari, bisa sampai 3 hari.
11: Perjalanan dari Long Sule menuju Long Top tidak dapat dilalui kendaraan. Pemerintah daerah sempat membuka badan jalan sekitar tahun 2022 lalu. Kondisi jalur hingga kini belum memungkinkan untuk dilewati kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kondisi tersebut menunjukkan masih terbatasnya akses transportasi di pedalaman Kabupaten Malinau. Hingga kini, perkampungan tersebut menjadi salah satu wilayah di Apaukayan yang belum memiliki akses jalan yang dapat dilalui kendaraan secara normal. Pihaknya berharap pembangunan jalan yang sudah pernah dibuka dapat dilanjutkan sehingga akses masyarakat menjadi lebih mudah. Puluhan warga tersebut diketahui sedang menuju Mahak Baru untuk mengikuti konferensi daerah Apaukayan GKII 2026 yang digelar 5 tahun sekali. Ading Revlin, RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 91 tenaga sensus ekonomi 2026 dilepas oleh PLH Sekda Malinau. Seluruh masyarakat diminta mendukung dan memberikan informasi sejujur-jujurnya ke petugas.
12: Ekonomi ini yang 10 tahun kali Pak ya. Ini kita harapkan nanti bisa memberikan gambaran bagaimana ekonomi di Kabupaten Malinau.
13: Pelaksana harian PLH Sekda Malinau, Dr. Andes Agustinus MAP menegaskan, data akurat yang dihasilkan dari Sensus Ekonomi atau SE 2026 yang akan dilakukan Badan Pusat Statistik BPS Malinau akan menjadi pondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan menyusun program pemberdayaan ekonomi. Selain itu juga meningkatkan investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Hal itu disampaikan PLH Sekda Malinau terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 usai memimpin apel upacara gabungan Korpri di halaman kantor Bupati Malinau pada Rabu 17 Juni 2026. Melalui data tersebut, kata Agustinus, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi berbagai potensi ekonomi secara komprehensif, mulai dari daya saing usaha, pemetaan investasi, penyerapan tenaga kerja, hingga perkembangan digitalisasi usaha sampai ke wilayah terpencil di Kabupaten Malinau.
12: Karena itu, dengan adanya sensus ekonomi ini yang 10 tahun kali Pak ya, ini kita harapkan nanti bisa memberikan gambaran bagaimana ekonomi di Kabupaten Malinau. Karena itu kita harapkan dari Pemda juga sudah bersurat kepada camat dari kepala desa untuk mendukung terhadap pelaksanaan sensus ekonomi ini. Yang harapannya adalah data-data yang dikasihkan itu ya betul-betul valid dan bisa dipertanggungjawab dan apa adanya. Dan dengan hasil sensus ekonomi ini nanti kita bisa menyusun perencanaan pembangunan kita yang lebih tepat, terutama dalam hal untuk pembangunan struktur ekonomi kita. Nah ini harapannya, semoga sensus ekonomi bisa berjalan maksimal, bisa menghasilkan data-data yang qualified. Nah terutama tantangan kita khusus Malinau, untuk kondisi geografi kita sangat berat. Kalau untuk wilayah perkotaan saya pikir itu bisa kita ini, tetapi untuk wilayah perbatasan termasuk di pedalaman ini tantangan bagi rekan-rekan kita yang bertugas untuk melakukan.
13: Sementara itu, Kepala BPS Malinau Januar Dwi Kristiawan menegaskan, dalam sensus ekonomi 2026 ini sebanyak 91 tenaga pencatat diterjunkan di 109 desa di 15 wilayah kecamatan se-Kabupaten Malinau.
14: Kenakan di lapangan di 15 kecamatan Bapak izin 109 desa oleh 91 petugas yang akan mendata ke masyarakat dari tanggal 15 Juni kemarin sampai 31 Agustus. Adapun mereka semua sudah kita lakukan pelatihan Bapak, sudah kita training selama 3 hari berturut-turut ke 91 petugas tersebut yang akan turun ke lapangan, dan memang salah satu mitigasi resikonya untuk di daerah-daerah pedalaman maupun perbatasan itu petugasnya dari wilayah domisili kecamatan yang bersangkutan. Jadi mereka sudah paham betul wilayahnya, kemudian masyarakatnya, karakteristik budaya, dan juga bagaimana medan ke sana, di mana kita tahu ya medan cukup sulit, kemudian juga kebutuhan anggaran juga kita support untuk hingga ke daerah-daerah terdalam. Jadi kita berusaha untuk memastikan tidak ada satupun rumah tangga maupun usaha yang tertinggal Pak yang ada di Kabupaten Malinau dari ke-15 kecamatan tersebut.
13: Adanya kegiatan sensus ekonomi 2026 ini diharapkan semua lapisan masyarakat dari berbagai kalangan dapat mendukung dan memberikan data yang sebenarnya. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi olahraga, sekitar 100 pasang atlet meramaikan Open Turnamen Domino Andara antar gardu sekota Tarakan tahun 2026.
15: Dan jumlah gardu yang ada di Tarakan itu yang aktif kurang lebih 13 gardu.
16: Geliat permainan kartu domino di kota Tarakan semakin meningkat. Bahkan dalam Open Turnamen Domino Andara antar gardu sekota Tarakan 2026 diramaikan sekitar 100 pasang atlet. Ketua Panitia Pelaksana Badar mengaku antusiasme peserta cukup tinggi pada event kali ini. Kemudian merata mewakili setiap gardu atau perkumpulan domino yang ada di Bumi Paguntaka. Ia menjelaskan, selain menjadi ajang silaturahmi, turnamen domino tersebut menjadi ajang peningkatan prestasi atlet dalam menghadapi berbagai event ke depannya.
15: Dan jumlah gardu yang ada di Tarakan itu yang aktif kurang lebih 13 gardu, termasuk gardu-gardu yang telah menjadi tuan rumah. Nah, inilah jadwalnya gardu Andara yang melakukan sebagai tuan rumah. Dan alhamdulillah kegiatan kita ini selesai dalam waktu satu malam. Pemenangnya dari gardu SPD, ketuanya Haji Jumangin, kurang lebih kayak gitu.
16: Lebih lanjut, Badar mengungkapkan dengan meningkatnya geliat kompetisi domino diharapkan dapat membuat olahraga ini kian diakui oleh pemerintah daerah, terutama perhatian melalui KONI Kota Tarakan dalam melakukan pembinaan ke depannya. Setia di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita. Suasana haru dan tangis bahagia Terlihat di raut wajah jemaah haji dan keluarga saat bertemu kembali di Masjid Baitul Izzah Islamic Center Tarakan pada Rabu 17 Juni kemarin. DPRD Kaltara meminta pemerintah provinsi menunda rencana penonaktifkan 17.000 peserta BPJS Kesehatan, segmen pekerja bukan menerima upah, yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Sebanyak 91 tenaga sensus ekonomi 2026 dilepas oleh PLH Sekda Malinau. Seluruh masyarakat diminta mendukung dan memberikan informasi sejujurnya ke petugas. Mewakili tim pemerintahan yang bertugas, saya Rigita Boy mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
17: Sekian berita Kaltara.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Good Bay Felicia dan juga Stephanie Putri dengan Bimbang menemani di ruang dengar Anda pada pagi hari ini selepas dari berita Kaltara. Namun pendengar, jangan beranjak terlebih dahulu karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan. Kami ingatkan juga kepada Anda untuk tidak melewatkan Warta Berita siaran Sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya pendengar, kembali kami hadirkan lagu dari

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsu Rijal mengungkapkan hasil pengawasan penyelenggaraan ibadah haji 2026 dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang Bogor, Rabu 17 Juni 2026. Dalam pertemuan itu, DPR menekankan pentingnya perbaikan menyeluruh layanan haji bagi jemaah Indonesia. Cucun mengatakan berbagai evaluasi dan rekomendasi yang disampaikan DPR bertujuan mewujudkan penyelenggaraan haji yang lebih baik di era pemerintahan Presiden Prabowo. Perbaikan tersebut mencakup aspek biaya, pelayanan hingga masa tunggu keberangkatan jemaah. Menurutnya, salah satu capaian yang disoroti adalah penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji dalam 2 tahun terakhir. Langkah tersebut dinilai memberikan manfaat langsung bagi calon jemaah yang telah lama menunggu kesempatan berhaji. Cucun menyebut sekitar 240 ribu jemaah setiap tahun berangkat menunaikan ibadah haji. Banyak diantaranya telah menunggu bertahun-tahun untuk memperoleh porsi keberangkatan. Selain biaya haji, DPR juga melaporkan perhatian Presiden terhadap panjangnya antrian haji nasional. Saat ini masa tunggu di sejumlah daerah bahkan mencapai 35 hingga 40 tahun. Cucun mengatakan Presiden meminta seluruh pemangku kepentingan mencari langkah-langkah yang dapat mempercepat pengurangan masa tunggu haji. Presiden bahkan berharap antrian dapat dipersingkat lebih jauh dari target yang telah disusun. DPR berharap hasil evaluasi dan pengawasan tersebut dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan haji pada tahun-tahun mendatang. Dengan demikian, pelayanan kepada jemaah Indonesia dapat semakin optimal dan masa tunggu keberangkatan dapat berkurang secara signifikan.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Pendengar Pro Satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pemerintah sedang menyiapkan stimulus liburan untuk mendorong aktivitas wisata selama masa libur sekolah. Harapannya program tersebut dapat meningkatkan kunjungan wisata sekaligus menggerakkan perekonomian melalui berbagai aktivitas masyarakat. Kemudian Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan bahwa sementara ini pihaknya sedang menyiapkan stimulus untuk liburan dan harapannya untuk mendorong masyarakat khususnya anak-anak sekolah dapat mengisi liburannya dengan melakukan kunjungan-kunjungan wisata sehingga bisa menggerakkan perekonomian. Dudi menjelaskan stimulus yang disiapkan pemerintah ditujukan khususnya bagi anak-anak sekolah selama periode liburan. Menurutnya momentum libur sekolah dapat dimanfaatkan dengan melakukan berbagai kunjungan wisata di sejumlah daerah. Saat ditanya mengenai bentuk stimulus yang akan diberikan, Dudi menyebut skemanya kurang lebih sama seperti sebelumnya. Ia belum merinci lebih lanjut mengenai mekanisme stimulus yang sedang dipersiapkan pemerintah tersebut. Terkait anggaran, Dudi mengatakan pembahasannya masih memerlukan koordinasi bersama Kementerian Keuangan dan Kemenko Perekonomian. Meski demikian, pemerintah disebut sudah mengarah pada langkah pengalokasian anggaran untuk mendukung program stimulus tersebut. Sebelumnya, PT Kereta Api Indonesia menawarkan potongan harga tiket ekonomi sebesar 30%. Program tersebut bertujuan mendukung kemudahan mobilitas masyarakat selama menikmati masa liburan sekolah di berbagai daerah. Potongan harga tersebut dapat dinikmati masyarakat untuk keberangkatan mulai 20 Juni sampai 5 Juli 2026. Program tersebut diharapkan membantu pelanggan menghemat biaya perjalanan di tengah tingginya kebutuhan transportasi umum.

Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

Isyana Saraswati dengan Pesta Berdengar baru saja menemani ruang dengar Anda, mengantarkan kita pada pukul 7 lewat 59 menit. Dan tentunya kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita. Selamat mengikuti.

0: memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum,

Presiden Prabowo menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji pada tahun 2027. Dan pemerintah juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dua program. Para pemimpin negara-negara G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Bapak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan